Rasulullah SAW mendengar itu tertawa beliau. Yakni cerdas Amr ini. Karena ketika udara sangat dingin yang tidak memungkinkan seorang mandi, dapat diganti dengan tayammum janabah gitu. Beliau tertawa. Nah, contoh bahwa beliau langsung menyetujui kisah Amr bin As itu bisa dibaca di Sunan Abi Dawud. Contoh ya, beliau menyetujui, beliau langsung mengatakan benar kamu. Ini apa yang kamu lakukan benar. Ketika terjadi dalam perang Tabuk, beliau tertinggal di belakang pasukan. Waktu subuh telah masuk dan para sahabat memerintahkan menyuruh agar Abdurrahman bin Auf menjadi imam. Lalu tengah Abdurrahman bin Auf menjadi imam, Nabi SAW masuk menyela-nyela saf ke depan. Dan diketahui bahwa Nabi SAW datang, Abdurrahman ingin mundur tapi disuruh maju tetap oleh Nabi SAW. Tetap jadi imam, beliau jadi makmum. Setelah Abdurrahman salam, maka Nabi SAW menyempurnakan bersama Mughirah bin Syu'bah yang juga terlambat. Yakni Nabi SAW bersama Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu ta'ala anhu terlambat berada di belakang pasukan yang kira-kira 10 ribuan orang. Lambat beliaunya. Beliau masuk di rakaat yang kedua bersama Mughirah. Selesai Abdurrahman salam, beliau menyempurnakan satu rakaat dan Mughirah pun menyempurnakan satu rakaat yang kurang. Selesai salat, beliau mengatakan asabtum, benar yang kamu lakukan. Kalau waktu sudah masuk dan imam rawatib belum datang setelah ditunggu, majukan seseorang yang berhak menjadi imam. Nah, itu dia. Benar kamu, langsung dipuji oleh Rasulullah, dibenarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dari hadis itu keluar lagi hukum bahwa apabila seseorang itu salat jahar, maka tidak harus dia mengeraskan. Kalau sendirian mungkin sudah terlambat atau masbuk, tidak harus dia menjaharkan bacaannya kecuali dia sebagai imam. Karena Nabi SAW tertinggal satu rakaat dan beliau menyempurnakan satu rakaat dan beliau tidak menjaharkan bacaannya. Menunjukkan juga bahwa sesama makmum masbuk tidak membuat jamaah seperti yang dilakukan oleh sebagian kaum muslimin. Sesama masbuk, imam salam, lalu mereka naik, salah seorang maju jadi imam. Ini tidak ada sunnahnya. Nah, ini sunnah takririyah. Sunnah yang besar sekali. Persetujuan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Banyak kisahnya. Tapi persetujuan ini, perbuatan sahabat ini dan itu tidak menjadi dalil bagi orang-orang sesudahnya untuk membuat bid'ah. Sebagian manusia dari para penganjur bid'ah berdalil dengan sunnah takririyah untuk melegalkan bid'ah. Contohnya kisah Bilal radhiyallahu ta'ala anhu yang didengar suara sendalnya, terompahnya
di jannah oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada Bilal dalam hadis riwayat Bukhari di antaranya, amal apa yang paling kau harapkan, yang pernah engkau amalkan, yang engkau amalkan, atau yang selalu engkau amalkan? Bilal menjawab, saya selalu wudu dan saya gunakan wudunya untuk sholat. Ya, wudu untuk dia sholat. Nah, itu dia tokoh utamaannya. Disetujui oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi diam. Disetujui. Nah, oleh sebagian manusia hadis ini dijadikan dalil. Boleh kita buat sesuatu. Buktinya sahabat membuat sesuatu. Dijawab, sahabat membuat sesuatu disetujui oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, antum membuat sesuatu, siapa yang menyetujui antum? Siapa? Tidak ada. Kalau sahabat ada di hadapan Nabi SAW, kalau salah, langsung ditegur oleh Rasulullah SAW. Saya bawakan contoh-contoh yang didiamkan Nabi, dibenarkan oleh Nabi. Itu tadi perbuatan Bilal. Dia berwudu, dia gunakan untuk sholat. Hadisnya silakan baca di Sahih Bukhari dan syarahnya. Contoh lain, seorang sahabat masuk salat, Allahu Akbar. Terus dia baca, Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukrata wa asila. Nabi tanya, siapa yang tadi mengucapkan? Dibenarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Terbuka pintu langit. Dibenarkan. Hadis sahih riwayat Muslim. Yang menyetujuinya Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Karena itu sunnah Nabi terbagi tiga. Sabda-sabda beliau dan perbuatan-perbuatan beliau serta persetujuan-persetujuan beliau terhadap perkataan dan perbuatan sahabat yang dinamakan oleh para ulama takrir, yakni sunnah takririyah. Tidak bisa untuk melegalkan bid'ah. Karena orang-orang ini mengerjakan sesuatu yang tidak ada di dalam agama Islam. Siapa yang menyetujui mereka? Beranikah mereka mengangkat tangan bahwa Nabi SAW setuju, menyetujui perbuatan mereka? Saya kira tidak ada yang berani. Karena Nabi SAW tidak ada di hadapan kita. Tidak melihat perbuatan kita ini. Disetujui atau tidak? Paham ya? Kalau antum paham ini, selamat antum insyaAllah ta'ala dari bid'ah. Para sahabat disetujui oleh Nabi. Ada lagi. Seorang masuk sholat, ketika i'tidal, saat i'tidal dia mengucapkan, Alhamdulillahi hamdan kathiran tayyiban mubarakan fi Rabbana walakal hamdu wa Allahumma Rabbana walakal hamd. Alhamdulillahi hamdan kathiran tayyiban mubarakan fi. Berapa belas malaikat berebutan catat itu. Kata Nabi SAW, saya lihat malaikat buru-buruan, dulu-duluan mau catat itu. Disetujui oleh Rasulullah SAW. Jadilah sunnah bagi umat beliau. Dari perkataan dan perbuatan sahabat. Nah, sekarang antum melakukan ini, mengatakan ini yang berkaitan dengan agama. Lalu ditanya, ini bid'ah. Enggak, sahabat pernah melakukan sesuatu yang tidak dicontohkan Nabi. Memang Nabi tidak mengucapkan dan tidak melakukannya, tetapi Nabi menyetujui perkataan dan perbuatan sahabat. Nah, sekarang siapa yang menyetujui antum? Siapa yang menyetujui antum? Siapa?
Jawab. Hah? Syaitan. Karena bid'ah lebih dicintai iblis dari maksiat. Semuanya dicintai oleh iblis. Sama dengan kita, kita mencintai ini-ini, ada yang lebih kita cintai. Semua dicintai oleh iblis. Bid'ahnya, maksiatnya, dan. Tapi yang lebih dicintai, ahab bid'ah. Itu. Ketika tidak ada yang menyetujuinya, ya syaitan yang menyetujui. Karena syaitan sangat cinta kepada bid'ah, perbuatan-perbuatan yang tidak ada asal-usulnya. Barangkali mereka salah paham atau tidak mengerti tentang sunnah takririyah. Saya jelaskan ini agak luas. Karena ini yang biasa dijadikan dalil. Boleh membuat sesuatu dalam agama yang tidak ada contohnya dari Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam. Tidak semua perkataan dan perbuatan sahabat disetujui Nabi. Ada yang ditegur. Contoh dalam hadis sahih juga Bukhari Muslim. Bukhari. Coba lihat di Sahih Muslim apa ada. Bukhari ada. Arabiyun, orang-orang Arab yang tinggal di pedalaman. Arabi itu setiap orang yang tinggal di pedalaman. Kalau orang-orang Arab itu di Sahara. Sahara. Dia ikut sholat bersama Nabi SAW. Ikut sholat. Lalu di dalam sholat dia berdoa. Allahumma arhamni wa Muhammadan wa la tarham ma'ana ahadan. Ya Allah, rahmatilah aku dan Muhammad. Dan jangan engkau rahmati seorang pun bersama kami. Selesai sholat, ditegur langsung oleh Rasulullah. Tahajjar tawasian. Engkau telah menutup pintu yang luas. Mengapa rahmat itu hanya untukku dan untukmu saja? Engkau berdoa seperti itu. Padahal rahmat Allah luas. Tidak untuk kita saja. Nah, itu salah A'rabiyun itu. Dalam mengucapkan doa. Ditegur oleh Rasulullah SAW. Tegur. Selesai sholat dia ke ujung masjid. Ke pojok. Kencing. Sahabat yang melihat itu marah dan akan menariknya, membentaknya. Dilarang oleh Rasulullah. Jangan. Biarkan dia, maksudnya selesaikan kencingnya. Karena kamu diutus, kata Rasulullah SAW kepada para sahabat, untuk memudahkan, bukan menyukarkan manusia. Sahabat Nabi SAW katakan diutus sahabat itu. Berarti para sahabat itu penyambung lisan Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam. Ya, yang menjelaskan syariat. Contoh lain lagi. Ketika hari raya Idul Adha, di rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam ada dua gadis sedang bernyanyi. Yang biasa nyanyi kan perempuan. Bukan laki. Ya. Dan Nabi ada di situ. Nabi SAW ada di situ. Rebaan gitu ya.
berbaring. Ada Aisyah di situ. Masuklah Abu Bakar Siddiq. Lalu mengatakan, seruling syaitan ada di rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masuk seruling syaitan ini nyanyian. Lalu Abu Bakar ingin mengusir orang kedua gadis itu. Dicegah oleh Rasulullah. Tegur. Jangan. Biarkan dia keduanya. Karena tiap-tiap kaum mempunyai hari raya. Dan ini adalah hari raya kita. Diberi keringanan. Di situ ada takrir, persetujuan, dan ada larangan dari perbuatan sahabat yang ditegur yang salah. Perbuatan Abu Bakar Siddiq. Pertama, Nabi SAW menyetujui perkataan Abu Bakar bahwa nyanyian itu seruling syaitan. Tidak dibantah oleh Rasulullah. Takrir beliau. Tetapi saat Id hari raya, bolehkan diberi keringanan. Gadis-gadis bernyanyi dengan nyanyian tanpa musik ya. Tanpa musik. Ketika akan mengusir jariah itu, maka Nabi melarang, da'huma, biarkan keduanya. Ini hari raya kita, saat kita bergembira. Dilarang. Tidak disetujui perbuatan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu yang akan mengusir dua gadis yang sedang bernyanyi itu. Biarin. Kata Nabi, ini hari raya. Diberi rukhsah pada hari raya itu. Lihat itu. Ada persetujuan Nabi SAW terhadap perkataan Abu Bakar Siddiq. Tidak dibantah oleh Nabi SAW bahwa nyanyian itu seruling syaitan. Ada perbuatan Abu Bakar Siddiq yang tidak disetujui Nabi SAW. Yaitu ketika akan mengusir dua wanita yang bernyanyi itu. Dilarang oleh Rasulullah. Da'huma. Biarkan keduanya. Karena ini hari raya kita. Dan tiap-tiap kaum mempunyai hari raya. Ini hari raya kita. Tidak mengapa. Diberi rukhsah. Diberi keringanan. Itu dia. Hadis besar sekali. Kemudian contoh lain dalam Sahih Bukhari juga. Orang-orang Habsyah bermain tombak di masjid, memperlihatkan keahliannya. Perlihatkan keahliannya. Dibiarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selama tidak mengganggu atau memberikan gangguan. Itulah sunnah takririyah. Kalau saya bicarakan terus, habis waktu kita. Sunnah takririyah. Ya, nah sunnah dalam arti yang pertama ini maknanya sama dengan hadis. Hadis adalah setiap perkataan dan perbuatan dan takrir Nabi sallallahu alaihi wasallam. Arti yang kedua, halaman 10, sesuai dengan arti bahasa, yaitu jalan atau perjalanan. Maksudnya apa? Maksudnya adalah perjalanan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam mengamalkan dan mendakwahkan Islam secara kafah menyeluruh, yang ia meliputi pembicaraan mengenai manhaj, dan ia merupakan asas di dalam Islam. Dan Islam terdiri dari dua, manhaj dan syariat. Sebagaimana firman Allah di dalam Al-Quran.
likullin ja'alna minkum syir'ata wa minhaja. Masing-masing dari kamu, para nabi dan rasul bersama umatnya, kami berikan minhaj dan syir'atan syariat. Berarti agama terdiri dari minhaj dan syir'atan. Ditafsirkan oleh Ibnu Abbas dengan sunnatan, sunnah, sabilan wa sunnatan. Kemudian akidah, ibadah, muamalah, adab dan akhlak dan sebagainya dari keluasan agama Islam. Kemudian perbuatan yang terjadi pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dijelaskan oleh para sahabat radhiyallahu anhum. Demikian juga apa-apa yang disepakati oleh para sahabat radhiyallahu anhum pada masa mereka selama satu abad sejak wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ijma' sahabat menjadi hujjah di dalam agama. Maka sunnah dalam arti yang kedua ini menjadi lawan bagi bid'ah. Adapun bid'ah adalah suatu keyakinan, i'tiqad, atau perbuatan yang sama sekali tidak ada asal-usulnya dari agama Islam yang mulia ini. Akan tetapi ia bid'ah itu dibuat dan dimasukkan orang ke dalam Islam serta mengatasnamakan Islam dan menyerupai agama Islam. Kemudian tujuannya untuk ta'abbud dan taqarrub, peribadatan dan mendekatkan diri kepada Allah dan dengan harapan mendapat pahala. Itulah bid'ah. Sesuatu yang tidak ada asal-usulnya dalam Islam, dimasukkan orang ke dalam Islam atas nama Islam dan tentunya menyerupai din agama Islam, cara peribadatan di dalam Islam. Nah, yang memasukkan bid'ah ini ada beragam manusia. Ada kaum muslimin karena kejahilannya, karena semangatnya dalam beribadah, karena ijtihadnya yang salah. Ada sebagian manusia yang pura-pura masuk Islam untuk merusak Islam dari dalam, dan ia buatlah berbagai macam ajaran yang disandarkan kepada Islam. Ya. Tujuan dari orang mengerjakan, meyakini bid'ah itu untuk apa? Untuk ta'abbud dan taqarrub. Ta'abbud adalah peribadatan dan mendekatkan diri kepada Allah, taqarrub, dan dengan harapan mendapat pahala. Kemudian halaman 12. Bid'ah-bid'ah di dalam Islam banyak sekali dan sebagiannya yang menjadi ketua-ketua bid'ah dijelaskan dalam risalah ini. Ru'usul bid'ah dijelaskan dalam risalah ini. Agama Islam yang dibawa dan didakwakan serta diamalkan oleh Rasulullah SAW bersama para sahabatnya adalah agama Islam yang dasar hukumnya Al-Kitab, Al-Quran, dan Sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan pemahaman yang benar. Sehingga kalau dikatakan bahwa keyakinan atau perbuatan dan perkataan tersebut yang berkaitan dengan agama Islam tidak pernah terjadi pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam dan pada masa sahabat, maka artinya keyakinan atau perbuatan serta perkataan itu tidak ada sunnahnya dari Nabi yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau tidak ada sunnahnya,
yakni tidak ada ketetapan dan

Kemudian contoh lain Syiah buatan zindik munafik, yaitu Abdullah bin Sabah, Yahudi yang bersembunyi di balik nama Islam. Abdullah bin Sabah inilah pembuat dinus Syiah. Atas persaksian ulama Syiah sendiri, para penulis sejarah Syiah sendiri, bahwa Abdullah bin Sabah orang Yahudi yang kemudian pura-pura masuk Islam, yang menetapkan imamah keimaman Ali. Tidak yang selainnya. Tidak Abu Bakar dan tidak Umar dan tidak Uthman. Dan Abdullah bin Sabalah yang menetapkan pencaci makian kepada para sahabat sampai pengkafiran dan lain-lain dari ajarannya. Berarti munculnya firqah Syiah itu, terbitnya disebabkan kemunafikan, kezindikan yang dibuat oleh Abdullah bin Sabah. Dan itu tertulis di kitab-kitab Syiah. Kemudian firqah-firqah lain yang nanti di sini akan disebutkan. Halaman 15, kemudian contoh lainnya dari bid'ah amaliyah perbuatan, diantaranya peringatan dan perayaan maulid dan Isra Mi'raj atau Nuzul Quran, tahun baru Hijriah, selamatan kematian, tahlilan, zikir berjamaah, zikir dengan suara keras yang tidak diperintah, tangis berjamaah, berzikir dengan biji-bijian tasbih, azan dan qomat di kuburan, melafazkan niat ketika wudu, tayamum, mandi janabah, salat, saum, haji dan sebagainya. Nah, kemudian masih dalam mukaddimah yang saya tulis, kalau tadi berbicara tentang makna sunnah, halaman 17 berbicara tentang kitab ini, kitab dasar-dasar sunnah dan keyakinan-keyakinan di dalam Islam. Kitab ini dinamakan juga dengan I'tiqad Abu Zur'ah Ubaidullah bin Abdul Karim, seorang imam dan syekh bagi Ibnu Abi Hatim, lahir tahun 194 dan wafat tahun 264 Hijriah. Berarti hidup di abad ketiga Hijriah, masa-masa keemasan Islam di dalam hadis. Dan Abu Hatim Muhammad bin Idris bin Munzir, lahir tahun 195 Hijriah, wafat tahun 277 Hijriah. I'tiqad keduanya ini yang mewakili sekalian para ulama yang mereka saksikan nanti akan diterangkan oleh keduanya. Oleh Abu Zur'ah, yaitu Ubaidullah bin Abdul Karim, dan oleh Abu Hatim Muhammad bin Idris bin Munzir, ayah dari penulis Ibnu Abi Hatim. Oleh Ibnu Abi Hatim Abu Muhammad Abdurrahman bin Muhammad bin Idris bin Munzir, penulis risalah kecil ini, anaknya Abu Hatim, anaknya Abu Hatim, namanya Abdurrahman, kunyahnya Abu Muhammad, terkenal dengan Abu Muhammad, Abu Muhammad bin Abi Hatim atau Abdurrahman bin Abi Hatim, namanya Abdurrahman, anak dari Muhammad bin Idris bin Munzir, yaitu Abu Hatim, lahir pada tahun 240 Hijriah dan wafat tahun 327 Hijriah dalam usia 87 tahun. Sebagian ulama mengatakan dalam usia yang begitu panjang,

perjalanan kehidupan Ibnu Abi Hatim tidak pernah menyimpang. Lurus dalam akidah yang bersih. Kemudian saya mengatakan ia merupakan risalah kecil tetapi besar isinya dalam menjelaskan akidah salaf Ahlus Sunnah wal Jamaah secara mujmal, garis besarnya saja. Karya ini telah dinukil oleh para ulama Ahlus Sunnah dari zaman ke zaman, baik dengan lengkap, nukilan lengkap maupun ringkas. Hal tersebut karena dua sebab yang sangat mendasar, yakni mengapa mereka, para ulama, saling menukil risalah ini. Kemudian saya mencoba memberikan jawabannya, wallahu a'lam, Allah yang lebih tahu. Pertama, para imam melihat berdasarkan hidayah dan nur cahaya dari Al-Kitab dan As-Sunnah. Karena keduanya adalah hidayah dan nur cahaya, serta berjalan di atas manhaj salaful ummah. Bahwa apa yang ditulis oleh Imam Ibnu Abi Hatim yang bertanya kepada bapaknya, yaitu Imam Abu Hatim, dan kepada gurunya, syekhnya, Imam Abu Zur'ah, mengenai akidah salaf Ahlus Sunnah wal Jamaah, adalah dalam rangka menegakkan akidah Islam yang sahih dan sebenar-benarnya. Risalah ini. Kedua, juga untuk menghancurkan bid'ah, baik bid'ah yang datang dari orang per orangnya atau dari firqah-firqah, kelompok-kelompok sesat, sebagaimana disebutkan di atas tadi, dan akan disebutkan ketua-ketua bid'ahnya di risalah yang kecil ini. Maka kita pun pada masa kini abad 15 sangat berhajat kepada risalah ini karena beberapa sebab ilmiah. Di antaranya yang menjadi sebab para ulama menukil risalah Ibnu Abi Hatim, yaitu kedua sebab tadi. Kemudian sebab yang ketiga, keberadaan dan tampilnya kaum zanadiqah. Bentuk jamak dari zindiq, yaitu orang-orang munafik yang pura-pura masuk Islam demi merusak Islam dari dalamnya. Ajaran-ajaran mereka dapat memurtadkan kaum muslimin. Contohnya seperti ajakan, dan ia menjadi dasar terbesar dari dakwah mereka, yaitu seruan bahwa semua agama itu sama. Ini di antara seruan kaum zindiq pada masa kita dan masa sebelumnya, bahkan telah lama berabad-abad, menyatukan seluruh agama sama. Padahal Allah Subhanahu wa taala membedakan dan tidak menerima, menurut keyakinan kita dari Al-Qur'anul Karim dan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kecuali dinul Islam. Maka kewajiban kaum muslimin mempelajari akidah Islam yang benar berdasarkan dalil Al-Quran dan Sunnah, dengan mengikuti pemahaman Salaful Ummah. Satu dari sekian banyak kitab Ahlus Sunnah yang membahas tentang akidah Islam. Jadi kitab Ahlus Sunnah yang membahas tentang akidah Islam banyak, dan banyak sekali. Para ahli ilmu dan para pelajar tentu mengetahuinya. Di antaranya salah satunya adalah risalah kecil Ibnu Abi Hatim ini, yang ia memuat mujmal akidah sahihah, ya, penjelasan secara global mengenai akidah yang benar. Salah satunya risalah ini. Keempat, sebab keempat, para ahli bid'ah bersama pengikut-pengikutnya dan orang-orang yang terkena syubhat, kerancuan dan kesesatan mereka,
senantiasa menyebarkan bid'ah-bid'ah mereka di tengah-tengah kaum muslimin. Itu pertama. Selain itu, atau bersamaan dengannya, mereka sangat keras mengadakan permusuhan dan penyerangan secara terang-terangan kepada sunnah dan ahlinya. Kelima, halaman 22, munculnya begitu banyak firqah-firqah, kelompok-kelompok sesat yang merupakan cabang atau keberlanjutan dari firqah-firqah sesat yang dahulu. Cabang dari firqah-firqah sesat yang dahulu. Mereka datang dengan nama dan pakaian serta penampilan yang baru, sehingga sebagian dari umat Islam tertipu dan mengikuti ajarannya yang sesat. Bahkan ada kalanya kufur. Keenam, tersebarnya kejahilan yang dalam terhadap Islam dan ajarannya, khususnya akidahnya. Ketujuh, tampil di tengah-tengah umat Islam orang-orang bodoh yang berbicara tentang agama Allah, Islam. Mereka mengaku atau diakui sebagai ahli agama Islam, padahal pada hakikatnya mereka adalah orang-orang yang sesat dan menyesatkan begitu banyak manusia disebabkan kejahilan mereka. Tampil orang-orang yang tidak mengerti agama berbicara tentang agama. Dan mereka diustadkan, dikatakan sebagai ahli agama. Kedelapan, secara umum, akidah yang diajarkan kepada kaum muslimin di negeri-negeri mereka berasal dari firqah-firqah sesat seperti Jahmiyah, Mu'tazilah, Syiah Rafidah, Khawarij dan selainnya. Serta sebagiannya telah diwakili oleh Asy'ariyah dan Maturidiyah. Kesembilan, sebagian kaum muslimin tidak mengetahui sifat-sifat Allah kecuali sedikit yang sudah diubah. Khususnya di negeri kita ini hanya mengenal sifat 20, tidak lebih dari itu. Maka dengan memuji Allah dan berselawat kepada Rasulnya, mukaddimah ini kami akhiri. Semoga Allah memberikan kemanfaatan yang besar dengan sebab risalah ini. Allahumma amin. Ini dia tulisan saya. Jakarta, Rabiul Awal 1430 Hijriah, bertepatan dengan Maret 2009 Miladiyah. Penulis Abu Unaisah, yakni kunyah dari saya. Nah, tentu antum bertanya-tanya, siapa Ibnu Abi Hatim, penulis risalah ini? Anaknya Abu Hatim. Karena arti Ibnu itu anak. Jadi Ibnu Abi Hatim, anaknya Abu Hatim. Nama dan kunyahnya sudah saya jelaskan. Ia lahir atau kelahiran tahun 240 Hijriah. Hidup di lingkungan ulama, bahkan imam besar, ayahnya. Oleh karena itu, ia menghabiskan seluruh ilmu ayahnya itu terserap kepadanya. Dan ilmu gurunya, khususnya Al-Imam Abu Zur'ah. Dan guru-gurunya yang lainnya. Pada masa pertumbuhan, berarti ia hidup di lingkungan orang-orang salihin, ahli ilmu, bahkan ulama. Maka pada masa kecilnya, kan ayahnya imam ahlul hadis, gurunya Abu Zur'ah imam ahlul hadis. Dia ingin segera belajar, menuntut, mencari hadis, meriwayatkan hadis. Tidak diizinkan oleh ayahnya. Sampai ia menyelesaikan Al-Quran terlebih dahulu. Ketika Al-Qurannya sudah selesai, maka dia hafal dan tahu tentang Quran, maka ayahnya baru mengizinkan dia untuk mencari hadis Al-Quran dulu. Tak ayahnya. Dia mentaatinya dan dia selesaikan Quran. Apa yang ia dapat selesaikan. Ketika dilihat oleh ayahnya sudah cukup, maka diizinkan oleh ayahnya untuk menuntut hadis, mencari hadis.
mendatangi masyayikh selain riwayat dari ayahnya. Maka pada usia 15 tahun diikut sertakan menunaikan ibadah haji oleh ayahnya bersama ayahnya. Dia itu belum balik. Belum balik saat itu. Sampai di Zulhulaifah dia balik, ikhtilam, bermimpi. Oh, senang ayahnya. Berarti dia mendapati haji Islam. Karena kalau anak-anak, iya hajinya, sah hajinya. Pahala untuk dia dan untuk orang tuanya. Tapi belum haji Islam. Sampai balik nanti diulang lagi. Oleh karena itu ketika dibawa oleh ayahnya, Ibnu Abi Hatim, Muhammad ini, Abdurrahman, namanya Abdurrahman, belum balik. Begitu sampai di Zulhulaifah, tempat miqat, balik dia. Senang ayahnya. Berarti Abdurrahman mendapati haji Islam. Dan dia bersama ayahnya. Kemudian dia pulang. Dia lahir, tempat tinggalnya di mana ini? Di Ray. Ray itu Teheran. Teheran dan sekitarnya Asbahan. Itu wilayah Khurasan. Wilayah Khurasan. Sekarang masuk ke negeri Iran. Teheran. Dia di situ. Dulu sunnah. Itu tempat sunnah. Tempat sunnah. Tempat ahlu sunnah. Sebelum berubah jadi negeri Syiah. Ya, itu sunnah. Dan para imam lahir di situ. Dan bahasa mereka, bahasa induk mereka, bahasa asal mereka, bahasa Persia. Seperti Abu Hatim, Abu Zur'ah, dan lain-lain. Dan mereka hidup di Khurasan. Khurasan. Kemudian Ibnu Abi Hatim mulai berkeliling dari satu negeri ke negeri yang lain. Menuntut ilmu, hadis, mencari hadis. Dia ke Syam, ke Mesir, kemudian ke wilayah yang dekat kelahirannya, Asbahan. Sekarang panggil Isbahan, Asbahan boleh Asbahan, boleh Isbahan. Dan tempat-tempat lain sampai ke Mesir. Dia menuntut ilmu mencari hadis. Juga ke Iskandariyah, itu pernah bersama ayahnya mencari. Bahkan Al-Imam Ibnu Abi Hatim ini selain ahli ilmu dan ahli ibadah. Sampai ayahnya mengatakan siapa yang kuat mengikuti ibadahnya Abdurrahman. Nah, ayahnya aja tidak kuat mengikuti ibadahnya. Abid, ahli ibadah. Alim. Ya. Nah. Dan dia berangkat ke Mesir mencari hadis. Suatu saat pernah ada kisahnya, ketika dia akan menemui seorang syekh, ternyata syekh tidak bisa mengajar karena sakit. Lalu dia bersama temannya, barangkali ke pasar, dilihat ada ikan. Ikan dia menakjubkan dia. Dia ingin beli buat makannya. Ketika dia beli dan dia datang ke rumahnya, barangkali waktu itu rumah kontrakan atau penginapan, tahu-tahu ada pengumuman majelis hadis sudah dibuka. Belum sempat dia makan, langsung dia lari ke tempat majelis sudah dibuka. Sampai 3 hari. Dia pulang baru ngerasain makan itu. Sehingga dia mengatakan bahwa ilmu tidak diberi kemampuan untuk mengistirahatkan jasad.
begitu besarnya ilmu itu. Sampai-sampai jasad tidak bisa beristirahat. Tidak diberi kemampuan agar jasad itu beristirahat. Kurang lebih begitu perkataannya sangat terkenal. Al-Imam Ibn Abi Hatim. Dan seterusnya setelah ayahnya wafat, maka dia jadi imam besar. Jadi imam besar dianya. Pada zaman dia itu. Dia kan hidup di abad ketiga dan keempat Hijriah. Dan dia memiliki karya-karya besar. Di antaranya yang sangat terkenal, kitab Al-Jarh wa Ta'dil. Mengenai rijal hadis. Rawi ini thiqah, rawi ini da'if. Dan dia tanyakan kepada ayahnya, kepada Abu Zur'ah. Kelihatannya dia dudukkan ayahnya dan gurunya atau ayahnya dia serap suhaka. Orang mengatakan semua ilmu ayahnya itu diserap oleh dia. Sehingga dia jadi ahli ilmu besar dan karya-karyanya besar. Khususnya sangat terkenal di kalangan para ulama. Orang awam tentu tidak tahu tentang karya-karya itu. Berkaitan dengan Al-Jarh wa Ta'dil. Ada karyanya lagi yang berjilid-jilid selain Al-Jarh wa Ta'dil, yaitu kitab tafsir. Berjilid kitab tafsir sudah dicetak. Dan karyanya yang lainnya. Yang terkecil barangkali ini. Ini soal jawab beliau dengan ayahnya. Ayahnya ada Abu Zur'ah. Kan dua orang ini bersahabat. Abu Hatim dan Abu Zur'ah bersahabat. Dan kotanya sama, itu di Teheran. Rai. Jadi situ, jadi imam besar, dua orang imam besar ini. Dan masanya sama dengan masa Al-Imam Al-Bukhari. Memang akron, sebaya. Dia dudukkan ayahnya dan Abu Zur'ah, kemudian dia tanyakan. Salah satunya adalah soal jawab ini yang nanti kita akan melihat. Itu sekilas siapa Imam Ibn Abi Hatim. Namanya Abdurrahman, kunyahnya Abu Muhammad. Ya. Barangkali kita istirahat sejenak, nanti kita lanjutkan kembali. Walhamdulillah Rabbil Alamin. Alhamdulillah. Hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih. Kama yuhibbu Rabbuna wa yarada. Wassalallahu wassalama ala nabiyyil kareem wa ala alihi wa ashabihi ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. Mari kita lanjutkan dan kita akan memasuki isi dari risalah ilmiah Ibn Abi Hatim. Yang pertama ini penomoran 1, 2, 3 dari saya. Dan judul pun dari saya. Kesatu, halaman 85, halaman 25, silakan dibuka bagi yang mempunyai kitabnya. Pertanyaan Ibnu Abi Hatim kepada ayahnya, Imam Abu Hatim, dan gurunya, syekhnya, yaitu Imam Abu Zur'ah, tentang usuluddin, dasar-dasar agama. Pertanyaan tersebut adalah, qala Abdurrahman ibn Abi Hatim, sa'altu Abi wa Abu Zur'ah radhiyallahu anhuma an madhahib ahli sunnati fi usuluddin. في أصول الدين وما أدرك عليه العلماء في جميع الأمصار وما يعتقدان من ذلك
Ini Ibnu Abi Hatim membuka pembicaraan dan pertanyaan kepada ayahnya, yaitu Al-Imam Abu Hatim, dan gurunya Al-Imam Abu Zur'ah, yang zahirnya ada di hadapan, keduanya ada di hadapannya. Arti dari yang tadi saya bacakan, Abdurrahman bin Abi Hatim berkata, aku pernah bertanya kepada bapakku Abu Hatim dan Abu Zur'ah radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridhai keduanya, tentang mazhab-mazhab. Yang dimaksud mazhab di sini artinya manhaj dan keyakinan dan usul, dasar-dasar keyakinan Ahlus Sunnah di dalam usuluddin. Dan apa saja yang didapatkan keduanya dari keyakinan-keyakinan para ulama mengenai usuluddin di seluruh negeri Islam saat itu. Serta apa yang diyakini oleh keduanya dalam masalah ini. Ada pertanyaan yang besar sekali yang menunjukkan kecerdasan Ibnu Abi Hatim rahimahullahu ta'ala. Ia bertanya tentang keyakinan para ulama mengenai usuluddin, dasar-dasar agama di seluruh negeri Islam. Yang kedua, dia bertanya apa yang dijumpai oleh bapaknya dan gurunya dari para ulama yang tinggal di negeri-negeri Islam itu. Yang ketiga, dia bertanya mengenai keyakinan keduanya. Apa yang diyakini oleh ayahnya dan gurunya? Nah, ini penjelasan, ini dari saya. Halaman 27. Saya memberikan sedikit penjelasan. Usuluddin dinamakan juga dengan At-Tawahid. Atau As-Sunnah. Atau As-Syari'ah. Atau Akidah. Atau I'tiqad. Beberapa lafaz tadi, makna dan tujuannya satu. Yaitu berbicara mengenai akidah Islam yang benar berdasarkan Al-Kitab dan As-Sunnah. Serta Al-Athar dari kaum Salaf. Jadi ada namanya Usuluddin, ada At-Tawahid, ada As-Sunnah, ada As-Syari'ah, ada I'tiqad atau Akidah. Mereka mendahulukan wahyu dari ra'yu atau akal. Itu asas pembicaraan mengenai usuluddin. Selalu wahyu terdepan. Wahyu Al-Quran dan wahyu As-Sunnah. Dan mereka mengikuti pemahaman dan pengamalan kaum salaf. Siapa kaum salaf? Para sahabat. Dan orang yang pertama mengikuti para sahabat, tabi'in. Kemudian diikuti oleh tabi'ut tabi'in. Tiga kurun terbaik pada umat ini yang dipuji oleh Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam. Yang menunjukkan bahwa kewajiban kaum muslimin mengikuti ketiga kurun ini. Ketuanya adalah para sahabat. Mereka pun memberikan judul kitab-kitab mereka. Mereka di sini adalah para imam, para ulama yang membahas tentang akidah atau as-sunnah dengan salah satu nama tadi. Kadang-kadang mereka menjadikan judul kitab mereka dengan nama as-sunnah. Banyak sekali judul kitab para ulama as-sunnah, as-sunnah, as-sunnah. Kadang-kadang dengan akidah. Kadang-kadang dengan i'tiqad. Kadang-kadang dengan as-syari'ah. Kadang-kadang dengan nama at-tawahid. Semuanya sama. Kemudian saya mengatakan, adapun penamaan dengan nama ilmu kalam adalah bid'ah.
Ia keluar dan datang dari kaum mutakadlimin, Asy'ariyah dan Maturidiyah. Kemudian saya memberikan contoh situ. Ya. Yang dimaksud dengan ilmu kalam adalah berbicara tentang akidah Islam atau pembicaraan mengenai ketuhanan berdasarkan ra'yu, akal pikiran semata, atau mendahulukan ra'yu dari wahyu Al-Kitab, Al-Quran, dan As-Sunnah, serta Al-Athar dari kaum Salaf. Ini saya jelaskan luas sekali di sebagian kitab saya dengan judul Syarah Akidah Salaf, bagian Muqaddimah. Mereka, yakni kaum mutakallimin, menegakkannya dengan perdebatan-perdebatan yang kosong dari dalil-dalil Al-Kitab, Al-Quran, dan Sunnah, atau hadis-hadis sahih, serta Al-Athar kaum Salaf. Kemudian mereka memakai usul dasar-dasar falsafiyah dan mantiqiyah. Falsafiyah adalah filsafat. Keluasannya telah dijelaskan dalam mukaddimah besar kitab kami, itu Syarah Aqidah Salaf Ahlus Sunnah Wal Jamaah. Silakan bagi yang punya membaca di situ. Jadi penamaan yang benar Usuluddin, berbicara tentang akidah Islam, berbicara tentang al-iman, berbicara tentang at-tauhid, dan semuanya berdasarkan Al-Kitab dan Sunnah. Dan mereka mendahulukan wahyu Al-Kitab dan Sunnah. Bisa dibaca di kitab para ulama. Bukan penamaannya dengan nama ilmu kalam. Karena ilmu kalam, penamaan itu muncul dari kaum mutakallimin. Ini sedikit saya jelaskan siapa mutakallimin. Nanti pada akhir risalah akan saya jelaskan lagi tentang mutakallimin. Yang kedua, halaman 30, jawaban kedua imam yang menunjukkan telah terjadi ijma' ahlu sunnah dalam masalah usuluddin. Faqala, adraqna al-ulama'a fi jami'il amsar, Hijazan wa Iraqan wa Misran wa Syaman wa Yamanan, fakana min madhabihim. Kedua imam, Abu Hatim dan Abu Zur'a menjawab, kami dapati, atau kami jumpai para ulama ahlu sunnah di seluruh negeri Islam. Di Hijaz, Irak, Mesir, Syam, dan Yaman. Maka di antara mazhab mereka mengenai usuluddin ialah, nanti akan disebutkan. Menunjukkan bahwa kedua imam ini, Abu Hatim dan Abu Zur'a, berkeliling ke negeri-negeri Islam saat itu, ke Syam, ke Yaman, ke Irak, ke Mesir. Mereka berkeliling menemui para ulama dan melihat para ulama dan mempelajari keyakinan-keyakinan yang ada di dalam Islam. Oleh karena itu saya memberikan penjelasan, keterangan kedua imam menunjukkan bahwa ahlu sunnah wal jamaah telah ijma' atau sepakat di dalam i'tiqad atau keyakinan-keyakinan yang akan disebutkan selanjutnya oleh kedua imam ini. Nah, berkatalah kedua imam, halaman 32, lihat, nomor 3, bab masalah keimanan. Ya, dan kedua imam mengatakan, fakana min madhabihim, maka di antara mazhab mereka, yakni mengenai usuluddin, keyakinan mereka mengenai dasar-dasar agama, innal imana qawlun wa amalun, yazidu wa yanqus. Sesungguhnya iman itu perkataan dan perbuatan, qawlun wa amalun, bertambah
dan berkurang. Singkat perkataan Ahlu Sunnah, tapi padat. Rinciannya, iman, ini saya jelaskan sedikit. Menurut Ahlu Sunnah yang dasar pengambilannya dari Al-Quran dan hadis-hadis sahih, serta ijma' sahabat adalah pertama, diiktikadkan, diyakini di hati. Yang kedua, diucapkan dengan lisan. Dan ketiga, dikerjakan dengan perbuatan anggota tubuh. Dan keempat, keimanan itu bertambah dengan sebab mentaati Ar-Rahman, Allah. Serta kelima, dan iman itu berkurang dengan sebab mentaati syaitan. Halaman 34. Kemudian para imam meringkasnya dalam sebagian perkataan mereka, sebagaimana dikatakan Abu Hatim dan Abu Zur'ah, bahwa iman itu perkataan dan perbuatan, qaulun wa amalun, bertambah dan berkurang. Maksudnya, yaitu perkataan lisan, dan perkataan hati, serta perbuatan hati dan anggota tubuh. Diringkas jadi, al-iman qaulun wa amalun, yazidu wa yanqus. Al-iman qaulun wa amalun, yazidu wa yanqus. Para imam sangat sering mengucapkan iman itu perkataan dan perbuatan, qaulun wa amalun, disebabkan ahli bid'ah telah memperkatakan tentang keimanan dengan pengertian yang salah, bahkan sesat. Di antaranya, ini saya berikan contoh. Pertama, sebagian dari mereka, yaitu kaum Jahmiyah, mengatakan iman itu cukup diyakini di hati saja. Ma'rifah hati cukup. Dan tidak ada hubungannya sama sekali dengan lisan serta perbuatan. Yakni, apabila seseorang mengucapkan perkataan kufur, niscaya tidak akan membahayakan keimanannya. Karena iman itu bukan di lisan, bukan di perbuatan. Iman itu cukup di hati. Tidak ada hubungannya dengan lisan, ucapan, dan perbuatan. Kalau demikian, jika iman itu memang demikian hanya di hati saja, berarti Fir'aun seorang mukmin. Karena Fir'aun meyakini akan kebenaran Musa, sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran surat An-Naml ayat 14. Yang artinya, mereka, Fir'aun dan pengikutnya, mengingkarinya, mengingkari Musa, karena kezaliman dan kesombongan. Padahal hati mereka meyakininya, yakni kebenaran Musa. Allah subhanahu wa ta'ala, padahal hati mereka meyakininya akan kebenaran Musa. Perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang berbuat kerusakan. Fir'aun yakin Musa benar. Tetapi Fir'aun terlalu sombong untuk mengakui dengan lisan dan perbuatannya. Dengan lisan dan perbuatannya, dia mengingkarinya. Maka dari itu, karena kezaliman dan kesombongannya, dia menolak dan mendurhakai Musa dengan perkataan dan perbuatannya. Sehingga jadilah Fir'aun seorang yang sangat kafir, bukan mukmin. Walaupun hatinya meyakini akan kebenaran Musa, tetapi dia menolak dengan perkataan dan perbuatannya. Semuanya menunjukkan bahwa iman itu perkataan dan perbuatan, bertambah dan berkurang dengan sebab amal taat atau maksiat. Sebagaimana dikatakan oleh seluruh imam Ahlu Sunnah, di antara mereka Abu Hatim dan Abu Zur'ah. Itu contoh di mana ahli bid'ah memperkatakan masalah keimanan dengan perkataan yang sesat dan menyesatkan. Yang kedua, contoh kedua, sebagian mengatakan bahwa iman itu cukup dengan lisan.
Tidak ada sangkut pautnya dengan hati dan perbuatan. Berarti orang-orang munafik, yakni dengan nifak i'tiqadi. Nifak i'tiqadi itu keyakinan. Lahiriahnya menyatakan keimanan, tetapi keyakinannya kufur. Tidak percaya sama sekali dengan Allah dan Rasulnya. Nifak. Sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala jelaskan dalam ayat-ayat Al-Quranul Karim. Di awal surat Al-Baqarah. Tentang orang-orang munafiqun. Yakni dengan nifak, i'tiqad, keyakinan. Karena nifak itu ada dua. Nifak i'tiqad dan nifak amali. Nifak keyakinan dan nifak perbuatan. Yang dimaksud adalah nifak i'tiqad. Atau nifak keyakinan. Batinnya kufur, lahiriahnya menyatakan keimanan. Kalau benar keimanan itu hanya di lisan saja, tidak ada sangkut pautnya dengan hati dan perbuatan, berarti orang-orang munafik yang mengatakan bahwa kami beriman kepada Allah dan hari akhir adalah orang-orang yang beriman. Wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Di antara manusia ada yang mengatakan kami beriman kepada Allah dan hari akhir. Allah subhanahu wa ta'ala tegaskan, wa ma hum bimu'minin. Padahal mereka bukan orang-orang yang beriman. Secara lahiriah mereka menyatakan keimanan. Nah, ini pernyataan keimanan yang memperkatakan tentang keimanan yang salah. Ketiga, sebagian mengatakan bahwa iman itu diyakini di hati dan diucapkan dengan lisan. Adapun perbuatan tidak masuk ke dalam bagian keimanan. Ini murjiahnya sebagian fuqaha. Yani sebagian fuqaha terkena mazhab ini. Pendapat atau paham ini. Maka dengan sendirinya mereka menyamakan keimanan mereka dengan keimanan Jibril alaihissalam. Sebab menurut mereka iman itu merupakan satu kesatuan yang tidak terbagi kepada bagian-bagiannya dan tidak bertambah serta tidak berkurang karena sesuatu hal atau sebab. Berbeda dengan ahlu sunnah yang pengambilannya dari Alkitab dan sunnah. Bahwa iman itu terbagi-bagi. Al-imanu bid'un wasittuna syu'bah. Iman itu mempunyai 60 cabang lebih. Dalam salah satu riwayat, 70 cabang lebih. Yang tertinggi, la ilaha illallah. Yang paling rendah, menghilangkan gangguan dari jalan. Lafaz muslim. Lafaz Bukhari tidak. Hanya sampai pada iman itu mempunyai 60 cabang lebih. Dan malu salah satu dari bagian keimanan. Bercabang keimanan itu. Bukan merupakan satu kesatuan. Yang tidak bertambah, tidak berkurang. Ahlus sunnah mengatakan iman itu bertambah karena amal taat, amal saleh, dan berkurang karena maksiat. Bertambah karena mentaati Allah, dan berkurang karena mentaati syaitan. Murji'ah tidak seperti itu. Nah, kalau tidak seperti itu, berarti iman itu merupakan satu kesatuan, maka seluruh manusia dalam martabat keimanan sama. Keimanan kita dengan Abu Bakar Siddiq sama. Bahkan dengan Jibril alaihissalam. Ini paham yang salah dan keliru, ya. Oleh karena itu sebagian fuqaha yang berpaham seperti ini, pada akhirnya mereka merujuk kepada yang benar. Ini yang paling ringan,
yang memperkatakan keimanan. Yang terberat adalah iman menurut Jahmiyah yang pertama tadi. Yang kedua, iman menurut Karlamiyah yang mengatakan iman itu di lisan. Kalau hatinya tidak sama dengan apa yang dia ucapkan, maka dia munafik dan kekal di neraka. Kalau hatinya sama dengan apa yang ia ucapkan, maka ia bukan nifak, begitu kurang lebih yang dikatakan mereka. Yakni terjadi kerancuan di dalam pembicaraan mengenai iman itu sendiri. Ahlu sunnah tegas, tidak ada kerancuan, jelas, terang, tidak sulit dipahami. Iman itu qaulun wa amalun. Amal masuk dalam bagian keimanan. Mereka keluarkan hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ketika Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam ditanya, amal apa yang paling utama? Amal. Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, al-imanu billahi wa rasulihi. Iman kepada Allah dan Rasulnya. Iman kepada Allah dan Rasulnya. Berarti iman itu amal. Dan amal masuk dalam bagian keimanan. Ya? Begitu. Dan iman itu bukan merupakan satu bagian. Satu kesatuan. Tapi iman itu bercabang begitu banyak. Ada yang tertinggi. Ada yang di bawahnya. Ada yang paling rendah. Itu menghilangkan gangguan dari jalan. Dan iman seseorang tidak berada dalam satu martabat. Tapi dia tafadul, berlebih kurang. Tidak sama keimanan orang-orang yang beriman dalam satu martabat. Ada yang imannya sangat tinggi, ada yang di bawahnya, ada yang di bawahnya, ada yang kecil-kecil, bahkan seberat zarrah. Dikeluarkan lagi hadis-hadis sahih bahwa nanti orang-orang ahli tauhid akan dikeluarkan dari neraka. Orang-orang yang mengucapkan la ilaha illallah, padahal di hatinya hanya memiliki keimanan seberat syairah, burrah, zarrah. Keimanan yang kecil, benda yang kecil sekali, semut kecil atau debu kecil. Berarti keimanan orang-orang yang beriman tidak sama. Nah, mereka yang memperkatakan keimanan ada tiga contoh ini, semuanya salah. Yang paling berat yang pertama, kemudian yang kedua, dan yang teringan yang ketiga. Meskipun demikian, disalahkan oleh para ulama. Karena perbuatan masuk dalam bagian keimanan. Dan iman itu amal. Amal itu bagian dari iman. Berdasarkan hadis tadi dan ayat-ayat Al-Quran yang begitu banyak. Kemudian, kedua imam memberikan penjelasan bahwa seluruh para ulama yang mereka jumpai di negeri-negeri Islam mengenai usuluddin dan termasuk keyakinan keduanya adalah wal qur'ana kalamullah ghairu makhluqin bi jami'i jihatihi. Dan Al-Quran adalah kalamullah, firman Allah. Bukan makhluk dari segala jurusannya. Al-Quran masuk. Salah satu dari kalamullah adalah Al-Quran. Al-Quran bagian dari kalamullah. Kalamullah luas. Kitab Taurat, kalamullah. Kitab Zabur, kalamullah. Kitab Injil, kalamullah. Tetapi ketiga kitab itu tidak dijamin
dan telah terjadi perubahan, diubah oleh manusia. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala kabarkan dalam kitabnya yang mulia berulang-ulang kali, yuharrifuna al-kalima amma wadi'ihi, mereka telah mengubah firman-firman Allah dari tempat-tempatnya. Menunjukkan ketiga kitab itu, Taurat, Zabur dan Injil, kalamullah, bagian dari kalamullah. Dan Al-Quran terjaga. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidhun. Sesungguhnya kami yang menurunkan Al-Quran dan kami juga yang menjaganya. Tidak ada seorang pun yang dapat mengubah Al-Quran. Allah jaga. Dan Allah beri kekuatan kepada orang-orang yang beriman untuk menghafalnya. Dari kecil. Berapa banyak yang hafal Al-Quran. Sehingga kalau sholat ada yang salah, dibetulkan. Salah saja sedikit, betulkan. Tidak berubah. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa in ahadun minal musyrikin istajaraka fa'ajirhu hatta yasma'a kalam Allah thumma ablighhu ma'mana. Dzalika bi annahum qaumun la ya'lamun." Dan jika seorang di antara orang-orang musyrikin itu meminta perlindungan kepadamu, maka lindungilah ia supaya ia sempat mendengar kalamullah, Al-Quran. Kemudian antarkanlah ia ke tempat yang aman baginya. Demikian itu disebabkan mereka kaum yang tidak mengetahui. Surat At-Taubah ayat 6. Ayat yang mulia ini menjelaskan bahwa Al-Quran kalamullah. Karena Allah berfirman, hatta yasma'a kalam Allah. Maka lindungilah ia supaya ia sempat, agar ia sempat mendengar kalam Allah. Barangkali dia akan beriman. Firman Allah. Al-Quran, firman Allah. Al-Quran, kalam Allah. Bagian dari kalam Allah. Kemudian saya memberikan syarahan. Akidah yang sangat agung ini yang terambil dari hidayah dan cahaya Al-Quran serta As-Sunnah bersama perjalanan Salaful Ummah menjelaskan bahwa Al-Quran adalah kalamullah, bukan makhluk dari segala atau semua jurusannya. Yang dimaksud dari segala atau semua jurusannya ialah baik lafaz-lafaznya dan huruf-hurufnya maupun makna-maknanya dalam segala keadaannya. Baik dibaca dengan lisan, seperti kita membaca Al-Quran, tadi saya membaca, atau dihafal di hati, atau ditulis di lembaran mushaf, seperti ini. Dan sebagainya. Atau ditulis di sini. Ya. Maka ia tidak keluar dari kalamullah. Firman-firman Allah. Di mana saja. Ditulis di dinding. Ditulis di buku. Ditulis di lembaran-lembaran mushaf seperti ini. Dihafal di hati. Dibaca. Maka ia tidak keluar dari kalamullah. Mengapa demikian? Karena perkataan itu, ini kaidah, disandarkan kepada yang mengucapkannya pertama kali, bukan kepada yang menukil atau menyampaikannya. Jadi saya berbicara ini, ada sesuatu faedah, antum menukilnya,
Kemudian antum menyampaikan, itu perkataan saya, bukan perkataan antum. Karena yang perkataan itu disandarkan kepada yang mengucapkannya pertama kali, bukan kepada yang menukil dan menyampaikannya. Sedangkan Al-Quran yang pertama kali mengatakannya adalah Allah, bukan yang selainnya. Adapun yang menukil dan menyampaikannya adalah hamba, malaikat Jibril menyampaikan dari Allah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepada manusia. Oleh karena itu, yang menukil dan menyampaikannya adalah hamba. Maka Al-Quran adalah firman-firman Allah, bukan makhluk. Dan suara yang membacanya atau menulisnya pada lembaran kertas adalah suara dan tulisan hamba, dan ia adalah makhluk. Saya membaca ayat-ayat Al-Quran, suara-suara saya, dan saya makhluk. Tetapi yang dibaca oleh saya, yang disuarakan oleh saya, yang dilafazkan oleh saya adalah kalamullah, Al-Quran. Di sini saya jelaskan. Sedangkan yang dibaca dan ditulis adalah kalamullah. Yakni wajib dibedakan antara pembaca Al-Quran yaitu hamba dan ia adalah makhluk, dengan yang dibaca yaitu kalamullah dan ia bukan makhluk. Rasulullah SAW pernah bersabda, hiasilah Al-Quran dengan suara-suaramu. Yakni suara-suaramu yang bagus. Diperintah untuk membaguskan suara dalam membaca Al-Quran. Nah, ini hadis sahih riwayat Abu Daud, saya tidak bawakan lafaznya. Zayyinul Quran bi aswatikum. Hadis saya riwayat Abu Daud dan selainnya, dan sudah saya tahris dan jelaskan fikihnya dalam kitab besar saya, Riyadul Jannah, jilid 2, hadis nomor 544. Tentu belum terbit. Ya, masih tersimpan pada saya. Hiasilah Quran dengan suara-suaramu. Menunjukkan suara itu suara siapa? Suara hamba. Hadis ini tegas sekali menyatakan bahwa suara adalah suara hamba ketika ia membaca Al-Quran, dan hamba adalah makhluk. Sedangkan yang disuarakan atau yang dibaca oleh hamba adalah Al-Quran, dan ia adalah kalamullah, bukan makhluk dari segala jurusannya, baik lafaz-lafaznya atau huruf-hurufnya dan maknanya. Dengan demikian selamat kita insyaallah ta'ala dari mengatakan Al-Quran itu makhluk. Dan selamat kita di dalam membedakan antara orang yang membaca Al-Quran dan yang dibaca. Suara-suara hamba dan kita yang membaca makhluk. Tetapi yang kita baca adalah kalamullah. Ini sudah saya jelaskan. Nanti akan saya sambung lagi di tempat yang lain, di risalah ini, mengenai Al-Quran, Al-Quranul Karim. Dari hadis yang mulia ini, hiasilah Al-Quran dengan suara-suara disukai, bersuara bagus di dalam membaca Al-Quran. Dahulu kaum salaf itu membagus-baguskan suaranya. Berdasarkan hadis ini. Karena tambah bagus Al-Quran dengan suara-suara yang bagus itu. Tentu saja dengan tidak keluar dari kaidah-kaidah dalam membaca Al-Quranul Karim. Selanjutnya, kedua imam menjelaskan, melanjutkan, yaitu yang kelima, beriman kepada takdir yang baiknya dan takdir yang buruknya. Kedua imam berkata dalam menjawab pertanyaan Ibnu Abi Hatim, wal qadara khayruhu
والقدر خيره وشره من الله عز وجل. Dan takdir yang baiknya dan buruknya adalah dari Allah Azza wa Jalla. Takdir merupakan rahasia Allah Subhanahu wa Ta'ala.

antara takdir yang baiknya dan takdir yang buruknya. Kita tidak mengetahuinya karena itu rahasia Allah tabaraka wa ta'ala. Dan kita diperintah i'malu beramal. Apa yang Allah perintahkan dan menjauhi apa yang Allah larang. Saya menjelaskan sedikit apa yang dijelaskan oleh kedua imam Abu Hatim dan Abu Zur'ah sesungguhnya merupakan dasar akidah yang sangat besar tentang keimanan kepada takdir yang baiknya dan takdir yang buruknya. Dan ia terdiri dari ini kaidah. Pertama, menerima dan mengimani seluruh hadis yang datang mengenai masalah takdir apabila hadis-hadis itu telah sah, sahih atau hasan dari Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam menurut pemeriksaan ahlinya. Menurut pemeriksaan ahli, tidak boleh menolaknya dan mengingkarinya sebagaimana perbuatan ahli bid'ah. Ahli bid'ah biasa apabila tidak disetujui olehnya, oleh hawa nafsunya, maka ia akan mengingkari dan menolaknya. Jika ayat Al-Quran, maka tidak mungkin ia menolaknya terang-terangan. Kalau ia tolak, maka ia keluar dari Islam. Tapi ia tafsirkan, ia ta'wil dengan ta'wil tafsir yang aneh-aneh. Adapun hadis ditolak, ahlu sunnah tidak. Apabila telah sampai kepadanya hadis sah menurut pemeriksaan ahlinya, maka ia menerimanya dan mengimaninya. Kedua, tidak bertanya dengan pertanyaan tentang masalah takdir, mengapa dan bagaimana. Yang ketiga, apabila hadis-hadis yang berbicara tentang masalah takdir ada yang belum dapat diketahui maksudnya atau tafsirnya dan akal pun tidak sampai ke sana, maka cukup bagi orang-orang yang beriman mengimaninya dan meyakininya serta taslim menyerahkan sepenuhnya keputusan kepada Allah dan Rasul-Nya. Selanjutnya, tanyakanlah kepada ahli ilmu dalam rangka mengamalkan perintah Allah. Fas'alu ahla dzikrin kuntum la ta'lamun. Tanyakanlah kepada ahli ilmu jika kamu tidak mengetahui. Yakni ahli ilmu yang berjalan di atas manhaj, sikap dan cara beragama salafus salih. Sehingga engkau selamat dari berbagai macam syubhat, kerancuan dan kesesatan pemahaman dalam bab takdir. Kalau kita mengikuti pemahaman salafun salih, maka selamat kita dalam bab takdir. Karena kaum salaf berjalan dari satu takdir ke takdir yang lainnya. Barangkali ini ikhwan, matan dari risalah ini yang bisa saya bacakan kepada antum dan sedikit penjelasannya dari saya, baik yang sudah tertulis di sini, yakni kalimat perkataan penjelasan itu dari saya, ya, maupun yang saya ucapkan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Dan insyaallah ta'ala kita sambung pada pertemuan-pertemuan yang akan datang jika Allah subhanahu wa ta'ala memberikan waktu pada kita. Sampai di sini, mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita sekalian. Dan saya akan melanjutkan menjawab 1-2 pertanyaan. والحمد لله رب العالمين الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Ada yang bertanya barangkali berkaitan dengan sunnah takririyah yang

saya jelaskan tadi, ada beberapa contoh hadis seperti hadis Amr bin As radhiyallahu ta'ala anhu yang mengimami para sahabat dengan tayammum. Ia bertanya, ketika mandi janabah tidak ada air, dibolehkan tayammum. Caranya gimana? Bagaimana? Ustaz. Pertama, bila ada tanah atau debu yang bersih. Nih. Ya. Lalu kalau tebal, ditiup. Dekatkan. Kemudian, sap muka. Bukan digosok-gosok gini, bukan. Sap muka. Lalu tangan. Ini. Sampai pergelangan tangan. Selesai. Itu tayammum. Baik untuk sholat, bukan untuk janabah, untuk wudu dan janabah sama. Tayammum. Sifat tayammum seperti itu. Seperti itu, sifat tayammum. Nabi SAW mengajarkan kepada umatnya, kepada para sahabat waktu itu. Di dalam hadis Sahih Bukhari dan selainnya, Umar bin Al-Khattab dan Ammar bin Yasir pernah mengadakan satu perjalanan dan keduanya berjanabah. Dan tidak ada air. Lalu Ammar berguling-guling di pasir. Mungkin ia kepikir bahwa tayammum dalam mandi janabah itu harus semuanya kena gitu. Berguling-guling. Seperti unta berguling. Sedangkan Umar bin Al-Khattab tidak sholat. Tidak. Ijtihad keduanya. Lalu sesampainya kepada Nabi SAW dan diajarkan oleh Rasulullah, cukup bagimu seperti tadi. Begini dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Beliau menepukkan tangannya ke lantai, tanah, debu yang tanah yang bersih, sa'idan tayyiban. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, kemudian apabila tebal, tiup, kemudian usap muka. Muka itu dari tempat tumbuhnya rambut sampai sini, dari sini ke sini, sini ke sini. Telinga tidak termasuk muka. Paham ya? Sini sampai sini. Sini sampai sini. Sini, sini. Kemudian tangan. Satu kali tepukan saja. Sampai pergelangan sini. Ini tangan kanan. Boleh juga tangan lebih dahulu ketika tayammum, baru muka. Begitu. Baik untuk wudu ketika tidak ada air atau sakit, maupun untuk mandi janabah seperti Amr bin As. Pertanyaan dari seorang pemuda yang berusaha belajar agama dan ia minta kiat-kiat untuk istiqomah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya tentang
Islam oleh seorang sahabat. Apa itu Islam? Yang ia tidak memerlukan lagi bertanya kepada yang kepada selain beliau. Maka dijawab oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Qul amantu billah thumma istaqim." Singkat lafaznya tapi maknanya dalam sekali. Katakan olehmu, aku beriman kepada Allah. Kalau seseorang beriman kepada Allah, tentu dia akan mengimani apa yang Allah perintahkan untuk diimani. Maka tidak perlu Rasulullah menerangkan kau beriman begini-begini, enggak. Jawab singkat. Kul, katakan, amantu billah. Cukup. Ketika engkau tidak beriman kepada Rasulullah SAW, maka engkau tidak amantu billah. Tidak benar perkataanmu, aku beriman kepada Allah. Ketika engkau tidak beriman kepada Al-Quran, maka tidak benar perkataanmu, amantu billah, aku beriman kepada Allah. Karena Al-Quran adalah kalamullah. Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala yang menurunkannya. Perkataan singkat, amantu billah, beriman kepada Allah. Dengan sendirinya, wajib mengimani apa yang Allah perintahkan untuk diimani. Kalau tidak, maka dia tidak patut mengatakan amantu billah. Dan perkataannya itu dusta. Seperti firman Allah, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum." Katakan hai Muhammad kepada mereka yang menyeru, yang mengatakan bahwa kami cinta kepada Allah tetapi tidak beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ayat ini merupakan ayat ujian. Ayat imtihan kepada setiap orang yang menyeru kepada Tuhan, kepada Allah bahwa ia mencintai Allah tetapi tidak beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka perkataan dan pernyataannya itu dusta. Ketika ia tidak beriman atau ia beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tetapi ia tidak ittiba'ur rasul sepenuhnya. Sebagian ittiba', sebagian lagi tidak. Maka perkataannya secara mutlak itu dusta. Karena Allah Subhanahu wa taala mensyaratkan jika memang benar-benar kamu mencintai Allah, ikutilah aku. Jika orang yang mengatakan mencintai Allah tidak beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengatakan Tuhan Maha Esa tidak beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dia dusta dalam perkataannya. Karena syaratnya harus mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga, qul amantu billah. Singkat tapi menyeluruh. Bagian pertama dari hadis ini. Bagian yang kedua, thumma istaqim. Kemudian istiqomahlah. Besar sekali istiqomah itu. Apa istiqomah itu? Jawabannya dua.
dengan ilmu dan amal. Ilmu dan amal. Ilmu dan amal. Itu orang-orang yang beriman. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Itu orang-orang yang beriman. Dari para nabi dan rasul, dari as-siddiqin, dari as-syuhada, dari as-salihin. Mereka semuanya berilmu dan beramal, berilmu dan beramal. Karena itu mereka berlindung, memohon kepada Allah agar dijauhi perjalanan ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Bukan perjalanan orang-orang yang dimurkai dan bukan orang-orang yang sesat. Orang-orang yang dimurkai, Rasulullah SAW dalam hadis riwayat At-Tirmidzi menafsirkan al-Yahud. Dan orang-orang yang sesat, Rasulullah SAW menafsirkan dalam hadis riwayat Tirmidzi tadi dan Ahmad, An-Nasara. Orang-orang Yahudi, khususnya ulama tentunya, berilmu. Khususnya ilmu yang besar sekali. Itu ilmu kenabian Nabi Muhammad SAW. Mereka tahu, mereka berilmu bahwa Muhammad itu seorang nabi dan rasul. Tapi mereka sembunyikan. Mereka tidak mengamalkan ilmunya. Ini perjalanan orang-orang yang dimurkai dan dimarahi Allah. Sebaliknya perjalanan orang-orang yang sesat, beramal tanpa ilmu, membuat berbagai macam bid'ah. Itu bukan perjalanan orang-orang yang beriman. Perjalanan orang-orang yang beriman, siratal ladzina an'amta 'alaihim. Itu siratal mustaqim. Islam dengan ilmu dan amal. Itu istiqamah. Jika itu bisa dipertahankan dan terus, maka sampai akhir hayatnya dia istiqamah. Si contoh tadi saya jelaskan, sebagian ulama mengatakan bahwa Ibnu Abi Hatim dalam perjalanan kehidupan yang begitu panjang, 87 tahun usianya, tidak pernah sedikit pun menyimpang. Bahkan ayahnya, ya mungkin ayahnya karena saking cinta, dan saya tidak melihat Ibnu Abi Hatim, yakni Abu Muhammad, berdosa. Sampai begitu ayahnya mengatakan. Padahal manusia, kata Nabi SAW, kullu bani Adam khata'un, setiap manusia pasti berdosa. Menunjukkan bahwa Ibnu Abi Hatim menjaga dirinya. Sampai ayahnya terkagum-kagum memang kepada anaknya itu. Sampai ayahnya mengatakan, siapa yang kuat menandingi, mengikuti ibadahnya anak dia itu, Abdurrahman. Gak ada yang kuat. Ayahnya saja yang imam gak kuat. Tapi ibadahnya sunnah, bukan beda. Nah, itu. Ya. Dia istiqomah. Dalam hidupnya 87 tahun. Kalaulah pas dia datang kewajiban umur 15 tahun, tuh dia balik laki-laki umur 15 tahun. Waktu itu ayahnya sampai di Zulhudaifah dia bermimpi, yakni ihtilam, yakni apa, masuk waktu balik. Makanya senang ayahnya pas dibawa haji umur 15 tahun. Sejak itulah dia terus ibadah. Sehingga ulama mengatakan tidak bergeser, tidak menyimpang perjalanannya. Berarti istiqomah Ibnu Abi Hatim itu.
dan dengan ilmu dan amal. Kalau dosa, tentu manusia tidak akan luput dari dosa dan kesalahan. Dosa tentu salah dalam ijtihadnya Ibnu Abi Hatim dan lain sebagainya. Manusia. Tapi ayahnya mengaguminya memang. Sampai mengatakan saya tidak melihat dia berbuat dosa. Barangkali dosa-dosa besar atau apa kita tidak mau. Tapi ayahnya sangat kagum sekali kepada anaknya. Tapi dia mengatakan saya, siapa yang sanggup mengikuti ibadahnya Abdurrahman? Ya ini anaknya, gak ada yang sanggup. Kita ayahnya gak kuat. Ya, nah, itu istiqomah. Dengan ilmu dan amal. Dengan ilmu dan amal. Seperti para pemuda. Ada yang bertanya kan pemuda ini. Antum istiqomah. Dengan ilmu dan amal. Ilmu dan amal. Jangan memiliki ilmu tidak beramal. Dapat sesuatu, amalkan. Supaya masuk ke dalam orang-orang yang beramal. Walaupun tentu tidak sanggup secara keseluruhannya. Imam Ahmad pernah, saya agak lupa, tapi saya ingat dia dapat hadis. Ya. Hadis yang qobliya maghrib, yang Nabi SAW perintahkan, sallu qobla al-maghrib, sallu qobla al-maghrib, sallu qobla al-maghrib liman syaa. Dalam hadis Bukhari Muslim. Salatlah sebelum maghrib, yakni sesudah masuk waktu maghrib. Diulang sampai 3 kali bagi siapa yang mau. Ini bukan salat sunnah rawatib, bukan. Mustahab. Dan banyak dikerjakan oleh para sahabat. Sehingga apabila kita datang ke masjid, azan telah berkumandang, kita masuk masjid, kita salat itu. Salat itu. Imam Ahmad mengamalkannya. Dia tahu bahwa para sahabat mengamalkannya ketika ada kesempatan. Ya. Nah, kalau tidak beramal, memiliki ilmu, Yahudi. Yahudi. Kalau beramal, tapi tanpa ilmu, dolin, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Berarti orang-orang yang beriman harus berilmu. Al-ilmu qabla al-qawl wal-amal. Ilmu sebelum berbicara dan beramal, walaupun sedikit. Sederhana, tetapi di dalam sunnah, lebih baik daripada berbanyak-banyak bersungguh-sungguh, akan tetapi bid'ah. Sederhana amalnya, tapi istiqomah terus-menerus. Dan di sunnah amalnya, tentu jauh lebih baik daripada bid'ah. Pertanyaan mengenai At-Ta'ifah Al-Mansurah dan Al-Firqah Al-Najiyah dan Ahlus Sunnah. Sama. Mereka semua Ahlus Sunnah. Ahlus Sunnah adalah At-Ta'ifah Al-Mansurah dan Al-Firqah Al-Najiyah. Kemudian yang mengambil bagian terbesar dari At-Ta'ifah Al-Mansurah adalah Ahlul Hadis. Sebagaimana telah saya jelaskan dan kita bahas dalam majelis Kitabul Ilm, Kitab Ilmu. Ya, paham saya ini ya. Ada beberapa pertanyaan yang tentu perlu keluasan. Barangkali ini, ikhwan, mudah-mudahan bermanfaat. Dan dibaca yang memiliki atau mempunyai kitabnya ini,
terjemahan dibaca, barangkali kita bisa ketemu kembali untuk melanjutkan kajian atau bahasan kita. Ini kitab yang kedua saya kaji di sini. Kitab yang pertama, kitab ilmu. Sampai di sini. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Perkenankan kami berbagi. Sunnah di hari Jumat. Hari Jumat adalah hari yang mulia di sisi Allah. Karena itu, selayaknya kaum muslimin juga memuliakannya. Untuk bisa memuliakan hari Jumat, kita harus memahami sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terkait hari Jumat. Terdapat beberapa sunnah yang diajarkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika hari Jumat. Di antaranya, yang pertama, memperbanyak solawat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dari sahabat Aus bin Aus radhiyallahu anhu, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Inna min afdali ayyamikum yawmal jum'ah, fa'akthiru alayya minas salati fihi, fa'inna salatakum ma'rudatun alayya." Sesungguhnya hari yang paling utama adalah hari Jumat. Karena itu perbanyaklah membaca solawat untukku. Sesungguhnya, solawat kalian ditampakkan kepadaku. Hadis riwayat Abu Dawud, Ibnu Majah, dan disahihkan oleh Al-Albani. Di antara bacaan solawat yang diajarkan dalam Islam adalah solawat yang disebutkan dalam hadis dari Ka'ab bin Ujrah radhiyallahu anhu, bahwa para sahabat pernah bertanya, "Wahai Rasulullah, kami telah memahami tata cara memberi salam kepada Anda. Lalu bagaimana cara memberi solawat kepada Anda?" Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ucapkanlah, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, kama sallaita ala ali Ibrahim, innaka hamidum majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad, kama barakta ala ali Ibrahim, innaka hamidum majid." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Solawat ini disebut dengan solawat Ibrahimiyah. Solawat ini merupakan solawat terbaik karena langsung diajarkan sendiri oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada para sahabat. Sunnah berikutnya, membaca surat Al-Kahfi. Dari Abu Sa'id Al-Khudri, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Inna man qara'a surat Al-Kahfi yawmal jumu'ati adha'a lahu minan nuri ma bainal jumu'atain." Barang siapa membaca surat Al-Kahfi pada hari Jumat, maka ia akan disinari oleh cahaya di antara dua Jumat. Hadis riwayat Hakim. Membaca surat Al-Kahfi bisa dilakukan di malam Jumat atau siang hari Jumat. Sunnah berikutnya, memperbanyak doa di hari Jumat. Dari Abu Hurairah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membicarakan mengenai hari Jumat lalu ia bersabda, "Fihi sa'atun la yuwaqifuha 'abdun muslimun wa huwa qa'imun yusalli yas'alullaha ta'ala syai'an illa a'tahu iyyahu." Di dalamnya terdapat waktu jika seorang muslim berdoa ketika itu pasti diberikan apa yang ia minta. Lalu beliau mengisyaratkan dengan jarinya yang menunjukkan betapa waktu mustajab itu hanya sebentar. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dalam hadis ini, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan ada satu waktu singkat yang mustajab untuk berdoa. Ulama berbeda pendapat kapankah waktu yang mustajab itu. Pendapat yang paling kuat, waktu mustajab itu adalah setelah asar hingga maghrib. Sebagaimana yang ditunjukkan dalam hadis dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yaumul Jumu'ati thinta asharata sa'ah, la yujadu muslimun yas'alullaha azza wa jalla syai'an illa atahu Allahu azza wa jalla. Faltamisuha akhir sa'atin ba'dal 'ashri." Dalam 12 jam, hari Jumat ada satu waktu jika seorang muslim meminta sesuatu kepada Allah Azza wa Jalla pasti akan dikabulkan. Carilah waktu itu di waktu setelah asar. Hadis riwayat Abu Dawud dan disahihkan oleh Al-Albani. Di samping sunnah di atas, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga mengajarkan berbagai sunnah terkait sholat Jumat. Di antaranya, yang pertama, mandi di hari Jumat. Sebagian ulama berpendapat mandi Jumat bagi orang yang hendak Jumatan, hukumnya wajib. Berdasarkan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Idza jaa ahadukumul jumu'ata falyaghtasil." Apabila kalian menghadiri Jumatan, hendaknya dia mandi. Hadis riwayat Bukhari. Sunnah berikutnya, gosok gigi. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sangat memperhatikan kebersihan mulut ketika beribadah. Terlebih lagi ketika Jumatan. Beliau bersabda, "Al-ghuslu yaumal jumu'ati wajibun ala kulli muhtalimin wassiwak." Mandi hari Jumat hukumnya wajib bagi orang yang sudah baligh dan bersiwak. Hadis riwayat An-Nasa'i dan disahihkan oleh Al-Albani. Sunnah berikutnya, menggunakan minyak wangi. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menekankan hal ini melalui sabdanya, "Wamassa min tibin in kana indahu." Hendaknya memakai minyak wangi jika dia punya. Hadis riwayat Abu Dawud dan dihasankan oleh Al-Albani. Sunnah berikutnya, bersegera berangkat menuju masjid. Dianjurkan agar sepagi mungkin berangkat menuju masjid. Juga dianjurkan agar berjalan kaki dan tidak berkendaraan. Adab ini disebutkan dalam hadis dari sahabat Aus bin Aus. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man ightasala yawmal jumu'ati wa ghasala wa ghada wabtakara wa masya wa lam yarkab." Siapa yang mandi Jumat, keramas, datang pagi-pagi, jalan kaki, dan tidak berkendaraan. Hadis riwayat An-Nasa'i, Abu Dawud, dan disahihkan oleh Al-Albani. Sesampainya di masjid, hendaknya mengambil posisi terdepan yang bisa dijangkau. Beliau bersabda, "Wa ghada ilal masjidi, thumma jalasa qariban minal imam." Dia berangkat pagi-pagi menuju masjid dan duduk di dekat imam. Hadis riwayat Ahmad. Hati-hati, jangan sampai melangkai pundak dua orang yang duduk berdampingan atau melewati orang yang sholat, karena semua ini dilarang keras oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Selama menunggu imam, kita dianjurkan memperbanyak sholat sunnah dua rakaat, hingga imam datang. Sebagaimana dinyatakan dalam hadis sebelumnya, lalu dia mengerjakan sholat semampunya sebelum imam datang. Hadis riwayat Bukhari.
1: Mereka disebut sebagai hamba-hamba Allah, artinya mereka menyempurnakan penghambaan diri.
0: Selama imam berkhutbah, makmum dilarang melakukan beberapa hal. Pertama, berbicara. Sekalipun dalam rangka mengingatkan orang lain. Nabi bersabda, "Idza qulta li sahibika yaumal jumu'ati ansit wal imamu yakhthubu faqad laghauta." Apabila kamu mengingatkan temanmu pada waktu Jumatan, diam. Padahal imam sedang berkhutbah, berarti kamu menggugurkan pahala Jumatanmu. Hadis riwayat Bukhari. Kedua, bermain kerikil, tasbih, HP, dan semacamnya. Nabi bersabda, "Waman massal hasa faqad lagha." Siapa yang bermain kerikil berarti telah menggugurkan pahala Jumatannya. Hadis riwayat Muslim, Abu Dawud, dan yang lainnya. Ketiga, duduk memeluk lutut atau ihtiba. Sahabat Mu'ad bin Anas menceritakan, "Annan Nabiyya sallallahu alaihi wasallam naha 'anil hibwati yaumal jum'ati wal imamu yakhthubu." Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang melakukan ihtiba atau duduk memeluk lutut ketika imam sedang khutbah Jumat. Hadis riwayat Ahmad, Abu Dawud, dan dihasankan oleh Syu'aib Al-Arnaud. Keempat, tidur ketika mendengarkan khutbah. Muhammad bin Sirin, ulama tabi'in, menceritakan, "Kanu yakrahuna an-nauma wal imamu yakhthubu wa yaquluna fihi qawlan syadida." Mereka, para sahabat, sangat membenci orang yang tidur ketika imam sedang berkhutbah. Mereka mencela dengan celaan yang keras. Karena itu, apabila mengantuk, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyarankan agar pindah posisi Beliau bersabda, "Idza na'asa ahadukum yawmal jumu'ati falyatahawwal min majlisihi dhalik." Apabila kalian ngantuk pada hari Jumat, maka berpindahlah dari tempat duduknya. Hadis riwayat Abu Dawud, Tirmidzi dan disahihkan oleh Al-Albani. Seusai sholat Jumat, kerjakanlah sholat sunnah 2 rakaat atau 4 rakaat. Ibnu Umar radhiyallahu anhuma menceritakan, saya menghafal 10 rakaat rutinitas Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Di antaranya 2 rakaat sesudah Jumatan di rumahnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Idza shalla ahadukumul jumu'ata falyusalli ba'daha 4." Apabila kamu selesai sholat Jumat, lakukanlah sholat 4 rakaat setelahnya. Hadis riwayat Muslim dan An-Nasa'i. Semoga kita dimudahkan dalam mengamalkannya.

وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها ليعلموا أن وعد الله

0: Hidayah bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Quran dan As-Sunnah.
1: Aku membawamu 9 bulan tidur, berdiri, makan dan bernapas dalam kesulitan. Akan tetapi itu semua tidak mengurangi cinta dan kasih sayangku kepadamu. Bahkan ia tumbuh bersama berjalannya waktu. Aku mengandungmu, wahai anakku, pada kondisi lemah di atas lemah. Bersamaan dengan itu, aku begitu gembira tatkala merasakan melihat terjangan kakimu atau balikan badanmu di perutku. Aku merasa puas setiap aku menimbang diriku karena semakin hari semakin bertambah berat perutku. Berarti dengan begitu engkau sehat walafiat di dalam rahimku, anakku. Sampailah tiba pada fajar pada malam itu. Aku merasakan sakit yang tidak tertahankan dan rasa takut yang tidak bisa dilukiskan. Sakit itu berlanjut sehingga membuatku tidak lagi dapat menangis. Sebanyak itu pula aku melihat kematian di hadapanku. Hingga tibalah waktunya engkau keluar ke dunia. Engkau lahir. Bercampur air mata kebahagiaanku dengan air mata tangismu. Engkau lahir, menetes air mataku. Sirna keletihan dan kesedihan. Hilang semua sakit dan penderitaan. Bahkan kasihku kepadamu semakin bertambah. Dengan bertambah kuatnya sakit. Aku raih dirimu sebelum aku meraih minuman. Aku peluk cium dirimu sebelum meneguk satu tetes air yang ada di kerongkongan. Wow.

0: Wahai hamba Allah, inilah ibumu memanggilmu. Inilah ibumu membutuhkan kasih sayangmu. Akankah engkau campakkan dia? Akankah engkau biarkan dia merana? Akankah engkau biarkan ia dalam kesendirian?
1: Anakku, anakku, ibumu tidaklah meminta banyak. Ia tidaklah menagih kepadamu yang bukan-bukan. Yang ibu pinta kepadamu, jadikan ibumu sebagai sahabat dalam kehidupan. Dan ibu memohon kepadamu, nak, janganlah engkau pasang jerat permusuhan denganku. Jangan engkau buang wajahmu ketika ibu hendak memandang wajahmu. Anakku, telah bungkuk punggungku, bergemetar tanganku, karena badanku telah dimakan oleh usia dan telah digerogoti oleh penyakit. Berdirinya seharusnya telah dipapah, duduk pun seharusnya dibopong. Akan tetapi yang tidak pernah sirna, anakku, adalah cintaku kepadamu. Masih seperti dulu.
0: Akankah engkau biarkan dia merana? Akankah engkau biarkan ia dalam kesendirian? Setelah begitu besar pengorbanannya untukmu, engkau lupakan ia.
2: Ibu adalah harta simpanan yang hilang dari orang-orang yang durhaka. Dan harta simpanan yang berharga bagi orang-orang yang berbakti lagi mengaku.
3: Abdullah, ha hiya ummuka tunadi. Ha hiya tunadi. Ha hiya tastarhimu. Ha hiya tastajdi atfak. Abdullah, متى يلين قلبك؟ أيسرك أن تدعو عليه؟ ولكنها تخاف عليه. وكلما أرادت رفع شكواها إلى الله تذكرت أن دعوتها مستجابة وأن الله سوف يرفعها فوق الغمام فتمتنع عن ذلك رأفة بك وشفقة عليك. ولكن اعلم أنه سوف ينالك من عقوق أبنائك ما نالها منك، وأن الله سوف يجازيك في الدنيا قبل الآخرة.
4: تقوى kepada Allah tentang orang tua kita. Banyak anak-anak yang dia enggak memperhatikan orang tuanya.
5: Sebagian orang mengatakan, Ustaz, anak ini udah punya istri, anak ini udah punya anak. Kata, nah, kau punya anak. Tapi kau harus tahu bahwasanya orang yang paling berhak kau hormati di muka bumi ini adalah orang tuamu.
4: Gak ada alasan yang lain, tetap orang tua nomor satu. Kita berlomba-lomba mestinya. Umpamanya sekarang ada orang tua, kita punya anak 5 atau 10. Dan kita katakan, ya gantian kita berbuat baik. Tidak.
6: Tidak.
4: Mestinya kita berpikir, saya punya orang tua, saya ingin berbuat baik terus sampai akhirnya saya. Meskipun ada saudara kita yang lain, bagaimana kita berlomba apa yang bisa kita lakukan buat orang tua kita yang terbaik?
6: Dulu saya, rumah sakit saya yang bayar. Sekarang jalan yang lain.
4: Enggak boleh seperti itu pada orang tua. Tidak boleh hitungan pada orang tua. Tidak boleh hitungan pada orang tua. Enggak boleh.
7: Disebutkan oleh Rasulullah SAW, fima fajahid. Dalam berbakti kepada kedua orang tuamu berjihadlah. Berbakti kepada orang tua lebih bisa mengalahkan berjihad dengan mengangkat senjata di jalan Allah Subhanahu wa taala.
4: Kita ini berlomba-lomba mau cari pahala akhirat atau tidak? Kesempatan orang tua kita jalan kita menuju surga. Kapan lagi kita berbuat baik?
5: Anda ingin bakti kepada orang tua? Tidak ingin durhaka kepada orang tua? Maka sebutkan kebaikan-kebaikan yang pernah mereka lakukan. Pernahkah Anda mengatakan kepada ibu Anda, ibu, jazakillahu khairan yang telah susah payah mengandung saya. Ibu, terima kasih banyak telah menyusui saya. Allah.

0: Ibu, terima kasih banyak telah sabar membiayai saya, menyekolahkan saya.
1: Bapak,
0: terima kasih banyak telah mengajarkan sifat jujur, sifat disiplin. Wow.

0: Pak, terima kasih banyak telah menyekolahkan saya ke pesantren. Jazakallahu khairan atas apa yang Bapak pernah perbuat untuk saya. Jazakillah khairan Ibu yang telah sabar menggendongku sampai tidak tidur semalaman suntuk. Sebutkan jasa-jasa mereka, sebutkan. Itu salah satu cara berbakti kepada kedua orang tua. Sebutkan itu, jangan malu di hadapan orang tua. Sebutkan itu, jangan malu di hadapan orang tua.
1: Ketika ada hal-hal atau perbuatan atau perkataan orang tua yang kadang seperti menyakiti hati kita, kita sabar. Dia tetap orang tua kita yang wajib kita menghormati, wajib berbakti pada orang tua. Doakan kebaikan buat orang tua kita.
2: Sebagai seorang anak, tetaplah berbakti kepada kedua orang tua. Meskipun orang tuamu sangat membalimi.
3: Kesalahan kita kepada ibu kita lebih banyak dibandingkan kesalahan beliau kepada kita. Kesalahan yang sengaja kita lakukan kepada ibu kita, kesalahan yang kita sengaja kepada orang tua kita lebih banyak dibandingkan kesalahan yang tidak disengaja oleh orang tua kita kepada kita. Allah berfirman, wa bil walidaini ihsan. Berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Berlatihlah untuk tidak membuat sedih kedua orang tua. Ayah kita, ibu kita, berbuat baiklah kepada kedua orang tuamu yang masih hidup. Bersyukurlah, ini kesempatan emas. Salah satu atau keduanya yang sudah meninggal masih ada pintu untuk berbakti kepada kedua orang tua. Jangan pernah berhenti untuk mendoakan keduanya. Mudah-mudahan Allah merahmati beliau berdua.

0: واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا.
1: Ingat, walaupun engkau jenderal bintang 4, punya pasukan 1000, 10.000 pasukan, ketika engkau di hadapan ibumu, pangkatmu hanya anak. Engkau akan dipanggil nak, engkau akan dipanggil nak, dan engkau akan panggil ibu kepada ibu, dan engkau akan panggil ibu kepada ibu.
2: Hidayah 103,4 FM.
3: قدوات نبوية.
4: رغم أنتم رغم أن celaka celaka celaka seorang ditanya oleh sahabat, man ya Rasulullah, siapa itu ya Rasulullah? Maka dijawab oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man adraka walidayhi inda al-kibr ahaduhuma aw kilayhima thumma lam yudkhil jannah. Celaka bagi seseorang yang memperoleh kedua orang tuanya ketika mereka dalam keadaan tua, atau salah satu dari mereka berdua, akan tetapi tidak membuat anak tersebut masuk surga. Celaka seorang anak yang mendapatkan kedua orang tuanya kemudian dia tidak mendapatkan surga karena orang tuanya tersebut.
5: Tidak layak bagi seorang yang berakal, tidaklah pantas bagi seorang mukmin yang mengetahui keutamaan berbakti kepada ibu bapa serta mengetahui buah dan manfaat yang terpuji di dunia dan akhirat, kemudian ia berpaling, tidak menerapkan dalam kehidupan, malah membalasnya dengan kedurhakaan dan memutus hubungan dengan orang tuanya, sementara ia mendengar larangan Allah dan Rasulnya terhadap perbuatan durhaka.
4: Inna ahabbal a'mali ila Allah as-salatu fi waqtiha thumma birrul walidain thumma jihadu fi sabilillah. Sungguhnya sebaik-baik amal di sisi Allah adalah salat pada waktu, kemudian berbakti kepada kedua orang tua, kemudian jihad. Anakku, aku adalah pahalamu, aku adalah ganjaran yang engkau akan ambil. Tanpa engkau harus memerdekakan budak, tanpa engkau harus banyak-banyak berinfak, tanpa engkau harus banyak-banyak beramal, cukup engkau bahagia.
5: Hendaklah setiap kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita dijadikan anak yang berbakti kepada ibu dan ayah kita. Bagaimanapun kita tidak akan bisa lepas dari doa tersebut. Karena yang bisa berbakti kepada ibu bapanya adalah orang yang diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan hidayah itu datangnya dari Allah.
6: Kebaikan-kebaikan yang kita berikan kepada orang tua, atau balasan-balasan yang kita berikan kepada orang tua, harta yang kita berikan kepada orang tua, tidak bisa menutupi jasa baik orang tua. Kalau kita seandainya diminta untuk memberikan balas jasa air susu, masya Allah, tidak akan bisa. Kita diminta oleh kedua orang tua untuk membalas jasa nyebokin, membersihkan, mencuci pakaian, memberikan air susu dan semuanya, tidak akan bisa memberikan. Maka yang bisa menutupi jasa kedua orang tua adalah doa. Wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Dan ucapkanlah, wahai Tuhanku, kasihilah mereka berdua sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku, merawatku pada waktu kecil.
7: Demi Allah, kasih sayang kepada orang tua jika seandainya tidak ditopang dengan agama, maka semuanya adalah kasih sayang dusta. Bohong seorang anak akan cinta kepada orang tuanya yang sudah renta begitu. Akan tapi ada sebagian orang yang Allah ilhamkan kepadanya bahwa dia membersihkan kotoran orang tuanya jauh lebih nikmat daripada dia berwangi-wangian dan semacamnya. Dari pahala yang dia tunggu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang sangat luar biasa. Tidak ada rasa jijik lagi. Kenapa? karena pahala yang dia tunggu kepada Allah Subhanahu wa taala sangat besar.
8: Siapa di antara kita yang sudah berbakti sedemikian rupa kepada orang tua kita? Semakin lama, semakin besar kita justru semakin kurang ajar kepada orang tua kita. Di mana letak kita mengamalkan firman Allah Subhanahu wa taala, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana, dan berbuat baktilah kalian kepada orang tua. Di mana berbuat bakti kita kepada orang tua?
7: Lihat bagaimana seorang pemuda yang datang pada zaman Rasulullah SAW untuk beribadah, bahkan sebaik-baik afdal ibadah, berjihad kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dia datang kepada Rasulullah SAW meminta izinkan untuk berjihad bersama Rasulullah SAW. Dan diizinkan. Karena melihat keperkasaannya, besar badannya dan semacamnya. Kan tapi dia kabarkan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kan tapi saya tinggalkan orang tua saya menangis. Apa yang dijawab oleh Rasulullah SAW sangat luar biasa. Irji' ilaihima fa'adhikhuma kama abkaitahuma. Tidak. Saya tidak mengharuskan engkau pergi berjihad, kan tapi pulanglah. Pulanglah. Buat mereka tertawa sebagaimana engkau telah membuat mereka menangis. Disuruh pulang. Dan siapa saja sang anak pernah membuat tangis orang tua, dia wajib untuk membuat tertawa dia untuk semuanya. Kalau tidak, dia berdosa kepada orang tua.

0: فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما.
1: Dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan ah, dan janganlah kamu membentak mereka. Dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia.
2: Hidayah bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Quran dan As-Sunnah.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyil Mustafa Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Ayol ikhwan, ayol akhwat, saudara-saudari sekalian yang mudah-mudahan kita semua dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagian orang pernah mengatakan, saya tidak akan berbakti kepada orang tua saya. Buat apa saya berbuat baik kepada orang tua saya? Orang tua saya tidak pernah memperhatikan saya, tidak pernah berlaku adil kepada saya. Orang tua dari kecil suka memperlakukan kasar kepada saya, dan perkataan-perkataan lainnya yang sangat banyak yang serupa dengan itu. Ingatlah wahai saudaraku, ingatlah wahai saudaraku, renungkanlah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ridhor rabb fi ridhol walid wa sakhatur rabbi fi sakhatil walid. Sesungguhnya keridhaan Allah tergantung kepada keridhaan orang tua, dan kemarahan Allah tergantung kepada kemarahan orang tua. Oleh karena itu, marilah kita sama-sama berusaha mencari keridhaan orang tua kita. Kita mencari keridhaan orang tua kita. Jangan sampai orang tua kita marah, bapak dan ibu kita marah. Sesungguhnya kalau kita kenang, ayol ikhwan, saudara-saudara sekalian, ayol akhwat, saudari-saudari sekalian, kebaikan orang tua kita sangatlah banyak. Apa yang dilakukan oleh orang tua kita sangatlah banyak. Kalau kita hitung, maka niscaya tidak akan bisa dihitung. Kalau kita timbang, niscaya tidak akan bisa ditimbang. Laksana bintang di langit yang sangat banyak, banyak yang tidak bisa kita lihat, dan sangat banyak jumlahnya dan tidak bisa kita hitung. Terlebih lagi ketika kita melihat atau mendengar hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yajzi waladun walidan illa an yajidahu mamlukan fayastariyahu fayu'tiqah. Tidak akan mungkin seorang anak membalas kebaikan orang tuanya kecuali dia mendapatkan orang tuanya sebagai budak, kemudian dia beli, kemudian dia merdekakan orang tuanya. Siapa di antara kita? Siapa di antara kita orang tuanya menjadi seorang budak? Tentu tidak ada, ayuhal ikhwan. Sekarang tidak ada lagi orang tua kita sebagai budak, sehingga tidak mungkin kita balas kebaikan orang tua kita selama-lamanya. Apakah dengan berbuat baik kita kepada orang tua kita sudah cukup? Kita hajikan, kita umrohkan, atau kita belikan mobil yang mewah, kita belikan rumah yang mewah, kita layani hidupnya sampai beliau meninggal, itu bisa membalas kebaikan orang tua kita? Tidak. Orang tua kita sangatlah baik kepada kita. Orang tua kita sangatlah baik kepada kita. Kalau kita ingin berdurhaka kepada orang tua kita, maka saya ingin bertanya, adakah orang yang pernah memberikan kebaikan yang lebih dari ibu, yang pernah memberikan kebaikan yang lebih dari ayah kita 9 bulan, adakah orang yang rela mengandung kita, merasakan kepedihan, keberatan, kesusahan saat mengandung, kemudian ketika melahirkan, siapa yang pernah merasakan sakit, mengorbankan jiwanya untuk keselamatan diri kita? Jawabannya hanya ibu kita. Hanya ibu kita. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita berbakti kepada ibu melebihi kebaikan kita kepada ayah. Begitu pula ayol ikhwan, seandainya ada di antara kita yang sangat benci dengan ayahnya atau sangat marah dengan ayahnya, ketahuilah, jawablah pertanyaan saya, dari mana asal kamu kalau tidak ada ayahmu? Dari air mana engkau berasal kecuali dari ayahmu? Oleh karena itu saudara-saudara sekalian, yang mudah-mudahan kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sungguh besar kebaikan orang tua kita dan kita tidak akan bisa membalasnya. Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita berbakti kepada orang tua kita. Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu, Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma pernah mengatakan atau menjawab soal orang yang pernah bertanya kepadanya, "Wahai Ibnu Abbas, saya telah membunuh seseorang. Saya telah membunuh seseorang. Apakah saya bisa bertaubat?" Maka dia berkata kepada orang tersebut, "A'ummuku hayyah? A'ummuka hayyah? Apakah ibumu hidup?" Maka beliau menjawab, "Tidak. Tub ilallah wa taqarrab ilaihi." Bertaubatlah kamu kepada Allah dan dekatkanlah diri kepadanya. Kemudian murid Ibnu Abbas, yaitu Atha, bertanya kepada Ibnu Abbas, "Wahai Ibnu Abbas, mengapa engkau tanyakan tentang kehidupan ibunya?" Maka Ibnu Abbas pun menjawab, "La a'malu amalan. Saya tidak mengetahui suatu amalan aqraba ila Allah min birril walidah, yang lebih bisa mendekatkan diri kepada Allah daripada birril walidah, daripada berbakti kepada seorang ibu." Begitu pula Ibnu Umar radhiyallahu taala an, dia pernah ditanya, "Apa yang bisa menyebabkan kita jauh dari neraka kemudian bisa mendekatkan saya ke dalam surga?" Maka dia berkata, "Apakah ibumu hidup?" Dia menjawab, "Ya." Maka Ibnu Umar mengatakan, "Lau alantalahal kalam wa at'amtahat ta'am latadkhulannal jannah majtanabatal kaba'ir." Seandainya engkau melunakkan berlemah lembut di dalam berbicara kepadanya dan engkau memberinya makan, maka engkau akan masuk surga jika engkau menjauhi dosa-dosa besar. Hadirin saudara pendengar, pemirsa sekalian yang mudah-mudahan kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah ibu, inilah ayah kita. Mereka berdua adalah dua pintu surga kita. Sudah sepantasnya kita memanfaatkan dua pintu ini. Jangan sampai pintu surga ini ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita tidak bisa berbakti lagi kepada orang tua kita dan kita tidak memiliki kesempatan untuk masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudara sekalian, yang mudah-mudahan kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Raghima anf, sungguh merugi. Man ya Rasulullah, siapakah ya Rasulullah? Rasulullah ditanya, siapa yang merugi ya Rasulullah? Man adraka abawahi indal kibar ahadahuma au kilaihima falam yadkhulil jannah. Yaitu orang yang dia mendapatkan kedua orang tuanya dalam keadaan tua, lanjut usia, baik kedua-duanya masih hidup atau salah satunya hidup, tetapi dia tidak masuk ke dalam surga. Saudara-saudara sekalian yang mudah-mudahan kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada kata yang bisa kita ucapkan selain berterima kasih kepada orang tua kita, kepada ibu kita yang telah melahirkan kita. Kita ucapkan terima kasih kepada ayah kita yang telah menafkahi kita, yang telah membimbing kita dari kecil. Kemudian kita bisa hidup sampai sekarang ini. Oleh karena itu marilah kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk bisa menjadi anak yang berbakti kepada kedua orang tua kita. Barakallahu li wa lakum wa jami'il muslimin. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Perkenankan kami berbagi adab terhadap orang tua. Di antara manusia yang paling berjasa bagi kita adalah orang tua kita. Orang tua merupakan sebab kita hadir di muka bumi ini. Karena Allah menciptakan kita melalui orang tua kita. Karena itulah, Allah menggandengkan perintah mentauhidkan dirinya dengan perintah untuk berbuat baik kepada orang tua. Allah berfirman, وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Quran Surat Al-Isra ayat 23. Untuk itulah, Islam memberikan banyak keistimewaan bagi mereka yang berbakti kepada orang tua mereka. Bahkan sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadikan kebaktian seorang anak kepada orang tua sebagaimana orang yang berjihad. Sahabat Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu menceritakan, ada seorang yang datang menghadap Nabi sallallahu alaihi wasallam meminta izin untuk ikut berjihad. Kemudian beliau bersabda, "Ahayyun walidak?" Apakah kedua orang tuamu masih hidup? Orang itu menjawab, "Ya, masih hidup." Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Fa fihi ma fajahid." Kalau begitu, berjihadlah dengan berbakti kepada keduanya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dalam hadis lain, Nabi sallallahu alaihi wasallam lebih mendahulukan birrul walidain daripada jihad. Sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu pernah bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Amal apakah yang paling dicintai Allah?" Jawaban beliau, "As-salatu ala waqtiha." Salat tepat waktu. Ibnu Mas'ud bertanya lagi, "Kemudian setelah itu amal apa?" Jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Tsumma birrul walidain." Kemudian berbakti kepada kedua orang tua. Ibnu Mas'ud bertanya lagi, "Kemudian setelah itu amal apa?" Jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Al-jihadu fi sabilillah." Kemudian jihad fi sabilillah. Muttafaqun alaih. Oleh karena itu, beberapa ulama di antaranya Ibnu Hibban menegaskan bahwa berbakti kepada kedua orang tua lebih didahulukan daripada jihad fi sabilillah yang hukumnya sunnah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga memberikan janji sangat indah berupa surga bagi orang yang berbakti kepada kedua orang tuanya. Dari Aisyah radhiyallahu anha, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Dakhaltul jannata fasami'tu fiha qira'atan. Qultu man hadha? Qalu Harithatu bin Nu'man. Kadakumul bir." Aku pernah masuk surga, lalu aku mendengar suara bacaan di surga. Aku bertanya, "Siapa ini?" Para malaikat menjawab, "Harithah bin Nu'man." Seperti itulah pahala berbakti kepada orang tua. Hadis riwayat Ahmad dan disahihkan oleh Syu'aib Al-Arnaud. Sahabat Harithah bin Nu'man dikenal sebagai anak yang paling berbakti kepada ibunya. Dan masih ada banyak dalil yang menunjukkan keutamaan berbakti kepada orang tua. Berikut beberapa adab yang harus kita jaga bersama orang tua. Pertama, menjaga sopan santun saat berbicara dengan mereka. Allah melarang manusia untuk berkata uf kepada orang tuanya atau membentak mereka. Allah berfirman, "Imma yablughanna 'indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin wala tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā." Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan ah, dan janganlah kamu membentak mereka, dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia. Quran Surat Al-Isra ayat 23. Ibnu Katsir menjelaskan, uf adalah berkata buruk yang paling rendah tingkatannya.
5: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa iz ta'al

0: Hidayah 103,4 FM.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: Hidayah 103,4 FM.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: Hidayah 103,4 FM.
1: Hidayah FM, إذاعة القرآن الكريم والدروس العلمية والسير العطرة تقدم لكم هذه المادة.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifalakum pemirsa dan pendengar dimanapun anda berada. Alhamdulillah alladzi bini'matihi tatimus salihat hamlan kathiran taibam mubarakam fih kama yuhib rabbuna wa yirda. Asyadu la ilaha illallah wa daulah syarika lahu asyadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiya ba'da wa ala alihi wa ashabihi radiyallahu anhum jami'an wa mantabihum bi ihsan ila kiamisa'ah. Ayolah ikhwal mustamingin wal mustamiat, pendengar Radio Hidayah 103.4 FM dan juga pendengar radio-radio lain, kami sapa juga untuk pemirsa televisi-televisi dakwah yang rutin mengikuti kajian kita. Kajian bersama dari studio Radio Hidayah FM Kota Pekanbaru bersama guru kita Abu Nuaim Al-Ustaz Dr. Asperi Rahmat AZMA Hafizahullah Ta'ala. Di kesempatan kali ini kita berada di edisi hari Jumat, hari yang mulia dalam sepekan. 2 Safar 1448 Hijriah bertepatan Jumat pagi tanggal 17 Juli 2026. Baik, bersama anda sudah hadir guru kita Abu Nuaim Al-Ustaz Dr. Asper Rahmat AZMA Fizahullah Ta'ala yang akan melanjutkan pembahasan kitab yang rutin kita baca, Rifqan Ahlas Sunnah Bi Ahli Sunnati. Wahai para ahlu sunnah, berlemah lembutlah sesama kalian, para ahlu sunnah. Ya, gubahan karya dari Syekh Abdul Muhsin bin Hamad Al-Abbad Al-Badar Hafizahullah Ta'ala. Mudah-mudahan nasihat yang dibacakan ini mengalirkan pahala kepada beliau. Baik, sebelum kita buka dengan sapaan hangat, kami doakan jazakumullah khair untuk anda semuanya yang ya masih setia bersama kita Radio Hidayah FM, yang saat ini sudah menghadirkan aplikasi. Bagi anda yang membutuhkan info-info seputar Radio Hidayah, sudah ada aplikasi Radio Hidayah di Google Play Store ya. Mudah-mudahan bermanfaat, karena di sana ada beberapa informasi kajian, informasi nasihat-nasihat dari asatidzah kita, dan juga tentunya bisa mendengarkan Radio Hidayah melalui streaming ya. Baik, kaum muslimah, sebelum kita lanjutkan pembahasan kitab ini, kita buka dengan sapaan hangat. Sudah hadir bersama ana guru kita Abu Nuaim Al-Ustaz Dr. Asperi Rahmat AZMA Hafizahullah Ta'ala. Assalamualaikum ya Ustazana.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi
2: wabarakatuh. Kaifa haluka ya Ustazana?
3: Bikhair walhamdulillah. Kaifa anta abawi?
2: Nahnu bikhair aidan ya Ustazana.
3: Hayakallahu barakallahu fiik.
2: Naam wa fiika barakallahu ya Ustazana wa barakallahu fiikum ayuhal ikhwal mustami'in wal mustamiat, wal musyahidin wal musyahidah, pendengar dan pemirsa dimanapun anda berada, baik mendengarkan melalui radio, menonton melalui televisi, apapun media kita. Kita akan belajar sesaat lagi dalam lanjutan pembahasan kitab Rifqan Ahlas Sunnah Bi Ahli Rifqan Ahlas Sunnah Bi Ahli Sunnati. Wahai para ahli sunnah, berlemah lembutlah sesama kalian. Langsung saja kita dengarkan lanjutan pembahasan kitabnya. Selamat menimba ilmu syar'i, dan kepada ustaz kita persilakan. Fala tafadhal masykurah.
3: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا ورسولنا محمد وعلى آله وصحابته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وأصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين أما بعد saudara-saudari kaum muslimin kaum muslimat pemirsa TV pendengar radio dimanapun antum dan antuna berada yang semoga senantiasa dirahmati dan dimuliakan Allah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kepada kita kesempatan, memberikan kepada kita juga kemudahan dan kelancaran dalam mengikuti melaksanakan program majelis ilmu ini dengan berbagai media yang dimudahkan oleh Allah Jalla wa Ala. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjadikan amal ibadah kita ada ibadah yang diterima kemudian menjadi penyebab keberkahan dalam kehidupan kita. Kita lanjutkan pelajaran membaca kitab Rifqan Ahlas Sunnati bi Ahli Sunnah. Berlemah lembutlah wahai Ahlas Sunnah sesama Ahlus Sunnah. Buah karya dari guru kita Syekh Abdul Muhsin bin Hamad Al-Badr hafizahullahu taala wa nafa'a bi ilmihi الإسلام والمسلمين وبارك له في علمه وماله وأهله وعمره. Kita masih pada pembahasan tentang mauqif Ahlus Sunnah terhadap seorang ulama yang terjatuh kepada kesalahan, yang mana mauqif Ahlus Sunnahnya adalah memberikan uzur dan tidak serta merta memponis sebagai ahli bid'ah dan juga tidak serta merta memutuskan hubungan atau memboikot. Dalam istilahnya adalah hajar. Di bawah pembahasan ini, setelah menyatakan bahwa sikap Ahlus Sunnah adalah seperti yang tadi disampaikan, penulis memberikan contoh-contoh ulama yang memiliki kekeliruan-kekeliruan, kesalahan-kesalahan, bahkan dalam pembahasan-pembahasan akidah, dalam masalah-masalah akidah. Beliau ambil atau beliau bawakan tiga contoh mereka, yaitu para ulama. Yang pertama, Al-Imam Al-Baihaqi rahimahullah, dan yang kedua, An-Nawawi, dan yang ketiga Ibnu Hajar Al-Asqalani. Inilah tiga contoh dari ulama yang memiliki kekeliruan dan kesalahan bahkan dalam masalah-masalah akidah, tetapi karyanya, ilmunya tetap dijadikan sebagai rujukan oleh para penuntut ilmu. Tentang Abu Bakar Al-Baihaqi yang pertama, itu sudah kita baca uraian dari penulis hafizahullah, dan juga tentang Yahya Ibnu Syaraf An-Nawawi kita sudah baca juga apa yang beliau uraikan tentang pujian-pujian para ulama terhadap mereka, terhadap Abu Bakar Al-Baihaqi dan juga Yahya bin Syaraf An-Nawawi rahimahullah. Di antara yang kita sudah baca, pujian Al-Zahabi untuk Abu Bakar Al-Baihaqi yang menyatakan bahwa beliau adalah Al-Hafidh Al-Allamah Al-Thabit Al-Faqih Syekhul Islam. Ini semuanya pujian-pujian yang memang berhak diterima oleh Al-Imam Abu Bakar Al-Baihaqi. Kemudian tentang Al-Nawawi Yahya bin Syaraf, dinukilkan oleh beliau juga perkataan Al-Zahabi tentang beliau Al-Nawawi, الإمام الحافظ الأوحد القدوة شيخ الإسلام عالم الأولياء. Seorang imam, seorang hafiz, seorang yang satu-satunya yang tidak ada tandingannya, kata beliau, dan seorang qudwah Syekhul Islam dan tokoh dari wali-wali Allah Subhanahu wa ta'ala. Sahibut tasanif an-nafi'ah. Memiliki karya-karya yang sangat bermanfaat. Kata Az-Zahabi memuji An-Nawawi rahimahumullah. Bahkan beliau sebagai pelajaran kita terakhir, penulis menukilkan juga ungkapan Ibnu Katsir. Ibnu Katsir dalam kitabnya Al-Bidayah wa Nihayah tentang pujian beliau terhadap An-Nawawi rahimahullah. Beliau mengatakan ini akhir-akhir dari pembahasan tentang An-Nawawi. Kata Syekh Abdul Muhsin, wa ma'a hadhihi as-sa'ah fi al-mu'allafati wal-ijadati fiha lam yakun min al-mu'ammarin. Meskipun begitu luas cakupan dari tulisan-tulisan An-Nawawi, sangat banyak menulis, banyak karya-karyanya, ditambah lagi karyanya itu berkualitas, ya, luar biasa bagusnya, namun beliau tidak berumur panjang. Ya. Lam yakun minal mu'ammarin. Dengan umur yang begitu singkat, ya, ternyata karyanya luar biasa. Keberkahan yang diberikan oleh Allah kepada seorang hamba. Famuddatu umrihi, masa atau usianya adalah 45 sanatan. Usianya hanya 45 tahun. Wulida sanata 31600 Hijriah. Lahir beliau di tahun 631 Hijriah. Watuwfiya sanat 76600. Meninggal di tahun 676 Hijriah. Kurang lebih umurnya 45 tahun. Namun hasil dan karyanya luar biasa. Ya, sangat banyak sekali rahimahullahu ta'ala. Dan mereka ini, Abu Bakar al-Baihaqi dan Yahya bin Syaraf al-Nawawi, bermanfaat ilmunya. Tersebar di mana-mana, diambil faedah, diambil manfaat, dijadikan rujukan oleh para penuntut ilmu. Meskipun dia memiliki kesalahan-kesalahan, terutama dalam bab al-asma wa sifat dari pembahasan-pembahasan akidah. Yang terakhir dari tiga orang tadi adalah Ibnu Hajar al-Asqalani.

Bari syarhu sahih al-Bukhari. Fathul Bari yang merupakan syarah dari sahih al-Imam al-Bukhari rahimahumallahu ta'ala. Alladhi huwa marji'un azimun lil ulama. Fathul Bari ini merupakan referensi rujukan yang penting terkenal bagi para ulama. Wa minha, dan di antara karyanya selain dari Fathul Bari adalah Al-Isabah. Ini kitab tentang biografi para sahabat. Al-Isabah fi tamyiz as-sahabah. Kalau tidak salah judul lengkapnya Al-Isabah fi tamyiz as-sahabah. Ini tentang ensiklopedia para sahabat. Kitab yang mengumpulkan sahabat-sahabat Nabi SAW. Kemudian yang ketiga dari karya Ibnu Hajar yang juga menjadi rujukan para ulama adalah Tahdzib At-Tahdzib. Ini kitab Rijal Hadis, Rijal Kutub At-Tis'ah. Tahdzib At-Tahdzib. Ya, ini karangan Ibnu Hajar dan ini asalnya adalah kitab Tahdzib Al-Kamal Lil-Mizzi. Ini kitab perawi-perawi hadis. Biografi nilai-nilainya, nilai-nilai para derajat para perawi hadis, ya, rapornya para perawi hadis dikumpulkan bersama biografi mereka. Tahdzib Tahdzibul Kamal. Ya, Tahdzibu Tahdzibul Kamal. Bahkan kitab Tahdzib ini juga diringkas, dikemas dengan lebih ringkas lagi oleh Ibnu Hajar sendiri dengan kitabnya yang berjudul Taqribu Tahdzibi Tahdzibul Kamal. Taqribu Tahdzibi Tahdzibul Kamal atau dikenal dengan Taqribu Tahdzib. Singkat, dikemas dari kitab aslinya yang besar yaitu Tahdzibut Tahdzib, ya ringkas, di situ dia hanya menyimpulkan nilai derajat perawi hadis. Misalnya siqah, ya, setelah perawinya disebutkan dari tabaqah keberapa, ya, kemudian disebutkan kesimpulan tentang derajat perawi tersebut. Misalnya siqatun siqah, siqatun sabitun, ya, min asbatin nas atau saduqun yukhti siqatun yukhti dan seterusnya. Ini kitab beliau juga yaitu Taqribut Tahdzib. Juga terkenal ya. Jadi sekarang kita sudah mengetahui beberapa kitab karya Ibnu Hajar yang seorang penuntut ilmu sangat memerlukannya, sangat mengambil faedah darinya. Seperti Fathul Bari tadi, Al-Isabah fi tamyiz sahabah, kemudian Tahdzibut Tahdzib, kemudian Taqrib Tahdzib, kemudian Lisanul Mizan. Ini juga ringkasan dari kitab Al-Zahabi. Asalnya nama aslinya Lisanu Mizanil I'tidal. Ya. Asal kitabnya Mizanul I'tidal karangan Al-Zahabi, lalu disusun kembali dengan versi dia sendiri oleh Ibnu Hajar dengan judulnya Lisanu Al-Mizan. Tentang perawi-perawi hadis juga yang diperbincangkan, yang diletakkan di atas neraca untuk dinilai perawi-perawi hadis tersebut. Kemudian di antara kitabnya Ta'jilul Manfa'ah. Kemudian kitabnya juga tersohor yaitu Bulughul Maram. Bulughul Maram wa ghairuha dan yang lain-lain dari kitab Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu taala. Ibnu Hajar
Al-Asqalani, ini salah satu dari tiga orang tadi yang diambil contoh.

0: oleh penulis yang memiliki kesalahan tapi tidak dicampakkan atau tidak dibuang karena Ahlussunnah munsifun, objektif dalam menilai, memberikan penilaian, menghukum. Makanya bila ada seorang ulama yang memiliki kesalahan, tetap diambil manfaat darinya dan tidak diponis apapun juga. Inilah manhaj Ahlussunnah. Bila mana kesalahannya ya, bukan menjadi bukan sesuatu yang ia perjuangkan, ya, yang dia misalnya dalam masalah akidah fil usul, dalam memang dari pokoknya beliau memiliki pemahaman demikian, adapun terjatuh kepada ta'wil dan asma wa sifat, walaupun ini sebuah kesalahan, ini para ulama masih memberikan Ahlussunnah, memberikan penilaian-penilaian yang objektif, apatah lagi karyanya sangat diperlukan. Seperti Al-Baihaqi, Al-Nawawi, dan Ibnu Hajar. Kata beliau melanjutkan, wa minal mu'asirina al-Syeikh al-Allamah al-Muhaddith Muhammad Nasiruddin al-Albani. Di antara ulama-ulama yang memiliki kekeliruan dan kesalahan, tapi memiliki manfaat faedah yang besar terhadap umat ini, adalah al-allamah, ulama besar, ahli hadis, yaitu Muhammad Nasiruddin al-Albani. Kata Syekh Abdul Muhsin, la a'lamu lahu nadhiran fi hadhal asri fil inayati bil hadis wa sa'ati litila'i fi. Saya tidak tahu ada tandingannya di masa ini dalam memberikan perhatian terhadap hadis dan luas ittila'nya tentang hadis. Kata Syekh Abdul Muhsin Hafizahullah mengenai Al-Albani, lam yaslam minal wuku' fi umurin ya'tabiruha al-kathirun akhta' minhu. Tidak selamat beliau dari terjerumus kepada kekeliruan atau kesalahan yang menurut ulama-ulama yang lain. Ya, dia keliru dalam hal tersebut. Mithlu diantaranya, ihtimamihi bimas'alatil hijab. Ini diantara yang dinilai keliru oleh sebagian, bahwa beliau memberikan perhatian terhadap masalah hijab, wa taqrir dan mendudukkan anna satru wajhil mar'ati laysa biwajib, bahwa cadar menutup wajah perempuan bukanlah hukumnya wajib, ya, bal mustahab. Syekh Al-Albani berpendapat bahwa cadar itu mustahab, sunnah. Walau kana ma qalahu haqqan فَإِنَّهُ يُعْتَبَرْ مِنَ الْحَقِّ الَّذِي يَنْبَغِي إِخْفَاؤُهُ. Kata Syekh Abdul Muhsin, bila mana pendapat beliau tentang hukum cadar ini, yaitu mustahab, adalah benar, maka kata Syekh Abdul Muhsin, ini diantara kebenaran yang layak untuk disembunyikan atau ditutupi. Ya. Alasan Syekh Abdul Muhsin mengungkapkan ini adalah lima tarattaba alaihi min i'timadi ba'din nisa allati yahwina sufur alaihi. Dengan dikhawatirkan, ya, adanya sebagian wanita-wanita yang memang berambisi untuk, ya, melakukan sufur, mengumbar, ya, auratnya, lalu beralasan bahwa atau memperlihatkan auratnya, memperlihatkan kecantikan, bersolek dengan wajahnya, lalu, dan tidak menutupnya dengan beralasan bahwa hukumnya kan mustahab, dan untuk menutupi celah mafsadah yang seperti itu, maka menurut penulis Ini kalau seandainya pendapat ini yang rajih, maka sangat layak untuk tidak disebarkan, dikhawatirkan, dijadikan sebagai alasan untuk menyingkap wajah dan memperlihatkan kecantikannya dan bersolek. Ada wanita-wanita yang seperti itu. Ya. Wakadha, ini di antara yang beliau sebutkan berupa kesalahan. Bila mana bukan kesalahan, tetap yang marjuh. Ya. Wakadha qawluhu fi kitabi sifati salatin Nabi SAW. Begitu pula pendapatnya tentang tentang sifat salat Nabi. Sebagaimana dalam kitab beliau, kitabnya Syekh Al-Albani, yaitu sifatu salatin Nabi. Inna wad'al yadaini ala sadri ba'da ruku' bid'atun dalalah. Ini pendapat Al-Albani rahimahullah. Sesungguhnya bersedekap kembali setelah ruku' menurut beliau hukumnya bid'ah yang sesat. Ya. Wahia mas'alatun khilafiyah, kata Syekh Abdul Muhsin. Padahal ini adalah pembahasan atau permasalahan khilafiyah. Ini dua, ini yang kedua. Kemudian, wakadha ma dhakarahu fi silsilatid dha'ifah. Begitu pula yang beliau sebutkan di dalam kitabnya As-Silsilatid dha'ifah, nomor 2355, min anna adama akhdi ma zada ala al-qabdati min al-lihya min al-bida'in idhafiyah. Ya, bahwa tidak memotong jenggot yang lebih dari genggaman itu termasuk ya bid'ah tambahan yang disandarkan kepada ya sesuatu yang ada asalnya. Ya, misalnya menjaga jenggot ada dasarnya dan diperintah oleh Nabi. Tidak memotongnya lebih bila lebih dari qabdah, ya qabdah ini genggaman tangan, ini kata menurut pendapat beliau adalah perkara yang bid'ah, ya. Ini yang ketiga, wa kadza tahrimuhu adh-dhahab al-muhallaq 'ala an-nisa. Begitu juga pendapat beliau yang mana beliau mengharamkan emas yang dipakai, ya. Mengharamkan adh-dhahabul muhallaq. Dhahabul muhallaq itu dhahab yang dibentuk, yang ditempah, kemudian dipakai sebagai perhiasan. Wa ma'a inkari 'alaihi qawluhu fi hadhil masail. Ini penulis mengatakan, meskipun saya mengingkari pendapat beliau itu semua, ya. Fa ana la astaghni, saya tidak membutuhkan, artinya sangat memerlukan, maka saya sangat memerlukan beliau, ya, karya-karyanya, ilmunya. Wa ara annahu la yastaghni ghairi an kutubihi wal ifadati minha. Saya juga berpendapat bahwa selain saya dari penuntut-penuntut ilmu juga sangat memerlukan karangan-karangan beliau dan mengambil faedah darinya. Wa ma ahsana qawla al-imam Malik rahimahullah. Betapa indahnya perkataan Imam Malik rahimahullah. Kullun yu'khadu min qawlihi wa yuraddu illa sahib hadal qabri. Setiap orang boleh diambil pendapatnya dan boleh ditolak. Bisa diambil pendapatnya dan bisa ditolak kecuali pemilik kuburan ini, yaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa yashiru ila qabri Nabi alaihi salatu wasallam. Imam Malik mengisyaratkan menunjuk ke kuburan Nabi di mana beliau imamu daril hijrah. Ulama besar di Madinah. Ya, mengajar di masjid Nabi SAW. Maka dia tunjukkan ke kuburan Nabi, kecuali pemilik kuburan ini, yang pendapatnya mesti selalu diambil. Ya, adapun selain beliau, maka terkadang diambil pendapat seseorang dan terkadang ditolak. Bila pendapatnya didukung oleh dalil, benar, maka diambil, diterima. Bila bertolak belakang dengan dalil, bertentangan dengan nas agama, dan pendapat itu keliru, maka tidak ada nilainya, tidak boleh diambil. Ya. Wa hadhihi nuqulun an jama'atin min ahli al-'ilmi fi taqriri wa tawdihi tifari khata'il 'alim al-'alam fi sawabihi al-kathir. Inilah beberapa nukilan, maksudnya berikut ini beberapa nukilan dari sebagian para ulama, dari sebagian ulama tentang mendudukkan, menjelaskan, ya, perkara memberikan uzur terhadap kesalahan seorang alim di tengah-tengah kebaikan dan kebenarannya yang banyak. Karena tidak ada yang selamat dari kesalahan. Bila ada kesalahannya, sementara kebaikan dan kebenarannya banyak, maka kesalahan tersebut diberikan uzur. Artinya tidak diterima kesalahannya dan orangnya diberikan alasan, ya, tidak diponisnya, menyimpang dari agama, bahkan keluar dari al-sunnah, bukan. Ya. Ada beberapa nukilan yang beliau sampaikan di bawah ini tentang itu. Di antaranya adalah qala Sa'id ibn al-Musayyib. Ini yang pertama, perkataan seorang tabi'in, bahkan imam at-tabi'in, imamun min a'immatit tabi'in, yang meninggal di tahun 93 Hijriah, Sa'id ibn al-Musayyib rahimahullah. Kata beliau, laisa min alimin wala syarifin wala dhi fadlin illa wa fihi aibun. Tidak ada seorang yang alim atau seorang yang mulia, seorang yang memiliki keutamaan, melainkan dia memiliki kekurangan, kesalahan. Walakin man kana fadluhu akthara min naqsihi dhahaba naqsuhu li fadlihi. Adapun kecuali orang yang keutamaan dan kebaikannya lebih banyak daripada kekurangan, maka kekurangan itu melebur di tengah-tengah kebaikannya yang banyak, keutamaannya yang mulia. Kama annahu man ghalaba alaihi nuqsanuhu dhahaba fadluhu. Sebaliknya, orang yang lebih banyak kesalahannya dan ada sedikit kebaikannya, maka kebaikan akan melebur di tengah-tengah kekurangannya yang banyak. Ini perkataan Sa'id ibn al-Musayyib rahimahullah, meninggal 93. Wa qala ghayruhu, berkata yang lainnya, la yaslamul alimu minal khata'. Tidak ada seorang yang alim selamat dari kesalahan. Faman akhta'a qalilan wa asaba katsiran fahuwa alimun. Siapa yang salahnya sedikit, banyak benarnya banyak, maka dia sebenarnya yang alim. Ya. Karena tidak ada seorang alim pun yang tidak salah. Tetapi standarnya seorang alim itu bila kebaikan dan kebenarannya banyak, sementara kesalahannya dihitung dengan jari atau sedikit, maka dialah sebenarnya yang alim. وَمَنْ أَصَابَ قَلِيلًا وَأَخْطَأَ كَثِيرًا فَهُوَ جَاهِلٌ. Siapa yang benarnya sedikit, salahnya banyak, maka dia sebenarnya yang jahil. Ini perkataan yang lain dari para ulama. Ini dinukilkan oleh Ibnu Abdul Barr dalam kitabnya Jami'u Bayanil Ilmi wa Fadlih. Kumpulan tentang penjelasan ilmu dan keutamaannya, karangan Ibnu Abdul Barr rahimahullah ta'ala. Nukilan kedua, waqala Abdullah ibn al-Mubarak. Tadi Sa'id ibn Musayyib meninggal tahun 93. Yang kedua ini adalah nukilan dari Abdullah ibn al-Mubarak, meninggal tahun 181 rahimahullah. Ya. Kata Abdullah ibn Mubarak, "Idza ghalabat mahasinur rajuli ala masawi'ihi lam tudzkar al masawi'u." Apabila kebaikan-kebaikan seseorang itu mengalahkan atau lebih banyak daripada kekurangan dan kesalahannya, maka kekurangan dan kesalahannya seakan-akan tidak ada. Seakan-akan tidak ada. Karena yang benarnya, yang baiknya banyak. وَمَنْ غَلَبَتْ وَمَا إِذَا غَلَبَتِ الْمَسَاوِئُ عَنِ الْمَحَاسِنِ لَمْ تُذْكَرِ الْمَحَاسِنِ. Sebaliknya, kalau kesalahan, kekeliruan lebih banyak daripada kebaikan, maka kebaikan seakan-akan tidak ada. Nak nampak di tengah-tengah kesalahan yang banyak. Ya. Ini perkataan Abdullah bin Mubarak dinukilkan oleh Az-Zahabi dalam kitabnya Siyar A'lamin Nubala. Ya, Siyar A'lamin Nubala. Saudara-saudari yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, ada beberapa nukilan yang lainnya tentang permasalahan bila ada seorang ulama yang memiliki kesalahan dan kebaikan kebenarannya sangat banyak, maka asalnya atau kaidahnya kesalahan itu ditutupi, ya, dan diberikan uzur dan tidak dijadikan sebagai penyebab untuk menjatuhkannya lalu dicampakkan sehingga dilupakan semua kebaikannya. Dan dengan catatan ulama. Dengan catatan ulama. Ya. Ada nukilan-nukilan ini bukan pendapat yang muncul sekarang ini saja, tapi sudah ada statement dari para ulama dengan perbandingan urutan masa tadi. Sa'id ibn Musayyab di abad pertama, bahkan dia merupakan imam dari a'immatut tabi'in. Dan bahkan beliau merupakan tokoh terkemuka dari generasi tabi'in. Ya, Sa'id ibn Musayyab tadi meninggal 93, belum 100 tahun. Kemudian Abdullah bin Mubarak di akhir-akhir abad kedua, di tahun 181. Kemudian nanti ada nukilan dari Imam Ahmad di abad ketiga, nukilan dari Ibnu Hibban, Abu Hatim, abad keempat. Kemudian nanti terus yang berlanjut, setiap abad pada umumnya dinukilkan perkataan dan statement para ulama'nya. InsyaAllah kita akan lanjutkan pada pelajaran yang akan datang membaca yang tersisa dari nukilan-nukilan tersebut. Semoga bisa kita pahami, kita tangkap apa yang dijelaskan oleh penulis hafizahullahu ta'ala, wallahu ta'ala alam.
1: Nah, jazakallahu khairan, kita ucapkan kepada guru kita Abu Nu'aim al-Ustaz Dr. Asbri Rahmat Az-ZMA hafizahullahu ta'ala yang sudah melanjutkan pembahasan kitab Rifqan Ahlus Sunnah bi Ahlis Sunnati. Silakan bagi Anda sekarang giliran antum wantuna yang ingin bertanya kepada beliau, langsung saja di 0811754544 untuk telepon biasa, dan juga bisa menelpon kami di telepon WA ya, atau website chat WA, boleh di 0811753000 dan 0811754544. Baik, silakan yang sudah di ujung telepon. Halo. Baik, silakan. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Berkatuh, Abu.
1: Dengan siapa, Ibu?
2: Hamba Allah di Pekanbaru.
1: Hamba Allah di Pekanbaru. Silakan, Ibu, hamba Allah di Pekanbaru.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bu.
2: Misalnya gini, Ustaz. Kita melaksanakan akikah.
1: Sebentar, Ibu. sebentar Ibu. Sebelum dilanjut, nanti. Mohon maaf Ibu, sebentar.
2: Iya.
1: Boleh dikecilkan sedikit volume radionya Ibu, biar
2: iya
1: suara Ibu lebih bersih kita tangkap. Baik, sedikit ya Bu. Atau menjauh aja dari baik, silakan Ibu diulangi kembali pertanyaannya.
2: Begini Ustaz, kita melaksanakan akikah. Jadi kita akan mengundang tetangga tuh. Jadi tetangga ini ada yang membawa kado, ada yang membawa amplop gitu Ustaz. Gimana hukumnya tuh kalau kita terima Ustaz? Ada yang mengatakan kalau uang itu disedekahkan ke masjid katanya. Apa benar seperti itu Ustaz? Terus yang keduanya Ustaz, kita melaksanakan sholat pas di tayatul awal langsung membaca tayatul akhir yang panjang Ustaz. Apakah itu kita sujud sawi lagi itu Ustaz? Terima kasih Ustaz jawabannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dua pertanyaan dari Ibu hamba Allah di Pekanbaru.
0: Ya. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihuda. Amma ba'du. Terima kasih untuk Ibu tadi yang mengajukan dua pertanyaan. Yang pertama tentang ketika mengadakan akikah, lalu ada sebagian tetangga atau siapapun juga yang datang membawa kado dan juga menyerahkan amplop yang tentu ada isinya, apakah atau bagaimana sikap kita terhadap apa yang diberikan kepada kita tersebut? Ya diterima, kecuali ketika mengundangnya kita mempersyaratkan mereka untuk membawa kado atau membawa amplop. Ini tidak dibenarkan. Yang datang setelah ketika diundang dituliskan diharapkan ketika datang membawa bingkisan atau membawa amplop menyerahkan bingkisan, ini tidak benar. Ini mengundangnya bukan syar'i. Padahal mengundang itu agar mereka bisa bersama kita untuk bersyukur ya, bergembira dengan keturunan atau anak yang diberikan oleh Allah, yang direzekikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak mesti diletakkan atau diinfakkan ke masjid atau ke manapun juga. Kecuali kalau memang tampak ada yang mengusulkan atau tampak ada bila ada yang mengatakan ini tidak boleh diterima, ya, lalu diminta untuk diserahkan ke kota infak masjid, ini tidak benar. Ya, selama kita tidak mempersyaratkan kedatangan mereka membawa kado atau amplop, maka kita boleh menerima apa yang mereka hadiahkan. Dan ini bentuknya hadiah. Ya, Nabi SAW mengatakan tahadu tahabu. Salinglah kalian memberi hadiah, sehingga niscaya kalian akan saling mencinta. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, tidak mengapa menerima dan memanfaatkan. Apalagi kalau kado isinya adalah pakaian bayi. Ya. Kemudian misalnya amplopnya uang yang memang tujuannya untuk mungkin membeli sesuatu dari kebutuhan bayinya. Intinya tidak mengapa diterima dan tidak mesti diinfakkan. Kecuali kalau kita merasa tidak memerlukannya, boleh saja kita infakkan. Wallahu a'lam. Pertanyaan kedua tentang membaca tasyahud awal lengkap. Ya, lengkap sampai selesai, apakah kita harus sujud sahwi? Tidak. Tidak, ini lupa yang tidak memastikan sujud sahwi. Ya, karena bacaan tasyahud awal itu sampai tasyahud saja. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Selesai. Lalu karena kita lupa, kita lanjutkan sampai selesai bacaannya seperti kita membaca di tasyahud akhir. Maka tidak mesti sujud sahwi. Wallahu a'lam.
1: Baik, dua pertanyaan dari Ibu Hambaullah di Pekanbaru. Sudah kita dengarkan tadi jawaban dari Ustaz. Silakan bagi Anda yang ingin bertanya di 0811-75-30000 dan 0811-75-45-444. Kita angkat dulu atau kita bacakan pertanyaan dari WA ya. Pertanyaan dari WA. Baik, kita angkat pertanyaan dari WA. Pertanyaan dari pendengar di Tangerang Pekanbaru. Pertanyaan dari pendengar di Tangerang Pekanbaru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
0: Assalamualaikum.
1: Saya mohon nasihatnya. Beberapa tahun yang lalu saya pernah diam-diam mengambil uang saudara saya. Sekarang saya ingin mengembalikan, tapi saya malu dan takut memberikan secara langsung ke saudara saya ini. Yang saya mau tanyakan, apakah boleh saya taruh diam-diam di dalam rumahnya atau saya kasih dengan alasan ada orang yang menitip uang bayar hutang yang sudah lama belum dibayar? Mohon nasihatnya Ustaz, barakallahu fikum, dari pendengar di Tangerang Pekanbaru.
0: Iya, bila memang akan mengakibatkan keterusterangan, ya, yaitu mafsadah yang baru atau hal-hal yang tidak diinginkan terjadi, maka cukup dengan opsi yang kedua tadi. Lakukan dengan opsi yang kedua. Tapi tidak ada yang lebih bagus daripada berterus terang. Kalau tidak dikhawatirkan hal yang baru ya dari kemudaratan. Misalnya saya dahulu gelap mata atau melakukan kesalahan yang tidak saya sengaja, tidak saya sadari ketika itu, lalu mengambil uang kamu ya, dan saya sekarang sadar dan ini saya ganti. Ini yang lebih baik. Ini yang lebih baik. Tetapi bila dikhawatirkan, maka cukup dengan melakukan hal yang tadi di opsi kedua. Misalnya ini ada orang yang mengambil, yang mengirimkan uang yang dia merasa mengambilnya darimu dahulu dengan cara yang batil. Ya. Lalu dia minta, apakah engkau akan memaafkannya? Ini dia sudah kembalikan, dia minta. Kalau sudah jelas dia mengatakan memaafkan, ya, alhamdulillah, selesai masalahnya dan itu mungkin bisa dilakukan. Wabillahi taufik.
1: Baik, jazakallahu khairan atas nasihat dan juga saran dari Ustaz ya. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Bagi Anda yang ingin bertanya melalui layanan telepon, sudah dibuka 0811-75-30000 dan 0811-75-45-444. Baik, kita angkat pertanyaan berikutnya, masih dari WA. Pemirsa Hasil TV di 50 kota Sumatera Barat. Pemirsa Hasil TV di 50 kota Sumatera Barat bertanya, afwan izin bertanya Ustaz, adakah doa khusus untuk menjadi hamba yang lemah lembut, terutama dalam penyampaian nasihat kepada saudara? Saya biasanya kasar, emosi dalam menyampaikan nasihat. Saya sangat ingin menjadi hamba yang lemah lembut, tapi yang keluar kasar juga. Pertanyaan dari pemirsa Hasil TV di Kabupaten 50 Kota Sumatera Barat. Silakan Ustaz.
0: Ya. Lemah lembut, bila yang dimaksud adalah kata-kata yang dipilih, ya, kosakata, ungkapan yang dipilih yang semuanya adalah kata-kata yang baik, maka ini bisa dilatih. Bisa dilatih, bisa dipelajari, diterapkan, dicoba-coba dalam waktu yang Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui sampai kapan. Tapi kita terus ada etikat untuk melatihnya. Tetapi bila yang dimaksud adalah intonasi suara, terkadang berbeda antara satu daerah dengan daerah yang lain. Ya, daerah yang lain. Yang kedua tentang adakah doanya? Ya, wallahu alam ya. Saya tidak mengetahui saat ini ada doa khusus untuk meminta agar kita ketika memberi nasihat bisa menyampaikan dengan lemah lembut. Tapi yang pertama tadi saya sampaikan bahwa lemah lembut itu adalah sesuatu yang dilatih. Bila kita memilikinya atau tidak memilikinya dan tidak memiliki sifat bawaan ini, kita harus berlatih dengan mengenalnya hadis-hadis anjuran dari dalil yang menekankan, seperti kata Nabi SAW, ma kana rifqu fi syai'in illa zana wa ma nuzi'a an syai'in illa shana. Ya, tidaklah kelemah lembutan ada pada sesuatu perkara maka akan menghiasinya, cabut dari suatu perkara kecuali dia akan memperburuknya. Ini yang akan membuat kita akan selalu bersemangat melatih. Kita sekarang ingin yang baik, menasihati agar nasihat kita diterima. Maka berupaya, susun kata-kata. Kalau tidak bisa dengan suara, dengan langsung menyampaikan dengan bahasa suara, maka dengan tulisan. Nasihati dengan tulisan. Sekarang sangat mudah untuk mengirimkan tulisan nasihat kita melalui ya media-media sosial ya, atau sosial-sosial media, atau dengan chatting-chatting. Pilih kata-kata, dan ini kita kan tidak langsung, bisa kita susun kembali. Kalau tidak merasa itu kata-kata yang baik, dirubah lagi, dibaca lagi, tepat tidak kata-katanya. Kalau merasa belum tepat, tukar lagi kata-katanya. Karena ini akan memberikan kesempatan atau membuka celah agar diterima. Dan ini yang diingatkan oleh Allah kepada Nabi Musa dan Harun ketika mereka berdua diutus oleh Allah untuk menyampaikan nasihat kepada Fir'aun. Disuruh mereka datang mendatangi Fir'aun untuk mendakwahinya. Kata Allah, "Qula lahu qawlan layyina." Ucapkanlah oleh kalian berdua kepadanya kata-kata yang lemah lembut. Ya, berarti kata lemah lembut ini memang berpengaruh, cepat memberikan pengaruhnya, hasil dan dampaknya. Dan ini perlu dilatih, perlu diingat dari dalil yang menganjurkan tadi. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan nabinya tentang nikmat ini. Fa bima rahmatin minallahi linta lahum. Maka dengan rahmat Allah untukmu engkau berlemah lembut dengan mereka. Jadi ini mungkin yang berhubungan dengan dakwah, dengan doa tadi ya. Tetapi saya sekarang tidak ingat ada doa khusus, tapi memang ada hubungannya. Kita meminta kepada Allah karena Allah yang menyatakan bahwa lemah lembut itu dari Allah. Fa bima rahmatin minallah linta lahum. Jadi lemah lembut itu rahmat Allah. Maka minta kepada Allah, ya Allah, berikanlah saya kemampuan untuk memberi nasihat dengan lemah lembut, dengan santun, dengan bijak. Minta. Apakah ada doa khusus? Saya teringat sekarang ini ya, doa khusus, tetapi boleh kita minta dengan cara seperti tadi. Andai tidak ada lafaz bahasa Arab kita ketahui, yaitu dengan bahasa kita. Minta kepada Allah, karena lemah lembut itu anugerah Allah, taufik Allah, hidayah juga dari Allah. Maka minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan kita orang-orang yang selalu mengedepankan rifq, kelemah lembutan ya. Dan semoga itu menjadi sifat yang kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Dan kemudian perlu diketahui bahwa lemah lembut ini bukan hanya ketika memberi nasihat. Ini juga perlu dicatat. Kadang orang ketika memberi nasihat kepada orang lain saja dia lemah lembut. Tapi ketika bergaul dengan keluarganya, dengan istri dan anak-anaknya, keras sekeras-kerasnya. Kasar sekasar-kasarnya. Ini tidak tepat. Lemah lembut itu bukan hanya kita terapkan ketika memberi nasihat saja, tapi dalam pergaulan kita sehari-hari. Nabi SAW kata Anas bin Malik, manusia yang paling luar biasa lemah lembutnya, yang paling luar biasa akhlaknya, dia melayani Nabi alaihi salatu wasalam Anas bin Malik hampir 10 tahun. Ya. Hampir 10 tahun menjadi pelayan Nabi. Selama itu Anas tidak pernah mendengar dari Nabi kata-kata kasar. Untuk perbuatan yang

0: Seharusnya dia tidak kerjakan. Nabi tidak pernah menanyakan, kenapa engkau lakukan? Untuk perbuatan yang seharusnya dikerjakan oleh Anas, dan dia tidak mengerjakannya, Nabi juga tidak menanyakan kepadanya, kenapa tidak engkau lakukan? Tidak pernah terdengar Nabi menegur dengan cara yang seperti itu. Karena ini tudingan. Ya, tudingan, hujatan, kemarahan. Dan Nabi SAW ketika menginginkan, menyampaikan teguran kepada orang banyak, dia tidak sebutkan orang itu langsung. Misalnya dia menegur sebuah kekeliruan, kesalahan di tengah orang banyak, dia tidak memanggil nama orang tersebut. Hei fulan, kenapa kamu lakukan ini? Tidak. Nabi memberikan kata sindiran. Ma balu aqwamin, kenapa ada orang yang masih ngerjakan ini? Tidak disebutkan orangnya oleh dia. Ini di antara lemah lembut yang diterapkan oleh Nabi SAW. Dan tadi kita juga harus tekankan, jangan hanya menganggap bahwa lemah lembut itu ketika memberi nasihat. Lemah lembut itu kehidupan sehari-hari. Apalagi kepada orang yang di bawah kita. Atasan kepada bawahannya, suami kepada istrinya, orang tua kepada anaknya, dan seterusnya. Wallahu'alam.
1: Taib, jazakallah khairan atas nasihat yang cukup lengkap sepertinya ya dari Ustaz. Dan tentunya bukan hanya kepada pemirsa Asil TV di Kabupaten 50 Kota, dan ini juga untuk kita semuanya ya. Baik, mudah-mudahan kita bisa mengamalkan nasihat dari Ustaz yang baru saja kita dengarkan. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Baik, pertanyaan berikutnya. Baik, mungkin ini pertanyaan yang terakhir ya, datang dari Kota Padang, Sumatera Barat. Ini mungkin pemirsa Asil TV atau pemirsa Surau TV ya. Pemirsa Asil TV atau Surau TV, hamba Allah di Padang, Sumatera Barat. Apakah pakai mic keras hingga keluar masjid saat sholat itu bid'ah? Dan apakah sholat di masjid tersebut termasuk mengikuti bid'ah? Terima kasih Ustaz, semoga kita semua selalu dirahmati Allah. Pertanyaan dari Kota Padang, Sumatera Barat.
0: Saudara-saudari kaum muslimin, kaum muslimat yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Dari pertanyaan tadi, kita mesti menekankan kepada semua kaum muslimin dan juga kepada yang berupaya untuk mengenali sunnah, menerapkan sunnah, untuk mengetahui dan mempelajari apa sebenarnya bid'ah. Ketika kita tahu apa maksud dari bid'ah, maka tentu kita akan bisa membedakan mana yang merupakan bid'ah, mana yang tidak. Ya. Mana yang merupakan bid'ah, mana yang tidak. Makanya tidak terlalu banyak-banyak kita membahas tentang apakah ini bid'ah, apakah ini tidak. Dari bangunan ini mengenali apa itu bid'ah. Bid'ah secara bahasa adalah sesuatu yang baru. Ya, sesuatu yang baru yang tidak ada contoh sebelumnya. Makanya Allah menyifati dirinya dengan al-badi' atau badi'us samawati wal ard. Diambil dari kata bid'ah tadi. Badi' ba dal ain. Dicelah-celahi oleh ya yang artinya pelaku. Badi'us samawat. Yang badi' yaitu yang mencipta langit, memunculkan, menghasilkan langit dan bumi yang tidak ada contoh sebelumnya. Jadi Allah mencipta langit dan bumi tidak meniru. Dan indah. Itu secara bahasa. Ya, secara bahasa. Adapun secara syar'i, bid'ah adalah dalam beragama sesuatu yang tidak dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam beragama yang tujuannya untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Yuqsadu min sulukiha taqarrubu ila Allah, seperti yang diisyaratkan oleh Syatibi di dalam kitabnya Al-I'tisam, yaitu yuqsadu min suluqiha taqarrubu ila Allah. Tujuannya menyaingi dan meniru syariat. Tidak ada contoh dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada contoh dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Untuk menerangkan, untuk mendudukkannya, terjadi di zaman sahabat, kalau tidak salah di zaman Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala an, di Kufah. Ya. Datang ke rumah beliau salah seorang sahabat dan menunggu di depan rumahnya. Ketika dia keluar hendak ke masjid, sahabat yang menunggu di luar menyampaikan kepadanya bahwa di masjid saya tadi melihat ada orang yang berkelompok-kelompok duduk di masjid, membuat halaqah-halaqah. Di setiap halaqah ada pemimpinnya. Dan di hadapan mereka ada hasa, kerikil-kerikil, beronggok-onggok. Dan yang memimpin halaqah tadi, memimpin dengan mengatakan, halilu mi'ah, bertahlillah 100 kali. Maka mereka pun bertahlil semua dengan membuat hitungan sesuai dengan kerikil yang 100 di depannya, di depan masing-masing. Kabbiru mi'ah, bertakbir 100, dan seterusnya. Kata yang menyampaikan kepada Abdullah bin Mas'ud. Lalu, Abdullah bin Mas'ud menyampaikan kepada sahabat tadi, kenapa kamu tidak menyuruh mereka menghitung dosa-dosa dan kesalahan mereka? Suruh mereka hitung dosa-dosa saja. Kenapa itu cara menghitung? Coba dihitung dengan cara yang sama dosa-dosa. Dan katakan bahwa saya akan menjamin itu memberikan kebaikan. Karena kalau merasa banyak dosa, sampai 100 dosa kan merasa hina di hadapan Allah dan ada dorongan untuk bertaubat, meninggalkan dosa. Kalau ini apa manfaatnya? Ya. Apa yang dihasilkan? Yang dihasilkan adalah merasa berada di atas petunjuk yang baru. Makanya mereka lanjut ke masjid dan Abdullah bin Mas'ud melihat dengan mata kepala apa yang tadi diceritakan. Persis dengan yang diceritakan. Dan dia menyatakan apa yang disampaikannya tadi pertama. Ya, saya justru meminta kalian menghitung dosa-dosa dan kesalahan. Ini saya akan berdampak, kalian akan menjauhi dosa. Karena merasa banyak dosa. Lalu dia mengatakan, kata mereka, ya Aba Abdurrahman, tidaklah kami inginkan kecuali kebaikan. Kami lakukan ini yang kami inginkan kebaikan. Perhatikan, mereka kan berzikir. Mereka bertasbih, bertahmid, bertakbir. Lalu itu mereka lakukan, tentu tujuannya kebaikan. Tapi cara mereka melakukannya ini yang tidak dicontohkan dan tidak ada di zaman Nabi. Makanya ketika mereka mengatakan demikian, sebelumnya Abdullah bin Mas'ud mengatakan, betapa cepat kebinasaan kalian wahai umat Nabi Muhammad. Ya, piring-piring Nabi, pakaian Nabi masih basah. Ya, masih basah. Maksudnya belum lama, belum lusuh pakaian yang ditinggalkan oleh Nabi. Ini hanya perumpamaan bahwa meninggalnya Nabi masih baru. Ya, belum lama. Tapi kalian sudah begitu cepat menuju ke jalan kebinasaan. Piring-piring yang ditinggalkan Nabi belum ada yang pecah, karena masih terawat, karena belum lama meninggal dunia. Tapi kalian begitu cepat menuju jalan kebinasaan. Lalu mereka mengungkapkan alasan tadi, kami tidak menginginkan kecuali yang baik. Jadi niat mereka baik. Beribadah, dekatkan diri kepada Allah. Cuma contoh, tata cara tadi tidak ada contohnya. Lalu Nabi Abdullah bin Mas'ud mengatakan, sesungguhnya kalian ini satu di antara dua. Ya, satu di antara dua. Ya, yang pertama adalah kalian merasa bahwa kalian berada di atas petunjuk yang lebih baik dari petunjuk Nabi SAW. Ya. Yang kedua, bahwa kalian adalah pembuka pintu kesesatan. Muftatihu baba dalalah. Ini salah satu contoh yang tidak ada dari ibadah yang di zaman Nabi SAW. Jadi, balik kita ke yang tadi. Kalau yang ditanyakan adalah mengeraskan suara dengan adanya sarana pengeras suara untuk menyampaikan suara keluar. Ya. Kita yang pertama harus tahu bahwa di zaman Nabi tidak ada ini. Tidak ada pengeras suara di zaman Nabi. Alat itu memang tidak ada, belum ada. Ya, sarana sound system ini tidak ada di zaman Nabi. Berarti ini tidak ada sangkut pautnya dengan bid'ah atau tidak bid'ah. Ya. Karena hal-hal seperti ini adalah sesuatu yang muncul kemudian dan tidak ada kaitannya dengan bid'ah. Sama dengan sarana yang sekarang ada di hadapan saya. Ini semuanya tidak ada zaman Nabi dan jangan sampai dikatakan ini bid'ah pula karena ini tidak ada sangkut pautnya dengan beribadah kepada Allah. Ini hanya sebatas sarana untuk melakukan ibadah. Ya. Bukan karena ini baru lalu kita tambahkan yang baru, bukan karena ini sudah tidak ada zaman Nabi. Andai dia ada kita perbarui. Ya. Mungkin ada lalu kita tambah-tambahkan mungkin saja ini tidak di zaman Nabi tidak ada. Makanya dalam urusan dunia tidak ada kaitannya dengan agama, dengan bid'ah. Apapun urusan dunia, fasilitas dunia. Tidak ada hubungan dengan bid'ah. Nah, kemudian masuk kepada pembahasan tadi, ketika sholat, dikeraskan suara sampai keluar dengan sound system. Karena alat itu tidak ada di zaman Nabi, maka tidak ada kaitannya dengan bid'ah. Ini yang saya pahami, tidak ada kaitannya dengan bid'ah. Terlepas dari itu, bisa jadi ada aturan, mungkin ada aturan bahwa agar dalam sholat itu tidak mengganggu, karena apalagi hidup di tempat yang mana di sana ada orang, umat-umat yang lain. Dan untuk sholat itu kan masalahnya untuk orang yang di masjid, bukan untuk orang di luar. Mungkin ini yang dimaksud, tetapi tidak ada kaitannya dengan perkara bid'ah. Karena ini perkara yang alatnya muncul di zaman kita sekarang ini. Iya. Kemudian apalagi hukumnya yang kedua tadi, apakah termasuk juga kita menyetujui bid'ah bila kita ikut sholat di masjid yang seperti itu? Ini semuanya menunjukkan bahwa permasalahan ini tidak dipahami pembahasan tentang kata bid'ah itu dengan benar, sehingga merembet-rembet kepada sesuatu yang tidak ada kaitannya dengan bid'ah atau tidaknya karena alat-alat itu tidak ada di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sama dengan orang yang mengatakan kalau begitu pesawat bid'ah loh. Pesawat itu bid'ah, HP bid'ah, mobil bid'ah. Nah, ini ungkapan orang yang tidak memahami kata bid'ah itu sendiri secara syar'i. Karena bid'ah itu kaitannya dengan agama. Ya. Al-ihdathu fid din, melakukan hal-hal yang baru dalam praktek agama, dalam memberikan tambahan jumlah sifat dalam beribadah yang tidak ada dicontohkan Nabi, ditambahkan seperti yang terjadi di zaman Abdullah bin Mas'ud tadi. Ini yang perlu kita sampaikan, semoga bisa dipahami. Wabillahi taufik.
1: Nah, jazakallahu khairan atas jawaban panjang dari Ustaz. Dan tiga pertanyaan setelah hamba Allah di Padang tadi juga menanyakan hal yang sama ya. Bid'ah berzikir dengan butiran biji-bijian. Kemudian pertanyaan kedua, bid'ah mengenai jam waktu sholat. Kemudian bid'ah mengenai mushaf di handphone. Sepertinya kita rangkum pertanyaan antum dan insyaallah sudah dijawab oleh Ustaz barusan. Kita tutup dengan sedikit tambahan nasihat dan ikhtitam karena waktu juga yang membatasi kita. Tafadhol masykur ya Ustazana.
0: Saudara-saudari yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, terkait dengan pembahasan kitab yang ditulis oleh guru kita Syekh Abdul Muhsin tentang sikap ahlu sunnah terhadap kesalahan ulama. Ya. Yeah. Ini contoh-contohnya tadi kita sudah baca, yaitu Nawawi, Abu Bakar Al-Baihaqi, kemudian Yahya bin Sharaf Nawawi dan Ibnu Hajar Al-Asqalani. Selesai ya. Ini salah satu contoh-contoh ulama yang sangat dibutuhkan oleh kaum muslimin, ilmu mereka, dan mereka melakukan kesalahan yang bahkan berhubungan dengan pembahasan bab akidah, tetapi tetap dimuliakan ilmunya, perannya dalam menegakkan sunnah, usulnya yang memang tidak menyimpang dari sunnah, tetapi ada kesalahan-kesalahan yang bisa diberikan uzur dan tidak seperti yang dilakukan oleh sebagian, bahwa sampai sebagian ada yang membakar syarah sahih Muslim, Fathul Bari, mereka bakar karena menganggap bahwa penulisnya adalah ahlul bid'ah. Ini tidak sesuai dengan sikap ahlus sunnah wal jamaah. Semoga bisa kita pahami semua. Wallahu ta'ala waliyut taufiq wa sallallahu wa sallam wa baraka wa an'am ala nabiyyina wa rasulina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin.
1: Nah, sekali lagi kita ucapkan jazakallahu khairan kepada guru kita Abu Nu'aim Al-Ustaz Dr. Asfir Rahmat AZMA Fizahullah Ta'ala yang sudah menutup perjumpaan kita di kesempatan kali ini Jumat 2 Safar 1448 Hijriah. Kita lanjutkan di hari pertemuan berikutnya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita kemudahan, kesempatan dan juga kita kembali bersua dan bersama-sama. Dan muslimah, terima kasih juga kepada kru dan admin televisi-televisi dakwah dan radio-radio dakwah yang ikut bersama kami dalam kajian rutin ini. Kita tutup sama-sama dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ سأل

0: Hidayah 103,4 FM.
1: Kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar wa kullu dalalatin finnar.
2: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم.
3: بدأ itu apa?
1: Bid'ah itulah yang membuat perpecahan dengan kaum muslimin. Buat perpecahan dengan kaum muslimin.
4: Dia dibuat oleh orang dan dimasukkan ke dalam agama.
3: Maka menurut istilah bid'ah itu adalah sesuatu yang baru yang tidak ada sebelumnya di dalam masalah din, peribadatan. Yang dibuat oleh orang, dimasukkan ke dalam agama, menyerupai agama itu sendiri, syariat. Dimaksudkan mengerjakannya untuk mendekatkan diri kepada Allah dengan mengharapkan ganjaran. Itu bid'ah.

0: مدينه.
1: كل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار. Setiap bid'ah adalah sesat dan setiap kesesatan tempatnya neraka. Setiap orang mengerjakan bid'ah, hatinya tambah kotor dan tambah hitam, tidak bening lagi hatinya.
2: Bid'ah itu apa?
1: Setiap orang melakukan bid'ah itu akan merusak agama, merusak harta dan merusak kehormatan. Bid'ah itu
2: sesuatu yang baru, sesuatu yang baru di dalam din agama, di dalam din agama, bukan dalam urusan keduniaan,
1: bukan dalam urusan keduniaan.
2: Bukan.

0: Hidayah bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Quran dan As-Sunnah.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: yang membuat undang-undang agama kita bukanlah Rasul sallallahu alaihi wasallam, namun Allah tabaraka wa taala. Rasul hanyalah menyampaikan, wa ma alaina illa al-balaghul mubin. Tidaklah ada kewajiban kami selain menyampaikan saja. Penyampaian yang nyata dan jelas.
1: Penyampaian yang nyata dan jelas.
0: Walau taqawwala

0: bahwasanya agama ini datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dan Rasul hanya menyampaikan saja. Kalau Rasul tidak punya wewenang membuat dan mengarang, siapa kita? Siapa kita yang dengan lantang mengatakan, walau tidak diajarkan Rasul, apa salahnya? Yang dengan lantang mengatakan, walau tidak diajarkan Rasul, apa salahnya? Yang tanpa beban mengatakan, memang tidak pernah dilakukan Rasul, tapi yang ini kan baik. Yang tanpa beban mengatakan, memang tidak pernah dilakukan Rasul, tapi ini kan baik. Subhanallah. Lebih mengertikah Anda kebaikan dibanding Rasul? Lebih mengertikah Anda kebaikan dibanding Rasul? Dan inilah argumentasi kebanyakan manusia sekarang. Ketika dinasihati mereka bahwa amalan Anda ini tidak lagi sesuai dengan apa yang diamalkan Rasul, kata mereka, enggak ada salahnya. Bagaimana enggak ada salahnya? Yang tidak diamalkan Rasul, yang tidak diajarkan Rasul, yang tidak disampaikan Rasul, bukan agama. Lalu di atas itu Anda beribadah kepada Allah. Saya takut surga yang ada idam-idamkan bukan surga yang dikatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
1: Hidayah 103,4 FM.

Seandainya Muhammad mengarang atas nama kami sebagian perkataan, kami akan ambil dengan tangan kanan kami, kami akan ambil dengan tangan kanan kami, lalu kami akan putuskan urat nadinya. Tak seorang pun di antara kalian yang bisa menghalangi kami untuk melakukan itu. Dari keyakinan yang wajib tertanam di dalam jiwa kita, bahwa Rasul penyampai, bukan pengarang. Syariat bukan berasal dari Rasul. Syariat berasal dari Allah Rabbul Izzati wal Jalala, pencipta manusia. Kalau Nabi Muhammad, manusia terbaik di permukaan bumi, manusia paling saleh, manusia paling bertakwa, tidak berhak mengarang soal syariat, berhakkah Anda mengarang soal syariat? Membuat sesuatu yang sesuka Anda, semau Anda, setenang yang Anda inginkan, selezat yang Anda suka, panduan-panduan yang Anda buat sendiri, cara beribadah yang Anda lakukan sendiri, yang tidak ada tuntunan dari Rasulullah SAW, tidak ada wahyu yang berbicara tentang itu. Dari mana Anda mendapatkan hak untuk mengarang itu? Siapa yang memberi izin kepadamu? Jibril mana yang turun kepadamu? Risalah apa yang kamu dapatkan? Agama ini bukan sesuai dengan hawa nafsu Nabi Muhammad. Agama ini syariat. Agama ini wahyu. Agama ini Allah turunkan dari langit.

0: Hidayah 103,4 FM.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Yusabbihu lillahi

0: Bismillahirrahmanirrahim. Perkenankan kami berbagi. Sunnah di hari Jumat. Hari Jumat adalah hari yang mulia di sisi Allah. Karena itu, selayaknya kaum muslimin juga memuliakannya. Untuk bisa memuliakan hari Jumat, kita harus memahami sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terkait hari Jumat. Terdapat beberapa sunnah yang diajarkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika hari Jumat. Di antaranya, yang pertama, memperbanyak solawat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dari sahabat Aus bin Aus radhiyallahu anhu, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Inna min afdali ayyamikum yawmal jum'ah, fa'akthiru alayya minas salati fihi, fa'inna salatakum ma'rudatun alayya." Sesungguhnya hari yang paling utama adalah hari Jum'at. Karena itu perbanyaklah membaca solawat untukku. Sesungguhnya solawat kalian ditampakkan kepadaku. Hadis riwayat Abu Dawud, Ibnu Majah, dan disahihkan oleh Al-Albani. Di antara bacaan solawat yang diajarkan dalam Islam adalah solawat yang disebutkan dalam hadis dari Ka'ab bin Ujrah radhiyallahu anhu, bahwa para sahabat pernah bertanya, "Wahai Rasulullah, kami telah memahami tata cara memberi salam kepada Anda. Lalu bagaimana cara memberi solawat kepada Anda?" Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ucapkanlah, Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, kama shallaita ala ali Ibrahim, innaka hamidum majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad, kama barakta ala ali Ibrahim, innaka hamidum majid." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Solawat ini disebut dengan solawat Ibrahimiyah. Solawat ini merupakan solawat terbaik karena langsung diajarkan sendiri oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada para sahabat. Sunnah berikutnya, membaca surat Al-Kahfi. Dari Abu Sa'id Al-Khudri, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Inna man qara'a surat Al-Kahfi yawmal jumu'ati adha'a lahu minan nuri ma bainal jumu'atain." Barang siapa membaca surat Al-Kahfi pada hari Jumat, maka ia akan disinari oleh cahaya di antara dua Jumat. Hadis riwayat Hakim. Membaca surat Al-Kahfi bisa dilakukan di malam Jumat atau siang hari Jumat. Sunnah berikutnya, memperbanyak doa di hari Jumat. Dari Abu Hurairah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membicarakan mengenai hari Jumat lalu ia bersabda, "Fihi sa'atun la yuwaqifuha 'abdun muslimun wa huwa qa'imun yusalli yas'alullaha ta'ala syai'an illa a'tahu iyyahu." Di dalamnya terdapat waktu jika seorang muslim berdoa ketika itu pasti diberikan apa yang ia minta. Lalu beliau mengisyaratkan dengan jarinya yang menunjukkan betapa waktu mustajab itu hanya sebentar. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dalam hadis ini, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan ada satu waktu singkat yang mustajab untuk berdoa. Ulama berbeda pendapat kapankah waktu yang mustajab itu. Pendapat yang paling kuat, waktu mustajab itu adalah setelah asar hingga maghrib. Sebagaimana yang ditunjukkan dalam hadis dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yaumul jumu'ati thinta asyarata sa'ah, la yujadu muslimun yas'alullaha azza wa jalla syai'an illa atahu Allahu azza wa jalla. Faltamisuha akhir sa'atin ba'dal 'asri." Dalam 12 jam, hari Jumat ada satu waktu jika seorang muslim meminta sesuatu kepada Allah Azza wa Jalla pasti akan dikabulkan. Carilah waktu itu di waktu setelah asar. Hadis riwayat Abu Dawud dan disahihkan oleh Al-Albani. Di samping sunnah di atas, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga mengajarkan berbagai sunnah terkait sholat Jumat. Di antaranya, yang pertama, mandi di hari Jumat. Sebagian ulama berpendapat mandi Jumat bagi orang yang hendak Jumatan, hukumnya wajib. Berdasarkan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Idza jaa ahadukumul jumu'ata falyaghtasil." Apabila kalian menghadiri Jumatan, hendaknya dia mandi. Hadis riwayat Bukhari. Sunnah berikutnya, gosok gigi. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sangat memperhatikan kebersihan mulut ketika beribadah. Terlebih lagi ketika Jumatan. Beliau bersabda, "Al-ghuslu yaumal jumu'ati wajibun ala kulli muhtalimin wassiwak." Mandi hari Jumat hukumnya wajib bagi orang yang sudah baligh dan bersiwak. Hadis riwayat An-Nasa'i dan disahihkan oleh Al-Albani. Sunnah berikutnya, menggunakan minyak wangi. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menekankan hal ini melalui sabdanya, "Wa massa min tibin in kana indahu." Hendaknya memakai minyak wangi jika dia punya. Hadis riwayat Abu Dawud dan dihasankan oleh Al-Albani. Sunnah berikutnya, bersegera berangkat menuju masjid. Dianjurkan agar sepagi mungkin berangkat menuju masjid. Juga dianjurkan agar berjalan kaki dan tidak berkendaraan. Adab ini disebutkan dalam hadis dari sahabat Aus bin Aus. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man irtasala yaumal jumu'ati wa ghasala wa ghada wabtakara wa masya wa lam yarkab." Siapa yang mandi Jumat, keramas, datang pagi-pagi, jalan kaki, dan tidak berkendaraan. Hadis riwayat An-Nasa'i, Abu Dawud, dan disahihkan oleh Al-Albani. Sesampainya di masjid, hendaknya mengambil posisi terdepan yang bisa dijangkau. Beliau bersabda, "Wa ghada ilal masjidi, thumma jalasa qariban minal imam." Dia berangkat pagi-pagi menuju masjid dan duduk di dekat imam. Hadis riwayat Ahmad. Hati-hati, jangan sampai melangkai pundak dua orang yang duduk berdampingan atau melewati orang yang sholat, karena semua ini dilarang keras oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Selama menunggu imam, kita dianjurkan memperbanyak sholat sunnah dua rakaat, hingga imam datang. Sebagaimana dinyatakan dalam hadis sebelumnya, lalu dia mengerjakan sholat semampunya sebelum imam datang. Hadis riwayat Bukhari.
1: Mereka disebut sebagai hamba-hamba Allah, artinya mereka menyempurnakan penghambaan diri.
0: Selama imam berkhutbah, makmum dilarang melakukan beberapa hal. Pertama, berbicara. Sekalipun dalam rangka mengingatkan orang lain. Nabi bersabda, "Idza qulta li sahibika yaumal jumu'ati ansit wal imamu yakhthubu faqad laghauta." Apabila kamu mengingatkan temanmu pada waktu Jumatan, diam. Padahal imam sedang berkhutbah, berarti kamu menggugurkan pahala Jumatanmu. Hadis riwayat Bukhari. Kedua, bermain kerikil, tasbih, HP, dan semacamnya. Nabi bersabda, "Waman massal hasa faqad lagha." Siapa yang bermain kerikil berarti telah menggugurkan pahala Jumatannya. Hadis riwayat Muslim, Abu Dawud, dan yang lainnya. Ketiga, duduk memeluk lutut atau ihtiba. Sahabat Mu'ad bin Anas menceritakan, "Annan Nabiyya sallallahu alaihi wasallam naha 'anil hibwati yaumal jum'ati wal imamu yakhthubu." Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang melakukan ihtiba atau duduk memeluk lutut ketika imam sedang khutbah Jumat. Hadis riwayat Ahmad, Abu Dawud, dan dihasankan oleh Syu'aib Al-Arnaut. Keempat, tidur ketika mendengarkan khutbah. Muhammad bin Sirin, ulama tabi'in, menceritakan, "Kanu yakrahuna an-nauma wal imamu yakhthubu wa yaquluna fihi qawlan shadida." Mereka, para sahabat, sangat membenci orang yang tidur ketika imam sedang berkhutbah. Mereka mencela dengan celaan yang keras. Karena itu, apabila mengantuk, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyarankan agar pindah posisi Beliau bersabda, "Idza na'asa ahadukum yawmal jumu'ati falyatahawwal min majlisihi dhalik." Apabila kalian ngantuk pada hari Jumat, maka berpindahlah dari tempat duduknya. Hadis riwayat Abu Dawud, Tirmidzi dan disahihkan oleh Al-Albani. Seusai sholat Jumat, kerjakanlah sholat sunnah 2 rakaat atau 4 rakaat. Ibnu Umar radhiyallahu anhuma menceritakan, saya menghafal 10 rakaat rutinitas Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Di antaranya 2 rakaat sesudah Jumatan di rumahnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Idza shalla ahadukumul jumu'ata falyusalli ba'daha 4." Apabila kamu selesai sholat Jumat, lakukanlah sholat 4 rakaat setelahnya. Hadis riwayat Muslim dan An-Nasa'i. Semoga kita dimudahkan dalam mengamalkannya.

0: menyongsong
1: hidayah bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Quran dan As-Sunnah.
2: Sahabat Hidayah dimanapun berada, 103.4 FM Radio Hidayah, saluran tilawah Al-Quran dan kajian ilmiah Islam. Masih bersama Ana Abu Auni yang menemani ruang dengar Anda semuanya. Pukul 11.50 menit waktu Indonesia Barat. Untuk jadwal sholat fardu zuhur bagi kaum muslimah dan sholat fardu jumat bagi kaum laki-laki, kaum muslimin, di kesempatan siang hari ini jatuh pada formasi pukul 12.23 menit waktu Indonesia Barat. Ya, pukul 12.23 menit waktu Indonesia Barat. Baik, bagi kita kaum muslimin, silakan merapat ke masjid yang terdekat ya. Bagi Anda yang mungkin masih dalam perjalanan, apabila tidak terkejar ke rumah, maka silakan dilihat masjid yang terdekat dengan kita. Mudah-mudahan kita bisa melaksanakan sholat Jumat berjamaah. Baik, kaum muslimin, rahimakumullah, dimanapun Anda berada. Di kesempatan siang hari ini kita akan bacakan ada beberapa informasi, baik pelaksanaan sholat Jumat atau juga informasi kajian ya. Untuk yang pertama, informasi pelaksanaan sholat Jumat di Masjid Jami Abu Darda, Jalan HR Subrantas atau Jalan Merak Sakti, Panam, Pekanbaru. Yang bertindak sebagai khatib Jumat di Masjid Jami Abu Darda adalah Al-Ustaz Jeffrey Halim, LCMA, Hafizahullah Ta'ala. Yang bertindak sebagai khatib Jumat di Masjid Jami Abu Darda siang ini adalah Ustaz Jeffrey Halim, LCMA, Hafizahullah Ta'ala. Demikian informasi pelaksanaan sholat Jumat dari Masjid Jami Abu Darda, Jalan HR Subrantas, Panam, Kota Pekanbaru. Sedangkan di Masjid Jami Al-Badar, pelaksanaan sholat Jumat siang ini yang bertindak sebagai khatib Jumat sekaligus imam adalah Al-Ustaz Muhammad Idris LC, Hafizahullah Ta'ala. Yang bertindak sebagai imam dan khatib Jumat adalah Al-Ustaz Muhammad Idris LC, Hafizahullah Ta'ala. Demikian informasi pelaksanaan sholat Jumat dari Masjid Jami Al-Badar, Jalan Yos Sudarso nomor 74, Rumbai, Kota Pekanbaru. Kemudian kaum muslimin muslimah rahimakumullah, dimanapun Anda berada, informasi pelaksanaan sholat Jumat di Masjid Guru yang beralamat di Jalan Arifin Ahmad, Pekanbaru. Yang bertindak sebagai imam dan khatib Jumat adalah Ustaz Dr. Hidayatullah Ismail MA, Hafizahullah Ta'ala. Ya, sekali lagi kita ulangi, untuk pelaksanaan sholat Jumat siang ini di Masjid Guru yang beralamat di Jalan Arifin Ahmad, Pekanbaru, yang bertindak sebagai imam dan khatib Jumat adalah Ustaz Dr. Hidayatullah Ismail MA, Hafizahullah Ta'ala. Demikian informasi pelaksanaan sholat Jumat siang ini dari pengurus Masjid Guru yang beralamat di Jalan Arifin Ahmad, Pekanbaru. Dari Masjid Guru kita beralih ke informasi berikutnya. Kaum muslimin dan muslimah rahimanillah wa iyyakum jami'an, dimanapun Anda berada. Terhadap informasi pelaksanaan sholat Jumat dari Masjid Al-Furqan, dua Masjid Al-Furqan, yang pertama di Masjid Al-Furqan Panam dan Masjid Al-Furqan Air Dingin. Untuk informasi dari Masjid Al-Furqan Panam, pelaksanaan sholat Jumat siang ini yang bertindak sebagai imam dan khatib adalah Abu Abdullah Al-Ustaz Mursalin bin Dahlan LCMA, Hafizahullah Ta'ala. Sekali lagi kita informasikan untuk pelaksanaan sholat Jumat. Pelaksanaan sholat Jumat di Masjid Al-Furqan Panam yang beralamat di Jalan Taman Karya Ujung, tepatnya di Komplek Perumahan Taman Mutiara 1 ya, di samping gedung SMP Negeri 46 Pekanbaru, Kelurahan Tuah Karya, Kecamatan Tuah Madani, Kota Pekanbaru. Demikian informasi pelaksanaan sholat Jumat di Masjid Al-Furqan ya, yang bertindak sebagai imam dan khatib Jumat adalah Ustaz Abu Abdullah Mursalin bin Dahlan LC, Hafizahullah Ta'ala. Dari Masjid Al-Furqan Panam kita beralih ke informasi berikutnya. Pendengar Radio Hidayah dimanapun berada, untuk khatib Jumat siang ini di Masjid Al-Furqan Air Dingin Yang bertindak sebagai khatib Jumat adalah Abu Rafiq Al-Ustaz Khailid Abdul Samad LCMA Hafizahullah Ta'ala dengan tema atau judul khutbah Jaga dan Pelihara Aset Berhargamu. Sekali lagi kita informasikan untuk pelaksanaan sholat Jumat sesaat lagi di Masjid Al-Furqan Air Dingin. Yang bertindak sebagai khatib Jumat adalah Abu Rafiq Al-Ustaz Khailid Abdul Samad LCMA Hafizahullah Ta'ala dengan tema atau judul khutbah Jaga dan Pelihara Aset Berhargamu. Demikian informasi pelaksanaan sholat Jumat dari pengurus Masjid Al-Furqan yang beralamat di Jalan Karya Bersama, nomor 26 Kelurahan Air Dingin, Kecamatan Bukit Raya, atau tepatnya di belakang kampus UIR Pekanbaru. Kemudian kaum muslimin dan muslimah rahimakumullah dimanapun Anda berada, pelaksanaan sholat Jumat di Masjid Taqwa Simpang 3 ya. Yang bertindak sebagai imam dan khatib Jumat adalah Al-Ustaz Syafrizal Abu Ismail Hafizahullah Ta'ala. Ya, sekali lagi kita informasikan untuk pelaksanaan sholat Jumat siang ini di Masjid At-Taqwa Simpang 3. Yang bertindak sebagai imam dan khatib Jumat adalah Ustaz Syafrizal Abu Ismail Hafizahullah Ta'ala. Ya, demikian informasi pelaksanaan sholat Jumat dari pengurus Masjid At-Taqwa Simpang 3 yang beralamat di Jalan Kayu Jati, masuk dari Jalan Utama Tengku Bay ke Jalan Kayu Jati, Kelurahan Simpang 3, Kecamatan Bukit Raya, Kota Pekanbaru. Baik, kaum muslimin dan muslimah rahimakumullah dimanapun Anda berada. Itu saja informasi pelaksanaan sholat Jumat yang masuk ke meja siar kami ya. Pelaksanaan sholat Jumat di beberapa masjid yang sudah masuk ke meja siar kami. Baik, insya Allah nanti pada sholat Jumat kita akan lanjutkan dengan membacakan info-info kajian dan juga daurah. Dan kaum muslimin dan muslimah, kini kita jeda dulu. Kami akan break, insyaallah kami akan sapa kembali ruang dengar Anda pada sholat Jumat tadi, Jumat nanti. Tetaplah bersama kami di frekuensi 103.4 FM, Radio Hidayah, saluran tilawah Al-Quran dan kajian ilmiah Islam.
0: Hidayah FM. Lidzakirin wadzakir.

من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير

0: Bismillahirrahmanirrahim. Perkenankan kami berbagi. Sunnah di hari Jumat. Hari Jumat adalah hari yang mulia di sisi Allah. Karena itu, selayaknya kaum muslimin juga memuliakannya. Untuk bisa memuliakan hari Jumat, kita harus memahami sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terkait hari Jumat. Terdapat beberapa sunnah yang diajarkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika hari Jumat. Di antaranya, yang pertama, memperbanyak solawat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dari sahabat Aus bin Aus radhiyallahu anhu, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Inna min afdali ayyamikum yawmal jum'ah, fa'akthiru alayya minas salati fihi, fa'inna salatakum ma'rudatun alayya." Sesungguhnya hari yang paling utama adalah hari Jumat. Karena itu berbanyaklah membaca solawat untukku. Sesungguhnya, solawat kalian ditampakkan kepadaku. Hadis riwayat Abu Dawud, Ibnu Majah, dan disahihkan oleh Al-Albani. Di antara bacaan solawat yang diajarkan dalam Islam adalah solawat yang disebutkan dalam hadis dari Ka'ab bin Ujrah radhiyallahu anhu, bahwa para sahabat pernah bertanya, "Wahai Rasulullah, kami telah memahami tata cara memberi salam kepada Anda. Lalu bagaimana cara memberi solawat kepada Anda?" Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ucapkanlah, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, kama sallaita ala ali Ibrahim, innaka hamidum majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad, kama barakta ala ali Ibrahim, innaka hamidum majid." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Solawat ini disebut dengan solawat Ibrahimiyah. Solawat ini merupakan solawat terbaik karena langsung diajarkan sendiri oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada para sahabat. Sunnah berikutnya, membaca surat Al-Kahfi. Dari Abu Sa'id Al-Khudri, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Inna man qara'a surat Al-Kahfi yawmal jumu'ati adha'a lahu minan nuri ma bainal jumu'atain." Barang siapa membaca surat Al-Kahfi pada hari Jumat, maka ia akan disinari oleh cahaya di antara dua Jumat. Hadis riwayat Hakim. Membaca surat Al-Kahfi bisa dilakukan di malam Jumat atau siang hari Jumat. Sunnah berikutnya, memperbanyak doa di hari Jumat. Dari Abu Hurairah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membicarakan mengenai hari Jumat lalu ia bersabda, "Fihi sa'atun la yuwaqifuha 'abdun muslimun wa huwa qa'imun yusalli yas'alullaha ta'ala syai'an illa a'tahu iyyahu." Di dalamnya terdapat waktu jika seorang muslim berdoa ketika itu pasti diberikan apa yang ia minta. Lalu beliau mengisyaratkan dengan jarinya yang menunjukkan betapa waktu mustajab itu hanya sebentar. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dalam hadis ini, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan ada satu waktu singkat yang mustajab untuk berdoa. Ulama berbeda pendapat kapankah waktu yang mustajab itu. Pendapat yang paling kuat, waktu mustajab itu adalah setelah asar hingga maghrib. Sebagaimana yang ditunjukkan dalam hadis dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yaumul Jumu'ati thinta asharata sa'ah, la yujadu muslimun yas'alullaha azza wa jalla syai'an illa atahu Allahu azza wa jalla. Faltamisuha akhir sa'atin ba'dal 'ashri." Dalam 12 jam, hari Jumat ada satu waktu jika seorang muslim meminta sesuatu kepada Allah Azza wa Jalla pasti akan dikabulkan. Carilah waktu itu di waktu setelah asar. Hadis riwayat Abu Dawud dan disahihkan oleh Al-Albani. Di samping sunnah di atas, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga mengajarkan berbagai sunnah terkait sholat Jumat. Di antaranya, yang pertama, mandi di hari Jumat. Sebagian ulama berpendapat mandi Jumat bagi orang yang hendak Jumatan, hukumnya wajib. Berdasarkan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Idza jaa ahadukumul jumu'ata falyaghtasil." Apabila kalian menghadiri Jumatan, hendaknya dia mandi. Hadis riwayat Bukhari. Sunnah berikutnya, gosok gigi. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sangat memperhatikan kebersihan mulut ketika beribadah. Terlebih lagi ketika Jumatan. Beliau bersabda, "Al-ghuslu yaumal jumu'ati wajibun ala kulli muhtalimin wassiwak." Mandi hari Jumat hukumnya wajib bagi orang yang sudah baligh dan bersiwak. Hadis riwayat An-Nasa'i dan disahihkan oleh Al-Albani. Sunnah berikutnya, menggunakan minyak wangi. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menekankan hal ini melalui sabdanya, "Wa massa min tibin in kana indahu." Hendaknya memakai minyak wangi jika dia punya. Hadis riwayat Abu Dawud dan dihasankan oleh Al-Albani. Sunnah berikutnya, bersegera berangkat menuju masjid. Dianjurkan agar sepagi mungkin berangkat menuju masjid. Juga dianjurkan agar berjalan kaki dan tidak berkendaraan. Adab ini disebutkan dalam hadis dari sahabat Aus bin Aus. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man ightasala yaumal jumu'ati wa ghasala wa ghada wabtakara wa masya wa lam yarkab." Siapa yang mandi Jumat, keramas, datang pagi-pagi, jalan kaki, dan tidak berkendaraan. Hadis riwayat An-Nasa'i, Abu Dawud, dan disahihkan oleh Al-Albani. Sesampainya di masjid, hendaknya mengambil posisi terdepan yang bisa dijangkau. Beliau bersabda, "Wa ghada ilal masjidi, thumma jalasa qariban minal imam." Dia berangkat pagi-pagi menuju masjid dan duduk di dekat imam. Hadis riwayat Ahmad. Hati-hati, jangan sampai melangkai pundak dua orang yang duduk berdampingan atau melewati orang yang sholat, karena semua ini dilarang keras oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Selama menunggu imam, kita dianjurkan memperbanyak sholat sunnah dua rakaat, hingga imam datang. Sebagaimana dinyatakan dalam hadis sebelumnya, lalu dia mengerjakan sholat semampunya sebelum imam datang. Hadis riwayat Bukhari.
1: Mereka disebut sebagai hamba-hamba Allah, artinya mereka menyempurnakan penghambaan diri.
0: Selama imam berkhutbah, makmum dilarang melakukan beberapa hal. Pertama, berbicara. Sekalipun dalam rangka mengingatkan orang lain. Nabi bersabda, "Idza qulta li sahibika yaumal jumu'ati ansit wal imamu yakhthubu faqad laghauta." Apabila kamu mengingatkan temanmu pada waktu Jumatan, diam. Padahal imam sedang berkhutbah, berarti kamu menggugurkan pahala Jumatanmu. Hadis riwayat Bukhari. Kedua, bermain kerikil, tasbih, HP, dan semacamnya. Nabi bersabda, "Waman massal hasa faqad lagha." Siapa yang bermain kerikil berarti telah menggugurkan pahala Jumatannya. Hadis riwayat Muslim, Abu Dawud, dan yang lainnya. Ketiga, duduk memeluk lutut atau ihtiba. Sahabat Mu'ad bin Anas menceritakan, "Anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam naha 'anil hibwati yaumal jum'ati wal imamu yakhthubu." Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang melakukan ihtiba atau duduk memeluk lutut ketika imam sedang khutbah Jumat. Hadis riwayat Ahmad, Abu Dawud, dan dihasankan oleh Syu'aib Al-Arnaut. Keempat, tidur ketika mendengarkan khutbah. Muhammad bin Sirin, ulama tabi'in menceritakan, "Kanu yakrahuna an-nauma wal imamu yakhthubu wa yaquluna fihi qawlan syadida." Mereka, para sahabat, sangat membenci orang yang tidur ketika imam sedang berkhutbah. Mereka mencela dengan celaan yang keras. Karena itu, apabila mengantuk, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyarankan agar pindah posisi Beliau bersabda, "Idza na'asa ahadukum yawmal jumu'ati falyatahawwal min majlisihi dhalik." Apabila kalian ngantuk pada hari Jumat, maka berpindahlah dari tempat duduknya. Hadis riwayat Abu Dawud, Tirmidzi dan disahihkan oleh Al-Albani. Seusai sholat Jumat, kerjakanlah sholat sunnah 2 rakaat atau 4 rakaat. Ibnu Umar radhiyallahu anhuma menceritakan, saya menghafal 10 rakaat rutinitas Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Di antaranya 2 rakaat sesudah Jumatan di rumahnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Idza shalla ahadukumul jumu'ata falyusalli ba'daha 4." Apabila kamu selesai sholat Jumat, lakukanlah sholat 4 rakaat setelahnya. Hadis riwayat Muslim dan An-Nasa'i. Semoga kita dimudahkan dalam mengamalkannya.

0: Perintahkanlah keluargamu untuk melakukan salat dan bersabarlah di atasnya. Aku tidak menuntut rizki terhadapmu. Kami yang memberi rizki terhadapmu. Dan akhir kemenangan adalah bagi orang-orang yang bertakwa. Ayat ini, jika seandainya diperhatikan oleh seorang muslim, ayat ini sangat luar biasa. Terutama di akhir zaman seperti ini. Dialah ayat yang diterangkan oleh ulama tafsir, menyiram kerakusan dan ketamakan terhadap dunia dengan salat. Dan memerintahkan keluarga dengan salat. Seakan-akan Allah subhanahu wa ta'ala, wahai anak Adam, saya tidak menyuruhmu mati-matian bekerja untuk mencari rizki sehingga engkau lalaikan salat. Akan tetapi salatlah engkau, perintahkanlah keluarga engkau untuk salat dan bersabarlah di atas salat tersebut, kami yang akan menyelesaikan rizkimu.
1: Ini semua menunjukkan bahwasanya orang-orang yang mendapatkan keutamaan dari Allah subhanahu wa ta'ala, orang-orang yang melaksanakan salat yang mendapatkan keutamaan yang sangat luar biasa adalah orang-orang yang khusyuk di dalam salatnya.
0: Karena salat adalah ujung dan tonggak amal badan. Sebagaimana tauhid dan iman adalah tonggak amal hati. Seseorang yang menyia-nyiakan salat, maka yang lain-lainnya lebih dia sia-siakan.
2: Dan sebagian kaum muslimin melalaikan salat, bahkan meninggalkan salat yang meruntuhkan agamanya. Sebagian lagi salat hanya Jumat saja, bahkan sebagian juga hanya salat di bulan puasa saja.
0: Makanya para ulama berselisih tentang kufurnya orang yang meninggalkan salat. Jumhur ulama mengatakan keluar dari agama Islam. Imam Syafi'i rahimahullah, Imam Malik dan Imam Ahmad mengatakan orang yang meninggalkan salat secara mutlak maka dia telah keluar dari agama Islam.
1: Apa azab yang Allah subhanahu wa ta'ala sediakan untuk orang-orang yang meninggalkan salat? Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dari Samurah bin Jundub radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda menceritakan tentang sebuah mimpinya, dan mimpi Rasulullah hak, mimpi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nyata benar. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menceritakan tentang mimpinya dalam salah satu perjalanannya bersama Malaikat Jibril. Kemudian kami sampai di dekat seseorang yang tengah terbaring, sedangkan di sampingnya ada seseorang yang berdiri dengan memegang sebuah batu besar. Kemudian orang tersebut melemparkan batu itu ke arah kepala orang yang tengah terbaring, lalu ia memecahkan kepala orang tersebut, dan batu itu pun menggelinding ke sana dan ke sini. Kemudian orang tersebut mengambil batu itu lagi. Belum sampai ia ke dekat orang yang tengah terbaring tersebut, kepala orang yang tadi telah pecah kembali membaik. Kemudian ia lempari lagi dengan batu yang besar. Ia lakukan kembali apa yang telah ia lakukan pada pertama kalinya. Begitu terus dilakukan berulang-ulang. Ketika ditanyakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada malaikat yang mendampinginya, dijelaskan bahwasanya orang tersebut adalah orang yang tidak mau menerima Al-Qur'an, kemudian tidur meninggalkan salat-salat wajib.
0: Salatlah engkau, perintahkanlah keluarga engkau untuk salat dan bersabarlah di atas salat tersebut. Karena Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, jangan panjangkan pandanganmu, angan-anganmu kepada orang-orang yang kami berikan kepada mereka nikmat dunia. Jangan hiraukan itu, akan tapi hiraukan tentang perintah keluargamu untuk salat.
3: Hidayah 103,4 FM.

0: Manusia paling merugi di permukaan bumi adalah orang yang tidak bisa menikmati sholat dan tidak bisa menikmati munajat kepada Allah.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
2: Ya ayyuhalladzina amanu rak'u wasjudu wa'budu rabbakum waf'alu alkhaira la'allakum tuflihun.
3: Sesungguhnya perkara yang pertama kali ditanya oleh Allah Azza wa Jal kelak di hari kiamat berkaitan dengan salatnya.
0: Awwalu ma yuhasabu 'alaihi al-'abdu yawmal qiyamati salatuh. Seorang hamba di akhirat yang pertama kali dihisab dari amalannya adalah salat. Apabila salatnya baik, baik seluruh amalannya. Namun apabila salatnya rusak, rusak seluruh amalannya.
4: Dan sebagian kaum muslimin melalaikan salat, bahkan meninggalkan salat yang meruntuhkan agamanya. Sebagian lagi salat hanya Jumat saja, bahkan sebagian juga hanya salat di bulan puasa saja.
5: Mereka yang meninggalkan salat dengan sengaja, sesungguhnya mereka telah terjerumus ke dalam kefasikan yang nyata, dan ditakutkan mereka akan terjerumus ke dalam kekufuran ikhwatal iman.
6: Bainar rajuli wal kufri wasyirki tarkus salah, faman tarakaha faqad kafar. Pembatas antara seseorang dan kesyirikan serta kekufuran adalah salat. Barang siapa yang meninggalkannya, jatuh dalam lembah kekufuran. Bagaimana seseorang mengaku muslim sementara bangunan Islamnya runtuh karena tiangnya, tiang penyanggahnya telah runtuh, yaitu salat.
7: Hidayah 103,4 FM.
8: Dan betapa banyak hari ini orang-orang yang meninggalkan salat karena pekerjaannya, karena mencari kehidupan, padahal kehidupannya siapa yang memberikan? Allah Subhanahu wa taala.
9: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: نحن نرزقك والعاقبة للتقوى.
1: وأمر أهلك بالصلاة. Perintahkan keluargamu untuk sholat, kata Allah subhanahu wa ta'ala. Wastabir alaiha, dan bersabarlah di atas sholat tersebut. La nas'aluka rizqa, kami tidak minta rizki dari kalian. Nahnu narzukuk, Allah tegaskan kepada kita, kami yang berikan rizki kepada kalian.
2: Hidayah ma'an nastaqbilul hidayah tahta zidalil Qur'an wassunnah.
3: Hidayah bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Quran dan As-Sunnah.

pendengar hidayah yang dirahmati Allah, ikhwani wa akhwati fiddin, sesaat lagi akan kita dengarkan kumandang azan pertanda datangnya waktu sholat. Marilah kita bersama-sama mempersiapkan diri melaksanakan sholat di masjid.

0: Hidayah 103,4 FM.
1: Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin wa sallama tasliman katira. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم شر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين حاضرين سيدنا جمعة رحمني ورحمكم الله. القرآن الكريم adalah pedoman yang Allah tabaraka wa ta'ala turunkan dari sisinya kepada Rasulnya Muhammad bin Abdullah salawatu rabbi wa salamuhu alaih. Dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam telah menyampaikan risalah itu kepada kita, umatnya, hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala. Dan Allah yang menurunkan Al-Quran itu mengatakan bahwa Al-Quran itu sengaja ia turunkan agar kita jadikan sebagai pedoman, agar kita jadikan sebagai pembimbing dalam menjalani kehidupan kita di permukaan bumi. Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, syahrul ramadhan alladhi unzila fihil quran hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan yang diturunkan di dalamnya Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia. Kitalah dia. Kitalah manusia itu. Untuk itulah Al-Quran diturunkan Allah. Allah ingin menyampaikan kepada kita hal-hal yang ingin ia sampaikan kepada kita. Namun ia berkehendak, ia sampaikan itu tidak secara langsung, akan tapi melalui seorang utusan bernama Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Maka beruntunglah orang-orang yang di dalam hidupnya berpedomankan kepada Al-Quran. Rugilah orang-orang yang tahu bahwa Al-Quran itu diturunkan untuk pedoman hidup, namun dia kurang peduli dengan pedoman itu, dan dia mencari pedoman lain yang menurutnya akan lebih baik daripada pedoman Al-Quran tersebut. Dan alangkah celakanya orang-orang yang menyelisihi pedoman itu. Sengaja dia belakangi pedoman itu. Dan dia tidak beriman kepada pedoman tersebut. Lalu dia beriman kepada sesuatu yang dilarang oleh Al-Quran. Ma'asyarul muslimin, hadirin sidang Jumat yang budiman, di dalam Al-Quran terdapat hal-hal yang sangat kita butuhkan. Karena Allah tabaraka wa ta'ala menerangkan kepada kita hal yang kita butuhkan. Di dalam Al-Quran terdapat perkara-perkara yang Allah tabaraka wa ta'ala ingin kita untuk menjauhinya. Karena Allah tahu di dalam perkara-perkara itu terdapat hal yang membawa petaka, kehancuran dan kebinasaan di dalam hidup kita. Di antara anjuran-anjuran Al-Quran dan larangan-larangan Al-Quran adalah anjuran untuk selalu mengejar akhirat. Anjuran untuk selalu mengejar akhirat. Dan di antara larangan-larangan Al-Quran adalah larangan untuk rakus terhadap dunia beserta kenikmatannya. Di dalam Al-Quran, Allah Tabaraka wa Ta'ala menerangkan kepada kita, yang harus kita kejar adalah akhirat dan bukan dunia. Karena sesungguhnya, dunia itu akan sirna, dan akhirat itu kekal abadi. Allah berfirman di dalam Al-Quran, ma indakum yanfadu wa ma indallahi baq. Apa yang ada di sisi kalian sekarang ini, apa yang kalian punya sekarang ini, apa yang kalian miliki sekarang ini akan sirna, musnah. Kita akan berpisah darinya. Wa ma indallahi baq. Dan apa yang ada di sisi Allah itulah yang kekal abadi dan selamanya. Yang kekal tidak akan pernah bisa dikalahkan oleh sesuatu yang semu dan sirna. Kalaulah kita bertanya kepada orang yang berakal, apabila Anda ditawarkan dua tawaran, ditawarkan dua pilihan, dan harus memilih salah satu di antaranya, apakah Anda akan memilih? Apakah Anda akan memilih tawaran pertama atau kedua? Yang pertama adalah ditawarkan Anda uang 100 juta. Akan tetapi 100 itu juta itu sirna. Diambil 500 ribu dia berkurang. Diambil 3 juta dia berkurang. Namun tawaran kedua adalah 500 ribu. Tapi kekal abadi. Setiap diambil dibelanjakan ada lagi. Setiap diambil dibelanjakan ada lagi. Maka apakah gerangan yang akan dipilih oleh orang-orang yang berakal? Tidak akan ada orang yang berakal memilih 100 juta namun sirna di hadapan 500 ribu yang kekal abadi. Ketahuilah, ma'asyarul muslimin, apabila pilihan tersebut dibalik, lalu orang itu ditanya, bagaimana kalau pilihannya adalah 500 ribu namun sirna, 100 juta namun kekal abadi, manakah yang akan engkau pilih? Orang pasti akan memilih 100 juta kekal abadi dan 500 ribu sirna tidak akan mereka pilih. Yang mereka pasti akan memilih 100 ribu yang kekal abadi, 100 juta yang kekal abadi. Ma'asyiral muslimin, ketahuilah, akhirat dibandingkan dunia lebih mulia daripada 100 juta dibandingkan 500 ribu tadi. Maka bagaimana mungkin ada orang yang berakal yang mendahulukan dunia dibanding akhirat? Dunia yang sedikit dan itu sirna dan semu dibandingkan akhirat yang demikian hebat dan dia kekal abadi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Mad dunya fil akhirah illa kama yaj'alu ahadukum usbu'ahu fil yam, falyanzur bima tarji'." Perbandingan dunia dan akhirat bagaikan salah seorang di antara kalian dia celupkan satu jarinya ke air laut, maka dia lihat apa yang bisa dia bawa air laut dengan satu jarinya itu. Itulah dunia. Sisa dari air laut adalah akhirat. Bagaimana mungkin orang yang berakal mendahulukan air yang sedikit yang ada di jarinya, lalu mencampakkan air yang bagaikan air laut. Maka oleh karena itu Allah subhanahu wa ta'ala mengingatkan kita di dalam Al-Quran agar senantiasa kita mengejar akhirat dan jangan sampai dunia menipu kita sehingga akhirnya lupa untuk mengejar akhirat dikarenakan terlalu sibuk mengejar dunia. Allah berfirman, walal akhiratu khairul laka minal ula. Akhirat lebih baik untukmu hai manusia dibanding dunia. Allah berfirman, wal akhiratu khairu wa abqa. Akhirat lebih baik hai manusia, akhirat lebih baik dan lebih kekal. Allah berfirman, wa innad daral akhirata lahiyal hayawan law kanu ya'lamun. Sesungguhnya kampung akhirat dialah kehidupan yang sebenarnya andai mereka mengetahui. Ma'asyiral muslimin, Allah berfirman, wa mal hayatud dunya fil akhirati illa qalil. Tidaklah kehidupan dunia ini apabila dibandingkan dengan kehidupan akhirat, kecuali hanya sesuatu yang sangat sedikit. Ayat-ayat ini menyuruh kita untuk senantiasa mengejar akhirat. Dan jangan sampai kita ditipu oleh dunia, sehingga hilanglah aksi mengejar akhirat tersebut. Terlena kita dengan mengejar dunia, terlena kita dengan mengumpulkan sesuatu yang pasti akan kita tinggalkan. Kita tahu, Al-Khatib, Khatib tahu, dan sidang Jumat semuanya tahu, dunia sebesar apapun kita dapatkan, sebanyak apapun yang kita miliki, pasti akan kita tinggalkan. Mustahil ada orang yang bisa bertahan selamanya dengan apa yang dia miliki. Oleh karena itu, ketika kita tahu itu akan kita tinggalkan, akankah kita korbankan akhirat? Akankah kita korbankan akhirat untuk sesuatu yang akan kita tinggalkan? Kita akan tinggalkan rumah mewah. Kita akan tinggalkan mobil mewah. Kita akan tinggalkan jabatan yang tinggi. Kita akan tinggalkan kekayaan yang segunung menghadap Allah untuk mempertanggungjawabkan perbuatan kita. Apakah berakal manusia yang mengejar harta menggunung lalu dia lupakan hari di mana dia akan menghadap Rabb-nya, dan Rabb-nya akan bertanya kepadanya akan apa yang dia lakukan di permukaan bumi? Hilang waktu, habis kesempatan untuk rukuk dan sujud untuk mengejar dunia. Hilang waktu, habis kesempatan untuk bermunajat, mengangkat tangan ke langit dan bertanya dan berdialog dengan Allah, meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala petunjuk dan hidayah. Semuanya tidak ada waktu dikarenakan sibuk mengejar dunia. Kalaulah dunia itu ada di tangan kita, apa sih yang bisa dilakukan oleh dunia dalam tangan kita? Toh pada dasarnya manusia tidak membutuhkan dunia ini sesuatu yang sangat banyak. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin, sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah, hendaklah kita mawas agar senantiasa kita berusaha untuk mendidik jiwa kita senantiasa mengingat akhirat. Dunia memang tidak boleh dilupakan, akan tapi dia tidak boleh mengalahkan akhirat. Dunia tidak boleh dilupakan, namun dia tidak boleh mengalahkan akhirat. Dan orang-orang yang melupakan akhirat disebabkan mereka terlalu sibuk mengejar dunia, merekalah orang-orang yang dicela oleh Allah subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran. Di dalam Al-Quran Allah berfirman, inna ha'ulai yuhibbuna al-ajilah wa yadaruna wara'ahum yawman taqila. Mereka kata Allah, dan jangan sampai kita masuk ke dalam kata-kata mereka ini, karena ayat berikut ini adalah celaan. Mereka kata Allah mencintai dunia yang datang pertama, dan mereka melupakan hari setelah itu, dan hari itu adalah hari yang sangat berat. Allah mencela orang-orang yang lupa akhirat, lupa menabung untuk akhirat, lupa berbuat untuk akhirat, disebabkan kecintaan mereka yang bersangatan terhadap dunia, dicela oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Namun Allah memuji di dalam ayat lain, orang-orang yang mengejar akhirat dan dunianya tidak mereka lupakan. Di dalam surat, dalam Al-Quran, surat Al-Qasas, Allah berfirman, وَبْتَغِي فِي مَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْأَخِرَةِ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا. Raihlah, kejarlah dan gapailah kampung akhirat dengan apa-apa yang telah Allah berikan kepadamu. Allah berikan kepada kamu lisan, kejar akhirat dengan lisanmu. Allah berikan kepadamu mata, kejar akhirat dengan matamu. Allah berikan kepadamu harta, kejar akhirat dengan hartamu. Allah berikan kepadamu kedudukan, kejar akhirat dengan kedudukan itu. Kejarlah dan raihlah akhirat dengan apa-apa yang telah Allah berikan kepadamu. Wala tansa nasibaka minad dunya. Jangan lupakan nasibmu di permukaan bumi. Allah memuji orang yang mengejar akhirat, dan Allah subhanahu wa ta'ala mencela orang yang mengejar dunia dan melupakan akhirat. Semua itu untuk mendidik jiwa kita agar kita senantiasa beramal dan mencita-citakan akhirat jauh lebih hebat, jauh lebih tinggi daripada cita-cita kita di permukaan bumi. Karena sesungguhnya orang yang mencita-citakan akhirat dan dia serius dan ikhlas dalam mengejar cita-citanya, Allah pasti akan sampaikan dia kepada cita-cita itu. Namun orang yang mengejar cita-cita dunia dan serius mengejarnya, belum tentu dia akan sampai kepada cita-cita dunianya itu. Terkadang umur lebih singkat daripada cita-citanya. Terkadang kesehatan lebih singkat daripada cita-citanya. Dan banyak hal yang menghalanginya untuk sampai kepada cita-cita tersebut. Dan dia pun menghadap Rabbnya sebelum cita-cita dunianya tersebut kecapaian. Alangkah sialnya nasib, alangkah malangnya nasib, dunia tidak dapat, pertanggungjawaban di akhirat berat. Wa sallallahu wasallam wa baraka wa an'am ala abdihi wa rasulihi Muhammad. Aqulu ma tasma'un wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimin min kulli dhanb. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala tawfiqihi wa amtinanih. Ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin wa sallama tasliman kathira. Ma'asyarul muslimin, sidang Jumat yang budiman rahimani wa rahimakumullah. Andai kita tahu hari yang sesungguhnya, maka kita akan tahu betapa singkatnya kesempatan kita untuk hidup di permukaan bumi. Allah berfirman di dalam Al-Quran surat Al-Hajj, wa inna yawman inda rabbika ka'alfi sanatin mimma ta'uddun. Satu hari yang sebenarnya di sisi Rabbmu itu sama dengan hitungan 1,000 tahun dalam hitungan kalian. Satu hari yang sebenarnya di sisi Rabbmu di akhirat kelak, satu hari yang sesungguhnya itu dengan hitungan manusia di permukaan bumi sama dengan hitungan 1,000 tahun. Kalau kita menghitung, lalu umur kita di permukaan bumi ini hanya 50 tahun, maka itu artinya kita hanya hidup 1 jam 12 menitnya akhirat. 1 jam 12 menit akhirat. Itulah umur kita yang sesungguhnya. 50 tahun di permukaan bumi. Apabila dibandingkan dengan akhirat, maka kita baru hidup 1 jam lebih sedikit. 1 jam seperempat. Itulah umur kita yang sesungguhnya. Apabila dibandingkan dengan hari yang sesungguhnya, adakah orang-orang berpikir, bagaimanakah nasibku di hadapan Allah ketika aku rakus dengan dunia dalam 1 jam 12 menit ini? Lalu aku lupakan akhirat. Apa nasibku nanti di hari ketika aku akan menghadap kepada Allah? Apa nasibku di saat aku harus terlalu sibuk untuk mengurus harta, untuk mengurus tahta, mengurus rumah tangga, dan segala perhiasan dunia. Lalu aku lupa menyiapkan pahala-pahala salat. Aku lupa menyiapkan pahala-pahala zakat. Aku lupa menyiapkan pahala-pahala infak dan sedekah. Aku lupa menyiapkan pahala-pahala jujur. Aku lupa menyiapkan pahala-pahala berbakti kepada orang tua. Aku lupa menyiapkan pahala-pahala membantu fakir miskin dan tetangga. Apa gerangan nasibku ketika Allah bertanya, hambaku, aku telah memberikan kepadamu kenikmatan. Kau gunakan untuk apa nikmat-nikmat itu? Hambaku, aku berikan kepadamu mata. Untuk apa mata itu kau gunakan? Hambaku, aku berikan kepadamu kaki. Kemana kamu melangkah dengan kaki itu? Kalau kita lupa mempersiapkan ini di permukaan bumi, maka tidak ada kesempatan untuk berbenah diri ketika malaikat maut telah datang menjemput. Yang ada adalah penyesalan. Oleh karena itu para ulama berpesan, di permukaan bumi ini persiapkan. Karena dunia adalah tempat beramal, akhirat tempat menerima ganjaran. Maka persiapkan pertanyaan-pertanyaan Allah yang akan Allah tanyakan kepada kita. Persiapkan jawabannya di dunia. Para ulama berkata, man hasaba nafsahu fid dunya hana alaihin hisabu yaumul qiyamah. Hana alaihin hisabu yaumul qiyamah. Barang siapa yang menghisap perbuatannya di permukaan bumi, dia perhitungkan mana yang halal dan haram, yang halal dia kerjakan, yang haram dia tinggalkan. Barang siapa yang menghisab amalannya di permukaan bumi, akan mudah baginya hisab pada hari kiamat. Umar berkata, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu, hisab amalan kalian di dunia sebelum Allah menghisabnya di akhirat. Ma'asyarul muslimin, kita akan datang menghadap Allah dan itu pasti. Kita akan dipanggil menghadap Allah dan itu pasti. Maka sebelum kita menghadap Allah di akhirat, hadapkan diri kita kepadanya di dunia. Sebelum kita berdiri di padang mahsyar di depan Allah tabaraka wa taala, dirikan jasad ini di permukaan bumi kepada Allah subhanahu wa taala. Allah yang penguasa padang mahsyar, dialah penguasa dunia dan jagat raya ini. Orang yang di dunia menghadapkan dirinya kepada Allah, di akhirat ketika menghadap Allah, dia akan lapang, dia akan lapang. Yauma idzin tu'radun la takfa minkum khafiyah. Pada hari itu kalian akan dibawa menghadap Allah dan tidak ada yang bisa kalian sembunyikan sedikit pun dari Allah subhanahu wa taala. Maka orang yang menghisab amalannya di dunia dan memperhitungkannya, akan mudah baginya hisab di padang mahsyar. Dan barang siapa yang menghadapkan dirinya kepada Allah di dunia dengan ruku dan sujud, maka akan mudah baginya ketika dia menghadap Allah di padang mahsyar. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Ya ayuhalladzina amanu, sallu alaihi wa sallimu taslima. Qala sallallahu alaihi wa sallam, man salla alaiya salatan, sallallahu alaihi bi ashra. Allahumma salli wa sallim, wa an'im, wa barik wa an'im, ala abdika wa rasulika Muhammad, wa ala alihi. وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وبك منك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله محمد وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
2: Hidayah FFM للذاكرين والذاكرين.

Hidayah 103,4 FM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Teman-teman sekalian, alhamdulillah kita bisa jumpa lagi. Dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas sebuah kisah yang luar biasa yang dikisahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabat beliau. Sebuah kisah yang diriwayatkan oleh sahabat yang mulia Suhaib bin Sinan Ar-Rumi radhiyallahu ta'ala anhu, dan kisah beliau ini diabadikan atau dituliskan oleh Imam Muslim dalam sahih beliau, dalam sahih Muslim, ya, kitab Az-Zuhud War-Raqa'iq di bab kisatu Ashabil Ukhdud. Kita dengar kisahnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya, pada zaman dahulu ada seorang raja yang dia memiliki seorang tukang sihir. Ketika tukang sihir ini semakin tua, dia berkata kepada sang raja, "Sesungguhnya usiaku telah tua dan ajalku sudah dekat. Karena itu, utuslah kepadaku seorang anak muda yang aku akan ajari ilmu sihir. Ya, dia akan menjadi penerusku dan pewaris kemampuanku." Raja itu pun akhirnya mengirimkan utusan untuk mencari seorang anak muda yang menjadi calon murid bagi si tukang sihir. Calon murid yang akan belajar sihir dari tukang sihir tersebut. Singkat cerita, akhirnya sang raja menemukan calon murid untuk si tukang sihir. Dan calon murid ini adalah seorang pemuda. Akhirnya pemuda ini dipanggil dan dia diperintahkan untuk menuju rumah si tukang sihir. Tentu saja tujuan utamanya adalah untuk setiap saat datang belajar ilmu sihir. Disebutkan bahwasanya ketika dalam perjalanan menuju rumah tukang sihir tersebut dari istana raja, anak muda ini mendapati sebuah rumah dan rumah tersebut adalah rumah seorang rahib, seorang pendeta. Karena penasaran, pemuda tersebut akhirnya singgah sejenak di tempat sang rahib. Kemudian dia mendengar ucapan-ucapan dan petuah-petuah dari sang rahib. Ucapan-ucapan yang penuh dengan hikmah. Dan ternyata teman-teman, anak muda ini begitu kagum dengan ucapan-ucapan si rahib tersebut, pendeta tersebut. Ucapan sang rahib benar-benar masuk ke dalam hatinya. Ucapan-ucapan yang penuh dengan hikmah dan kebenaran. Demikianlah setiap kali anak muda ini hendak ke rumah si tukang sihir untuk belajar sihir, dia singgah terlebih dahulu ke tempat si rahib atau sang pendeta tersebut untuk berbincang-bincang mendengarkan ucapan-ucapan yang mengagungkan dari sang rahib tersebut. Suatu ketika, ketika anak muda ini sampai di tempat si tukang sihir ini marah karena anak muda ini terlambat. Bahkan diriwayatkan, pemuda ini sampai dipukuli oleh si tukang sihir. Kejadian tersebut akhirnya disampaikan kepada sang rahib. Dan memang rahib ini ingin menyelamatkan anak muda ini. Akhirnya sang rahib mengatakan kepada anak muda ini, "Jika si tukang sihir itu memukuli engkau, ya engkau bisa beralasan. Aku terlambat karena ada urusan di keluargaku. Dan jika engkau datang terlambat untuk kembali pulang ke rumah ke keluargamu, dan engkau khawatir keluargamu merasa resah dan memarahimu, engkau katakan saja, aku terlambat karena aku belajar kepada si tukang sihir." Ya. Pada suatu hari, pemuda ini mendapati ada seekor binatang besar yang menghalangi jalan dan menyebabkan para pengguna jalan ketakutan. Orang-orang tidak bisa lewat. Maka di saat itulah, pemuda ini berkata pada dirinya, "Inilah saatnya aku bisa mengetahui mana yang lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, perintah atau ucapan dari si tukang sihir atau perintah dan ucapan dari sang rahib." Maka dia mengambil sebongkah batu, kemudian dia mengatakan, "Allahumma in kana amrul rahibi ahabba ilaika min amri as-sahir, faqtul hadhihi adh-dhabba hatta yamdhi an-nas." Ya Allah, jika ajaran-ajaran dari sang rahib yang lebih engkau cintai daripada ajaran si tukang sihir, maka binasakanlah binatang yang mengganggu manusia ini. Maka dia melempar binatang tersebut, dan dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala, seketika hewan besar tersebut yang mengganggu jalannya orang-orang tewas seketika. Nah, teman-teman, kejadian tersebut dia ceritakan kepada sang rahib. Maka sang rahib mengatakan, "Ey bunayya, antal yawma afdalu minni." Wahai nak, sekarang engkau sudah lebih hebat daripada aku. "Qad balagha min amrika ma ara, wa innaka satubtala, fa in ibtulita fala tadulla alayya." Wahai nak, engkau sudah mencapai suatu tingkatan
yang telah aku lihat sendiri. Dan suatu saat engkau akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika engkau diuji, mendapatkan cobaan, maka janganlah engkau bercerita tentang aku, jangan engkau menunjukkan tentang jati diriku dan keberadaanku. Ini ucapan sang rahib, dia berpesan kepada si pemuda tersebut. Dan subhanallah, dengan izin Allah tabaraka wa ta'ala, pemuda ini mendapatkan karamah, kemampuan yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala. Dia bisa mengobati anak yang lahir dalam keadaan buta jadi mampu melihat. Dia bisa mengobati orang-orang yang memiliki penyakit sopak atau belang. Dan dia mengobati banyak orang. Sehingga dia menjadi sosok yang terkenal di kalangan masyarakat ketika itu. Karena kemampuannya dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala mampu mengobati orang-orang yang sakit. Sampailah kabar tentang anak muda ini kepada teman duduk sang raja. Dan teman duduk sang raja diriwayatkan bahwasanya dia seorang yang buta. Maka dia pun menemui pemuda tersebut. Dia mengumpulkan banyak harta, kemudian banyak hadiah yang akan dia berikan kepada sang pemuda ini jika pemuda ini bisa menyembuhkan kebutaannya. Teman sang raja ini berkata kepada sang pemuda, "Wahai anak muda, hadiah yang banyak ini aku kumpulkan untukmu. Namun dengan syarat engkau bisa menyembuhkan kebutaan mataku atau engkau bisa mengobati kebutaan pada mataku. Semua ini untukmu," kata dia. Kemudian dengarkan ungkapan yang luar biasa dari anak muda ini. "Inni la ashfi ahadan." Aku ini sebenarnya tidak bisa menyembuhkan siapapun juga. "Innama yashfillahu." Yang menyembuhkan itu hanyalah Allah Subhanahu wa taala semata. "Fa in anta amanta billahi da'awtullaha fa syafaka." Kalau engkau mau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka aku akan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menyembuhkanmu. Insyaallah engkau akan disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah ungkapan pemuda yang keimanannya penuh dengan tauhid. Akhirnya teman sang raja ini pun mau beriman dan mau mengikuti nasihat si pemuda tersebut. Dan dengan izin Allah Subhanahu wa taala, setelah pemuda ini berdoa memohon kesembuhan, Allah Subhanahu wa taala menyembuhkan teman sang raja tersebut. Teman sang raja ini kemudian kembali ke istana raja dan dia bertemu dengan raja. Raja ini terkejut karena melihat temannya tiba-tiba bisa melihat. Raja ini kemudian bertanya, "Man radda basaraka?" Siapa yang mengembalikan penglihatanmu? Teman si raja ini dengan beraninya mengatakan, "Rabbi, Allah, Rabbku, dialah yang telah mengembalikan penglihatanku ini." Si raja marah. "Walaka rabbun ghairi?" Apakah engkau punya Tuhan selain aku? Kata si raja ini dengan penuh amarah dan kemurkaan. Temannya ini dengan penuh keberanian dan ketenangan mengatakan, "Qala rabbi wa rabbukallah." Sebenarnya Rabbku, Tuhanku adalah Allah Subhanahu wa taala dan dia juga adalah Rabbmu, Tuhanmu. Akhirnya sang raja yang murka ini menangkap dan menyiksa temannya tadi yang mengatakan "Rabbi wa rabbukallah." Rabbku, Tuhanku dan Tuhanmu adalah Allah Subhanahu wa taala. Dia ditangkap, kemudian disiksa, dizalimi. Kemudian dia berusaha untuk mencari pemuda yang disebut-sebut telah mengobati temannya tersebut dan telah mengislamkan temannya. Singkat cerita, pemuda tersebut akhirnya ditangkap dan dibawa ke hadapan raja. Dan sang raja tersebut mengatakan kepadanya, "Telah sampai kabar kepadaku bahwasanya sihirmu mampu menyembuhkan orang yang buta, orang yang memiliki penyakit belang, sopak, dan engkau melakukan ini dan itu." Pemuda tersebut dengan berani dan penuh keyakinan mengatakan, "Inni la ashfi ahadan, innama yashfillah tabaraka wa ta'ala." Saya ini sebenarnya tidak bisa menyembuhkan siapapun juga. Yang menyembuhkan itu Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhirnya sang raja ini menangkap dan menyiksa terus-menerus si pemuda. Dan akhirnya terpaksa pemuda ini bercerita bahwasanya yang mengajarkan ajaran tauhid kepadanya adalah seorang rahib. Dan raja ini pun mencari rahib tersebut, menangkapnya, dan memaksa rahib tersebut untuk kembali kepada agama nenek moyangnya. "Kembalilah engkau, wahai rahib, kepada agamamu yang semula." Sang rahib ini menolak. Dan ini menjadikan sang raja tambah murka dan marah. Maka dia minta untuk didatangkan kepadanya gergaji. Dan dia menyiksa rahib tersebut. Dia membelahnya menjadi dua bagian dengan gergaji tersebut. Digergaji. Sungguh zalim dan sungguh bengis. Setelah itu, raja ini memanggil teman lamanya yang tadinya buta kemudian sembuh bisa melihat. Raja ini mengatakan, "Kamu harus kembali kepada agamamu yang semula." Temannya tersebut menolak. Keimanan sudah masuk kuat ke dalam hatinya. Maka si raja ini pun menggergaji temannya ini, terbelah menjadi dua. Sungguh ujian keimanan yang
sangat dahsyat dan sangat berat bagi umat-umat terdahulu yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sang raja ini memanggil si pemuda. Kemudian dia berkata, "Kembalilah engkau kepada agamamu yang semula." Pemuda ini menolak. Maka sang raja memanggil para prajuritnya, memerintahkan prajuritnya untuk membawa pemuda ini ke puncak sebuah gunung. Dia memberikan perintah, jika anak muda ini mau kembali kepada agamanya yang semula, maka lepaskan dia. Jika tidak, maka lemparkan dia. Maka para prajurit tersebut menyeret pemuda ini, membawanya ke atas gunung. Pemuda ini berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma kfinihim bima syi'ta. Ya Allah, cukupkan aku dari perbuatan jahat orang-orang ini. Artinya jagalah aku, selamatkan aku ya Allah. Cukup engkau sebagai penolongku. Cukup engkau bagiku. Berbuatlah kepada mereka ya Allah sesuai dengan kehendak-Mu. Maka seketika itu juga Allah Subhanahu wa taala menjadikan gunung tersebut bergoncang hebat. Maka segenap prajurit tersebut tergelincir jatuh. Yang selamat hanya satu, hanya pemuda ini saja berkat pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Pemuda ini lantas kembali menemui si raja. Raja ini terheran-heran, bagaimana pemuda ini bisa selamat sementara prajuritnya tidak datang kembali? Ma fa'ala ashabuka? Raja ini bertanya kepada si pemuda, apa yang dilakukan oleh prajurit-prajuritku terhadapmu? Pemuda ini mengatakan, kafanihimullah tabaraka wa ta'ala. Allah telah menolong saya, Allah telah mencukupkan saya dengan penjagaannya. Maka kembali si raja ini menangkap pemuda tersebut, memerintahkan kepada para prajuritnya membawa pemuda ini ke tengah laut. Kemudian dia mengatakan, jika anak muda ini mau kembali kepada agama dia yang sebelumnya, maka lepaskan dia. Jika tidak, tenggelamkan dia di tengah laut. Akhirnya, perintah raja yang zalim dan bengis ini dijalankan oleh para prajuritnya. Pemuda ini dibawa ke tengah laut, dipaksa untuk kembali ke agamanya yang semula. Pemuda ini menolak. Maka ketika para prajurit ini hendak menenggelamkan pemuda ini di tengah laut, pemuda ini kembali berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma kfinihim bima syi'ta. Ya Allah, selamatkan aku dengan cara yang Engkau kehendaki dari keburukan mereka ya Allah. Maka Allah Subhanahu wa taala menjadikan semua prajurit tersebut terjatuh. Perahu yang membawa para prajurit dan pemuda ini karam. Semua prajurit tidak terselamatkan, yang selamat hanya satu, pemuda ini. Akhirnya pemuda ini kembali menemui sang raja dengan tenang dan penuh keyakinan. Sang raja terheran. Ma fa'ala ashabuka? Apa yang telah dilakukan oleh para prajurit kepadamu? Apa yang terjadi? Pemuda ini kemudian mengatakan, kathanihumullahu tabaraka wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala telah menyelamatkan aku, telah mencukupkan aku dari keburukan mereka. Lantas pemuda ini mengatakan, innaka lasta biqatili hatta taf'alu ma amuruka bihi. Engkau tidak akan pernah mampu bisa membunuhku sampai engkau melakukan perintahku. Wa ma hu? Ini pertanyaan si raja. Apa itu? Apa maumu? Maka sang pemuda itu menjawab, tajma'un nasa fi sa'idin wahidin. Hendaknya engkau mengumpulkan segenap rakyatmu, seluruh manusia, di satu tempat. Wa taslubuni ala jidh'in. Kemudian silahkan engkau salib aku, engkau ikat aku di sebuah batang pohon. Thumma khudh sahman min kinanati, thumma dha'is sahma fi kabadil qaus. Kemudian silahkan ambil satu anak panah dari sarung panahku, letakkan dia di busur, arahkan kepadaku. Thumma qul, kemudian ucapkanlah, bismillahi rabbil gulam, dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala, Tuhan pemuda ini, Rabb dari pemuda ini. Thumma rmini, kemudian lepaskanlah anak panah tersebut mengarah kepadaku. Fa innaka idza fa'alta dzanika qataltani. Kalau engkau mau melakukan itu, engkau bisa membunuhku. Akhirnya si raja melakukan permintaan pemuda tersebut. Dia mengumpulkan segenap rakyatnya, seluruh manusia di satu tempat untuk menyaksikan kejadian tersebut. Si pemuda ini kemudian diikat di sebatang pohon, kemudian diambil satu anak panah, diarahkan kepada pemuda tersebut. Kemudian sebelum melepaskan anak panah tersebut, mereka mengatakan bismillahirrabbilgulam, dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala, Rabbnya pemuda ini. Anak panah pun dilepaskan tepat mengenai sasaran anak muda tersebut, dan dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala, akhirnya anak muda ini pun menemui syahidnya. Dia wafat di jalan Allah Subhanahu wa taala. Apa yang terjadi setelah itu? Semua rakyat, orang-orang yang hadir yang menyaksikan kejadian tersebut, mereka mengatakan amanna birabbil gulam, amanna birabbil gulam, amanna birabbil gulam. Kami beriman kepada Tuhannya pemuda ini. Kami beriman kepada Allah, Rabbnya pemuda ini. Kami beriman kepada Allah, Rabbnya pemuda ini. Semua orang yang menyaksikan kejadian tersebut
Mereka semua beriman. Lalu ada seseorang yang datang menghadap raja, kemudian dia berkata, "Ara'aita ma kunta tahdharu?" Lihatlah, ini kejadian yang engkau khawatirkan terjadi, yang engkau takutkan terjadi, akhirnya terjadi. "Qad wallahi nazala bika hadharuka." Sungguh apa yang engkau khawatirkan dan takutkan ini demi Allah sungguh telah terjadi. "Qad amanan nas," semua manusia telah beriman. Ini justru menjadikan kesombongan sang raja ini meluap-luap, kemurkaannya menjadi-jadi. Lantas apa yang dia lakukan? Dia melakukan tindakan yang sangat bengis. Raja ini memerintahkan untuk digalinya parit, ya ukhdud, parit-parit di persimpangan jalan. Kemudian dia berkata, "Siapa yang menolak kembali kepada agamanya yang semula, maka lemparkanlah mereka ke dalam parit-parit tersebut, lalu bakar mereka semua." Akhirnya para prajurit melakukan perintah sang raja. Orang-orang yang tidak mau kembali kepada agama sebelumnya tetap beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, dilemparkan ke parit-parit tersebut untuk dibakar. Sampai ada seorang wanita diseret-seret, wanita yang sedang menggendong bayinya. Ketika hendak dilemparkan ke dalam parit yang berapi tersebut, yang berkobar-kobar apinya tersebut, wanita ini sempat ragu, dia mundur. Dia mundur bukan karena ingin murtad kembali, tidak. Dia hanya khawatir akan bayinya karena kasih sayang seorang ibu. Maka tiba-tiba Allah Subhanahu wa taala menjadikan bayi tersebut bisa bicara. Dan kalimat yang diucapkan bayi tersebut kepada ibunya adalah, "Ya ummah, isbiri," wahai ibu, bersabarlah engkau. "Fa innaki 'alal haqq," sesungguhnya engkau berada di atas kebenaran. Ucapan itulah yang menjadikan sang ibu ini mantap hatinya dan dia berjalan menuju parit yang berkobar-kobar tersebut. Inilah kisah Ashabul Ukhdud yang Allah Subhanahu wa taala firmankan dalam surat Al-Buruj

0: Inilah kisah yang Allah Subhanahu wa taala ceritakan dalam kitab yang mulia, dalam surat Al-Buruj. Dan kisah tentang pemuda ini, sekali lagi, kisah yang sahih diceritakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kita wajib mengimani apa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena yang keluar dari lisan beliau adalah wahyu yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Sungguhnya dia Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidaklah berbicara atas dasar hawa nafsunya. Apa yang keluar dari lisannya, yang dia bicarakan, itu adalah yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala untuknya. Semoga kisah ini bisa menjadi pelajaran berharga bagi kita semua. Hadza wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Wassama'i dzatil buruj.
2: Demi langit yang mempunyai gugusan bintang.
1: Wal yaumil maw'ud.
2: Dan demi hari yang dijanjikan.
1: Wasyahidin wa mashhud.
2: Demi yang menyaksikan dan yang disaksikan.
1: Qutila ashabul ukhdud.
2: Binasalah orang-orang yang membuat parit, yaitu para pembesar Najran di Yaman.
1: An-nari dzatil waqud.
2: Yang berapi, yang mempunyai kayu bakar.
1: Idhum 'alaiha qu'ud.
2: Ketika mereka duduk di sekitarnya.
1: Wahum 'ala ma yaf'aluna bil mu'minina syuhud.
2: Sedang mereka menyaksikan apa yang mereka perbuat terhadap orang-orang mukmin.

Dan mereka menyiksa orang-orang mukmin itu hanya karena orang-orang mukmin itu beriman kepada Allah yang Maha Perkasa, Maha Terpuji.

orang-orang yang mendatangkan cobaan, bencana, membunuh, menyiksa kepada orang-orang mukmin, laki-laki dan perempuan, lalu mereka tidak bertaubat, maka mereka akan mendapat azab jahanam dan mereka akan mendapat azab neraka yang membakar.

0: Sungguh, orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, mereka akan mendapat surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Itulah kemenangan yang agung.
1: Inna baqsha rabbika lasyadid.
0: Sungguh, azab Tuhanmu sangat keras.
1: Innahu huwa yubdi'u wa yu'id.
0: Sungguh, Dialah yang memulai penciptaan makhluk dan yang menghidupkannya kembali.
1: Wa huwal ghafurur wadud.
0: Dan Dialah yang Maha Pengampun, Maha Pengasih.
1: Dzul 'arsyil majid.
0: Yang memiliki ars lagi maha mulia.
1: Fa'alul lima yurid.
0: Maha kuasa berbuat apa yang Dia kehendaki.
1: Hal ataka hadithul junud.
0: Sudahkah sampai kepadamu berita tentang bala tentara penentang?
1: Fir'aun wa Samud.
0: Yaitu Fir'aun dan Samud.
1: Balilladzina kafaru fi takdzib.
0: Memang orang-orang kafir selalu mendustakan.
1: Wallahu min waraihim muhit.
0: Padahal Allah mengepung dari belakang mereka sehingga tidak dapat lolos.
1: Bal huwa Qur'anun majid.
0: Bahkan yang didustakan itu ialah Al-Quran yang mulia.
1: Fi lawhin mahfuz.
0: Yang tersimpan dalam tempat yang terjaga, lauh mahfuz.

وفجرنا خلالهما نهرا وكان له ثمر فقال لصاحبه وهو يحاوره

Hidayah bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Quran dan As-Sunnah.

0: Sahabat Hidayah dimanapun berada, 103.4 FM Radio Hidayah, saluran tilawal Quran dan kajian ilmiah Islam. Masih bersama Ana Abu Auni yang menemani ruang dengar Anda semuanya di edisi hari ini, hari Jumat, hari yang mulia dalam sepekan, tanggal 2 bulan Safar 1448 Hijriah atau bertepatan 17 Juli 2026. Baik, kaum muslimin rahimakumullah dimanapun Anda berada, baru saja berlalu dari ruang dengar kita bersama surah Al-Kahfi, suara dari Syekh Sa'ad Al-Ghamidi hafizahullah taala, mengantarkan kita ke formasi pukul 13:59 menit waktu Indonesia Barat. Ada beberapa informasi kajian yang sudah masuk ke meja siar kami sebelum kita angkat kajian serial kita, kajian bersama Abu Haidar As-Sundawi hafizahullah taala yang akan melanjutkan pembahasan fikih Asmaul Husna. Pertemuan yang ke-66 tentang mengenal Ar-Rafiq. Pertemuan yang ke-66 mengenal Ar-Rafiq. Baik, kaum muslimin rahimakumullah dimanapun Anda berada, sebelum kita dengarkan kajian kita fikih Asmaul Husna, ada beberapa informasi kajian. Yang pertama datang dari Masjid Jami Al-Badar, Jalan Yos Sudarso, nomor 74 Rumbai, Kota Pekanbaru. Ya, untuk malam hari ini kajian rutin insyaallah akan diisi oleh Abu Yusuf Al-Ustaz Ahmad Doni LC hafizallahu ta'ala dengan pembahasan Akhlaqul Karimah adalah Anugerah Terindah. Diambil dari kitab Fikih Akhlak karya dari Syekh Mustafa Al-Adawi hafizahullah. Kajian malam hari ini Jumat malam Sabtu ba'da Maghrib di Masjid Jami Al-Badar bersama Abu Yusuf Al-Ustaz Ahmad Doni LC hafizahullah ta'ala dengan pembahasan Akhlaqul Karimah adalah Anugerah Terindah. Diambil dari kitab Fikih Akhlak karya dari Syekh Muhammad Al-Adawi, Syekh Mustafa Al-Adawi hafizahullah ta'ala. Demikian informasi kajian malam ini Jumat malam Sabtu ba'da Maghrib dari pengurus Masjid Jami Al-Badar. Masjid Jami Al-Badar yang berlokasi di Jalan Yos Sudarso nomor 74 Rumbai, Kota Pekanbaru. Baik, kaum muslimin dan muslimah rahimakumullah dimanapun Anda berada, informasi berikutnya. Kajian rutin untuk malam ini dari Masjid Raudatul Jannah Islamic Center atau RJIC, Jalan Nangka atau Jalan Tuang Kutambusai, Kota Pekanbaru. Kajian rutin malam ini di Masjid Raudatul Jannah Islamic Center ba'da Maghrib insyaallah bersama Abu Nuaim Al-Ustaz Dr. Aspri Rahmat Azai MA hafizahullah taala, Jumat malam Sabtu pekan yang ketiga. Kajian pembahasan kitab syarah 100 bait syair tentang manusia termulia, tentang manusia pilihan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gubahan dari Ibnu Abil Izzi Al-Hanafi yang wafat tahun 792 Hijriah. Gubahan ini kembali dirilis oleh Syekh Profesor Dr. Abdul Razak bin Abdul Mahsin Al-Abad Al-Badar hafizahullah taala. Kajiannya malam ini dibawakan oleh Abu Nuaim Al-Ustaz Dr. Aspri Rahmat Azai MA hafizahullah taala. Jumat malam Sabtu ba'da Maghrib sampai yang selesai waktu Indonesia Barat. Berikutnya kaum muslimin rahimakumullah dimanapun Anda berada, insyaallah untuk kajian hari Sabtu pagi ba'da subuh, kajian rutin Al-Ustaz Maududi Abdullah LC hafizahullah ta'ala kembali akan digelar. Kajian rutin beliau di Masjid Raudatul Jannah atau RJ setiap Sabtu pagi ba'da subuh bersama Al-Ustaz Maududi Abdullah LC hafizahullah ta'ala. Insyaallah besok pagi ba'da subuh beliau akan melanjutkan pembahasan Kitab Tauhid karya dari Syekh Muhammad bin Abdul Wahab At-Tamimi rahimahullah ta'ala. Besok pagi ba'da subuh beliau akan membawakan bab yang ke-39 yaitu tentang berhakim kepada selain Allah. Ya, bab yang ke-39 tentang berhakim kepada selain Allah. Baik, itu dia dua buah informasi kajian dari Masjid Raudatul Jannah Islam Center atau RJIC, Jalan Nangka atau Jalan Tuang Kutambusai, Kota Pekanbaru. Baik, dari Masjid Raudatul Jannah Islamic Center, kita beralih ke informasi berikutnya. Informasi kajian rutin di Masjid Umar bin Khattab Delima. Rangkuman informasi untuk 3 hari ini, hari Jumat, Sabtu, dan Ahad. Kita awali dengan informasi hari ini. Nanti malam Jumat, malam Sabtu, ba'da Maghrib, kajian rutin Mausu'atul Akhlak atau ensiklopedia tentang akhlak. dibawakan oleh Al-Ustaz Asatin Zamani Siregar LCMA Fizahullah Ta'ala. Pembahasan kitab Mausu'atul Akhlak atau ensiklopedia tentang akhlak nanti malam Jumat malam Sabtu Ba'da Maghrib insyaallah dibawakan oleh Al-Ustaz Asatin Zamani Siregar LCMA Hafizahullah Ta'ala. Masih dari Masjid Umar bin Khattab Delima, untuk hari Sabtu ada beberapa informasi. Tiga buah informasi di hari Sabtu. Sabtu pagi Ba'da Subuh, Sabtu Asar, Sabtu sore Ba'da Asar, dan Sabtu malam Ba'da Maghrib. Sabtu pagi Ba'da Subuh seperti biasa kitab Shahih Al-Bukhari dibawakan oleh Al-Ustaz Dr. Asperi Rahmat Azai MA Hafizullah Ta'ala. Sabtu pagi Ba'da Subuh insyaallah kajian kitab Shahih Al-Bukhari yang rutin dibawakan oleh Abu Nu'aim Al-Ustaz Dr. Asperi Rahmat Azai MA Hafizullah Ta'ala kembali akan digelar besok pagi ya Ba'da Subuh. Dan dilanjutkan informasi berikutnya, Sabtu sore Ba'da Asar, kali ini kajiannya khusus muslimah. Majelis ta'lim rutin untuk ibu-ibu yang diadakan setiap Sabtu sore Ba'da Asar di Masjid Umar bin Khattab Delima. Untuk besok sore, insyaAllah antuna bersama Al-Ustaz Asatin Zamani Siregar LCMA Fizahullah Ta'ala dengan kitab atau tema Sabar dan Syukur. Silakan antuna hadir besok Sabtu sore Ba'da Asar, kajian khusus muslimah yang mengisi besok sore untuk antuna insyaallah Al-Ustaz Asatin Zamani Siregar LCMA Fizullah Ta'ala dengan kitab atau tema Sabar dan Syukur. Sedangkan di hari Sabtu malam Ahad Ba'da Maghrib, kajian rutin kitab Riyadhus Shalihin bersama Al-Ustaz Jeffrey Halim LCMA Fizullah Ta'ala, kajian Sabtu sore Ba'da Maghrib. Ya, kajian Sabtu malam Ahad Ba'da Maghrib bersama Al-Ustaz Jeffrey Halim LCMA Hafizullah Ta'ala dengan pembahasan kitab Riyadhus Shalihin. Di hari Ahad ada dua kajian. Ahad pagi Ba'da Subuh ada kajian kitab Fawaidul Fawaid, sebuah kitab karya dari Ibnu Qayyim Al-Jauziyah Rahimahullah Ta'ala. Ahad pagi insyaAllah dibawakan oleh Al-Ustaz Heri Purnama LC Hafizullah Ta'ala. Ahad pagi Ba'da Subuh, kajian kitab Fawaidul Fawaid, karya dari Al-Imam Ibn Al-Qayyim Al-Jauziyah Rahimahullah Ta'ala, insyaAllah dibawakan oleh Al-Ustaz Heri Purnama LC Hafizahullah Ta'ala. Dan yang terakhir informasi, kajian Ahad malam Senin Ba'da Maghrib, kajian pembahasan tentang syurga dan neraka dalam kitab Al-Jannat Wan-Nar. Pembahasannya dibawakan oleh Al-Ustaz Efri Nazaruddin LCMH Hafizahullah Ta'ala. Kajian Ahad malam Senin Ba'da Maghrib, pembahasan tentang syurga dan neraka dalam kitab Al-Jannat Wan-Nar, insyaAllah dibawakan oleh Al-Ustaz Efri Nazaruddin LCMH Hafizahullah Ta'ala. Demikian rangkuman informasi kajian dari Masjid Umar bin Khattab yang beralamat Jalan Delima, Gang Delima 12, Kelurahan Delima, Kecamatan Bina Widya, Kota Pekanbaru. Satu buah informasi kajian dari Masjid At-Taqwa Simpang 3. Kajian tentang pernikahan dan hukum-hukum seputar pernikahan, fikih munakahat yang rutin dibawakan oleh Al-Ustaz Dr. Ali Mustafa SHMH Hafizahullah Ta'ala. Kajian rutin pembahasan fikih munakahat atau hukum-hukum yang berkaitan dengan pernikahan dan keluarga yang rutin dibawakan oleh Al-Ustaz Dr. Ali Mustafa SHMH Hafizahullah Ta'ala. InsyaAllah malam ini Jumat malam Sabtu Ba'da Maghrib. Insyaallah malam ini Jumat malam Sabtu Ba'da Maghrib, kajian fikih munakahat bersama Ustaz Dr. Ali Mustafa SHMH Fizahullah Ta'ala bertempat di Masjid At-Taqwa, Kelurahan Simpang 3, Kecamatan Bukit Raya, atau tepatnya di Jalan Kayu Jati ya, masuk dari Jalan Utama Tengku Bey ke Jalan Kayu Jati, Kelurahan Simpang 3, Kecamatan Bukit Raya, Kota Pekanbaru. Dari Masjid At-Taqwa Simpang 3 kita beralih ke informasi kajian dari Masjid Al-Furqan Air Dingin. Kajian rutin seperti biasa di Masjid Al-Furqan Air Dingin ada tiga buah kajian, malam ini, besok pagi, dan besok malam. Malam ini Jumat malam Sabtu Ba'da Maghrib. Kajian rutin Kitab Al-Adabul Mufrad karya dari Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala yang rutin dibawakan oleh Al-Ustaz Ruslan Zuwardi LCMA Hafizahullah ta'ala. Pembahasan Kitab Al-Adabul Mufrad karya dari Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala malam ini Jumat malam Sabtu Ba'da Maghrib bersama Ustaz Ruslan Zuwardi LCMA Hafizahullah ta'ala. Masih dari Masjid Al-Furqan Air Dingin, kajian rutin di hari Sabtu pagi Ba'da Subuh. Kajian rutin Kitab Pengantar Fikih Jual Beli dan Harta Haram, sebuah kitab yang ditulis oleh Al-Ustaz Aminur Bait Hafizahullah Ta'ala, dibawakan oleh Al-Ustaz Gilang Prasetyo Hafizahullah setiap Sabtu pagi bangda subuh di Masjid Al-Furqan Air Dingin. Untuk itu besok pagi bangda subuh kajian kitab Pengantar Fikih Jual Beli dan Harta Haram insyaallah akan dilanjutkan pembahasannya oleh Al-Ustaz Gilang Prasetyo Hafizahullah Ta'ala. Dan satu lagi informasi terakhir dari Masjid Al-Furqan Air Dingin, kajian kitab Riyadhus Shalihin, sebuah kitab yang ditulis oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala. Kajian rutin ini dibawakan oleh Al-Ustaz Syafrizal Abu Ismail hafizahullah setiap Sabtu malam Ahad ba'da Maghrib. Ya, besok malam Sabtu malam Ahad ba'da Maghrib, kajian rutin kitab Riyadhus Shalihin, sebuah kitab yang ditulis oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala, insyaallah dibawakan oleh Al-Ustaz Syafrizal Abu Ismail hafizahullah ta'ala. Demikian tiga buah informasi kajian dari pengurus Masjid Al-Furqan yang beramat di Jalan Karya Bersama nomor 26, Kelurahan Air Dingin, Kecamatan Bukit Raya, atau tepatnya di belakang Kampus UIR, Kota Pekanbaru. Dari Masjid Al-Furqan Air Dingin, kita beralih ke informasi berikutnya. Kaum muslimin dan muslimah rahimakumullah dimanapun Anda berada. Informasi dari Masjid Zaid bin Thabit Tebek Godang. Kajian rutin informasi dari Masjid. Ya, Masjid Zaid bin Thabit Tebek Godang, ada beberapa informasi kajian yang masuk ke meja siar kami dari Masjid Zaid bin Thabit Tebek Godang. Taib, untuk informasi tadi sudah terlewat ya, untuk info Jumat. Kita lanjut ke info Jumat malam Sabtu ya, ba'da Maghrib. Baik, untuk info tadi, ada info dari Masjid Zaid bin Thabit untuk pelaksanaan sholat Jumat tadi ya. Khatib Jumat adalah Syekh Dr. Abdul Hasan Ali Jarullah Al-Misri, Hafizahullah. Kita lanjut ke info berikutnya dari Masjid Zaid bin Thabit. Kajian rutin malam ini, Jumat malam Sabtu, ba'da Maghrib. Kajian pembahasan kitab Riyadhus Shalihin dibawakan oleh Al-Ustaz Ahmad Jahidin LC Hafizahullah Ta'ala. Kajian malam ini, kajian rutin pembahasan kitab Riyadhus Shalihin dibawakan oleh Al-Ustaz Ahmad Jahidin LC Hafizahullah Ta'ala, insyaAllah di Masjid Zaid bin Thabit. Ya, Jumat malam Sabtu, ba'da Maghrib. Kita lanjut ke Jumat, mohon maaf. Kajian di hari Sabtu pagi ya, ba'da subuh. Kajian ba'da subuh. Ya, besok pagi ba'da subuh ada kajian bersama Al-Ustaz Raihan Al-Maududi LC Hafizahullah Ta'ala. Kajian Sabtu pagi ba'da subuh bersama Al-Ustaz Raihan Al-Maududi LC Hafizahullah Ta'ala. Beliau adalah mahasiswa aktif S2 di Universitas Islam Madinah. Ya, Ustaz Raihan Al-Maududi LC Hafizahullah Ta'ala yang membawakan tema karakteristik Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam menyikapi pemimpin Muslim yang zalim. Besok pagi Sabtu ba'da subuh bertempat di Masjid Zaid bin Thabit. Satu lagi informasi dari Masjid Zaid bin Thabit Tebek Godang. Kajian khusus Muslimah. Majelis Taklim Ibu-Ibu hari Ahad pagi dalam pembahasan kitab Minhajul Muslim, konsep ideal kehidupan seorang Muslim. Kitab Minhajul Muslim dibawakan oleh Ustazah Nur Qamariyah LC Hafizahullah Ta'ala. Kajian khusus Muslimah Ahad pagi sekitar pukul 9 pagi sampai dengan selesai waktu Indonesia Barat. Kajian pembahasan kitab Minhajul Muslim, konsep ideal kehidupan seorang Muslim yang dibawakan oleh Ustazah Nur Qamariyah LC Hafizahullah Ta'ala. Demikian informasi kajian khusus Muslimah hari Ahad. Dan tiga informasi tadi dikirimkan oleh pengurus Masjid Zaid bin Thabit. Baik, Masjid Zaid bin Thabit beralamat di Jalan Zaid bin Thabit. Bisa masuk dari Jalan Garuda atau Jalan Dahlia atau Jalan Delima, tepatnya di RT 04 RW 02, Kelurahan Tobek Godang, Kecamatan Bina Widya, Kota Pekanbaru. Dari Masjid Zaid bin Sabit, kita beralih ke informasi kajian dari Masjid Al-Nasmar Cipta Karya. Baik, informasi dari Masjid Al-Nasmar, ada kajian rutin untuk malam ini, Jumat malam Sabtu, Ba'da Maghrib. Tafsir Al-Quran Juz yang ke-30 atau Juz Amma dibawakan oleh Al-Ustaz Nasrul Effendi Rambe LC, Hafizahullah Ta'ala. Kajian malam hari ini, kajian rutin Jumat malam Sabtu, Ba'da Maghrib, Tafsir Al-Quran dari Juz yang ke-30 atau Juz Amma dibawakan oleh Al-Ustaz Nasrul Effendi Rambe LC, Hafizahullah Ta'ala. Demikian informasi dari Masjid Al-Nasmar. Masjid Al-Nasmar ini bisa masuk dari Jalan Cipta Karya, belok ke kiri ke Gang Paus, atau bisa juga antum dari Jalan Purwodadi, belok ke kanan di Gang Geraha. Tepatnya di Kecamatan Tuah Madani, Panam, Kota Pekanbaru. Baik, kumsimil, rahimakumullah, dimanapun Anda berada, itu saja informasi-informasi yang masuk ke meja siar kami. Jazakumullah khair untuk para pengurusnya. Mudah-mudahan kajian-kajian tadi berjalan dengan lancar. Mari kita syukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala, nikmat kesehatan, kesempatan dan juga keamanan di negara kita dalam menuntut ilmu. Silakan hadiri, ya, bagi Anda yang ingin menghadiri salah satunya. Baik. Bagi Anda yang ketinggalan mendengarkan informasi tadi, jangan lewatkan untuk membukanya di laman aplikasi kami di aplikasi Radio Hidayah Pekanbaru. Aplikasi Radio Hidayah Pekanbaru yang alhamdulillah sudah kita rilis ya. Bisa Anda dapatkan di Google Play Store dan di sana Anda bisa mendengarkan Radio Hidayah siaran streaming, kemudian ada info kajian, ada juga info-info lain seperti info program anak, ada juga nasihat dari asatizah kita. Ada juga konten kajian dan tentunya kita bisa mendengarkan streaming Radio Hidayah dimanapun kita berada. Baik, demikian informasi dari kami. Kini kita dengarkan kajian serial kita. Kajian bersama Abu Haidar As-Sundawi, Hafizahullah Ta'ala. Fikih Asmaul Husna. Ini dia serial yang ke-66 tentang mengenal nama Allah yang indah, yaitu Ar-Rafiq. Selamat mendengarkan dan sampai jumpa lain kesempatan. Ya, untuk berikutnya antum wa antuna akan ditemani rekan kami Al-Akhrudi Abu Muawiyah, Hafizahullah. Dari pagi hingga siang Anda menemani ruang dengar Anda, tentunya banyak salah dan khilaf, mohon dimaafkan. Sampai jumpa di lain kesempatan. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Hidayah FM, إذاعة القرآن الكريم والدروس العلمية والسير العظيمة تقدم لكم هذه المادة. هداية FM saluran tilawah Al-Quran, kajian ilmiah dan sejarah Islam yang mengagumkan. Kami persembahkan untuk Anda sahabat setia Hidayah.

0: هداية FM إذاعة القرآن الكريم والدروس العلمية والسير العطرة تقدم لكم هذه المادة.
1: هداية FM saluran tilawah Al-Quran, kajian ilmiah dan sejarah Islam yang mengagumkan. Kami persembahkan untuk Anda sahabat setia Hidayah.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Wa ba'd. Hadirin yang Allah muliakan, kita kembali berjumpa melanjutkan kajian fiqih al-asma'ul husna. Kemarin kita sudah membahas as-sayyid. Sekarang kita lanjut ke nama Allah berikutnya, ar-rafiq. Ar-rafiq tidak ada dalam Al-Quran, tapi ada dalam hadis yang sahih. Riwayat Imam Bukhari dari Urwah dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata, istadana rahtun minal yahudi ala nabi sallallahu alaihi wasallam faqalu assalamu alaik faqultu bal alaikumus sam wal la'na faqala ya Aisyah إن الله رفيق يحب الرفق في الأمر كله قلت أولم تسمع ما قالوا قال قلت عليكم قلت عليكم. Kata Aisyah, ada serombongan Yahudi. Ar-Ruhat itu bilangan atau jumlah orang dari 3 sampai 9. Ada berapa Yahudi menemui Nabi alaihissalatu wassalam lalu berkata, assalamu alaikum. Assam artinya racun. Plesetan dari assalam. Kalau assalam, keselamatan. Ini plesetkan lamnya dibuang jadi assam. Racun atas kamu. Mendengar itu Aisyah berkata, bal alaikumussam wal laknah, bahkan atas kalianlah racun dan laknat. Maka berkatalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, wahai Aisyah, sesungguhnya Allah itu Maha Rafiq. Rafiq itu lemah lembut, mencintai kelemah lembutan di dalam segala perkara. Kata Aisyah, tidakkah engkau dengar apa yang mereka katakan? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, katakan olehmu wa alaikum saja, tanpa saja wa alaikum. Jadi ketika orang Yahudi menyatakan assalamu alaikum, semoga racun tertuju padamu, cukup dijawab wa'alaikum dan kepada kamu. Ini hadis pertama yang menjelaskan Allah itu Rafiq. Kedua, riwayat Imam Muslim dalam kitab sahihnya masih dari Aisyah radhiyallahu anha. Berkata Rasul alaihissalatu wassalam, ya Aisyah, inna allaha rafiqun yuhibbu rifqa wa yu'ti 'ala rifqi ma la yu'ti 'ala al-unuf wa ma la yu'ti 'ala ma siwah. Wahai Aisyah, sungguhnya Allah itu Maha lembut, berlemah lembut, mencintai kelemah lembutan, dan akan memberikan kepada kelemah lembutan akibat yang tidak Allah berikan kepada orang yang sikapnya keras, dan tidak Allah berikan kepada orang yang tidak lemah lembut. Ini dua hadis yang menjelaskan Allah itu Rafiq. Dan di dalam hadis ini ada penjelasan tentang penamaan Allah dengan nama Rafiq dan mensifati Allah dengan sifat Rafiq. Dan sifat Rafiqnya Allah adalah sifat tertinggi dan termulia dengan makna yang layak bagi kemuliaan Allah Azza wa Jalla. Apakah makna Ar-Rafiq? Ar-Rafiq maknanya al-lin was-suhulah wa ta'anni fil umur wa tamahul fiha. Ar-Rafiq, Ar-Rifqa artinya berlemah lembut. Memudah-mudahkan urusan, tidak mempersulit. Easy going. Ta'anni dalam segala urusan. Ta'anni itu lawan dari tergesa-gesa, lawan dari ajalah. Artinya mateng pertimbangannya dalam segala urusan. Lawannya adalah unuf dan tasydid, sikap keras dan kasar. Jadi lawan kasar adalah lemah lembut. Dan kelemah lembutan diambil dari kata arifq. Apa makna arifq? Alladhi huwa ta'anni fil umur wa tadarruj fiha. Arifq itu adalah orang yang matang pertimbangannya dalam segala urusan dan melakukannya secara bertahap, tadarruj, tidak preg sekaligus. Dan Allah Maha Rafiq, baik di dalam takdirnya, ketetapannya, ataupun perbuatannya. Rafiq juga dalam hal perintahnya, hukumannya, agamanya, hukum-hukumnya, agamanya, dan syariat-syariatnya. Jadi semua perintah Allah, syariat Allah, perbuatan Allah, itu bukti nyata kelemah lembutan Allah kepada hamba-Nya. Di antara bentuk atau bukti sifat Rafiq Allah dalam perbuatannya adalah bahwa Allah Azza wa Jalla menciptakan seluruh makhluk secara bertahap. Sedikit demi sedikit. Sesuai dengan isi kandungan hikmah dan kelembutan Allah Azza wa Jalla. Sekalipun Allah mampu kalau menciptakan makhluk plek sekaligus di waktu yang sama, sekejap, umpamanya kan yang Allah pertama ciptakan itu arasy, kemudian langit dan bumi, dan seterusnya. Jadi fasilitas untuk hidup seluruh makhluk Allah siapkan dulu, Allah sediakan dulu. Dan itu pun bertahap. Menciptakan langit dalam 6 hari. Mampu gak Allah menciptakan bleg sedetik? Pasti mampu. Kenapa 6 hari? Ini ada hikmah. Apa hikmahnya ini? Salah satunya adalah wujud dari sifat Rafiq Allah Azza wa Jalla. Nanti akan kita lihat dalam hadis yang menerangkan hal tersebut. Di dalam salah satu hadis dari sahabat, para sahabat ada memuji Allah Azza wa Jalla atas sifat Rafiq Allah di dalam penciptaan makhluk, pengaturan makhluk, dan Allah Azza wa Jalla tidak menjadikan makhluk itu dalam satu bentuk dan dalam satu waktu. Tapi sekali lagi bertahap dalam beragam bentuk yang berbeda. Dan ini salah satu di antara bukti rafiqnya Allah. Diriwayatkan oleh Imam Ibnu Abi Dunya dengan sanad yang jayyid dari Imam Hasan Al-Basri rahimahullahu taala, annahu qala, bahwa Imam Hasan Al-Basri berkata, kanu yaqulun, yakni ashabun nabi, mereka berkata, maksud mereka itu para sahabat nabi, yang didengar langsung oleh Imam Hasan Al-Basri. Apa yang dikatakan oleh para sahabat? Alhamdulillahir rafiq. Segala puji bagi Allah yang maha rafiq. Nah, lalu bentuk rafiqnya, wujud rafiqnya dijelaskan dalam kalimat berikutnya. Alladzi law ja'ala hadzal khalqa khalqan daiman la yatasarruf laqala asy-syaqqu fillah law kana li hadzal khalqi rabban yuhadithuhu wa inna Allah azza wa jalla qad hadatha bima tarawna min al-ayah innahu ja'a bidaw'in tabaqa ma baina khafiqain وَجَعْلَ فِيهَا مَعَاشًا وَسِرَاجًا وَهَاجًا ثُمَّ إِذَا شَاءَ ذَهَبَ بِذَلِكَ الْخَلْقِ وَجَعَ بِذُلُمَاتٍ طَبَّقَتْ مَا بَيْنَ خَافِقَيْنَ

Ya Allah, menjadikan makhluk ini makhluk yang abadi, yang tidak akan musnah. Kan kita tidak abadi, kita musnah nanti di dunia. Niscaya orang-orang yang ragu tentang Allah akan berkata, apa yang dikatakan oleh mereka? Bahwa seandainya makhluk ini memiliki Rabb yang mengadakannya, maka Allah Azza wa Jalla akan mengadakan, akan membuat, akan menciptakan beberapa ayat atau tanda-tanda kekuasaan Allah yang bisa kalian lihat, yang bisa dilihat oleh manusia. Coba perhatikan, Allah Azza wa Jalla mendatangkan cahaya di antara dua alam ini. Lalu di dalamnya Allah menjadikan kehidupan dan cahaya yang terang benderang. Seandainya Allah menghendaki, niscaya akan dihilangkan, dimusnahkan makhluk ini. Allah akan datangkan kegelapan yang menyelimuti alam ini. Kalau Allah menghendaki, tapi karena Allah Maha Rafiq, Maha lemah lembut kepada hamba-hambanya, Allah tidak melakukan itu. Allah juga menjadikan di dalam kehidupan ini tempat tinggal, bintang-bintang, bulan yang bersinar. Kalau Allah menghendaki, Allah akan buat sebuah bangunan atau sebuah apa tatanan, lalu di tatanan alam ini Allah turunkan hujan deras. Allah buat petir. Allah buat guludug atau geledek sesuai dengan kehendak Allah. Tapi Allah tidak melakukan itu. Lihat juga umpamanya, apabila Allah menghendaki, niscaya Allah akan datangkan hawa dingin yang membuat manusia itu menggigil. Kalau Allah menghendaki. Tapi Allah tidak menghendaki hal itu karena rafiq atau lemah lembutnya Allah kepada makhluk. Kalau Allah menghendaki, Allah akan datangkan hawa panas yang membuat manusia kegerahan. Untuk agar manusia mengetahui bahwa makhluk ini ada penciptanya, yaitu Allah Azza wa Jalla. Demikian juga kalau Allah menghendaki, niscaya Allah musnahkan dunia, kemudian Allah datangkan akhirat. Lihat, semua yang madharat bagi makhluk, tidak Allah turunkan, tapi Allah atur agar makhluk ini hidup nyaman. Adapun kadang-kadang Allah Azza wa Jalla memberikan penderitaan kepada manusia, salah satu hikmahnya agar manusia mensyukuri jauh lebih banyak nikmat Allah daripada penderitaannya. Dan penderitaan menyadarkan manusia tentang nilai sebuah nikmat. Kita kalau selalu sehat, seolah-olah sehat ini bukan sebuah kenikmatan. Tapi ketika kesehatan ini dicabut sebentar, kita diberi sakit, barulah kita sadar bahwa sehat itu nikmat. Sakitnya kita itu jauh lebih sedikit. Belum tentu dalam setahun kita sakit sekalinya, dua kali. Mungkin sekian tahun sehat, setelah sekian tahun diberi sakit, sakitnya mungkin beberapa hari. Setelah itu disembuhkan lagi oleh Allah. Sakitnya ini menyadarkan bahwa sehat itu nikmat.
Kita kadang-kadang dilaparkan oleh Allah, disengaja supaya dibikin lapar.

0: Seperti wajib saum. Dengan lapar kita menyadari ternyata kenyang itu sebuah kenikmatan. Dan seterusnya begitu. Jadi penderitaan yang Allah berikan kepada manusia jauh lebih sedikit dibanding kesenangannya. Jadi penderitaan yang diberikan pun mengandung hikmah. Penderitaan yang Allah berikan salah satu bentuk rafiknya Allah kepada manusia. Berkata Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu taala, kata beliau, wa ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam arafu dzalik wa bayyanuhu linnas wa arafu anna hudutsal hawadisil yaumiyah wal almashhuda tadullu ala annal alama makhluqun wa ana lahu rabban khalaqahu wa yuhditsu fiha al hawadits. Para sahabat Rasul mengetahui hal tersebut dan menjelaskannya kepada manusia melalui riwayatnya tadi. Mereka mengetahui bahwa kejadian-kejadian sehari-hari yang tersaksikan menunjukkan bahwa di alam ini, bahwa alam ini makhluk dan alam ini ada Rabb yang menciptakan dan mengatur berbagai macam kejadian. Itu kata Syekhul Islam Ibn Taimiyah. Kemudian beliau menukil hadis atau asar sahabat yang tadi. Di antara bukti rafiknya Allah kepada hamba-hambanya adalah lemah lembutnya Allah dalam menetapkan hukum-hukum, perintah dan larangan. Ketika memerintah, Allah tidak memerintahkan hamba-Nya sesuatu yang di luar kemampuannya. Allah menjadikan perbuatan manusia itu disesuaikan dengan kadar kemampuannya. Fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kalian kepada Allah sesuai dengan batas kemampuan kalian. La yukallifullahu nafsan illa usaha. Allah tidak membebani satu jiwa dengan kewajiban kecuali pasti sesuai dengan kemampuan. Juga Allah menggugurkan dari manusia banyak amal yang dirasa memberatkan sebagai rukhsah, dispensasi keringanan, dan bentuk kelemah lembutan Allah dan rahmat Allah kepada mereka. Ketika wajib sholat sambil berdiri tapi tidak mampu, gugur kewajiban berdiri. Boleh duduk. Duduk gak bisa juga, silakan berbaring. Saum Ramadan, karena sakit, karena safar yang berat, berat untuk dilakukan, boleh berbuka. Nanti diganti dengan hari lain. Hari lain juga gak bisa karena berat udzur sakit, maka boleh diganti dengan fidyah. Ternyata gak punya. Saum tidak mampu karena sakit terus-terusan. Bayar fidyah juga tidak mampu karena memang tidak punya apa-apa, maka bebas dari kewajiban itu. Dengarkan ada seorang sahabat, di siang hari dia menggauli istrinya. Apa kata Nabi SAW, mampu gak kamu saum 2 bulan berturut-turut? Tidak ya Rasulullah, baru berapa hari aja udah melanggar. Mampu gak kamu umpamanya memberi makan 60 fakir miskin? Tidak, tidak mampu. Gak mampu saum 2 bulan, gak mampu bayar fidyah, berani melanggar. Lalu Nabi SAW mengambil sekantung kurma lalu diberikan kepada orang itu, sedekahkan ini kepada orang yang miskin. Apa kata dia? Ya Rasulullah, tidak ada orang yang lebih miskin dari saya. Ya kalau gitu kau makan dengan istrimu. Bebas kan? Tidak dosa gitu. Ini salah satu di antara wujud rafiknya Allah, Rahman dan Rahimnya Allah Azza wa Jalla. Jadi Allah Azza wa Jalla tidak memberikan kewajiban melebihi kadar kemampuan manusia, dan Allah pun tidak memberikan taklif kewajiban sekaligus, tapi bertahap. Ketika para sahabat dulu tukang mabok semuanya, tidak langsung diharamkan, tapi secara bertahap terlebih dahulu. Kalian boleh mabuk, tapi kalau menjelang sholat jangan mabuk dulu. La taqrabus sholah antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun. Janganlah kamu mendekati sholat dalam keadaan mabuk sampai kamu mengerti apa yang kamu ucapkan. Nanti kalau mau mabuk mah umpah ba'da subuh sok mabuk, kan ke zuhur masih lama, kan gitu. Menjelang sholat berhenti mabuk. Terus yang kedua, diberitahukan bahwa di dalam mabuk itu ada manfaat, tapi madaratnya lebih besar. Dan seterusnya sampai diharamkan secara bertahap. Jadi para sahabat sudah mempersiapkan diri mengurangi. Setelah sampai pada kadar tertentu diharamkan secara mutlak. Tadarruj namanya ya. Dari satu keadaan ke keadaan yang lain sehingga jiwa beradaptasi terlebih dahulu terhadap hukum yang akan diterapkan. Ini wujud dari sifat rafiqnya Allah. Di antara bukti dari rafiknya Allah adalah Allah menunda, memberi tempo kepada pelaku maksiat. Kepada orang yang melakukan dosa, tidak langsung begitu dosa langsung turun azab. Tidak begitu. Allah beri tempo dia untuk bertobat agar dia bertobat dari dosanya dan kembali ke jalan yang benar. Allah Azza wa Jalla berfirman dalam beberapa ayat. Pertama dalam surah Al-Kahfi 58. Wa rabbukal ghafuru dzurrahmah la yu'akhidhuhum bima kasabu la'ajjala lahumul adzab bal lahum mau'idun lan yajidu min dunihi mau'ila. Dan Rabb kalian adalah Rabb yang maha pengampun dan penyayang. Seandainya Allah mau mengazab mereka karena dosa-dosa mereka, niscaya Allah akan segerakan azab tersebut. Tapi mereka memiliki waktu yang ditentukan tentang turunnya azab. Dan ketika azab itu turun, mereka tidak menemukan pelindung, penghalang, jalan keluar untuk bisa bebas dari azab itu. Jadi beri tempo dulu, kalau sudah sampai pada akhir, sudah masuk deadline ya. Nah, baru azab itu turun setelah diberi tempo. Dan ketika azab itu turun tak ada yang bisa melindungi atau menyelamatkan mereka. Dalam surah An-Nahl 61 Allah menyatakan walau yu'akhidullahu an-nasa bidzulmihim ma taraka 'alaiha min dabbah walakin yu'akhiruhum ila ajalin musamma. فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ السَّاعَةَ وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ. Seandainya Allah mau menghukum manusia karena kezaliman mereka, ini andai semua dosa langsung dihukum di dunia, tak akan tersisa satu makhluk pun yang ada di alam dunia ini. Kan setiap detik di setiap tempat pasti ada orang yang durhakanya. Setiap yang durhaka turun azab. Yang tidak durhaka juga kena dengan azab ini. Habis itu makhluk di alam dunia ini. Ya. Akan tapi Allah mengakhirkan mereka azab untuk mereka ditunda sampai masa yang ditetapkan. Dan apabila sudah tiba masanya bagi mereka, mereka tidak bisa mengundurkan azab itu walaupun sesaat, dan tidak bisa juga dimajukan. Di dalam dua ayat tadi Allah menerangkan, seandainya Allah mau mengazab manusia karena dosa-dosa mereka, seperti kekufuran, seperti kemaksiatan, niscaya Allah segerakan azab tersebut karena keburukan dosa mereka. Tapi karena Allah itu halim, Allah itu rafiq, Allah tidak segera menurunkan azab, bahkan memberi tempo, tapi juga tidak lalai, tidak dilupakan. Kalau kita kadang-kadang ada orang yang berbuat salah, biarkan aja dulu, biarkan dulu. Belengwe lupa, tidak dibalas, kan gitunya. Allah mah memberi tempo, tapi tidak melupakan. Pasti suatu saat ada perhitungan. Itu bukti rafiknya Allah kepada makhluk. Di antara bukti rafiknya Allah kepada makhluk adalah agama ini semuanya kelemah lembutan, kemudahan, dan rahmat. Dan Allah merintahkan hamba-hambanya untuk berlemah lembut. Allah memberikan kepada orang-orang yang berlemah lembut akibat yang baik yang tidak Allah berikan kepada orang yang keras dan kasar. Dan tidaklah kelemah lembutan ini berada di dalam sebuah urusan kecuali membuat urusan itu menjadi indah. Dan siapa orang yang terhalang dari kelemah lembutan, dia terhalang dari semua kebaikan. Dalam masalah apapun coba dakwah dengan kasar, maka yang ada bukannya tertuntun, orang banyak sakit hati. Coba kalau umpamanya ketika ustadz berdakwah kepada ahli maksiat, hei calon-calon penghuni neraka, hei sahabat-sahabat iblis setan, wah kayak gitu coba. Mau sampai kapan kalian menjadi sahabat-sahabat iblis tersebut? Mau sampai kapan kalian akan menjadi suluh api neraka? Coba kalau dikatakan begitu. Orang akan tersinggung, ya, bukan akan tertuntun. Oleh karena itu, hendaklah setiap muslim menjadi orang yang lemah lembut di dalam seluruh urusan, keadaan, jauh dari ketergesa-gesaan. Jauh dari tahawur, tahawur tenau, nekat. Jauh dari sikap sembrono. Jauh dari keterburu-buruan, karena al-ajalah, terburu-buru itu dari setan. Dan tidaklah kembali akibat dari ketergesa-gesaan kecuali hanya sekedar penyesalan dan kerugian. Maka cukuplah kelemah lembutan ini menjadi anugerah, menjadi karunia, dan orang yang lemah lembut akan menjadi kekasih bagi Allah Azza wa Jalla. Karena Allah mencintai orang-orang yang lemah lembut, mencintai juga sikap kelemah lembutan. Dalam salah satu hadis yang berisi perintah untuk berlemah lembut dalam seluruh urusan, hadis inilah dalam kitab Sahih Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha. Berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna rifqa la yakunu fi syai'in illa zana wa la yunza'u min syai'in illa syana." Sesungguhnya kelemah lembutan tidaklah terdapat dalam sebuah perkara kecuali akan memperindah. Dakwah dengan lemah lembut indah, mendidik dengan lemah lembut indah, bermuamalah, jual beli, bertetangga dengan lemah lembut, indah, menyenangkan semua pihak kan. Wala yunza'u min syai'in illa syanah, dan tidaklah kelemah lembutan ini tercabut dari sesuatu kecuali memperburuk. Semua hal yang tidak disertai dengan kelemah lembutan, disertai dengan kekasaran, itu buruk. Mendidik, ya, ketika mau mendidik anak, siapkan pecut. Siapa yang nakal, langsung dipecut. Siapa yang menjawab salah, langsung dijembel. Siapa yang tidak memperhatikan, langsung disintrik. Buruk kan? Dijamin guru yang seperti itu dilaporkan ke polisi aina mah. Walaupun menghukum secara benar kan gitu. Jadi akan buruk. Demikian juga bermuamalah, berjual beli. Ada si emang sayur lewat oleh si ibu teh si emak dikasari. Umpamanya, hei emang gitu. Ada otak enggak? Ya jual otak. Ada bu, berapa? Sekilo 100.000. Mahal banget ini, mau jualan, mau merampok gitu, mau meres gitu kan. 10.000 aja. Kasar. Apa kata si emang ibu, mau belanja, mau ngajak gelut. Kan gitu ya. Akhirnya besoknya si emang lewat dipanggil lagi. Enggak, atau mau ngajak ribut, bukan mau belanja. Kan buruk akhirnya. Masih dalam Sahih Muslim dari Jarir radhiyallahu an, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Mayuhramu rifq yuhramul khair." Siapa orang yang terhalang dari kelemah lembutan, dia terhalang dari semua kebaikan. Karena sikap kasar ditujukan kepada siapapun dan apapun akan menimbulkan kebencian, antipati kepada orang yang melakukannya. Dalam Musnad Ahmad dari Aisyah radhiyallahu anha, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Innahu man u'tiya hadzuhu min ar-rifq faqad u'tiya hadzuhu min khairid dunya wal akhirah, wa husnul khuluq wa husnul jiwar yu'ammirani ad-diyar wa yazidani fil a'mar." Sesungguhnya siapa orang yang diberikan bagian dari kelemah lembutan, artinya Allah memberi hidayah kepada orang itu untuk berlemah lembut, sungguh orang itu telah diberikan kebaikan dunia dan akhirat. Dan akhlak yang baik serta sikap yang baik dalam bertetangga, yu'ammirani diyar, ini akan memakmurkan kehidupan di muka bumi. Makna makmur adalah kenyamanan yang diberikan dan dirasakan oleh orang itu. Sebab kalau akhlak kita baik, bertetangga baik. Dah betah tuh hidup bertetangga teh. Saling memperhatikan, saling menolong, saling membantu, saling peduli, saling kirim hadiah. Kan begitu ya. Nyaman gak kalau bertetangga seperti itu? Semua tetangga kayak begitu. Ada yang sakit, ubruk se-RT. Ngelayat, tidak hanya ngelayat. Ada yang bawa si montong, ada yang bawa kambing, ada yang bawa amplopnya, seneng. Nanti semua tetangga berharap, mudah-mudahan besok giliran saya sakit. Jadi menyenangkan hidup bertetangga seperti itu. Wa yazidani fil amar, dan akan menambah umur. Akhlak yang buruk dan bersikap baik dalam bertetangga membuat hidup nyaman dan memperpanjang umur. Ini ada enggak penjelasan medis? Ada tuh. Hidup bahagia, nyaman, dan tenang itu membuat jauh dari penyakit itu. Membuat jauh dari masalah. Lebih sehat. lebih panjang umurnya. Karena itulah Nabi kita Muhammad SAW manusia yang paling lemah lembut. Dan bukti-bukti kelemah lembutan beliau dalam sunnahnya begitu nyata. Dalil-dalil tentang kebaikan-kebaikannya dalam sirah, dalam biografinya begitu jelas. Bahkan beliau contoh terbaik, tauladan terbaik dalam kelemah lembutan ketika bermuamalah dengan manusia, ketika mengajak manusia kepada agama Allah, dan selalu memberikan solusi terbaik kepada orang-orang yang terjerumus ke dalam kesalahan dan penyimpangan. Ini contohnya hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dari Anas radhiyallahu an, berkata Anas, bainama nahnu fil masjid ma'a Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam id ja'a a'rabiyun faqama yabulu fil masjid. Faqala ashabu Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam mah mah. Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam la tuzrimuhu da'au fatarakuhu hatta bal thumma inna Rasul sallallahu alaihi wasallam da'ahu faqala lahu inna hadhihi al-masajid la tasluhu li syai'in min hadzal baul wal qadar innama hiya li dzikrillah was salati wa qiraatil Qur'an. Kata Anas, ketika kami bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam di masjid, tiba-tiba datang orang Arab Badui. Terus dia kencing di pojok masjid. Sebejat-bejat preman sekarang, gak ada yang berani terkencing di masjid. Di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ada. Apa yang terjadi? Maka para sahabat melarang, hei, gitu. Kata Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, biarkan dia, jangan dicegah, biarkan. Lalu para sahabat juga membiarkan sampai dia selesai kencing. Ini sikap sangat-sangat-sangat bijak dan sangat-sangat maslahat. Kenapa? Seandainya Nabi membiarkan para sahabat melarang sampai menyerbu, apa yang terjadi? Lebih mudharat. Apa mudharatnya? Nanti area tanah yang terkena kencing bakal tambah luas. Karena pasti dia berubah-ubah posisi, jangan-jangan ditembakkan kepada sahabat itu. Tapi kalau dibiarkan fokus ke satu tempat, lebih mudah untuk membersihkannya. Seusai dia kencing dipanggil lalu berkata, sesungguhnya masjid ini tidaklah layak ada sesuatu dari kencing ataupun kotoran manusia. Hanyalah masjid ini untuk zikrullah, sholat, dan membaca Al-Quran. Diberikan penjelasan dengan cara lemah lembut. Kalau para sahabat tadi kasar, teriak, mau menyerbu. Kalau enggak dicegah oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sudah diserbu itu orang. Dan orang ini melihat perbedaan sikap yang jauh antara Nabi dan para sahabatnya. Apa yang terjadi? Dia langsung berdoa. Apa doanya? Allahummarhamni wa Muhammadan wala tarham ma'ana ahadan. Ya Allah, berikan rahmat-Mu kepada aku dan Muhammad saja, yang lain jangan dikasih. Coba lihat reaksinya ya. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam didoakan, yang lain jangan. Karena apa? Nabi mah lembut, yang lain mah kasar. Ini salah satu bukti nyata kelemah lembutan beliau. Dalam hadis riwayat Imam Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu an, masih kasus yang sama. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berkata kepada para sahabat, da'au wa hariqu ala baulihi sajala min ma'in au dhanuban min ma. fa inna ma bu'itsum muyassirin wa lam tub'atsu mu'assirin. Setelah orang Arab Badui tadi selesai, kata Nabi selesai biarkan dia, lalu siramkan seember air ke bekas kencing. Karena tadi terfokus. Karena tidak diganggu, fokus di areal itu, banjurkan saja. Karena dulu bukan karpet kayak kita begini. Dulu mah masih pasir, bukan karpet, bukan keramik. Mungkin karpet keramik belum ada. Nah, pasir cukup disiram saja, sudah. Kalau sekarang kan di karpet harus dicuci karpetnya. Di keramik harus diempel keramiknya, ya. Kalau dulu cukup disiram, sudah. Nah, lalu di akhir hadis ini Nabi menyatakan, fa inna mabu'itsu muyassirin wa lam tub'atsu mu'assirin. Karena kalian diutus untuk memudahkan, tidak diutus untuk menyulitkan. Diutus untuk memberi kemudahan atau memudahkan urusan, bukan diutus untuk mempersulit urusan. Seperti tadi kalau si Arab Badui ini dicegah, ya, itu banyak madarat. Pertama, kalau dia nurut mencegah, lagi di tengah-tengah kencing ditahan, gitu ya, itu madarat bagi kesehatan dia. Tapi itu kemungkinannya kecil. Yang kemungkinannya besar, begitu dilarang, dia berontak, ya. Sampai akhirnya air kencingnya kemana-mana dan tak mustahil mengenai baju atau badan para sahabat. Kan lebih riweh lagi, lebih sulit lagi bagi kita untuk menanganinya, ya. Inilah penjelasan tentang salah satu di antara sifat Allah yaitu Ar-Rafiq. Ya, cukup sampai di sini saja kajian kita. Dan kita masih punya sisa waktu untuk bertanya jawab. Ini ada hadiah ya. Satu ikhwan, satu akhwat. Isinya buku terjemahan kitab yang sedang kita bahasin. Satu ikhwan cung, satu akhwat cung. Ada ikhwan yang mau? Udah punya? Belum. Kasih mic. Namanya? Di-on-kan dulu. Pijit. Itu Amar belum on. Udah? Mana? Itu enggak. Itu belum ada suaranya. Mic.
1: Bismillah.
0: Nama?
1: Nama Lesmana Ustaz.
0: Kusmana?
1: Lesmana.
0: Lesmana. Ya. Lesmana.
1: Ya betul.
0: Baik, Lesmana. Apa arti Rafiq?
1: Yang maha lemah lembut Ustaz.
0: Yang maha lemah lembut. Ya, seenteng itu. Saya tidak mau menyulitkan orang. Baru belajar Rafiq.
1: Syukran bawah.
0: Ahwat satu. Cung. Ada ahwat?
2: Ada Ustaz.
0: Baik. Kalau ada, sebutkan salah satu saja di antara bukti kelemah lembutan Allah kepada makhluk.
2: Bismillah. Allah memudahkan urusan. Allah menciptakan manusia dan makhluknya secara bertahap, walaupun Allah bisa menciptakannya secara langsung.
0: Baik, barakallahu fi. Nanti dikasih ya. Ustaz, apakah Allah masih menciptakan? Masih. Tiap hari ada makhluk baru apa tidak? Ada selalu ya. Manusia yang baru lahir banyak, binatang yang baru lahir juga banyak. Terus ketika manusia mengamalkan amalan tertentu, Allah menyuruh malaikat membuat istana di surga, menanam pohon, dan seterusnya. Ya. Kedua anak kami nama belakangnya menggunakan nama Asmaul Husna, An-Nafi dan Ar-Rashid. Apakah pemberian nama tersebut boleh? Dan jika tidak boleh, apa yang semestinya kami lakukan? Mestinya nanya dulu, baru dikasih ya. Dikasih dulu, baru nanya. Kalau enggak boleh, ganti akte nanti. Ada beberapa nama Allah yang boleh disematkan ke makhluk. Ada yang tidak boleh. Seperti Al-Aziz, Rauf, Rahim, itu oleh Allah diberikan kepada makhluk. Qad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihima anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Telah datang kepada kalian seorang rasul dari bangsa kalian. Rasul ini aziz. Dipakai sebagai sifat bagi rasul. Bal aziz juga nama dan sifat Allah. Azizun alaihi ma'anitum. Sungguh berat bagi beliau penderitaan yang kalian rasakan. Harisun alaikum. Sangat bersungguh-sungguh untuk memberikan kebaikan kepada kalian. Bil mu'minina ra'ufur rahim. Dan kepada sesama mu'min beliau itu ra'uf dan rahim. Para ra'uf dan rahim nama dan sifat bagi Allah. Nah itu dibolehkan. Malik salah satu sifat Allah. Tapi Allah pun memberikan nama Malik kepada salah seorang makhluknya. Siapa? Malaikat penjaga neraka. Wa nadau ya Malik liyaqdi alaina rabbuk. Ahli neraka berkata, hei Malik. Maksudnya malaikat penjaga neraka. Ya. Jadi ada nama-nama yang dibolehkan. Nah, dilihat dari segi apa? Dari segi makna. Adapun Nafi dan Rashid, ya, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menggelari para khalifah yang adil dengan khalifah yang Rashidin. Makna Rashid berilmu dan beramal. Jadi dibolehkan kepada makhluk, ya. Nafi boleh? Boleh, An-Nafi. Karena An-Nafi maknanya orang yang bermanfaat. Walaupun kadar dan hakikat manfaatnya jauh berbeda dengan manfaat yang dimiliki oleh Allah Azza wa Jalla. Tapi boleh, ya. Adapun nama yang maknanya tidak layak dimiliki oleh makhluk tidak boleh. Seperti Ar-Rahman. Kalau Rahim boleh. Karena makna Rahim adalah salah satunya yang memberikan kasih sayang kepada pihak lain. Manusia bisa? Bisa. Kalau Rahman enggak boleh. Karena makna Rahman adalah dzurrahmatil wasi'ah. Rahman itu pemilik rahmat yang sangat luas. Ini enggak dimiliki oleh makhluk. Seperti umpamanya Al-Jabbar, Mutakabbir, ini tidak boleh diberikan kepada makhluk karena itu dikhususkan bagi Allah Azza wa Jalla. Jadi ada yang boleh, ada yang tidak. Dari segi apa dilihatnya? Dari segi maknanya. Bagaimana caranya menyikapi suami? Ini mah curhat. Yang kadang sering marah. Kadang apa sering? Yang kadang sering marah. Kan kadang dengan sering teh. The opposite. Apa? Lawan kata. Menyikapi suami yang kadang sering marah. Kita bertanya pun marah. Masa ada suami gitu? Tergantung pertanyaannya, merenya. Pas selingkuh apa tidak? Ya marah lah. Tergantung pertanyaannya. Sedangkan wanita istri solihah itu menyenangkan dipandang suami. Sedangkan saya jauh dari itu. Tak gedi ngaku. kadang sering sakit hati terhadap sikap suami. Suami kadang melihat saya kayak yang benci. Bagaimana jika suami seperti itu? Apa saya dapat ridho Allah? Perasaan selama ini saya berusaha menjadi solihah. Perasaannya, kenyataannya enggak. Dan berusaha menghindari. Kadang ada aja cekcoknya. Mohon doanya semoga rumah tangganya sakinah mawadah warahmatullah. Bagusnya bicara dari hati ke hati. Tanya, Pak, Bapak itu kalau melihat saya tuh kayak sok benci gitu. Apa betul? Jangan-jangan karakternya begitu. Ke semua orang begitu. Karakter. Atau hanya ke saya aja. Apa sebabnya? Kesalahan saya apa? Kekurangan saya apa? Yang harus diperbaiki dari diri saya apa? Keinginan Bapak terhadap saya apa? Itu. Nah, nanti akan dijelaskan. Ya, saya benci sebab kamu begini, begini, begini. Saya inginnya kamu. Udah, penuhi saja. Selama keinginan itu bukan sesuatu yang haram. Kalau saya benci karena kamu kalau keluar selalu bercadar. Jadi kecantikan kamu gak kelihatan sama orang. Orang suudon, jangan-jangan kamu suing. Ternyata tidak. Suing bahasa Indonesia naon? Sumbing. Jadi saya malu, makanya saya benci kamu karena bercadar. Nah, ini mah jangan diturut. Maaf, Pak. Ini mah saya meyakini kewajiban. Kalau saya buka, apalagi Bapak bilang saya cantik, nanti orang terpesona. Dosa loh, saya ikut dosa. Jadi kalau menyuruh yang haram, tidak boleh. Tapi selama keinginan suami itu yang mubah, apalagi yang bagus, ya, turuti. Saya benci kepada kamu karena kamu itu kalau saya perintah untuk baca Quran selembar, disimak selalu gak mau. Karena saya harus tahu tajwid makhraj kamu benar gak gitu. Saya suruh hafalan, baca, hafalkan surat anu. Saya pulang harus sudah hafal. Ternyata enggak juga. Gimana saya gak kesal? Nah, ini bagus. Suami tugasnya membimbing gitu. Pas dikasih bimbingan gak dijalankan. Ya kesel. Jadi selama bagus minimal mubah ya. Ikuti, ikuti, ikuti. Kecuali kalau yang diharamkan. Semoga ini menjadi apa ya. Sesuatu yang bisa merubah sikap suami. Baik Pak, mohon bimbingannya terus. Sejak sekarang saya akan berubah. Jangan ditunda-tunda, kan perlu waktu Pak, perlu proses minimal 10 tahun. Kabur ke helmanten. Coba apa, tanya ya, berbicara dari hati ke hati dengan suami. Apa ciri-ciri orang yang terkena sihir dan bagaimana cara mengobatinya? Ada sesuatu yang tidak masuk akal. Ada sesuatu yang di luar kewajaran dari sikap si pasien yang terkena sihir aneh-aneh gitu. Termasuk santet salah satu bentuk sihir? Iya. Termasuk salah satu. Gimana mengobatinya? Rukyah saja. Apa boleh kita berobat ke ustad yang bisa mengobati? Enggak boleh. Kalau bertanya agama boleh. Berobat mah ke dokter. Kalau sakit jangan ke ustad. Akan bisa ustad mengobati. Maksudnya berobat kena sihir gitu? Iya. Kalau kena sihir, selama sihirnya menyangkut apa berakibat adanya kerusakan organ tubuh, ya ditangani oleh dokter. Nah, sihirnya ditangani oleh orang yang bisa mengobatinya. Mungkin ustaz, mungkin. Ada dulu kasus sekitar tahun 80-an. Orang sakit di perutnya gitu. Ke rumah sakit Hasan Sadikin di ronsen. Ternyata di ronsennya itu ada penitik banyak, tapi terpisah-pisah. Apa kata dokter? Oh, ini orang mungkin dalam keadaan tidak sadar nelen penitik. Ada. Gimana solusinya? Dioperasi, dikeluarkan. Bisi nojos di dalam gitu. Keluarganya enggak setuju. Kemudian dibiarkan. Ini jalan satunya operasi. Kalau enggak nanti terus di sana. Coba di ronsen lagi. Apa yang terjadi? Yang terjadi penitik yang tadinya terpisah-pisah jadi menyambung seperti rantai. Dokter bingung. Kata keluar, ini kan di bawah pengasuhan dokter dan suster. Apakah tadi orang ini nyambung-nyambungkan penitik dulu terus ditelan? Kan enggak mungkin. Akhirnya apa? Dokter sudah menyerah. Kalau tadi operasi dikeluarkan, nanti gitu lagi, ya. Akibatnya enggak sembuh-sembuh. Akhirnya dipanggil seseorang yang bisa. Ketika dilihat, oh ini sihir. Akhirnya ya dirukyah, diobati. Sampai suatu malam ketika orang yang mengobati di sana, dirukyah di kamar jenazah, bukan di kamar jenazah, di ruang inap, di kamar. Kebetulan sendirian, kelas 1 atau VIP gitu. Orang itu muntah, keluar itu. Darah, bahkan ada bunga-bunga segar. Tadinya bunga gak ada. Keluar. Nah. Dan setelah itu di ronsen lagi, alhamdulillah tidak ada. Kemudian ada kerusakan setelah keluar. Itu ditangani oleh dokternya. Kerusakan yang diakibatkan itu ditangani oleh dokternya. Ya. Tapi ruqyahnya harus oleh orang yang bisa dua-duanya ditangani. Tidak bisa hanya satu dokter saja atau ustaz saja. Kecuali kalau sihirnya tidak merusak organ tubuh, tidak harus melibatkan dokter, ya bisa aja ditangani oleh orang yang bisa menyembuhkan. Wallahu a'lam. Apakah ketika kita umroh kemudian ada wisata ke Thaif, apakah kita dibolehkan untuk mengambil miqat setelah kepulangan dari Thaif dan bisa berumroh lagi? Iya. Boleh enggak kita melakukan berkali-kali umroh dalam satu kali safar? Sebenarnya banyak dilakukan oleh jamaah. Tiap hari malah, kadang sehari lebih dari sekali. Dan dekat, tidak harus ke Thaif. Kalau Thaif kan jauh. Kalau ke Thaif itu bisa seharian gitu. Berangkat ba'da sarapan, berangkat ke Thaif, pulangnya ba'da isya. Agak apa capek kalau ke Thaif dulu. Tapi banyak orang ke miqat terdekat. Ada ke Tan'im, ada ke Ja'ronah, ada ke Hudaybiyah, ada yang ke Arafah. Biasanya sambil tur di dalam kota Mekah, sambil ngambil miqat. Ada yang dari Arafah, ada yang dari Tan'im, macam-macam. Itu jauh lebih dekat daripada harus ke Thaif. Capek ya. Secara teknis memungkinkan? Memungkinkan. Sehari 2-3 kali kita umroh memungkinkan, bisa secara teknis. Nah sekarang secara syar'i bagus apa tidak? Tidak. Sahanu gak jawab. Tidak. Kenapa tidak? Kenapa tidak bagus? Bukankah umroh itu bagus? Karena tidak dicontohkan oleh Nabi SAW. Sholat bagus apa tidak? Bagus kalau sholat. Nah sekarang jam segini sholat 5 rakaat. Boleh? Tidak. Ada gak keburukan di dalam sholat 5 rakaat? Tidak ada. Isinya apa? Isinya bacaan iftitah, fatihah, surat, ruku, sujud. Gak ada yang buruk sedikit pun. Kenapa tidak boleh? Karena ini perkara agama. Cara menyembah kepada Allah, gak boleh kita bikin-bikin sendiri. Gak boleh kita karang-karang sendiri. Lalu mengatakan, kan gak ada keburukan dalam sholat. Umpamanya sholat subuh 2 rakaat, saya mah lagi seger-segernya tambah 4 rakaat. 2 rakaat yang tambahan, ada keburukan gak? Gak ada keburukan. Isinya Fatihah, surat, ruku, sujud, sholawat kepada Nabi Islam. Gak ada sedikit pun keburukan. Tapi kenapa dilarang? Karena ngarang-ngarang ritual ibadah di atas namakan agama gitu. Nambah-nambah terhadap aturan Allah. Nah ini juga begitu. Nabi SAW dan para sahabat sekali safar gak pernah lebih dari 1 kali umrohnya. Padahal secara teknis memungkinkan, secara waktu memungkinkan, apalagi iman mereka jauh di atas iman kita. Ketika Nabi SAW dan para sahabat menaklukkan kota Mekah, beliau tinggal antara 18 sampai 20 hari di Mekah. Apakah tiap hari umroh? Tidak. 1 kali saja. Seandainya umroh berkali-kali ini bagus dan baik, niscaya Nabi dan para sahabat lebih dahulu melakukannya daripada kita. Ternyata Nabi dan para sahabat tidak. Apakah mereka tekabita? Tekabita itu apa? Tidak tergiur dengan pahala umroh? Mustahil. Mereka jauh lebih tergiur dengan pahala daripada kita. Apa mereka lupa? Masa lupa? Ribuan sahabat lupa, ya kita ingat. Apakah mereka itu, apalagi jelasannya? Jadi tidak melakukan umroh berkali-kali di 1 kali safar, menunjukkan demikianlah sunnahnya. Sunnah umroh 1 kali safar, 1 kali umroh. Kalau kita 2-3 kali, ngikutin siapa? Ngikutin Nabi. Nabi mangan sekali, hayo. Ngikutin sahabat. Sahabat juga mengikuti Nabi, cuma sekali. Ah, mereka mau bersibuk. Enggak sibuk. Kalau toh sibuk, pasti Nabi bilang menganjurkan. Emang kita enggak capek? Capek kena kita dari sini ke sono, ya. Pokoknya mah. Tidak ada alasan kecuali begitulah sunnah Nabi SAW ketika umroh 1 kali safar 1 kali umroh. Ya. Apa hukumnya jika terlihat rambut saat sholat bagi wanita? Batal. Kalau dia sadar, tahu, tapi kekeh. Tidak boleh. Kecuali kalau dia tidak tahu. Disangkanya rapih gitu. Beres sholat, wirid, beres wirid seperti biasa sebelum dibuka mukena ngaca dulu. Yuk rambut kadiu. Maka gak apa-apa. Karena tidak tahu. Terkadang saat mengangkat kedua tangan untuk takbiratul ihram, rambut saya terlihat sekilas karena panjang. Apakah itu membatalkan sholat? Kalau tidak tahu dan tidak sengaja, enggak. Umpamanya ya kita lagi sholat pakai sarung nih laki-laki. Efeknya merosot langsung diangsrodkan. Tarik lagi. Tidak sengaja. Sempat terlihat aurat, sempat. Tapi tidak sengaja. Maka gak batal ya. Apa benar apabila kita bertemu seseorang, biasanya kita bertanya, apa kabar ya akhi, antum dari mana? Ini tidak sopan. Karena menanyakan dari mana, katanya dianggap kepo, padahal tidak begitu Ustaz. Naonna tuh, kalau bukan kepo. Ini uruf ya, uruf setiap orang berbeda. Tidak ada nasnya dalam Al-Quran Al-Sunnah. Kalau orang merasa dikepoin itu merasa terhormat, gak masalah. Seperti di orang Indonesia, itu suka begitu. Bertanya dari mana, mau kemana, mau ngapain. Padahal kita gak punya kepentingan apa-apa. Tapi dianggap orang sebagai wujud perhatian. Dan orang senang, dari mana, mau kemana, mau ngapain. Oh, perhatian banget. Kalau dia merasa begitu enggak masalah. Tapi kalau ada orang seperti di daerah Timur Tengah, beberapa negara Arab, itu memang tidak sopan. Dari mana mau kemana. Apalagi menyangkut keluar isi antum orang mana. Usianya berapa. Namanya siapa. Marah banget itu. Kalau di kita makan isi orang mana. Tersinggung enggak? Enggak. Apalagi kita kenal. Kenal dekat gitu. Isi antum, istri antum itu siapa? Tersinggung? Tidak. Kan istri saya itu mantan antum dulu. Jadi kalau uruf di sana tidak menyinggung enggak masalah, malah merasa tersanjung, menunjukkan bukti perhatian. Tapi kalau uruf di suatu daerah itu tidak sopan, maka jangan, ya. Jadi boleh tidaknya kepo tergantung uruf saja. Nah, rata-rata ada ustaz yang menyatakan jangan kepo. Itu mungkin dia pernah hidup di negeri yang memang memiliki uruf begitu, terbiasa begitu, pulang ke Indonesia diterapkan. Jangan kepo, ahi. Padahal sebagian orang seneng kalau ditanya mau kemana, dari mana. Siapa tahu mau kemana, mau ke Jakarta. Punya ongkosnya, kan siapa tahu gitu. Kurang, bisa aja begitu. Jadi tergantung uruf. Hukum itikaf jika di Mekah pulang waktu syuruk ke hotel dan kembali lagi ke Masjidil Haram jam 10 pagi. Apakah diperbolehkan? Ya tidak, begitu keluar batal. Ya. Keluar masjid batal. Tapi dapat pahala? Ya dapat pahala, tapi tidak segede kalau dia menetap, ya. Tujuan pulang untuk toharah, mandi, istirahat. Kalau mandi, wudu, BAB, ya boleh. Tapi untuk istirahat, kalau mau istirahat, nah jangan itikaf tuh, ya. Istirahat aja di masjid, tidur di masjid. Tapi kalau untuk keperluan yang harus seperti makan, minum yang gak ada di masjid. Tapi kalau di Masjidil Haram, Masjid Nabawi disiapkan makan, minum. Kecuali ke WC ya harus keluar, ya. Itu harus keluar untuk keperluan itu boleh dan tidak pat. Nah, ini juga curhat. Bagaimana sikap kita menghadapi pasangan yang kemaruk salaf? Kemaruk itu apa? Serakah. Serakah. Bahasa Jawa. Serakah salaf maksudnya apa? Menghadapi pasangan yang sedang kemaruk salaf. Yang membid'ahkan. Seneng. Yang membid'ahkan, mengharamkan, dan memaksakan manhaj salaf tanpa adanya pemahaman yang benar tentang salaf itu sendiri. Mohon pencerahan, utamanya untuk ibu-ibu yang baru belajar salaf. Oh, ini mah ibu-ibu yang kayak gini teh. Sering saya bilang ikhwan akhwat, hasil ngaji yang nyata yang harus kita perlihatkan adalah kemuliaan akhlak dulu. Jangan dulu berkaitan dengan menyampaikan isi kajian ke orang. Karena itu berkaitan dengan kemampuan, penguasaan dalil, kemampuan menyampaikan, juga situasi, suasana, juga karakter orang. Yang menyampaikan kita dengan yang menyampaikan ustaz lain. Yang menyampaikan di masjid dengan yang menyampaikannya dalam obrolan beda juga. Makanya itu ranah para ustaz, para da'i. Ranah kita kalau mau ikut mendakwahkan, tunjukkan aja kemuliaan akhlak. Rubah karakter buruk menjadi baik. Yang tadinya bakhil menjadi dermawan. Yang tadinya julid menjadi terjaga omongannya. Yang tadinya judes menjadi ramah. Yang tadinya cuek menjadi perhatian. Tunjukkan itu hasil ngaji. Orang nanti tertarik kok kamu berubah jadi baik. bilang ini hasil saya ngaji. Di mana ngaji nasah ustaz nata? Ah, begitu. Nanti dia tertarik. Itu yang paling efektif ya. Tapi

0: tahajud, sholat ke masjid gitu ya, sampai syuruk, pulang syuruk, baru ke rumah langsung beres-beres. Perubahannya positif dari segi ibadah dan akhlak. Nanti orang di rumah kaget tapi seneng. Nanti nanya, kok kamu jadi gini, jadi baik, jadi soleh. Bilang hasil ngaji. Di mana? Di An-Nafi. Gitu saja. Jadi jangan sampai kemaruk salaf diwujudkan dalam sikap yang keliru tadi ya. Sudah sampai di sini, mohon maaf tidak semua pertanyaan terjawab karena terbatasnya waktu. Waktunya sudah habis. Subhanakallahum bihamdik. Ashadu an la ilaha ila anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله

0: الله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد saudara-saudara yang saya muliakan, kajian ilmiah kita pada pagi hari yang cerah ini insyaallah ta'ala akan membahas sebuah kitab kecil mengenai dasar-dasar di dalam agama Islam, buah karya Al-Imam Ibnu Abi Hatim yang kemudian diberi judul, tentunya bukan oleh beliau, orang-orang yang selanjutnya memberikan judul Aslus Sunnah wa I'tiqadud Din, dasar-dasar sunnah dan keyakinan-keyakinan Islam, keyakinan-keyakinan yang ada di dalam Islam. Ini kitabnya, saya kira.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa'mur ahla

0: بِالتَّقْوَى.
1: Perintahkanlah keluargamu untuk melakukan salat dan bersabarlah di atasnya. Aku tidak menuntut rizki terhadapmu. Kami yang memberi rizki terhadapmu. Dan akhir kemenangan adalah bagi orang-orang yang bertakwa. Ayat ini, jika seandainya diperhatikan oleh seorang muslim, ayat ini sangat luar biasa. Terutama di akhir zaman seperti ini. Dialah ayat yang diterangkan oleh ulama tafsir, menyiram kerakusan dan ketamakan terhadap dunia dengan salat. Dan memerintahkan keluarga dengan salat. Seakan-akan Allah subhanahu wa ta'ala, wahai anak Adam, saya tidak menyuruhmu mati-matian bekerja untuk mencari rizki sehingga engkau lalaikan salat. Akan tetapi salatlah engkau, perintahkanlah keluarga engkau untuk salat dan bersabarlah di atas salat tersebut. Kami yang akan menyelesaikan rizkimu.
2: Ini semua menunjukkan bahwasanya orang-orang yang mendapatkan keutamaan dari Allah subhanahu wa ta'ala, orang-orang yang melaksanakan salat yang mendapatkan keutamaan yang sangat luar biasa adalah orang-orang yang khusyuk di dalam salatnya.
1: Karena salat adalah ujung dan tonggak amal badan. Sebagaimana tauhid dan iman adalah tonggak amal hati. Seseorang yang menyia-nyiakan salat, maka yang lain-lainnya lebih dia sia-siakan.
3: Dan sebagian kaum muslimin melalaikan salat, bahkan meninggalkan salat yang meruntuhkan agamanya. Sebagian lagi salat hanya Jumat saja, bahkan sebagian juga hanya salat di bulan puasa saja.
1: Makanya para ulama berselisih tentang kufurnya orang yang meninggalkan salat. Jumhur ulama mengatakan keluar dari agama Islam. Imam Syafi'i rahimahullah, Imam Malik dan Imam Ahmad mengatakan orang yang meninggalkan salat secara mutlak maka dia telah keluar dari agama Islam.
2: Apa azab yang Allah subhanahu wa ta'ala sediakan untuk orang-orang yang meninggalkan salat? Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dari Samurah bin Jundub radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda menceritakan tentang sebuah mimpinya, dan mimpi Rasulullah hak. Mimpi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nyata, benar. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menceritakan tentang mimpinya dalam salah satu perjalanannya bersama Malaikat Jibril. Kemudian kami sampai di dekat seseorang yang tengah terbaring, sedangkan di sampingnya ada seseorang yang berdiri dengan memegang sebuah batu besar. Kemudian orang tersebut melemparkan batu itu ke arah kepala orang yang tengah terbaring. Lalu ia memecahkan kepala orang tersebut, dan batu itu pun menggelinding ke sana dan ke sini. Kemudian orang tersebut mengambil batu itu lagi. Belum sampai ia ke dekat orang yang tengah terbaring tersebut, kepala orang yang tadi telah pecah kembali membaik. Kemudian ia lempari lagi dengan batu yang besar. Ia lakukan kembali apa yang telah ia lakukan pada pertama kalinya. Begitu terus dilakukan berulang-ulang. Ketika ditanyakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada malaikat yang mendampinginya, dijelaskan bahwasanya orang tersebut adalah orang yang tidak mau menerima Al-Qur'an, kemudian tidur meninggalkan salat-salat wajib.
1: Salatlah engkau, perintahkanlah keluarga engkau untuk salat dan bersabarlah di atas salat tersebut. Karena Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, jangan panjangkan pandanganmu, angan-anganmu kepada orang-orang yang kami berikan kepada mereka nikmat dunia. Jangan hiraukan itu, akan tapi hiraukan tentang perintah keluargamu untuk salat.
4: Hidayah 103,4 FM.

0: Manusia paling merugi di permukaan bumi adalah orang yang tidak bisa menikmati sholat dan tidak bisa menikmati munajat kepada Allah.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
2: Ya ayyuhalladzina amanu rukuu wasjudu wa'budu rabbakum waf'alul khaira la'allakum tuflihun.
3: Sesungguhnya perkara yang pertama kali ditanya oleh Allah Azza wa Jal kelak di hari kiamat berkaitan dengan salatnya.
0: Awwalu ma yuhasabu 'alaihi al-'abdu yawmal qiyamati salatu. Seorang hamba di akhirat yang pertama kali dihisab dari amalannya adalah salat. Apabila salatnya baik, baik seluruh amalannya. Namun apabila salatnya rusak, rusak seluruh amalannya.
4: Dan sebagian kaum muslimin melalaikan salat, bahkan meninggalkan salat yang meruntuhkan agamanya. Sebagian lagi salat hanya Jumat saja, bahkan sebagian juga hanya salat di bulan puasa saja.
5: Mereka yang meninggalkan salat dengan sengaja, sesungguhnya mereka telah terjerumus ke dalam kefasikan yang nyata, dan ditakutkan mereka akan terjerumus ke dalam kekufuran ikhwatal iman.
6: Bainar rajuli wal kufri wasyirki tarkus salah, faman tarakaha faqad kafar. Pembatas antara seseorang dan kesyirikan serta kekufuran adalah salat, barang siapa yang meninggalkannya
7: yaitu dalam lembah kekufuran. Bagaimana seseorang mengaku muslim sementara bangunan Islamnya runtuh karena tiangnya, tiang penyanggahnya telah runtuh, yaitu salat.
8: Hidayah 103,4 FM.
9: Dan betapa banyak hari ini orang-orang yang meninggalkan salat karena pekerjaannya, karena mencari kehidupan, padahal kehidupannya siapa yang memberikan? Allah Subhanahu wa taala.
10: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
11: Khalafa min ba'dihim khalf

0: Allah tegaskan kepada kita, jangan gara-gara mencari kehidupan dunia kita meninggalkan salat.
1: Allah yang berikan rezeki kepada kita, bukan bos kita, bukan atasan kita.
2: Pendengar hidayah yang dirahmati Allah, ikhwani wa akhwati fiddin, sesaat lagi akan kita dengarkan kumandang azan pertanda datangnya waktu sholat. Marilah kita bersama-sama mempersiapkan diri melaksanakan sholat di masjid.

0: قدوات قدوات نبوية نبوية نبوية.
1: عن أبو هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رغم أنف ثم رغم أنف ثم رغم أنف، من أدرك أبويه عند الكبر أحدهما أو كلاهما فلم يدخل الجنة. رواه مسلم. Dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, merugi kemudian merugi orang yang bertemu dengan kedua orang tuanya ketika mereka sudah tua, atau bertemu dengan salah seorang di antaranya ketika mereka sudah tua, akan tetapi itu tidak mampu membuatnya untuk masuk ke dalam surga. Hadis riwayat Imam Muslim.
0: قدوات نبوية نبوية
1: نبوية. عن جبير بن مطعم رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يدخل الجنة قاطع. رواه البخاري ومسلم. Dari Jubair bin Mut'im radhiyallahu taala anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak akan masuk dalam surga orang yang memutuskan silaturahmi. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
0: Qudwat nabawiyyah nabawiyyah
1: nabawiyyah. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam: kullu ummati yadkhuluna al-jannata illa man aba. Qila: wa man ya'ba ya Rasulullah? Qala: man ata'ani dakhala al-jannah, wa man asani faqad aba. Rawahu al-Bukhari. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda: seluruh umatku akan masuk ke dalam surga kecuali yang enggan untuk masuk ke dalam surga. Para sahabat bertanya, siapa orang yang enggan untuk masuk surga wahai Rasulullah? Beliau berkata, barang siapa yang taat kepada aku, dia akan masuk surga. Dan barang siapa yang durhaka kepada aku, maka sungguh dia telah enggan untuk masuk surga. Hadis riwayat Imam Bukhari.
0: Qudwatun nabawiyyah nabawiyyah
1: nabawiyyah. An Anas ibn Malik radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam fima yarwihi an rabbihi azza wa jalla qal: idza taqarraba al-'abdu ilayya shibra taqarrabtu ilayhi dhira'a, wa idza taqarraba ilayya dhira'a taqarrabtu ilayhi ba'a, wa idza atani yamshi ataituhu harwala. Rawahu al-Bukhari. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi meriwayatkan daripada Allah azza wa jalla, beliau berkata, apabila hambaku mendekatkan diri kepadaku satu jengkal, niscaya aku akan mendekatkan diriku kepadanya satu hasta. Dan apabila hambaku mendekatkan dirinya kepadaku satu hasta, aku akan mendekatkan diriku kepadanya satu depa. Dan apabila dia datang kepadaku dengan berjalan kaki, niscaya aku akan datang kepadanya dengan berlari. Riwayat Imam Muslim.
2: من أذكار المساء.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
4: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk.

0: والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
1: Allah, tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Dia yang hidup kekal lagi terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak pula tidur. Kepunyaannya lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Allah mengetahui apa-apa yang berada di hadapan mereka dan di belakang mereka, dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Dibaca pagi dan sore satu kali.
2: بسم الله الرحمن الرحيم
3: قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد
2: بسم الله الرحمن الرحيم
3: قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد
2: بسم الله الرحمن الرحيم
3: قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد
1: Katakanlah, Dialah Allah yang Maha Esa, Allah, Rabb yang segala sesuatu bergantung kepadanya. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakkan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya. Al-Quran, Surat Al-Ikhlas, dibaca pagi dan sore 3 kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: حسد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق.

0: حسد.
1: Katakanlah, aku berlindung kepada Rabb yang menguasai waktu subuh dari kejahatan makhluknya dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang menghembus pada buhul-buhul, serta dari kejahatan orang yang dengki apabila dia dengki. Al-Quran Surat Al-Falaq dibaca pagi dan sore 3 kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Katakanlah, aku berlindung kepada Rabb yang memelihara dan menguasai manusia, Raja manusia, sesembahan, ilah manusia, dari kejahatan, bisikan syaitan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada-dada manusia, dari golongan jin dan manusia. Al-Quran, Surat An-Nas, dibaca pagi dan sore 3 kali.
1: من أذكار المساء
2: أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ربنا نسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها ونعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها ربنا نعوذ بك من الكسل وسوء الكبر ربنا نعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر.
0: Kami telah memasuki waktu sore, dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji hanya milik Allah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar, kecuali Allah yang Maha Esa. Tiada sekutu baginya, baginya kerajaan, dan baginya pujian. Dialah yang Maha Kuasa atas segala sesuatu. Wahai Rabb, aku memohon kepadamu kebaikan di malam ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan malam ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Rabb, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan kejelekan di hari tua. Wahai Rabb, aku berlindung kepadamu dari siksaan di neraka dan siksaan di kubur. Dibaca sore 1 kali.
2: Allahumma bika amsayna, wabika asbahna, wabika nahya, wabika namut, wa ilaykal masir.
0: Ya Allah, dengan rahmat dan pertolonganmu, kami memasuki waktu sore. Dan dengan rahmat dan pertolonganmu, kami memasuki waktu pagi. Dengan rahmat dan kehendakmu, kami hidup. Dan dengan rahmat dan kehendakmu, kami mati. Dan kepadamu tempat kembali bagi semua makhluk. Dibaca sore 1 kali.
3: Allahumma anta rabbi la ilaha illa ant. Khalaqtani wa ana abduk. Wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'at. A'udhu bika min syarri ma sana'at. أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.
0: Ya Allah, Engkau adalah Rabbku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hambamu. Aku akan setia pada perjanjianku denganmu semampuku. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan apa yang kuperbuat. Aku mengakui nikmatmu yang diberikan padaku, dan aku mengakui dosaku. Oleh karena itu, ampunilah aku. Sesungguhnya tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali Engkau. Dibaca pagi dan sore 1 kali.
3: اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت.
0: يا الله، selamatkanlah tubuhku dari penyakit dan dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah pendengaranku dari penyakit dan maksiat atau dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah penglihatanku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kekufuran dan kefakiran. Aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Dibaca pagi dan sore 3 kali.
1: Min adhkaril masa'.
3: Allahumma inni a'udhu bika minal kufri wal faqr, wa a'udhu bika min azabil qabr. La ilaha illa ant. اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي.
0: يا الله، sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan di dunia dan akhirat. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan dalam agama, dunia, keluarga, dan hartaku. Ya Allah, tutupilah auratku, aib dan segala sesuatu yang tidak layak dilihat oleh orang, dan tenteramkanlah aku dari rasa takut. Ya Allah, peliharalah aku dari depan, belakang, kanan, kiri, dan dari atasku. Aku berlindung dengan kebesaran-Mu agar aku tidak disambar dari bawahku. Aku berlindung dari dibenamkan ke dalam bumi. Dibaca pagi dan sore 1 kali.
3: Allahumma 'alim al-ghaib wash-shahada, fatir as-samawati wal-ard, rabb kulli shay'in wa malika, ashhadu an la ilaha illa ant, أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه، وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
0: Ya Allah, yang maha mengetahui yang gaib dan yang nyata, wahai Rabb pencipta langit dan bumi, Rabb atas segala sesuatu dan yang merajainya, aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan diriku, syaitan, dan sekutunya. Aku berlindung kepadamu dari berbuat kejelekan atas diriku atau mendorong seorang muslim kepadanya. Dibaca pagi dan sore 1 kali.
3: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم.
0: Dengan nama Allah yang tidak ada bahaya atas namanya sesuatu di bumi dan tidak pula di langit. Dialah yang maha mendengar dan maha mengetahui. Dibaca pagi dan sore 3 kali.
3: Raditu billahi rabba wa bil islam dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam nabiyya. Raditu billahi rabba wa bil islam dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam nabiyya. Raditu billahi rabba wa bil islam dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam nabiyya.
0: Aku ridha Allah sebagai Rabbku, Islam sebagai agamaku, dan Muhammad sebagai nabiku. Dibaca pagi dan sore 3 kali.
3: Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghith aslih li sya'ni kullah wala takilni ila nafsi tarfata 'ayn.
0: Wahai Rabb yang maha hidup, wahai Rabb yang maha berdiri sendiri, dengan rahmatmu aku meminta pertolongan. Perbaikilah segala urusanku, dan jangan diserahkan kepadaku, meski sekejap mata sekalipun, tanpa mendapat pertolongan darimu. Dibaca pagi dan sore 1 kali.
1: Min adhkaril masa.
2: Amsina ala fitratil islam وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين.
0: Di waktu sore kami berada di atas fitrah agama Islam, kalimat ikhlas, agama nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan agama ayah kami, Ibrahim, yang berdiri di atas jalan yang lurus, Muslim, dan tidak tergolong dari orang-orang yang musyrik. Dibaca sore 1 kali.
3: La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamd. Wahuwa ala kulli syai'in qadir.
0: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya, baginya kerajaan, dan baginya segala pujian, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dibaca 10 kali atau dibaca 1 kali.
3: Subhanallah wa bihamdih.
0: Maha suci Allah, aku memujinya. Dibaca 100 kali.
3: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق.
0: Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari kejahatan sesuatu yang diciptakan. Dibaca sore 3 kali.
4: فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون.
1: من أذكار المساء.

yang menyuruh Allah dan Rasulnya. Dan konsekuensi kita sebagai seorang muslim atau sebagai seorang muslimah, wajib kita untuk taat kepada Allah SWT. Karena Allah yang menciptakan kita. Allah yang memberikan rezeki kepada kita. Allah yang memberikan segalanya kepada kita. Pantas kalau kita bersyukur kepada Allah. Syukurnya kita kepada Allah dengan melaksanakan perintah-perintahnya dan menjauhi segala larangannya.

Allah berfirman di dalam surah Al-Ahzab, surah yang ke-33, ayat 59, Allah berfirman,

Wahai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anakmu dan wanita-wanita kaum muslimin, agar mereka mengulurkan jilbab mereka ke seluruh tubuhnya. Yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal. Karena itu mereka tidak diganggu. Dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Mereka mengatakan lagi, Allah, wanita-wanita muslimah itu sakit. Kulitnya penuh dengan kadas dan panu. Oleh sebab itu mereka memakai hijab untuk menutupi aibnya. Begitu kotor omongan-omongan mereka. Begitu jahat apa yang mereka lontarkan dan mereka tuduhkan kepada para wanita muslimah. Wahai saudari-saudari muslimah, tahukah anda apa yang mereka kehendaki? Mereka hanya menghendaki satu perkara, menghancurkan agama Islam dan merusak generasi Islam dengan menyebarkan kekejian di tengah masyarakat beriman. Mereka menghendaki agar wanita-wanita muslimah yang suci keluar dari rumahnya, dari bentengnya. Mereka menghendaki agar kamu menjadi barang dagangan yang murah sebagai pemuas nafsu syahwat. Itu tujuan mereka. Mereka berusaha menipumu agar kamu keluar dari surga. Bagaimana iblis mengeluarkan bapak kita Adam darinya. Ingat, Allah berfirman dalam Al-Quran.

0: akhi, ukhti, rahimani wa rahimakumullah. Ketahuilah bahwa ukhuwatul islamiyah, persaudaraan di atas agama Islam, adalah posisi yang mulia di dalam agama Islam. Allah berfirman di dalam Al-Qur'anul Karim,
1: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
2: Innamal mu'minuna ikhwah, fa'aslihu baina akhawaykum, wattaqullaha la'allakum turhamun.
0: Sesungguhnya orang-orang yang beriman, mereka itu bersaudara. Fa'aslihu baina akhawaykum, maka perbaiki terus persaudaraan kalian. Lihat, persaudaraan di atas pondasi iman, bukan di atas pondasi yang lainnya.
3: Karena persaudaraan yang dijalin atas dasar perkara-perkara

0: duniawi tidak akan bernilai apapun di sisi Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan tentang 7 orang yang akan dinaungi pada hari kiamat, pada hari di mana tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Di antaranya adalah rajulani tahabba fillah. 2 orang laki-laki yang saling menyintai karena Allah Subhanahu wa taala. Istama' alaihi wa tafarraqa alaihi. Bertemu karena Allah, berpisah juga karena Allah Subhanahu wa taala.
1: Dan apabila seseorang memiliki persaudaraan dengan saudaranya, ketahuilah dia sedang bergelimang dengan rahmat dan nikmat Allah. Sebaliknya, kalau yang terjadi pada dirinya adalah bukan yang demikian, sedang tidak diliputi oleh rahmat dan nikmat Allah. A'adzanallahu wa iyyakum min. Allah mengatakan di dalam Al-Quran,

0: Lihat, Islam menerangkan kepada kita bahwa umat Islam bersaudara dan menyuruh kita untuk senantiasa memperbaiki tali persaudaraan tersebut. Dan tidak mungkin kita bisa memperbaikinya melainkan kita merawat persaudaraan itu agar tetap terjalin dengan baik, akan tetap terbina dengan baik, dan kita menjaga segala hal yang mungkin akan meretakkan hubungan persaudaraan tersebut atau menghilangkannya dalam kehidupan kita.
1: Sebagian orang, mereka ingin menerapkan al-bughdhu fillah, ingin menerapkan rasa benci karena Allah Subhanahu wa taala. Namun mereka salah penerapan. Mereka menyangka bahwasanya penerapan mereka itu benar-benar benci karena Allah, tetapi ternyata pada hakikatnya bukan karena Allah, tapi karena ada sedikit hawa nafsu yang masuk dalam hati mereka. Mereka benci, mereka marah, mereka menghajar, ternyata ada hawa nafsu bukan semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala.
2: Jadi yang harus kita lakukan di antara dua orang yang bersaudara, dua orang yang bersahabat karena Allah Subhanahu wa taala, saling mencintai karena Allah Subhanahu wa taala, adalah terus memupuk rasa cintanya kepada saudaranya karena Allah Subhanahu wa taala. Sebab semakin besar cintanya kepada saudaranya itu, maka semakin besar pula keutamaan yang akan diraihnya. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, tidaklah dua orang laki-laki saling mencintai karena Allah, maka yang paling utama, yang paling afdal, yang paling tinggi tingkatannya dari keduanya itu adalah yang paling menyintai rekannya.
3: Hidayah 103,4 FM.

0: amal itu sesungguhnya dinilai dari khawatim, penutup, bukan dari zahir, apa yang kita kerjakan sekarang. Seorang hamba apabila dia bersungguh-sungguh di awal jalan, di pangkal jalan, teguh di atas jalan tersebut, beramal ikhlas dan benar, maka insyaallah Allah akan membalasnya kelak di akhir hayatnya, di saat dia sampai di ujung jalannya.
1: Perjuangan untuk meraih keikhlasan dan perjuangan untuk menjaga keikhlasan adalah perjuangan seumur hidup sampai meninggal dunia. Kalau kita lihat bagaimana asar-asar salaf tatkala bicara tentang ikhlas, bagaimana kesulitannya mereka menghadapi keikhlasan, bagaimana orang sekelas Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah, ini kelas kakapnya para salaf, dia mengatakan ma ala syai'an ashadda alayya min ikhlas, aku tidak pernah menghadapi sesuatu yang lebih berat daripada keikhlasan.
0: Mereka tahu bahwasanya ketaatan betapapun besar dan menggunungnya, apapun yang dilakukan oleh seorang hamba dari ketaatan banyak dan tinggi, terkadang hanya dengan sedikit riya musnah dan sirnalah amalan tersebut.
1: Kita berusaha untuk ikhlas, meraih keikhlasan perkara yang gaib, kita tidak tahu kita sudah ikhlas atau tidak. Sampai sebagian salaf mengatakan barang siapa yang merasa dirinya sudah ikhlas, maka dia butuh untuk ikhlas.
0: Para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan tabi'in, mereka memiliki amalan yang mereka sebut dengan khabi'ah. Khabi'ah, amalan rahasia mereka. Yang tidak ada seorang pun yang tahu, sekalipun orang yang terdekat dengan diri dia. Barangkali di antara mereka ada yang memiliki ibadah amal yang mereka kerjakan kepada Allah sampai istrinya sendiri tidak tahu. Ini andalan mereka. Ini simpanan mereka. Yang mereka harapkan akan menyelamatkan mereka kelak di akhirat.

0: Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama dengan lurus, dan supaya mereka mendirikan sholat dan menunaikan zakat, dan yang demikian itulah agama yang lurus.
1: Hidayah 103,4 FM.
2: شبكة الذكر الحكيم تقدم
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: Orang-orang yang terdahulu dan lebih awal masuk agama Islam daripada muhajirin dan ansar dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, Allah ridho kepada mereka. Mereka pun ridho kepada Allah. Dan Allah telah siapkan untuk mereka itu surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka akan kekal di dalam surga itu untuk selama-lamanya. Itulah keberuntungan yang sangat besar. Sangat jelas dan tegas di dalam ayat ini bahwa kita diwajibkan untuk mengikuti Rasul dan mengikuti sahabat-sahabat Rasul. Maka beragama sesuai dengan pemahaman para sahabat Nabi terhadap agama adalah syariat Islam yang Allah turunkan dari langit dan bukan hasil karya ulama. Akan tetapi nas kitabullah, nas hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
1: Bagaimana para sahabat mereka jual segalanya untuk Allah dan Rasul? Mereka korbankan segalanya untuk Allah dan Rasul. Menjadikan telinga Nabi sallallahu adalah telinga mereka. Lisan Nabi adalah lisan mereka. Hati Nabi adalah hati mereka.
2: Salah satu keteladanan yang mereka contohkan adalah ketika terjadi peperangan Uhud. Di saat kaum muslimin terdesak dan orang-orang musyrikin mereka merangsek maju ke depan dengan penuh nafsu ingin membunuh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saat itu para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam bahu membahu untuk melindungi nyawa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana yang dikerjakan oleh Abu Dujanah dan juga Abu Talha radhiyallahu anhuma. Abu Talha berkata, "Wahai Rasulullah, jadikan leherku sebagai pelindung dari lehermu." Ada di antara para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang masuk ke dalam barisan orang-orang musyrikin, berusaha untuk memporak-porandakan barisan mereka. Di antaranya adalah seorang sahabat yang bernama Anas ibn Nadhr, yang mana beliau di akhir pertemuan didapatkan jasad beliau sudah tertikam di dalamnya lebih dari 82 tikaman, sampai-sampai tidak dikenali jasadnya. Tidak ada yang mengenali kecuali hanya saudara perempuannya sendiri. Itu pun dilihat dari jari-jarinya. Itulah bagaimana para sahabat radhiyallahu anhum memberikan teladan bagi kita bagaimana kita membela Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
3: Benarlah apa yang dikatakan oleh Imam Malik rahimahumullah, lan yasluha, lan yasluha akhir hadhihi al-ummah, hadhihi al-ummah illa bima saluha awwaluha. Tidak akan bisa baik, tidak akan soleh akhir umat ini kecuali dengan perkara-perkara yang telah membuat baik generasi awal mereka, pendahulu mereka, yaitu generasi sahabat.
4: Bagaimana tidak dengan sahabat Rasulullah? Mereka adalah orang yang telah Allah sucikan dan telah Rasulullah SAW banggakan, sehingga patut bagi kita untuk menjadikan mereka suri tauladan. Kalau Allah bukan dengan mereka, niscaya kita tidak akan mengerti bagaimana mengamalkan Islam. Bagaimana tidak mereka bisa seperti itu? Mereka telah belajar di atas meja kenabian, duduk di kampus kerasulan.
5: Guru mereka Rasulullah SAW. Mereka yang pertama kali menerapkan ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka yang pertama kali menerapkan hadis-hadis Rasulullah SAW. Tatkala mereka menerapkan ayat-ayat Allah, yang jadi pengawas Rasulullah SAW.
0: Barang siapa yang mengikuti para sahabat di dalam menjalankan ketaatannya kepada Allah, di dalam menjalankan ibadahnya kepada Rabbul Izzati wal Jalalah, yang ia contoh adalah para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka mereka lah orang yang mengamalkan Al-Quran dan Sunnah yang sesungguhnya.
6: Bahwa orang yang tidak mengikuti pendapat para sahabat pasti dia akan berbuat bid'ah dan sesat. Semua kelompok sesat akibat tidak mengikuti pemahaman Rasulullah. Khawarij, Murjiah, semua firqah sesat akibat daripada menyimpang dari pemahaman para

0: Dan barang siapa yang menentang Rasul, sudah jelas baginya petunjuk, dan mengikuti jalan selain jalan kaum mukminin, itu mengikuti jalan selain jalan para sahabat, kami akan biarkan dia sesat, dan kami akan masukkan dia ke neraka jahanam.
1: Hidayah 103,4 FM.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya.

0: Barang siapa yang meniti atau menempuh suatu jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan mudahkan untuknya jalan menuju sorga. Dan kita selalu menuntut ilmu dan senantiasa menuntut ilmu karena kita ingin masuk sorga.
1: Ada beberapa saat Anda merasakan hati yang khusyuk, bertaubat, pasrah dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu Allah membukakan bagimu kunci rahasia ilmu yang sangat luas. Namun pernah pula engkau lewati masa-masa lalai yang memporak-porandakan hatimu. Ini semua adalah bukti dari firman Allah Subhanahu wa taala.

0: سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم.
1: Hai orang-orang yang beriman, jika kamu bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan memberikan kepadamu furqan dan menghapuskan segala kesalahan-kesalahan dan menghapuskan dosa-dosa.
2: Tidak ada jalan kebaikan dan kebangkitan kecuali dengan mempelajari Islam.
3: Maka orang yang berilmu tentang agama yang mengantarkan kita untuk mengenal Rabbul Alamin, maka ilmu itulah yang paling mulia.
1: Dan jika Allah Subhanahu wa taala sudah mengampuni seorang hamba, maka akan terbukalah pintu-pintu ilmu.
4: Akan tetapi ilmu jika seandainya tidak dibarengi dengan amal, maka dia adalah amalan Yahudi. Amalan Yahudi maghdub alaihi, termurka. Apa manfaatnya jika seandainya ilmu yang ada di otak tetapi tidak ada di dalam amal? Mana tangis yang pernah ada di dalam kehidupan Anda di awal-awal kesadaran? Mana rasa lezat ibadah? Mana keinginan beramal untuk akhirat dan sudah merasa hambar dengan kehidupan? Atau semakin bertambah gaji, semakin tinggi juga cita-cita kepada dunia? Atau semakin banyak kita mengaji, semakin juga kita rakus terhadap harta, rakus dengan segala kenikmatan dunia yang ada?
5: Orang yang kembali kepada maksiat dan jalan syaitan setelah dia mendengar nidaur rahman, panggilan Allah azza wa jalla, saya takut kepadanya firman Allah azza wa jalla yang mengatakan falamma sa'u azaghallahu qulubahum, ketika mereka melenceng, maka Allah subhanahu wa ta'ala lencengkan hati mereka. Ketika mereka telah mendapatkan hidayah dan mereka tidak mau mengolahnya, mereka tidak mau mencobanya, mereka duduk akan tapi tidak pernah menyemak, mereka hadir akan tapi tidak pernah menghadirkan hati, kemudian Allah subhanahu wa ta'ala hanya pertemukan dia nanti di neraka.
6: Ya ayyuhal ladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun, kabura maqtan inda Allahi an taqulu ma la taf'alun.
7: Wahai orang-orang yang beriman, mengapa kamu mengatakan sesuatu yang tidak kamu kerjakan? Itu sangatlah dibenci di sisi Allah. Jika kamu mengatakan apa-apa yang tidak kamu kerjakan.
8: Hidayah 103,4 FM.
9: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Apa yang kamu infakkan adalah untuk orang-orang fakir yang terhalang usahanya karena jihad di jalan Allah, sehingga dia yang tidak dapat berusaha ini, orang lain yang tidak tahu, menyangka bahwa mereka adalah orang-orang kaya karena mereka menjaga diri dari meminta-minta. Engkau Muhammad mengenal mereka dari ciri-cirinya. Mereka tidak meminta secara paksa kepada orang lain apapun harta yang baik yang kamu infakkan. Allah Maha mengetahui.
1: Barang siapa yang telah membuka dari seorang mukmin kesedihan dari kesedihan dunia, maka Allah niscaya akan membuka kesedihannya pada hari kiamat. Barang siapa yang mengeluhkan bagi orang-orang yang sedang sulit, maka Allah Subhanahu wa taala akan memudahkannya di dunia dan di akhirat. Dan barang siapa yang menutup aib seorang muslim, maka Allah akan menutupnya aibnya di dunia dan akhirat. Dan sesungguhnya Allah di dalam pertolongan hambanya, selagi hambanya di dalam pertolongan saudaranya.
2: Dari sahabat Abu Hurairah, Nabi bersabda, "Ma min yaumin yusbihul ibadu fihi illa malakani yanzilani fayaqulu ahaduhuma Allahumma a'ti munfiqan khalafa wa yaqulu al-akharu Allahumma a'ti mumsikan talafa." Muttafaqun alaih. Setiap hari yang seorang hamba ada pada hari itu, melainkan dua malaikat turun. Yang satu berkata, "Ya Allah, gantikan orang yang infak hari ini." Malaikat yang lain berkata, "Ya Allah, hancurkan orang yang tidak infak hari ini." Maka setiap hari kita harus sedekah, setiap hari kita harus infak. Jangan bakhil, jangan pelit.
3: Tidak akan dapat seorang muslim ketakwaan sampai kalian memberikan kepada Allah apa yang kalian cintai. Anda mempunyai waktu, berikan kepada Allah. Anda mempunyai harta, berikan. Anda sangka bahwa Islam hanya membutuhkan harta? Tidak membutuhkan waktu, tidak membutuhkan tenaga, tidak membutuhkan ilmu dan semacamnya. Tidak. Anda yang mempunyai waktu, infakkan waktu Anda. Jangan menjadi bakhil. Anda yang mempunyai ilmu, infakkan ilmu Anda. Anda yang mempunyai harta, tidak ada bisa Anda infakkan kecuali harta itu, infakkan harta Anda.
4: Akhi, saudaraku, saudariku, jika engkau ingin hati tersebut lembut, mudah tersentuh dengan ayat-ayat Allah, bergetar saat asmanya disebut, salah satunya banyak berinfak, banyak bersedekah. Karena sesungguhnya orang yang berinfak dan bersedekah itu orang yang peka, memiliki hati yang lembut, tidak tega dia. Iba, kasihan melihat saudaranya yang membutuhkan dan tidak ada yang menolongnya. Hanya orang-orang yang memiliki hati yang peka, jiwa yang lembut, yang akan tersentuh lalu mengulurkan bantuan.
3: Bercerita tentang takwa akan tepi-bapi, maka tidak ada manfaat.
5: Hidayah 103,4 FM.
6: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ketika seorang sahabat bertanya kepada beliau, "Ya Rasulullah, kulli fil islami qawlan la as'alu anhu ahadan ghairak." Wahai Rasulullah sallallahu, ajarkan aku satu kata dalam agama Islam yang mana aku tidak perlu bertanya lagi kepada orang setelah engkau ini, ajarkan itu kepada aku. Nabi Muhammad mengatakan sallallahu alaihi wasallam, mengajarkan sahabat itu dan seluruh umat termasuk kita, "Qul amantu billahi thumma istaqim." Katakan, aku beriman kepada Allah, kemudian istiqamahlah.
7: Allah Subhanahu wa taala berfirman, Innal ladzina qalu rabbuna Allahu thumma istaqamu tatanazzalu 'alaihim al-mala'ikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil-jannati allati kuntum tu'adun. Sesungguhnya orang yang berkata Tuhanku Allah, kemudian dia istiqamah, maka akan turun kepadanya malaikat. Malaikat itu akan turun dan berkata, alla takhafu wa la tahzanu, jangan kamu merasa takut dan jangan kamu merasa sedih. Wa'abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun, dan bergembiralah dengan surga yang dijanjikan untuk kamu.
6: Istiqamah di atas kejujuran, istiqamah di atas salat, Istiqamah terutama di atas tauhid, itu yang paling utama sekali, menjauhi syirik. Istiqamah di atas berbakti kepada orang tua. Istiqamah di atas puasa wajib dan sunat. Istiqamah di atas meninggalkan yang haram.
7: Maka Rasulullah mengatakan, "Taman arada an yuzahzaha 'anil nar." Barang siapa yang ingin diselamatkan dari api neraka, wa udkhilal jannah, dan ingin dimasukkan ke dalam surga, falyati maniyatahu wa huwa yu'minu billahi wal yawmil akhir. Hendaklah ia mati dalam keadaan beriman kepada Allah dan hari akhirat. Yaitu istiqamah di atas jalan yang hak.
6: Bagaimana caranya? Wong kematian itu datangnya enggak jelas. Bagaimana bisa wafat di atas jalur Islam? Di atas agama Islam, di atas syariat Islam, di atas ibadah yang dianjurkan oleh agama Islam. Bagaimana caranya? Dengan cara istiqamah. Dengan jalan istiqamah kita bisa wafat di atas agama Islam. Dengan melazimi istiqamah tersebut, di saat kematian datang yang tanpa memberi kabar, kita bisa wafat dalam keadaan Islam. Jadi selalu menjaga diri kita di atas Islam, hanya itu yang bisa membuat kita wafat di atas Islam.
5: Hidayah 103,4 FM.
8: Saudaraku, saudariku, akhi, ukhti, pernahkah kita menyesali kalimat yang kita lontarkan kepada saudara kita dan membuat dia sedih? Pernahkah kita satu hari menyesali gunjingan kita? Pernahkah kita berusaha introspeksi diri bahwa kita telah banyak melontarkan kata-kata yang tidak pantas terhadap kaum muslimin? Entah berapa banyak kita mengeluarkan kata-kata yang membuat terluka, sedih sahabat-sahabat kita. Kata-kata yang tidak pantas, terkadang kita menggunjingnya, menggibah saudara-saudari kita. Seorang penggunjing yang suka menggibah, menceritakan aib-aib saudara-saudarinya adalah kanibal, memakan bangkai saudaranya sendiri. Bukankah itu yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Hujurat? Ya.

0: تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه.
1: Jauhilah oleh kalian banyak berprasangka, karena sebagian prasangka itu adalah dosa. Jangan mencari-cari kesalahan saudaramu. Jangan menggunjing satu dengan yang lainnya. Apakah salah seorang dari kalian ingin memakan, memangsa bangkai daging saudaranya yang telah mati? Jangankan bangkai manusia, bangkai hewan pun manusia tidak akan berani memakannya. Ini saudara sendiri.
2: Sadarkah kita itu? Fahamkah kita itu? Mengertikah bahwa lisan kita memberikan pengaruh yang negatif terhadap dakwah? Betapa banyaknya manusia yang lisannya membuat pertempuran manusia. Betapa banyaknya orang yang lisannya membuat dirinya dilaknat oleh orang tuanya. Betapa banyaknya manusia yang lisannya membuat dia dimusuhi oleh seluruh manusia. Betapa banyak manusia yang lisannya ditakuti orang. Dan ini bukanlah sifat seorang muslim.
3: Jadi, setiap perkataan yang tidak bermanfaat bagi seorang muslim, entah itu untuk kepentingan duniawinya ataupun untuk kepentingan ukhrawinya, maka seharusnya dia tinggalkan agar keislamannya menjadi baik.
2: Karena sifat orang muslim yang sesungguhnya adalah yang lisannya tidak melukai orang lain. Dalam hadis yang sahih dari Imam Muslim, Rasulullah SAW bersabda, Al-Muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadih. Orang muslim itu adalah orang yang selamat orang lain dari kejahatan lisannya dan tangannya. Katakan yang baik, kamu akan dapatkan pahalanya. Berhentilah dari yang tidak baik, kamu akan selamat. Kalau tidak, kamu akan menyesal. Baik di dunia ataupun di akhirat.
4: Maka oleh sebab itu, ikhwati iman rahimahumullah, lidah ini kadang-kadang menjadi nikmat buat kita dan menjadi pintu ke surga. Dan kadang-kadang menjadi pembuka pintu neraka.
5: Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Rasulullah SAW mengatakan, Inna ar-rajula la yatakallamu bil kalimah min ridwanillah la yulqi laha bala yarfa'uhu Allahu biha darajatin. Sesungguhnya seseorang berbicara dengan satu kalimat yang di dalam kalimat tersebut ada keridhaan kepada Allah Subhanahu wa taala yang dia tidak ambil pikir, yarfa'u Allahu biha darajat, Allah angkat derajat. Wa innal 'abda la yatakallamu bil kalimah min sakhatillah la yulqi laha bala yahwi biha fi jahannam. Sesungguhnya seseorang berbicara dengan satu kalimat, satu potong kalimat di dalam kemurkaan terhadap Allah Subhanahu wa taala yang dia tidak ambil pusing akan kalimat tersebut, kecuali dia dengan kalimat tersebut Allah jerembabkan dia ke neraka jahannam.
4: Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam la yadkhuluna al-jannah al-qattat wa fi riwayatin namam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia tidak akan masuk surga sekaligus, tetapi terkadang dia akan dimampirkan dulu ke neraka. Siapa? Namam, petat, pelaku ghibah dan pelaku namimah. Lisan menyebabkan kita bisa mampir ke neraka dengan sebab lisan ini.
2: Kalau Anda, saudaraku, saudariku, kaum muslimin dan muslimat, termasuk kaliber manusia-manusia yang kita sebutkan tadi, bertaubatlah segera. Kalau Anda tahu bahwa ada orang yang menghindar dari diri Anda karena takut lisan Anda yang tajam, maka segeralah bertaubat. Karena kita adalah hamba yang selalu terjerat ke dalam kesalahan. Kalau kita ingin membenahi amalan kita, membenahi Islam kita, membenahi diri kita kepada arah yang lebih baik, dan serius ingin minta ampunan Allah Subhanahu wa taala, kalau kita ingin itu, jaga lisan dan jaga lisan.
6: Hidayah 103,4 FM.
7: Jaga pandangan. Allah Subhanahu wa taala berfirman pada ayat yang ke-30 dari surat An-Nur.
8: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Katakan kepada kaum mukminin untuk menjaga mata mereka.
1: Ini perintah yang pertama. Yang kedua, wayah fadu, dan supaya mereka para kaum mukminin menjaga, memelihara furujahum, kemaluan-kemaluan mereka. Di sini Allah memulai perintah menundukkan pandangan sebelum perintah memelihara kemaluan. Kenapa? Kata para ulama rahimahumullah, karena biasanya perbuatan zina awalnya adalah karena kejahatan mata. Awalnya saling lirik-melirik, kemudian saling suka sama suka, lalu jatuh dalam zina. Mata awalnya. Maka kata sebagian para ulama, seluruh fitnah awalnya dari mata.
2: Karena apa yang masuk ke dalam hati melalui mata dan telinga, itu punya pengaruh di dalam hati. Makanya apabila kita melihat yang tidak baik, hati akan menjadi tidak baik. Dari sinilah paham kenapa Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita untuk ghaddul basar, menundukkan pandangan dari yang tidak baik supaya hati terjaga. Yakin atau tidak yakin, ma'asyarul muslimin, orang yang tidak menjaga matanya di siang hari sulit untuk tahajud. Lihatlah. Perhatikan. Kalau kita mau mentadabbur perjalanan hidup kita, orang yang tidak menjaga matanya di siang hari sulit untuk tahajud. Hatinya malas untuk tahajud. Efek daripada dosa dan maksiat dari mata yang masuk dalam hati melahirkan malas, melahirkan kesulitan untuk ditundukkan kepada Allah tabaraka wa taala.
0: Apa kata salah, hendaklah zaman sekarang seorang muslim berkhalwat di rumahnya. Akan tetapi jika seandainya di rumahnya juga tidak ada maksiat. Kalau seandainya ada maksiat, maka dia keluar dari mulut harimau masuk ke mulut buaya. Karena maksiat di rumah kadang-kadang lebih berbahaya daripada maksiat di luar. Yang nampak di jalan jauh lebih berbahaya yang nampak di kamar. Maksiat TV, maksiat lain-lainnya yang masya Allah di zaman fitnah seperti sekarang ini.
1: Apabila seseorang tidak menjaga pandangan matanya, maka akan kotor hatinya. Barang siapa yang tidak memelihara kemaluannya, maka akan kotor keluarganya, akan ternoda kehormatannya. Makanya Allah mulai dari awal, jaga pandangan.
3: Hidayah 103,4 FM.
4: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Serulah manusia ke jalan Rabbimu dengan hikmah dan pelajaran yang baik, dan bantalah mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Rabbimu, dialah yang lebih mengetahui tentang siapa yang tersesat dari jalannya, dan dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk. Hidayah FM, saluran tilawatul Quran dan kajian ilmiah Islam.
1: Sungguh indah bukan ombak yang kita lihat berduyun-duyun, bergerak menuju pantai, dan kembali lagi ke laut. Terkadang ombak ini membesar dan semakin tinggi, sampai-sampai kita dilarang untuk berenang di sana. Coba bayangkan ketika Anda sedang asyik berenang, tiba-tiba datang ombak yang sangat besar menerjang dan menerkam diri Anda. Kemudian ombak itu membawa Anda jauh ke tengah lautan. Anda pun sempat tenggelam. Apa yang akan Anda lakukan? Begitulah dengan diri kita. Ketika ombak-ombak dosa menerjang kita, mengajak kita untuk terus ke lautan dosa dan maksiat, mengajak kita untuk melakukan hal-hal yang melanggar syariat Allah, apakah kita akan membiarkan diri kita terus berada di lautan dosa, terus diterjang oleh ombak-ombak dosa? Tentu tidak, wahai saudaraku, tentu tidak. Siapa sih di antara kita yang tidak pernah melakukan dosa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, setiap anak Adam sering melakukan kesalahan. Sebaik-baik orang yang sering melakukan kesalahan adalah orang-orang yang bertaubat. Bertaubat, itulah kuncinya. Ketika Anda terjerumus dalam dosa, maka orang yang beriman akan segera bertaubat dan terus bertaubat. Saudaraku, jika engkau telah terjatuh di dalam jurang yang sangat dalam, janganlah engkau biarkan dirimu terus berada di sana. Carilah pertolongan. Bergabunglah dengan orang-orang yang soleh. Bangkitlah. Bangkitlah. Anda pasti bisa bangkit. Ingatlah, yang menjadi penentuan kita akan masuk surga atau neraka adalah bagaimana akhir hayat kita nanti. Sesungguhnya amalan-amalan itu tergantung bagaimana akhirnya. Allah masih memberikan kesempatan kepada kita untuk bertaubat. Masih ada waktu, masih ada kesempatan. Mari, raihlah tanganku ini. Kita sama-sama bertaubat, sama-sama kembali kepada Allah. Mudah-mudahan Allah mempertemukan kita di surganya kelak dalam pertemuan yang abadi.
2: Sebagian orang kaya memandang sinis kepada orang miskin karena mereka menganggap orang-orang miskin itu adalah beban masyarakat. Padahal Islam tidak memandang seperti itu. Kalau Islam memandangnya, justru orang miskin yang berjasa kepada orang kaya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ibghunid du'afa." Kata beliau, "Carilah, bantulah aku untuk mencari dan membantu orang-orang lemah." Orang lemah ya macam-macam, di antaranya orang miskin. Kenapa? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Fa innama turzaquna wa tunsaruna bi du'afaikum."
3: Sesungguhnya kalian dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala karena orang-orang lemah di antara kalian. Bukan dengan orang-orang siapa? Tapi orang-orang yang lemah, innama tunsaruna bi du'afaikum.
2: Jadi hadis ini menunjukkan jasanya orang miskin kepada orang kaya. Bukan hanya orang kaya, kepada masyarakat secara umum. Kita mendapatkan rizki dan pertolongan dari Allah adalah karena ada orang-orang miskin di sekeliling kita.
3: Makanya tidak asing di dalam pemahaman ahlu sunnati wal jamaah untuk menjaga orang-orang yang begini. Orang-orang fakir miskin. Seperti Bilal bin Rabah. Seperti Salman al-Farisi. seperti Abu Dzar Al-Ghifari, seperti Suhaib Ar-Rumi dan yang lainnya. Orang-orang yang fakir. Kenapa? Karena sumber kekayaan ada pada mereka.
2: Yang lebih penting dari itu apa? Pertolongan dari Allah.
3: Makanya dakwah Ahlus Sunnati wal Jamaah, di samping dia berdakwah kepada orang-orang yang juga mempunyai peran yang penting di dalam Islam itu sendiri, juga dia berdakwah kepada orang-orang yang lemah. Kenapa? Kemenangan Islam tidak hanya ditentukan dari orang-orang kaya dan orang-orang yang punya kedudukan, tetapi juga orang yang lemah.
2: Kalaupun kaum muslimin itu kuat senjatanya, tentaranya juga kuat, kalau tidak dapat pertolongan dari Allah, mustahil mereka akan menang. Makanya orang-orang miskin sangat dibutuhkan ketika berjihad, karena doa mereka sangat diperlukan oleh kaum muslimin agar pertolongan Allah turun. Makanya jangan lupakan jasanya orang-orang atau para pahlawan yang sering terlupakan.
4: Hidayah bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Quran dan As-Sunnah.

0: maksiat adalah merupakan perbuatan yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala.
1: Banyak orang yang menganggap remeh perbuatan dosa dan maksiat. Dianggap oleh mereka bahwa perbuatan itu satu hal yang biasa.
2: Maksiat muncul karena kekosongan hati. Maksiat itu datang karena kita tidak menegakkan kebenaran pada waktu itu. Qul jaa al-haqqu wa zahaqa al-baathil innal baathila kana zahooqa. Ketika kebatilan, ketika kebenaran kita tidak tegakkan, maka datang kebatilan akan menyerang. Pasukan kebatilan akan menyerang diri kita.
3: Maksiat memberikan dampak-dampak buruk yang meruntuhkan tatanan kehidupan masyarakat. Maksiat memberikan dampak-dampak negatif baik pribadi maupun masyarakat.

0: هداية FM إذاعة القرآن الكريم والدروس العلمية والسير العطرة تقدم لكم هذه المادة.
1: هداية FM saluran tilawah Al-Quran, kajian ilmiah dan sejarah Islam yang mengagumkan. Kami persembahkan untuk Anda, sahabat setia Hidayah.
0: Hidayah FM, Idaatul Quran Al-Karim, والدروس العلمية والسير الحضرة. تقدم لكم هذه المادة.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabi rasulillahi ajma'in. Rabbi israhli sadari wa yasirli amri wa lul'uqadatan min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidini ilman warzuqni fahman. Saudaraku seiman sa'akidah, para pendengar dan para pemirsa dimanapun antum antuna berada, alhamdulillah segala puji dan syukur kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga di kesempatan sore yang berbahagia ini kita kembali dipertemukan oleh Allah tabaraka wa taala, tentunya masih bersama radio kebanggaan kita semuanya, yakni Radio Hidayah FM, bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Qur'an dan Sunnah. Salawat dan salam tak lupa beli kita ucapkan buat Nabi kita tercinta, Rasul kita yang mulia, Muhammad bin Abdullah. Salawat wassalamu alaikum, dan juga buat keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan juga buat orang-orang yang mengikuti beliau hingga hari kiamat nantinya. Baik, khotbah iman, azanillah wa iyakum, para pemirsa dan para pendengar yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Seperti biasa, di petang Jumat kita akan kembali menyimak dan mendengarkan sebuah kajian ilmiah Islam yang kita siarkan secara langsung dari Studio Radio Hidayah bersama guru kita Ustaz Heri Purnama LC Hafizahullah, melanjutkan dari bahasan kitab Durusun Yaumiyah atau kitab Ensiklopedia Nasihat. Dan alhamdulillah dengan izin Allah Subhanahu wa taala, Al-Ustaz telah bersama kita di studio di kesempatan yang berbahagia ini. Dan seperti biasa, ikhwatul iman azanillah wa iyakum, para pemirsa dan para pendengar yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah tabaraka wa taala. Di akhir kajian nanti kita buka Q&A, yang mana antum-antuna bisa bertanya secara langsung dengan menghubungi kami di 0811-753-000 atau di 0811-754-5444, baik SMS maupun WhatsApp. Baik sahabat Hidayah, dimanapun antum-antuna berada, yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Sebelum kita mulai acara kita di kesempatan sore yang berbahagia ini, terlebih dahulu Ana Rudia Bumauyah menyapa Ustaz di kesempatan yang berbahagia ini. Nah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Kaifa halukum Ustaz?
3: Alhamdulillah bikhair. Kaifa haluka?
2: Alhamdulillah bikhair Ustaz. Jazakallah khair Ustaz telah menyempatkan waktunya di sore hari ini untuk kami kembali menimba ilmu bersama Ustaz di kesempatan yang berbahagia ini. Baik, khotbah iman, azanillah wa iyakum, para pemirsa dan para pendengar dimanapun antum antuna berada. Untuk subjudul kita di sore hari ini, yakni di pertemuan ini kita akan subjudul terbaru kita, yakni bahaya maksiat terang-terangan. Insyaallah akan kita bahas bersama Ustaz di kesempatan sore ini. Baik, langsung saja kita simak dan dengarkan. Kepada Ustaz kami persilakan. Faliyatafadhal, masykura.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udhu billahi min syururi anfusina min sayyati a'malina. Man yahdihillah falamudillalah. Wa man yudlil falahadiyalah. Ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, pendengar Radio Hidayah 103,4 Hidayah FM Pekanbaru, mudah-mudahan antum semua dan antunna selalu Allah Subhanahu wa taala berikan kesehatan dan afiah dan juga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kita taufik ya untuk dapat menuntut ilmu agama agar kita dapat mudah masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala berdasarkan Al-Qur'an dan Sunnah. Juga kita selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala selalu ya mengokohkan kita, memberikan istiqamah, keteguhan hati dan iman dan amalan kita di dalam jalan yang lurus, di atas jalan yang lurus yang telah ditempuh oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya radhiyallahu taala anhum ajmain. Kaum muslimin dan muslimat, pendengar Radio Hidayah yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah pada petang Jumat pada hari ini 17 Juli 2026, 2 Safar atau 3 Safar, bulan kedua dari bulan Hijriah 1448 Hijriah, kita masih dapat bertemu kembali dalam ensiklopedi nasihat kita yang kita mengetahui bahwa ad-dinun nasihah, sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi SAW di dalam hadis yang sahih yang selalu kita dengar, agama Islam adalah nasihat. Maka selalulah kita mendengarkan nasihat dan juga memberikan nasihat agar Allah Subhanahu wa taala memberikan kita pahala yang banyak, begitu juga agar Allah Subhanahu wa taala selalu membimbing kita kepada ketaatan di jalan yang benar. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam bahasan kita di ensiklopedia nasihat, yaitu dalam kitab Ad-Durarul Muntaqah minal Kalimatul Mulqah Durusun Yaumiyah, kita akan bawakan tema baru pada pertemuan mulai Jumat hari ini, yaitu Khuturatul Mujaharati bil Ma'siyah. Dia judul dalam bahasa Arabnya. Kalau kita terjemahkan per kata, khuturah artinya bahaya, al-mujaharah yaitu terang-terangan, bil maksiat dengan perbuatan maksiat. Berkata Syekh Dr. Amin bin Abdul Asyqawi hafizahullah taala yang mengarang kitab ensiklopedia nasihat ini, yaitu kitab Ad-Durarul Muntaqah minal Kalimatul Mulqah Durusan Yaumiyah, sebagaimana biasa ya, dan merupakan sunnah dari Nabi SAW dan juga para sahabatnya dan para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, yang memulai sebelum sesuatu menyampaikan ya, menyampaikan sesuatu dengan memuji Allah dan berselawat kepada dan bersalawat dan salam kepada Rasulullah SAW. Beliau mengatakan, alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah. Assalatu wassalamu ala Rasulillah. Salawat dan salam kita berikan untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Dan aku bersaksi, bersyahadah, sesungguhnya tidak ada ilah yang berhak untuk diibadati illallah, kecuali yang benar dengan benar, kecuali hanya satu, yaitu Allah Subhanahu wa taala, wahdahu satu-satunya, la syarika lahu, tidak ada sekutu bagi Allah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, dan juga aku bersaksi sesungguhnya Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim, Hashim bin Quraisy, asrafu qabailil Arab, Muhammad adalah hamba Allah dan Rasulnya. Muhammad adalah manusia seperti kita dan dia adalah utusan Allah Subhanahu wa taala yang telah Allah pilih untuk menyampaikan apa yang Allah inginkan kepada dua jenis makhluk yang menerima syariat Islam, yang wajib menerima dan mengamalkan syariat Islam, yaitu dari golongan jin dan manusia. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku, untuk mengesakanku." Wa ba'd, adapun setelahnya yang akan kita bahas itu berkaitan dengan judul. Beliau mengatakan, "Hafizahullah taala, fa innal dhunuba wal ma'asiya akibatuha wa khimatun fid dunya wal akhirah." Allah Ta'ala mubayyinan adraruha 'alal 'ibad. Maka sesungguhnya dosa-dosa dan maksiat akibatnya adalah buruk. Akibatnya

beristighfar, tidak bertaubat, bahkan dia terus melakukannya, bahkan ada orang yang juga sudah diingatkan terus melakukannya, maka dia akan mendapatkan bahaya di dalam kehidupan dunia. Begitu juga wakhimatun fil akhirah. Ya, akibat buruk juga akan didapati di akhirat, yang tentunya keburukan di akhirat berlipat-lipat kali ganda, lebih buruk, lebih menyakitkan ketika berada di alam akhirat. Di dunia saja sudah menderita dan mendapatkan keburukan, dan itu hidupnya sementara di dunia. Apalagi di akhirat dengan kehidupan yang abadi, berarti memang akibatnya sangat berbahaya sekali. Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan mudarat-mudarat dari dosa dan maksiat yang Allah akan timpakan kepada hamba-Nya, kepada manusia. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Ankabut, terletak pada juz yang ke-20 dari 30 juz ayat Al-Qur'an, surah Al-Ankabut ayat 40. Allah Subhanahu wa taala berfirman, qala ta'ala faqul lan akhadna bidzambihi. Maka masing-masing mereka manusia, ya faqul lan, maka masing-masing mereka manusia, akhadna, kami azab mereka, bidzambihi, dengan sebab dosa-dosa mereka manusia tersebut. Faminhum man arsalna alaihi hasiba. Kemudian Allah SWT memberikan bentuk azab yang telah Allah berikan kepada umat-umat yang terdahulu. Dan Allah menurunkan ayat Al-Quran ini kepada Nabi SAW di zaman Nabi, didengar oleh para sahabat, dipahami oleh para sahabat, dan juga generasi-generasi setelah mereka, dan juga sampai sekarang. Allah SWT telah mengingatkan agar setiap manusia mengambil pelajaran. Ya, karena kita membaca kisah-kisah yang ada di dalam Al-Quran, sebagaimana di akhir surat Yusuf, dan surat Yusuf dari awal sampai akhir berisi kehidupan Nabi Yusuf alaihissalam, mulai dari kecil sampai beliau dewasa dan tua. Dan disebutkan pada setiap kisah ada ibrah, la ibratun liulil albab, pengajaran atau pelajaran bagi orang yang berakal, berpikir, mengambil pelajaran dari apa yang telah Allah firmankan. Akibat yang baik akan didapati oleh orang yang baik, orang yang taat, walaupun dalam perjalanan hidupnya penuh dengan ujian dan musibah, dalam arti hal-hal yang menyakitkan dari orang-orang lain. Tetapi akhirnya al-aqibatu, sebagaimana disebutkan di dalam banyak Al-Quran, wal-aqibatu lil-muttaqin. Adapun akibat yang buruk adalah untuk orang yang bertakwa. Sebagaimana juga sebaliknya, Allah Subhanahu wa taala banyak memberikan, menurunkan ayat berupa kisah-kisah manusia-manusia yang ingkar, yang kufur, yang melakukan maksiat, tidak pernah berhenti, bahkan sudah diutus para nabi dan rasul, mereka tetap melakukannya. Maka akibat buruklah yang mereka terima, su'ul akibah, buruk akibatnya di akhir, apalagi di akhir hidup mereka. Maka di sini Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan, faqulan akhadna bidzambi, maka masing-masing mereka itu kami azab karena dosa-dosanya. Faminhum man arsalna alaihi hasiba, di antara mereka ada yang kami timpakan kepadanya hujan batu kerikil, bukan hujan biasa. Hujan salju saja itu kalau menimpa itu keras. Ya. Maka itu bisa juga membuat atap kita berlobang ataupun bengkok ataupun terbenam sedikit. Bagaimana kalau hujannya adalah batu kerikil? Nah, sudah ada umat yang Allah binasakan, Allah timpakan kepada mereka hujan batu kerikil. Wa minhum man akhadathu shayhatun.

0: Ada juga yang umat telah Allah timpakan kepada mereka suara yang keras yang mengguntur, yang menghancurkan mereka, yang membinasakan mereka, yang memecahkan telinga-telinga mereka, pendengaran-pendengaran mereka, dan mereka mati, menggenaskan. Kemudian Allah melanjutkan, wa minhum man khasyafna bihil arda. Ada juga yang kami benamkan, kata Allah, mereka ke dalam bumi. Ya Allah, masukkan mereka ke dalam bumi. Contohnya Qarun, la'natullah alaih, dan juga ini satu orang, ada juga langsung satu kaum. Allah benamkan mereka ke dalam bumi. Ya, langsung. Kadang tidak ada penyebab gempa dan yang lainnya. Tetapi Allah azab mereka. Karena dosa-dosa mereka. وَمِنْهُمْ مَنْ أَغْرَقْنَا. Dan ada pula yang kami tenggelamkan. Allah telah menenggelamkan anak Nabi Nuh yang kafir, mati kafir, padahal sudah dinasihati, sudah diajak oleh ayahnya seorang Nabi. Begitu juga istrinya yang mati kafirah, yang dia ditenggelamkan oleh Allah. Ya, yang telah ditenggelamkan Allah dari air yang sangat banyak, hujan turun yang lebat, mata air dan sumber-sumber air dari laut, dari ya sungai, dari bahkan dari mata air yang kecil, semuanya keluar air, sehingga air itu menggunung dan bahkan menenggelamkan gunung-gunung yang kecil, bahkan sampai gunung yang tertinggi. Maka semuanya adalah akibat dzunub wal ma'asi, dosa-dosa dan maksiat yang dilakukan oleh mereka, dan mereka tidak bertaubat kepada Allah. Sudah datang peringatan kepada mereka, tapi mereka tetap bertahan dalam maksiat mereka, apalagi dosa-dosa besar seperti syirik, kekufuran. Begitu dosa-dosa yang lain, dosa-dosa besar. Kemudian Allah melanjutkan di akhir ayatnya, wa ma kana Allahu liyadhlimahum. Allah ingin mengingatkan kita dari umat-umat yang tersebut, yang telah kita sampaikan di atas, yang telah Allah binasakan, ya, tidak menunjukkan Allah itu zalim. Allah mengazab mereka, tidaklah Allah zalim kepada mereka. Allah sama sekali tidak hendak menzalimi mereka. Wama kana Allahu liyadhlimahum walakin kanu anfusahum yadhlimun. Akan tetapi mereka lah yang menzalimi diri mereka sendiri. Kaum muslimin yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau kita baca dan akan kita dengarkan dari tafsir para ulama ahlu sunnah jamaah, ahli tafsir dari ulama salaf, ya, telah menyebutkan kepada kita di antaranya yang sangat singkat, ya, tafsir Imam Al-Baghawi, walaupun kadang-kadang beliau menafsirkan ayat cukup panjang, ya, seperti yang kita baca dalam tafsir juga Imam Ibnu Katsir, beliau banyak juga membawakan riwayat, apalagi tafsir Imam At-Tabari. Maka di sini disebutkan oleh Imam Al-Baghawi di dalam tafsirnya, ya, beliau mengatakan, yaitu bagaimana umat-umat yang terdahulu yang dimulai ayat yang sebelumnya. Kita baca surah Al-Ankabut ayat 40. Nanti kita bisa lihat beberapa ayat sebelumnya. Ada kaum 'Ad, ada kaum Samud. Ya, ada juga disebutkan kaum Lut. Ada juga disebutkan yang ada di zaman Nabi Musa, ya, Qarun yang sangat kaya raya, Fir'aun sebagai pemimpin besarnya, rajanya, dan Haman sebagai menterinya. Semuanya Allah binasakan di satu zaman, di zaman Nabi Musa alaihissalam. Makulan akhasna bidambi faminhum man arsalna alaihi hasiba. Di antara mereka ada yang kami, ya, kata Allah Subhanahu wa taala, kami timpakan mereka dengan hujan batu kerikil. Imam Al-Baghawi mengatakan yang pertama ini adalah kaum Lut. Ya, makanya ada istilah liwat, itu dari bahasa Arab, liwat, ya, atau LGBT. Yang ini adalah dosa yang lebih besar daripada dosa zina, ya, lawan jenis, ini sesama jenis. Maka ini adalah perbuatan dosa yang sangat besar, yaitu kaum Lut. Nabi Lut telah diutus kepada mereka, tapi mereka tetap, ya, melakukan perbuatan fahisyah yang besar ini. Lalu Allah Subhanahu wa taala binasakan mereka. Ya, Allah Subhanahu wa taala utus angin yang kencang membawa hasaba, dikatakan al-hasa'us sighar. Itu dikatakan kerikil-kerikil, batu kerikil-kerikil yang kecil dan tajam. Bagaimana seperti peluru, ya, peluru-peluru kecil itu bagaimana kalau dia dengan kecepatan yang tinggi, yang kuat, yang laju, maka ini pasti akan menewaskan manusia. Apalagi makhluk Allah berupa angin yang sangat lebih kuat, ya, kalau kita katakan lebih kuat daripada senjata, yang membawa, ya, batu-batu kerikil yang tajam tersebut, ya, dan menimpai mereka kaum Lut. Kemudian waminhum akhadna sayhah. Kemudian yang kedua adalah ditimpakan kepada mereka suara keras yang mengguntur. Kata Imam Al-Bawawi dalam tafsirnya, beliau mengatakan mereka adalah kaum Samud. Aminhum al-khasafna bihil ar. Di antara mereka juga ada yang kami tenggelamkan mereka ke dalam bumi. Yang telah kita sebutkan tadi, yakni Qarun wa ashabahu. Qarun dan sahabat-sahabat yang sama dengan dia ditenggelamkan ke dalam tanah. Wa minuman aghraqna, di antaranya mereka juga Allah tenggelamkan, yakni kata Imam Al-Baghawi, qaum Nuhin wa Fir'aun wa qaumahu. Ya, adalah kaum Nabi Nuh, bahkan juga Fir'aun dan kaumnya dan pengikutnya yang mengejar Nabi Musa masuk ke dalam lautan yang telah terbelah di 12 jalur. Sebagaimana kita ketahui kisah Nabi Musa, dan mereka berada di tengahnya, adapun Nabi Musa telah berada di tepi lautan, dan kemudian diperintahkan oleh Allah untuk menutup kembali jalur yang 12 tersebut, jalur yang sangat kering, ya, dilihat di kanan dan di kirinya adalah, ya, kedalaman laut yang mungkin nampak ikan-ikan yang lewat tetapi tidak membasahi mereka. Allah telah memerintahkan Nabi Musa alaihissalam untuk kembali menggunakan tongkatnya sebagai mukjizat, memukul di tepi pantai lalu bersatu lagi air seperti biasa, maka tenggelamlah Fir'aun dan kaumnya. Wa ma kana Allah liyadhlimahum walakin kanu anfusahum yadhlimun. Kemudian kalau kita baca di dalam kitab tafsir yang lain, di antaranya tafsir Syekh Sa'di, Taisir Al-Karim Rahman bi Tafsir Kalamil Mannan, beliau mengatakan bakulan, maka setiap mereka itu min haula'il umamil mukadzibah, yaitu di antara mereka umat-umat yang telah mendustakan agama, telah mendustakan utusan Allah, telah mendustakan wahyu Allah yang turun kepada mereka. Mereka tidak menerima nasihat dari para nabi dan rasul, padahal wahyu telah turun kepada mereka. Mereka adalah umat-umat yang mendustakan agama, agama Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah murka, Allah marah. Kemarahan Allah, dan Allah mengazab mereka di dunia dengan azab yang pedih, dan mereka mati dalam keadaan mati yang buruk, su'ul khatimah. Dan ini sudah mengerikan, sudah menyakitkan. Bagaimana ketika mereka berada nanti dibangkitkan di hari akhirat dan mendapatkan azab yang lebih pedih. Disebutkan akhadna bidambi ala qadrihi, itu sesuai dengan dosa mereka. Inilah yang diberikan kesimpulan oleh para ulama, orang itu akan mendapatkan keburukan dari dosanya sesuai dengan besar kecil dosanya tersebut. Wa bi'uqubatihi munasibatun lahu, begitu juga azab yang Allah sesuaikan juga dengan jenis dosa. Kalau jenis dosanya sangat berbahaya, larangannya sangat besar, maka akibatnya juga sangat mengerikan. Aminu man arsana alaihi hasiba. Di antara mereka ada yang kami telah, ya, binasakan mereka dengan batu-batu kerikil yang turun sangat banyak menimpa mereka. Kata Sa'di, ay adaban yahsibuhum. Yaitu azab yang telah menimpa mereka berupa batu kerikil yang kecil, kaum 'ad, seperti kaum 'ad. hina arsalallahu alaihimur rihal aqim, ketika Allah telah mengutus pertama sekali makhluk Allah, bagian dari makhluk Allah yaitu angin yang sangat kencang. Oleh sebab itu kita mengetahui ketika datangnya angin yang sangat kencang, mungkin diawali sebelum datangnya hujan, bahkan juga di dalam keadaan sedang hujan lebat atau hujan yang sedikit yang gerimis, kadang-kadang kita mendapatkan adanya angin yang luar biasa kencang, bahkan banyak yang mengangkat atap-atap rumah. Ya, ini mengingatkan kita bagaimana azab Allah Subhanahu wa taala telah Allah timpakan kepada kaum 'Ad. Mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Allah 'ala kulli syai'in qadir. Allah Maha sanggup melakukan apapun terhadap manusia. Ya, terhadap 'ala kulli syai'in qadir, Allah Maha sanggup dan Maha mampu. Oleh sebab itu kalau kita mendengarkan angin kencang, ada doanya diajarkan oleh Nabi SAW, Allahumma inni as'aluka min khairi hadhihi wa khair ma ursilat fih. Kata Nabi SAW, ketika kalian mendengar dan melihat angin yang sangat kencang, maka berdoalah kepada Allah, karena itu adalah makhluk Allah. Minta perlindungan kepada Allah agar Allah menenangkan angin tersebut, jangan menghancurkan. Ya Allah, ya Allah, aku meminta kepadamu kebaikan dari angin ini dan kebaikan dari apa yang dibawa oleh angin tersebut. A'udzubika min syarri hadhihi wa syarri ma ursilat fihi. Begitu aku berlindung kepadamu ya dari keburukan angin ini dan apa yang dibawanya. Sakhara 'alaihim sab'a layali wa samaniyata ayyamin husuman batarul qaum fi as-sur'a ka'annahum a'jazu nakhlin khawiyah. Sebagaimana yang Allah juga firmankan di dalam ayat yang lain, ya Allah menimpa kaum 'Ad ini ya selama 7 malam 8 hari. Terus mereka mendapatkan ya angin yang kencang, batu kerikil-kerikil yang menimpa atap dan bahkan menimpa mereka tidak putus-putus selama 7 malam 8 hari. Dan mereka akhirnya fataral qauma fiha sar'a, maka bergelimpanglah mereka mayat-mayat karena mendapatkan azab dari Allah Subhanahu wa taala. Ka'annahum a'jazu nakhlin khawiyah, seperti kalian akan melihat seperti pohon korma yang sudah lapuk, yang sudah tidak lagi ya ada akarnya, yang dia tumbang ya bahkan terbakar. Maka begitulah keadaan umat kaum 'Ad ya yang telah Allah binasakan mereka. Aminu man akhadzathu shayhah, di antara mereka ada yang ditimpa oleh Allah dengan guntur, dengan ya suara keras yang mengguntur seperti kaum Shalih. Aminu man khasyafna bil ardh, di antara mereka ada yang kami tenggelamkan mereka ke dalam bumi, ka Qarun, seperti Qarun. Aminu man aghraqna, di antaranya ada yang kami juga tenggelamkan mereka ke Fir'aun wa Haman wa junudihima ya, seperti Fir'aun, Haman itu menterinya dan juga bala tentara mereka berdua. Ama kana Allah ay ma yanbaghi wa la yaliqu bihi ta'ala ay yadhlimahum likamali adlih, tidaklah ada pada Allah Subhanahu wa taala dan tidak Allah pernah melakukan ini, yaitu kezaliman. Tapi beliau tidaklah ini pantas dan cocok bagi Allah. Ya, maksudnya tidaklah pantas Allah menzalimi makhluknya, menzalimi manusia. Kenapa? Likamali adli, karena Allah Subhanahu wa taala Maha sempurna keadilannya. Wa ghinahu tam an jami'il khalqi, apalagi Allah juga tidak membutuhkan, ya Allah Maha kaya tidak memerlukan sedikit pun dari makhluk atau dari semua makhluk yang Allah telah ciptakan. Walakin kanu anfusahum yadhlimun. Sa'di mengatakan mana'uha haqqaha allati hiya bisadadihi. Ya. Tidak ada Allah Subhanahu wa taala menzalimi manusia sama sekali. Bahkan Allah ya memberikan hak manusia itu. Kita mendapatkan bahkan orang-orang yang kafir, orang-orang yang pelaku-pelaku maksiat besar, mereka diberikan Allah dunia. Ya, Allah tidak menahan dunia mereka, bahkan mereka adalah orang yang banyak hartanya. Ya, Allah tidak ada menzalimi mereka dari sisi kenikmatan dunia. Akan tetapi mereka lah yang telah menzalimi diri mereka sendiri. Lihat bagaimana kaum Ad, kaum Samud ini, kaum-kaum yang luar biasa, yang kaya, yang subur tempat tinggal, di tempat tinggal mereka, ya banyak tumbuh-tumbuhan, buah-buahan yang mereka nikmati, diberikan kekayaan oleh Allah, kekayaan alam dan kekayaan harta. Bahkan juga kedudukan seperti Fir'aun, ya Qarun juga, ya Haman, bagaimana menteri yang dia sangat pintar dalam membangun bangunan-bangunan yang besar, kita katakan insinyurnya, ya. Tapi semuanya tersebut karena mereka mendzalimi diri mereka sendiri. Kenapa? Karena mereka melakukan perbuatan maksiat-maksiat besar, apalagi syirik, menentang Allah Subhanahu wa taala, dan bahkan mendzalimi atau mengazab atau menyakiti utusan Allah, yaitu para rasul. Maka Allah tidak tinggal diam. Allah tidak membiarkan begitu saja. Walaupun di awalnya dibiarkan oleh Allah, tapi Allah akhirnya pada satu saat yang telah Allah takdirkan, Allah binasakan mereka. Karena sudah sampai hujjah kepada mereka, iqamatul hujjah alaihim, sudah sampai dan sudah jelas. Maka Allah, kata para ulama, tidak mengazab mereka kecuali sudah sampai hujjah dan jelas kepada mereka. Apalagi yang membawa, menyampaikannya adalah para rasul, yang mereka semuanya adalah utusan Allah dan bahasa mereka jelas dan terbaik. Dan mereka akhlaknya baik, ya. Dan mereka selalu membimbing manusia untuk berada di jalan kebaikan. Tetapi yang namanya manusia tetap, ya, mereka berada dalam kezaliman dan dalam kekufuran mereka. Makanya Allah mengazab itu bukan karena Allah zalim, tetapi makhluk itulah yang telah menzalimi, yang menzalimi diri mereka sendiri. Fa inna makhluqatun li'ibadatillah wahdah. Sesungguhnya makhluk itu diciptakan oleh Allah untuk mengibadati Allah hanya satu-satunya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Fa hula'i wad'uha fi ghairi mawdi'iha. Tetapi mereka, umat-umat yang telah dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala tersebut, mereka tidak menempatkan, ya, Allah pada tempatnya yang benar, ya, yaitu maksudnya beribadah kepada Allah, memuliakan Allah, mengagungkan Allah, bergantung hanya kepada Allah. Ini namanya dalam ayat yang dikatakan wa ma qadarullah haqqa qadri, dan tidaklah mereka menempatkan Allah pada tempatnya yang benar. Berarti mereka yang berbuat zalim, karena definisi daripada az-zulmu itu wad'u syai' fi ghairi mawdi'iha, meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya. Ya, mereka sebenarnya sudah dibimbing oleh Allah dari ayat-ayat Al-Quran yang turun, dari ayat-ayat, bahkan dari umat-umat yang terdahulu, dari wahyu yang turun kepada para nabi. Nabi juga telah menyampaikannya. Tidak ada nabi yang menyembunyikan apa yang diperintahkan oleh Allah dari ayat-ayat Allah, dari ayat-ayat, dari wahyu Allah Subhanahu wa taala. Tetapi mereka tetap tidak mengamalkannya. Mereka tetap menolaknya, bahkan membantahnya. Ya, bahkan mereka banyak yang berusaha untuk membunuh para nabi dan rasul utusan Allah. Benar bahwa mereka telah melakukan kezaliman terhadap diri mereka sendiri. Bahkan melakukan kezaliman terhadap hak Allah, yaitu hak yang terbesar, hakullah. Ya. Hak Allah yang wajib ditunaikan oleh semua hamba Allah manusia, yaitu an ta'buduhu wa la tusyriku bi syai'an. Kamu beribadah hanya kepada Allah, hanya untuk Allah, dan tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Begitu juga dari dosa-dosa yang lain. Sudah diperingatkan, ya, bahkan sudah diperingatkan akan datangnya azab, mereka tetap tidak mau menerima. Bahkan mereka mengatakan banyak kepada para nabi dan rasul yang telah diutus oleh Allah, karena mereka mengatakan, mana kali ya kamu nabi, mana azab itu enggak ada, mana. Mereka menentang Allah. Mereka berani menentang Allah SWT, meminta supaya diturunkan azab kepada mereka. Seolah-olah memang Allah tidak menurunkannya. Lalu Allah SWT betul-betul membuktikannya bahwa Allah Maha Kuasa. Walaupun Allah tidak bisa mereka lihat, tapi Allah ada. Allah melihat semua makhluknya dan keadaan makhluknya dan apapun yang diperbuat makhluknya. Allah alimun. Juga Allah Subhanahu wa taala, ya, telah mengutus para nabi dan rasul agar manusia itu tidak berbuat zalim dengan mengikuti aturan Allah dan mengikuti utusan Allah, agar mereka tidak diazab oleh Allah. Setelah selesai dan telah lengkap, telah jelas penjelasan dari Allah, mereka tetap ingkar, disitulah Allah mengazab mereka. Berarti apa? Berarti azab itu bukan karena Allah zalim, tetapi karena mereka sendiri yang berbuat zalim kepada diri mereka sendiri. Wa asghaluha bisyahawati wal ma'asi. Mereka telah menyibukkan ya diri mereka ya, bahkan telah menghilangkan atau telah menolak ibadah kepada Allah, dan menghilangkan ibadah mereka ganti dengan syahwat wal ma'asi, mengikuti hawa nafsu dan perbuatan-perbuatan maksiat yang semuanya adalah merupakan pengingkaran kepada Allah. Fadaruha ghayatud darar, maka mudarat yang mereka dapatkan betul-betul puncak dari kemudaratan. Min haitsu dhannu annahum yanfa'unahu, padahal mereka orang-orang yang tadi telah kita sebutkan dan sudah terjadi dan Allah kisahkan di dalam Al-Qur'an, sebelum datang azab kepada mereka ya, itu sebenarnya mereka mengira akan datangnya manfaat kepada mereka. Maka sebagian disebutkan dengan adanya hujan yang lebat, guntur yang sangat keras ya. Kaum-kaum yang dibinasakan oleh Allah tersebut, dia menganggap itu adalah, oh ini ada hujan, hujan itu manfaat ya. Alam awan-awan yang gelap itu memang tanda mau turun hujan, seolah-olah tidak ada apa-apa, tidak ada datang azab kepada mereka. Tetapi ternyata persangkaan mereka salah. Mereka menganggap itu bermanfaat, tapi ternyata mudarat bagi mereka, karena mereka telah melakukan apa? Melakukan kesalahan, melakukan dosa. Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala, kita bacakan tafsir penjelasan yang terakhir dari ayat ini, surah Al-Ankabut ayat 40. Imam Ibnu Katsir dalam tafsir Al-Qur'an Azim mengatakan, "Yukhbiru ta'ala an haula'il umamil mukadzibati lirrusul kaifa abdahum wa tanawwa'a fi 'adabihim." Allah SWT telah memberitakan dalam Al-Qur'an tentang umat-umat yang terdahulu yang telah mendustakan rasul utusan Allah, bagaimana Allah telah membumi ratakan mereka, membinasakan mereka, mati dalam keadaan buruk ya. Dan Allah bahkan memberikan penjelasan berbagai macam bentuk azab yang berbeda-beda dari setiap kaum tersebut. Fa'akhadahum bil intiqami minhum, Allah SWT telah mengazab mereka karena Allah memang sudah memberikan peringatan. Bukan dalam ayat yang lain dikatakan azizun duntiqam, Allah adalah maha perkasa dan maha, dan juga Allah akan membalas dendam keburukan ya, yang mesti juga dibalas, diberikan keburukan. Yang dikatakan al-jaza' min jinsil amal ya, balasan diterima karena amalan mereka, azab yang mereka terima karena penyebab dosa mereka. Wa'adun qaum Hud, begitu juga yang disebutkan kaum 'Ad adalah kaumnya Nabi Hud. Wa kanu yaskununa al-ahqafa wa hiya qaryatun min Hadramaut biladil Yaman ya. Kaum 'Ad, 'Ad adalah kaum dari kaum Nabi Hud. Jadi Nabi Hud diutus kepada kaum 'Ad. Dan kaum 'Ad ini tinggal di satu tempat yang bernama Ahqaf, dan dia adalah dekat dari, kalau sekarang ini yaitu di Yaman, namanya Hadramaut ya. Dia adalah negeri Yaman. Masih ada nama itu sampai sekarang. Hanya ada istilah, kalau kita katakan orang Arab Yaman itu ya, dari kata ini Hadramaut, sebenarnya itu masya Allah artinya kan mengerikan. Hadramaut, Hadramaut yaitu hadirnya kematian ya. Kalau kita dengar dari dulu sampai sekarang, atau kita ketemu dengan orang-orang Arab Yaman, maka istilahnya mereka, atau orang-orang Arab yang mereka usulnya, asalnya adalah dari Yaman tetapi sudah ya, dihidup di Indonesia, istilahnya adalah jamaah, itu adalah keturunan Yaman, dan dia tinggal di Indonesia, sudah lahir bahkan turun-temurun anak-anak cucunya ada di sana, di sini. Maka dikenal dengan mereka itu Hadrami ya, itu dari kata-kata Hadramaut, Hadrami itu orang Hadrami katanya, Arab Yaman. Dan kaum 'Ad ya adalah kaum yang dekat dari Hadramaut, terletak di negeri Yaman. Adapun kaum Tsamud ya, yang Allah binasakan, yaitu kaum Nabi Saleh ya. Kaum Nabi Saleh, bagaimana kita mengetahui bahwa Nabi Saleh diutus oleh Allah dan memberikan ujian kepada kaumnya agar tidak menyembelih dan mengambil air susu unta yang telah Allah khususkan untuk menguji kaumnya. Bahkan kaumnya itu melanggar aturan, maka mereka mengambilnya, memerasnya, bahkan membunuhnya. Ya, sudah diperingatkan oleh Nabi Saleh, dia adalah utusan Allah, ini mujizat Allah, dan Allah menguji kalian, jangan kalian ganggu. Ya, tetapi mereka tetap mengganggu binatang ini, bahkan membunuhnya. Wa kanu yaskununa al-hijra qariban min wadil qura. Adapun kaum Samud, yaitu kaumnya Nabi Saleh, mereka tinggal di al-hijra, di Hijr, dekat dari lembah Al-Qura. Wa kanatil arabu ta'rifu masakinahuma jayidan. Ya, wa tamuru 'alaiha katsiran. Dan orang-orang Arab tahu posisi dari kaum Samud ini, ya. Mereka bahkan tahu tempat tinggal mereka, karena mereka biasa melewati jalan itu dan mereka mengetahui disitulah kaum Samud. Kemudian Qarun, sahibul amwal al-jazilah wa mafatihil kunuzil thaqilah. Ya Allah tenggelamkan ke dalam bumi, dia adalah Qarun beserta sahabat-sahabat yang dengan dia, ya, dan dia terkenal sahibul amwal, ya, istilahnya orang kaya, yang sangat kaya, terkaya di zamannya. Kita katakan konglomerat yang nomor satu, yang terkaya di zaman Nabi Musa. Dan dia adalah Qarun, sahibul amwal al-jazilah, dan kunci-kunci perbendaharaan gudang-gudangnya itu saja sangat berat, tidak bisa diangkat oleh manusia yang kuat mengangkat barang berat, tetapi diangkat oleh unta. Itu pun sudah sangat berat diangkat oleh unta. Kuncinya saja, bagaimana dengan hartanya? Fir'aun, begitu juga Fir'aun yang telah Allah SWT tenggelamkan ke dalam laut, di dalam laut merah, atau ke dalam laut merah. Fir'aun adalah Maliku Misra fi zamani Musa. Ya, Fir'aun ini sebenarnya adalah gelar, sama kita mengatakan dalam bahasa Inggris Ramses, atau kita katakan dia raja. Ya, itu terkenal adalah raja-raja Mesir kuno, bahkan disebutkan sejarah peradaban yang tertua adalah Mesir, bukan Yunani, bukan yang lainnya, dan kita kenal itu dalam sejarah. Ya, maka ada istilah kalau orang-orang Mesir kita ketemu ngomong dengan mereka dari Mesir, kata mereka ummu dunia. Ya, induknya dari dunia itu, dan sejarah yang tertua adalah Mesir. Dan Fir'aun adalah raja Mesir di zaman Nabi Musa. Begitu juga menterinya yang sangat pintar, cerdas, membangun bangunan yang tinggi dan besar, yang megah. Itu adalah Haman, ya, Al-Qibtiyan. Disebutkan sini dia adalah dari suku Qibti, dan dia adalah Nabi Musa, Fir'aun dan menterinya Haman, dikatakan oleh Imam Ibnu Katsir, kedua-duanya adalah dari suku Qibti dan Al-Kafirani Billah. Mereka adalah dua orang yang kafir kepada Allah wa Rasuli, dan juga kafir kepada kufur kepada utusan Allah. Akulan akhadna bidambi. Imam Ibnu Katsir mengatakan, maka setiap mereka tersebut telah Allah binasakan mereka. Allah turunkan azab kepada mereka bidambi, karena dosa mereka. Kanat uqubatuhu bima yunasibu, dan akibat yang mereka dapatkan berbeda-beda dari kaum tersebut sesuai dengan dosa yang mereka lakukan. Di antara mereka ada yang ditimpa batu kerikil, kerikil yang kecil dan tajam. Dia adalah kaum 'Ad. Wa dzalika annahum qalu, kata Imam Ibnu Katsir, kenapa Allah memberikan azab ini kepada kaum 'Ad, tidak kepada kaum yang lain? Karena Allah Maha mengetahui dan Allah Maha adil, dan cocok untuk mereka azab ini. Karena mereka mengatakan man asyaddu minna quwwah. Jadi bahkan dia menentang utusan Allah, yaitu kaum yaitu Nabi Hud, dan dia mengatakan, ya, siapa yang lebih kuat dari kami? Karena memang mereka adalah Allah telah menciptakan mereka memiliki tubuh yang besar, kekar, ya, yang sangat kuat. Lalu diberikan peringatan oleh Nabi Hud, ya, akan adanya azab Allah karena mereka ingkar, mereka kufur kepada Allah. Mereka bahkan menentang, mereka mengatakan man asyaddu minna quwwah? Siapa dari ada yang di bumi ini yang lebih kuat dari kami? Jadi mereka sombong. Mereka membanggakan ujub dengan kekuatan mereka. Padahal yang mereka itu kuat diberikan oleh Allah kekuatan. Fajadhum rihun sarsarun baridun syadidatul bardi. Allah tidak perlu mengerahkan semua makhluk Allah, bala tentara Allah yang kalau Allah perintahkan semuanya bisa menghancurkan kaum 'Ad yang sombong, memiliki kekuatan yang besar, tubuh yang besar, kekar. Ya. Tetapi Allah SWT hanya mengutus angin, angin yang tidak nampak. Angin yang kalau kita katakan lagi panas cuaca, sepoi-sepoi, ya masya Allah, ya kita merasakan bagaimana udaranya sejuk. Tetapi ini tidak, angin yang sar-sarun baridun, angin yang sangat kencang, yang luar biasa, ya, yang bahkan bukan dingin biasa, sangat dingin. Baridatun syadidatul bird. Bagaimana kita mendapatkan di beberapa daerah, beberapa negara-negara atau wilayah di dunia ini yang bahkan sampai ya di bawah nol derajatnya itu sangat dingin sekali. Ya. Sebagaimana juga sebagian tempat yang sangat panas sampai 50 dan lebih. Apalagi juga dingin. Nah, sebagaimana juga panas membinasakan, kalau sudah terlalu panas, begitu juga dingin juga bisa membinasakan kalau sudah terlalu dingin. Dan itulah yang datang angin kencang ditambah dengan dingin, ya, dengan cuaca yang dingin, yang mematikan. Sebagaimana kalau kita dapatkan di beberapa negara ada musim dingin, itu bukan hanya dingin cuacanya saja, tetapi anginnya juga dingin, begitu juga panas. Altiyatun syadidatul hububi jiddan. Ya, bagaimana ya betul-betul sangat membinasakan mereka dan jatuh kepada mereka. Apalagi kita sebutkan tadi kerikil-kerikil yang sangat ya kecil dan tajam. Tahmilu alaihim husaba'ul ardi fataqlibuha alaihim. Maka angin itulah yang membawa batu-batu kecil kerikil yang tajam itu, sudah anginnya kencang, dingin, sangat dingin sekali, kemudian membawa batu-batu yang tajam kecil, batu-batu kerikil, lalu memindahkan dan membawa dan menimpa mereka. Fataqlibuha alaihim. Wataqtilu'uhum minal ardi. Watarfa'ur rajulu minhum ila ananis sama. Bahkan ya ini kalau kita lihat kesimpulan-kesimpulan dari penjelasan Imam Ibnu Katsir, maka ada yang kaum itu seperti kaum Lut, katakan mereka diangkat oleh Allah ya ke atas langit, kemudian Allah mempaskan ke bumi, ya bagaimana mereka itu hancur dan betul-betul dalam mati dalam keadaan buruk. Kaum muslimin yang dirahmati dan dimuliakan Allah SWT, bahkan Imam Ibnu Katsir mengatakan fatashdahu fayabqa badanan bila ra'si. Ya, lalu mereka terhempas ke bumi, badannya tinggal dan tidak ada kepala. Luar biasa bagaimana terputus kepalanya. Ka'annahum a'jazu nakhlin munqa'ir atau nakhlin khawiyah. Seperti pohon korma yang sudah lapuk, yang habis daun-daunnya atau kepalanya, tinggal ya pohon-pohonnya yang lapuk itu bergelimpangan di bumi. Begitulah kaum yang telah Allah binasakan. Wahum samud wa minhum akhadna sayhah, di antara mereka ada yang suara yang mengguntur, ya suara keras dan mengguntur yang memekakkan dan membinasakan, menghancurkan. Ya, suara itu juga bisa kalau sudah terlalu kuat bisa menghancurkan, dan itu diterima oleh kaum Samud yang telah sampai hujah kepada mereka yang disampaikan oleh para nabi dan rasul, tetapi mereka tetap ya, mengingkarinya. Kaum muslimin yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini agak panjang penjelasan dari Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala. Saya mengajak untuk kita bisa rujuk kepada tafsir Imam Ibnu Katsir, baca penjelasannya, juga ada kisah-kisahnya dalam beberapa ayat di dalam Al-Qur'an, bagaimana kaum-kaum yang dibinasakan oleh Allah SWT semua penyebabnya karena apa? Karena dosa mereka, karena kesombongan mereka, ya, karena mereka tidak menerima kebenaran. Al-kibru batarul haq, sombong itu adalah menolak kebenaran yang telah sampai kepada mereka, ya, makanya mereka dibinasakan oleh Allah SWT. Demikianlah apa kita sampaikan karena waktu kita yang terbatas. Wallahu ta'ala alam bisawab.
1: Nah, demikian ikhwatal iman azanillahu wa iyyakum, para pemirsa dan para pendengar yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah tabaraka wa taala. Demikian telah kita simak bersama pemaparan materi yang telah disampaikan oleh Ustaz di kesempatan yang berbahagia ini, mudah-mudahan bermanfaat tentunya bagi kita semuanya. Baik, di sisa waktu yang ada kita buka Q&A bagi sahabat Hidayah yang ingin bertanya secara langsung di kesempatan yang berbahagia ini. Kami buka line telepon di 0811-7530000 atau di 0811-7545-444 yang ingin bertanya melalui via WhatsApp di kesempatan yang berbahagia ini. Kami berikan kesempatan bagi sahabat Hidayah yang ingin bertanya secara langsung di kesempatan yang berbahagia ini di 0811-7530000 atau di 0811-7545-444. Atau bagi sahabat Hidayah yang ingin bertanya melalui pesan singkat di kesempatan yang berbahagia ini, kami buka lentil di 0811-7545-444 yang ingin bertanya melalui pesan singkat di kesempatan yang berbahagia ini. Baik, saat kita coba angkat pertanyaan dari pesan singkat yang sudah masuk di kesempatan sore yang berbahagia ini. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Izin bertanya, Ustaz, saya pernah dikasih hadiah sama teman, dibelikan baju. Sesudah sekitar seminggu, ternyata uang hasil judol. Pertanyaan, apakah baju yang saya pakai boleh atau tidak dipakai lagi? Mohon nasihatnya saja, jazakumullahu khairan.
0: Ya, kalau kita tahu itu dari harta yang haram ya, tidak boleh kita pakai. Ya, berarti dibuat untuk kain lap saja. Ya, untuk hal-hal yang bisa untuk kotor yang kita gunakan untuk di rumah. Itu kalau kita mau binasakan, mau dibakar juga tidak ada masalah. Jadi jangan dipakai, karena memang dari harta yang haram kita takut ya. Tentunya sesuatu yang kita pakai yang itu adalah dari sumbernya adalah dosa, sehingga apa, sehingga akan mendatangkan azab Allah pada diri kita ya. Makanya kita ya hindari, Allah taala alam bisawab.
1: Nah, terima kasih jawaban dan nasihat dari Ustaz, mudah-mudahan dapat dipahami oleh sahabat Hidayah yang bertanya melalui pesan singkat di kesempatan yang berbahagia ini. Baik, masih ada waktu kita. Silakan bagi sahabat Hidayah yang ingin bertanya secara langsung di 0811-7530000 atau di 0811-7545-444 yang ingin bertanya melalui via WhatsApp secara langsung di kesempatan yang berbahagia ini. Baik, sambil menanti Ustaz, kita angkat kembali pertanyaan dari pesan singkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Izin bertanya, Ustaz, apakah bertasbih dengan tasbih termasuk bid'ah? Terkadang pakai jari saya sering lupa, Ustaz. Mohon nasihat, Ustaz. Jazakumullah khairan.
0: Naam, Ustaz. Iya. Tentunya kita mengetahui definisi daripada bid'ah adalah berkaitan dengan ibadah. Ya, termasuk juga wasilah, perantara yang kita gunakan untuk ibadah tapi dia tidak dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka sebaik-baik petunjuk adalah khairul ya huda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana kita selalu mengatakan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, maka ada ungkapan dari banyak para sahabat di antaranya adalah Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu mengatakan ya cukuplah bagi kita untuk mengamalkan sunnah. Ya, dan jangan melakukan bid'ah. Oleh sebab itu tentunya kita khawatir, karena namanya dosa bid'ah adalah dosa besar dikelompokkan oleh para ulama. Dan kita khawatir akan mendatangkan murka Allah sebagaimana pembahasan kita. Maka walaupun ada sebagian masyayikh mengatakan ya dipakai boleh untuk menghitung, tetapi wallahu a'lam, karena kita harus berdalilkan kepada sunnah Nabi SAW, perbuatan beliau, juga para sahabat, tidak ada dilakukan oleh mereka sama sekali. Ya, kalau katakan bentuk tasbih biji-bijian itu kan sudah ada di zaman Nabi, ada batu, ada juga benda-benda yang mungkin bisa digunakan untuk menghitung. Kan kalau kita katakan sekarang ada beli, seperti ada misalnya yang ngitung orang, jumlah orang kan ada dipencet 1, 2, 3, 4, itu bahkan ada dijual di Tanah Suci Mekah. Katanya memang zikir yang bisa dipasangkan ke tangan seperti cincin. Tapi saya tetap menganjurkan tidak, jangan diambil cara seperti itu, karena tidak ada sunnah dari Nabi. Apalagi ada penjelasan dari hadis Nabi yang sahih bahwa jari-jari yang kita gunakan untuk berzikir itu akan menjadi saksi pada hari kiamat, ya, dari tubuh kita sendiri dan kita gunakan untuk mengucapkan subhanallah, alhamdulillah, lillahillah, Allahu akbar atau zikir setelah salat, ya. Maka kita mengatakan yang terbaik, yang lebih selamat kita wara', kita hati-hati dalam perkara ibadah ini, ya. Kalau dia mengatakan sering lupa, berarti kita yang salah. Kita yang harus menghitungnya dengan benar. Makanya zikir itu betul-betul kita menghayatinya, kita tahu jumlahnya. Kalau kita lupa, kalau kita lalai, disitulah nanti akhirnya, oh jumlahnya berapa ya. Kalau pakai tasbih berarti ada urutannya dan jelas. Ya, kadang-kadang kita, mohon maaf, ya, kita kadang-kadang mengamalkan sesuatu mengikuti hawa nafsu kita. Ya, sebaik-baik petunjuk, kita katakan lagi sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Nabi SAW. Dan para sahabat adalah mereka manusia atau kaum muslimin yang terbaik. Kenapa? Karena mereka telah mengikuti Nabi sekecil apapun yang mereka, yang Nabi lakukan, mereka lakukan. Dan apa yang tidak dilakukan oleh Nabi, mereka tidak melakukannya. Ikutilah para sahabat, itu yang dikatakan generasi salaf. Dan kita mengikuti manhaj salaf, itu generasi terbaik, itu para sahabat. Dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Nabi SAW. Dan sebaik-baik kaum, maka Nabi SAW mengatakan khairu hadil ummah, sebaik-baik umat Islam, khairuna, sebaik-baik manusia, qarni, itu para sahabat. Ya, jangan kita melakukan sesuatu, ya, buat-buat sendiri dengan alasan begini dan begitu. Nah, karena kita memang tidak mengikuti mereka dengan baik, akhirnya memang timbul inovasi-inovasi tersendiri, kita melakukan ibadah dengan cara kita. Maka sebaiknya dihindari. Allah Ta'ala alam besar.
1: Nah, terima kasih jawaban dan nasihat dari Ustaz. Mudah-mudahan dapat dipahami oleh sahabat Hidayah yang bertanya melalui pesan singkat di kesempatan yang berbahagia ini. Baik, sepertinya itu yang dapat kita ajukan Ustaz, karena keterbatasan waktu kita yang ada saat ini di studio menunjukkan pukul 18:20 waktu Indonesia Barat. Adapun waktu sholat maghrib untuk wilayah Kota Pekanbaru dan sekitarnya, hari ini jatuh pada pukul 18:28 waktu Indonesia Barat. Ada sekitar 8 menit ke depan untuk kita bersiap-siap melaksanakan sholat fardu maghrib. Dan sebelum kita akhiri, mungkin ada ikhtitam dari bahasan kita kali ini, Ustaz.
0: Nah, ya, pertemuan kita pertama dari tema kita yang awal, ya, atau yang baru adalah bahayanya maksiat terang-terangan. Ya, dimulai dengan penjelasan bahayanya maksiat itu, yaitu keburukan di dunia dan akhirat. Ya, itu bentuk dari apa yang telah Allah firmankan, ya, dosa-dosa mereka yang menyebabkan mereka dibinasakan oleh Allah. Nanti secara khusus berkaitan dengan judul akan kita sampaikan, yaitu adzunub al-mujaharah, yaitu dosa yang dilakukan secara terang-terangan. Dan rata-rata kita dapatkan atau kita baca kisah tadi dalam Al-Qur'an dan penjelasan para ulama tafsir, ya. Nah, mereka memang melakukan maksiat itu secara terang-terangan, bahkan menentang Allah dan Rasul-Nya. Dan disitulah akibat yang buruk yang mereka dapatkan, dan Allah telah memberikan peringatan kepada orang yang hidup, kepada kaum muslimin atau manusia, yang sampai Allah juga akan menurunkan azab kepada manusia yang hidup di zaman sekarang, karena mereka melakukan juga dosa yang telah dilakukan oleh umat-umat yang terdahulu. Dan itulah bahayanya. Wallahu ta'ala alam bisawab.
1: Nah, jazakallah khairan, barakallah fikum. Kita ucapkan pada Ustaz yang telah memberikan tausiahnya di kesempatan yang berbahagia ini. Mudah-mudahan apa yang telah kita simak bersama, baik dari materi dan juga soal jawab, mudah-mudahan bermanfaat tentunya bagi kita semuanya. Baik, kota liman, azanillahu wa'ayyakum, para pemirsa dan para pendengar dimanapun antum-antuna berada. Sampai di sini kebersamaan kita dalam program kajian ilmiah Islam kali ini. Ana Rudi Abu Muawiyah dan segenap kru yang bertugas di sore hari ini mohon undur diri dari ruang dengar Anda semuanya. Mohon maaf atas kelafan dan kalfan kami. Baik, menemani Anda semuanya di kesempatan yang berbahagia ini. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
3: وأمر أهلك أهل الله وإياكم عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى.
4: Perintahkanlah keluargamu untuk melakukan salat dan bersabarlah di atasnya. Aku tidak menuntut rizki terhadapmu. Kami yang memberi rizki terhadapmu. Dan akhir kemenangan adalah bagi orang-orang yang bertakwa. Ayat ini, jika seandainya diperhatikan oleh seorang muslim, ayat ini sangat luar biasa. Terutama di akhir zaman seperti ini. Dialah ayat yang diterangkan oleh ulama tafsir, menyiram kerakusan dan ketamakan terhadap dunia dengan salat. Dan memerintahkan keluarga dengan salat. Seakan-akan Allah subhanahu wa ta'ala, wahai anak Adam, saya tidak menyuruhmu mati-matian bekerja untuk mencari rizki sehingga engkau lalaikan salat. Akan tetapi salatlah engkau, perintahkanlah keluarga engkau untuk salat dan bersabarlah di atas salat tersebut, kami yang akan menyelesaikan rizkimu.
5: Ini semua menunjukkan bahwasanya orang-orang yang mendapatkan keutamaan dari Allah subhanahu wa ta'ala, orang-orang yang melaksanakan salat yang mendapatkan keutamaan yang sangat luar biasa adalah orang-orang yang khusyuk di dalam salatnya.
4: Karena salat adalah ujung dan tonggak amal badan. Sebagaimana tauhid dan iman adalah tonggak amal hati. Seseorang yang menyia-nyiakan salat, maka yang lain-lainnya lebih dia sia-siakan.
6: Dan sebagian kaum muslimin melalaikan salat, bahkan meninggalkan salat yang meruntuhkan agamanya. Sebagian lagi salat hanya Jumat saja, bahkan sebagian juga hanya salat di bulan puasa saja.
4: Makanya para ulama berselisih tentang kufurnya orang yang meninggalkan salat. Jumhur ulama mengatakan keluar dari agama Islam. Imam Syafi'i rahimahullah, Imam Malik dan Imam Ahmad mengatakan orang yang meninggalkan salat secara mutlak maka dia telah keluar dari agama Islam.
5: Apa azab yang Allah subhanahu wa ta'ala sediakan untuk orang-orang yang meninggalkan salat? Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dari Samurah bin Jundub radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda menceritakan tentang sebuah mimpinya, dan mimpi Rasulullah hak, mimpi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nyata benar. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menceritakan tentang mimpinya dalam salah satu perjalanannya bersama malaikat Jibril. Kemudian kami sampai di dekat seseorang yang tengah terbaring, sedangkan di sampingnya ada seseorang yang berdiri dengan memegang sebuah batu besar. Kemudian orang tersebut melemparkan batu itu ke arah kepala orang yang tengah terbaring. Lalu ia memecahkan kepala orang tersebut, dan batu itu pun menggelinding ke sana dan ke sini. Kemudian orang tersebut mengambil batu itu lagi. Belum sampai ia ke dekat orang yang tengah terbaring tersebut, kepala orang yang tadi telah pecah kembali membaik. Kemudian ia lempari lagi dengan batu yang besar. Ia lakukan kembali apa yang telah ia lakukan pada pertama kalinya. Begitu terus dilakukan berulang-ulang. Ketika ditanyakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada malaikat yang mendampinginya, dijelaskan bahwasanya orang tersebut adalah orang yang tidak mau menerima Al-Qur'an. Kemudian tidur meninggalkan salat-salat wajib.
4: Salatlah engkau, perintahkanlah keluarga engkau untuk salat dan bersabarlah di atas salat tersebut. Karena Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, jangan panjangkan pandanganmu, angan-anganmu kepada orang-orang yang kami berikan kepada mereka nikmat dunia. Jangan hiraukan itu, akan tapi hiraukan tentang perintah keluargamu untuk salat.
2: Hidayah 103,4 FM.

Pendengar hidayah yang dirahmati Allah, ikhwani wa akhwati fiddin, sesaat lagi akan kita dengarkan kumandang azan pertanda datangnya waktu sholat. Marilah kita bersama-sama mempersiapkan diri melaksanakan sholat di masjid.

0: قدوات نبوية.
1: عن جبير بن مطعم رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يدخل الجنة قاطع. رواه البخاري ومسلم. Dari Jubair bin Mut'im radhiyallahu taala anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak akan masuk dalam surga orang yang memutuskan silaturahmi. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
0: Qudwatun nabawiyyah.
1: An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, al-iman bid'un wa sab'una syu'bah. أعلاها قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق والحياء شعبة من الإيمان. رواه البخاري ومسلم. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, iman itu 70 sekian cabang. Yang paling tinggi adalah ucapan la ilaha illallah, dan yang paling rendah adalah menyingkirkan gangguan dari jalan kaum muslimin. Dan sifat malu adalah salah satu cabang daripada cabang-cabangnya iman. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim.
0: Qudwatun nabawiyyah.
1: An Anas ibn Malik radhiyallahu anhu, an Nabi sallallahu alaihi wasallam, fima yarwihi an rabbihi azza wa jalla, qal: idza taqarraba al-'abdu ilayya shibra taqarrabtu ilayhi dhira'a, wa idza taqarraba ilayya dhira'a تقربت إليه باعا، وإذا أتاني يمشي أتيته هرولا. رواه البخاري. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi meriwayatkan daripada Allah azza wa jalla, beliau berkata, apabila hambaku mendekatkan diri kepadaku satu jengkal, niscaya aku akan mendekatkan diriku kepadanya satu hasta. Dan apabila hambaku mendekatkan dirinya kepadaku satu hasta, aku akan mendekatkan diriku kepadanya satu depa. Dan apabila dia datang kepadaku dengan berjalan kaki, niscaya aku akan datang kepadanya dengan berlari. Riwayat Imam Muslim.
0: Qudwatun nabawiyyah.
1: An Abi Musa al-Ash'ari radhiyallahu ta'ala anhu, anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, innama mathalul jalisis salih wa jalisis su' كحامل المسك ونافخ الكير، فحامل المسك إما أن يحذيك، وإما أن تبتاع منه، وإما أن تجد منه ريحا طيبة، ونافخ الكير إما أن يحرق ثيابك، وإما أن تجد منه ريحا منتنة. رواه البخاري ومسلم. دري أبو موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه ليبركاتا، Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya perumpamaan bergaul dengan orang-orang saleh dan bergaul dengan pelaku maksiat seperti bergaul dengan orang yang menjual minyak wangi dengan si pandai besi. Orang yang menjual minyak wangi, mungkin dia akan memberikan minyak wanginya kepadamu, atau kamu membeli minyak wangi daripadanya, atau kamu akan mendapatkan bau harum daripada dirinya. Adapun si pandai besi, mungkin ia akan membakar kainmu, dan mungkin kamu akan mendapatkan daripadanya bau yang tidak sedap. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
2: Dan betapa banyak hari ini orang-orang yang meninggalkan salat karena pekerjaannya, karena mencari kehidupan, padahal kehidupannya siapa yang memberikan? Allah subhanahu wa ta'ala.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم.

0: Allah tegaskan kepada kita, jangan gara-gara mencari kehidupan dunia kita meninggalkan salat.
1: Allah yang berikan rezeki kepada kita, bukan bos kita, bukan atasan kita, bukan karena ikhtiar kita.
0: Ikhtiar itu hanya sekedar sebab. Yang menentukan dan memberikan rezeki adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa amur ahlaka bis

0: نحن نرزقك والعاقبة للتقوى.
1: وأمر أهلك بالصلاة. Perintahkan keluargamu untuk sholat, kata Allah subhanahu wa ta'ala. Wastabir alaiha, dan bersabarlah di atas sholat tersebut. La nas'aluka rizqa, kami tidak minta rizki dari kalian. Nahnu narzukuk, Allah tegaskan kepada kita, kami yang berikan rizki kepada kalian.
2: Hidayah ma'an nastaqbilul hidayah tahta zidalil Qur'an wassunnah.
3: Hidayah bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Quran dan As-Sunnah.

0: الإيمان بضع وسبعون شعبة فأعلاها قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق والحياء شعبة من الإيمان رواه البخاري ومسلم وغيرهما. Nabi menyebutkan cabang iman yang paling tinggi mengucapkan kalimat la ilaha illallah, memahami kalimat ini, meyakini dan mengamalkannya. Yang paling rendah menyingkirkan gangguan dari jalan. Ada duri, pecahan beling, pohon, kayu, batu yang mengganggu jalan kaum muslimin disingkirkan. Dari ini saja enggak mungkin Islam menganjurkan untuk merusak bangunan. Membunuh orang yang aman, menumpahkan darah dan yang lainnya.
1: Hal Islam yang jelas, Islam tidak pernah menyetujui adanya bom bunuh diri.
2: Kedudukan jihad dalam syariat Islam,
0: bahwa pada hakikatnya jihad adalah mencapai atau meraih apa yang dicintai oleh Allah berupa iman dan amal soleh, dan menolak apa yang dibenci oleh Allah berupa kekufuran, kefasikan dan maksiat. Tapi jihad yang melakukan ini tidak sesuai dengan syariat, melawan penguasa, bentuknya merusak, ini tidak benar, menumpahkan darah dan yang lainnya. Bagaimana jihad yang syar'i menurut para ulama al-sunnah, supaya kita tidak salah? Sebab kalau kita salah seperti pemahaman khawarij, menghalalkan darah kaum muslimin, memerangi penguasa, mengkafirkan orang-orang yang berbuat dosa besar, ini tidak benar. Jihad syar'i harus memiliki persiapan syar'i. Wajib memang kita mempersiapkan kekuatan. Dan yang paling penting dari kekuatan itu, yaitu kekuatan iman dan takwa kepada Allah SWT. Adapun melakukan kekacauan, menteror orang, melemparkan bom bunuh diri, menakut-nakuti orang-orang yang dijaga keamanannya oleh negara, membunuh anak-anak, membunuh wanita, membunuh orang tua dengan nama jihad, ini adalah tidak benar. Membunuh orang-orang kafir yang aman, kafir mu'ahad, ini bukan jihad.
1: Kafir mu'ahad yang telah dijamin oleh pemerintah. Dan Rasulullah bersabda, man qatala mu'ahadan lam yarah ra'ihatal jannah. Barang siapa yang membunuh orang kafir yang dalam perjanjian, maka ia tidak akan mencium bau surga. Siapa yang membunuh orang kafir yang dalam perjanjian, maka ia tidak akan mencium bau surga. Wallahi, Islam tidak pernah menyetujui perbuatan-perbuatan seperti itu. Abadan.
0: Bukan seperti yang kita lihat sekarang ini. Banyak terjadi kekacauan yang anggap jihad. Yang lakukan yang tidak menurut syariat, kemudian dikatakan jihad.
1: Pembunuh diri, haram dalam Islam. Dan keharamannya sangat jelas. Betul-betul melihat dalil dengan perasaan dan semangat saja.
3: Hidayah bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Quran dan As-Sunnah.
4: Rasul kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Aktsiru min dzikri hadzimil lazzat." Perbanyaklah, seringlah engkau mengingat perusak kenikmatan. Ditanyakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Qila wa ma hadhimul ladzat ya Rasulullah?" Apa itu perusak kenikmatan wahai Rasulullah? Beliau bersabda sallallahu alaihi wasallam, "Al-maut," kematian.

0: kematian sesuatu bila diingat membuat manusia tunduk. Bila dirasakan akan sampai kepada tulang dan syaraf, dan bila kita mengikutinya maka kesedihan, kegundahan akan menyelimuti seluruh tubuh, jiwa, raga manusia.
1: Tidak ada kebahagiaan kecuali kebahagiaan kebaikan yang telah dia perbuat di dunia. Tidak ada yang berguna dari harta yang dia kumpulkan, dari dunia yang dia kembangkan. Yang teringat adalah kalimat La ilaha illallah.
2: La ilaha illallah. Inna lil-mauti lasakarat. La ilaha illallah. Inna lil-mauti lasakarat. Sesungguhnya kematian itu ada sakaratnya. Sesungguhnya kematian itu ada sakaratnya.
3: Saudaraku, ketika Anda lapar, Anda lari mencari makanan. Ketika Anda sakit, Anda lari kepada dokter. Ketika Anda kedinginan, Anda mencari selimut. Ketika kematian datang, siapa lagi yang akan melindungi Anda?

0: Allah subhanahu wa ta'ala merahasiakan datangnya maut. Dan semua manusia yang hidup tahu bahwa maut adalah rahasia Allah yang tidak diberitahu kepada manusia. Agar hati kita selalu bergantung. Dan itulah hal yang paling baik untuk seorang muslim dan muslimah. Selalu bersiap untuk sesuatu yang bisa datang seketika. Agar kemudian ketika dia datang, ia siap untuk menghadapi kematian tersebut.
1: Ketika kakinya mulai mendingin, detik-detik itulah sakaratul maut sedang menjemputnya. Mana kecantikan, mana keindahan, mana ketampanan hilang. Sirna, musnah. Mana kekayaan, mana harta yang melimpah. Semuanya tidak lagi terpikirkan. Semuanya tidak terpikirkan kecuali amal saleh.
2: Kita semua pasti akan pergi. Kita semua pasti akan mati. Cepat atau lambat. Hari itu akan datang. Saat kita meninggalkan dunia. Tapi siapa di antara kita yang berani? Siapa di antara kita yang berani bersumpah dengan nama Allah menjamin bahwa dia akan mendapatkan husnul khatimah? Bahwa keadaannya adalah keadaan yang baik ketika meninggalkan dunia di saat sakaratul maut menjemput.
1: Kemudian ketika mata sudah mengikuti ruh, setelah mata mengikuti ruh, Nyawa pun melihat badan. Ditangisi oleh sanak kerabat, ditangisi oleh suami, ditangisi oleh anak.
3: Wajaat sakratul maut bil haqq. Dzalika ma kunta min mutahid. Wa nufikha fi s-sur. Dzalika yawmul wa'id.
4: هدايه FM اذاعه القران الكريم والدروس العلميه والسير العطره تقدم لكم هذه
5: keyakinan adalah memperbaiki tingkah laku, perkataan dan perbuatan. Kaum muslimin jamaah yang dimuliakan oleh Allah tabaraka wa taala, setelah menyebutkan akan kedudukan dan keutamaan akhlak di dalam agama kita, menjadi fokus dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam di awal-awal beliau mengemban amanah kenabian dan kerasulan, dan terus berlangsung kaum muslimin hingga beliau berhijrah dan berada di kota Madinah. Kita juga dapat menemukan bahwa di dalam Al-Qur'an Allah tabaraka wa ta'ala memesankan dan memerintahkan kepada umat-umat sebelum kita untuk menegakkan ketauhidan. Sekaligus Allah tabaraka wa ta'ala juga memerintahkan umat-umat sebelum kita untuk berhias dengan akhlak mulia. Maka dapat kita simpulkan akidah dan akhlak perintah untuk kita dan perintah juga pada umat-umat sebelum kita. Ini juga menunjukkan akan keagungan dan kemuliaan dari apa yang kita pelajari. Nah, beliau hafizahullah lalu kemudian mengiringi dengan penyebutan tentang kemuliaan dan keutamaan yang akan diraih apabila seseorang mau berakhlak mulia. Telah kita pelajari beberapa poin darinya. Yang pertama, akhlakul karimah, akhlak mulia adalah sebaik-baik anugerah dari Allah tabaraka wa ta'ala. Ada banyak nikmat, ada banyak karunia, tapi karunia berakhlak mulia ini adalah yang terbaik dan yang paling baik didapatkan oleh hamba dari Rabbnya. Yang kedua, kaum muslimin, akhlak mulia adalah sarana untuk meraih kecintaan Allah tabaraka wa ta'ala. Dalil baik dari Al-Quran dan hadis seputar poin ini juga telah kita pelajari pada beberapa pertemuan sebelumnya. Yang ketiga, apabila Allah telah mencintai hamba, maka otomatis Allah tabaraka wa ta'ala akan memerintahkan makhluk-makhluknya untuk mencintai hamba yang berakhlak mulia. Setelah perkara yang kedua, yang ketiga, akhlak mulia adalah sarana untuk mendapatkan kecintaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Meraih kecintaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasul itu cinta dengan kebaikan dan mencintai pelaku kebaikan. Beliau cinta dengan akhlak mulia, beliau juga mencintai para pelakunya. Kemudian yang keempat, dan ini yang terakhir kita pelajari pada pertemuan kita sebelumnya, akhlak mulia perkara yang dicintai oleh para malaikat. Maka para pelaku akhlak mulia, orang-orang yang dicintai dan disayangi oleh para malaikat Allah tabaraka wa ta'ala. Dan telah kita dengarkan bersama beberapa untaian ayat yang mulia di dalam surat Ghafir. Ayat yang ke-7 hingga ayat yang ke-9 membuktikan bahwa kecintaan dan kasih sayang para malaikat kepada orang-orang yang beriman, termasuk di dalamnya orang-orang yang berakhlak mulia, orang-orang beriman, orang-orang yang berakhlak mulia didoakan oleh para malaikat. Didoakan ampunan kepada Allah, didoakan agar bisa masuk surga, didoakan agar selamat dari siksaan neraka, mereka, keluarga mereka, nenek moyang mereka, anak cucu dan keturunan mereka. Ini merupakan kemuliaan dan keutamaan yang tentunya hendaknya menguatkan hati kita bahwa akhlak mulia itu harus kita cari, kita pelajari, kita pahami dan berusaha untuk kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Kita lanjutkan kaum muslimin, poin yang kelima. Masih di dalam pembahasan tentang fadail al-khuluq al-hasan. Adapun perkara yang kelima, diambil dari sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang telah dikeluarkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi dan disahihkan oleh Al-Imam Al-Albani di dalam As-Sahihah. Nabi alaihi afdalus salah wa atammus salam telah bersabda, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Orang mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya. Perhatikan hadis yang mulia ini, kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Akhlak mulia itu dijadikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai cerminan, sebagai barometer, sebagai tolak ukur dari keimanan seorang hamba. Ketika imannya meningkat dan menguat, maka akan terbukti secara zahir, nampak terlihat pada perkataan dan perbuatannya dipenuhi dan dihiasi dengan kebaikan. Itu menandakan iman seseorang meningkat menguat. Namun kaum muslimin, ketika yang nampak darinya, yang didapatkan darinya perkataannya buruk, ya, kemudian perbuatannya juga buruk kaum muslimin, perkataannya dipenuhi dengan perkataan yang kotor dan keji, tindak tanduknya kaum muslimin menzolimi, menyakiti, maka saat itu dapat kita katakan keimanannya sedang menurun, sedang melemah, atau sedang bermasalah. Ini memahamkan bahwa iman berkaitan dengan perkara-perkara batin, sedangkan akhlak berkaitan dengan perkara-perkara zahir. Dua ini punya hubungan dan kaitan. Kita tidak diperintahkan untuk membelah dada saudara kita, memeriksa dan memastikan apakah dia beriman atau ada iman di dalam hatinya. Itu bukan tugas kita. Tetapi secara zahir, kaum muslimin, kita bisa lihat pada perkataan dan perbuatannya. Kalau perkataannya baik, perbuatannya baik, maka tak diragukan itu adalah pancaran, itu adalah perwujudan dari apa yang ada di dalam hatinya dari keimanan. Kaum muslimin, jemaah yang dimuliakan oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Kita mengetahui bersama bahwa iman itu memiliki sifat bertambah dan berkurang. Bertambahnya iman itu dengan ketaatan, berkurangnya iman itu dengan kemaksiatan. Bertambah dan berkurang. Dia akan menguat, dia juga akan melemah. Nah, kaum muslimin, berkaitan dengan yang kita pelajari, pelajaran akhlak, semakin seseorang itu memperbaiki akhlaknya, maka akan semakin baik pula keimanannya. Jadi sebenarnya ketika kita menjaga lisan kita, kemudian memperbaiki perbuatan kita, kita tuh sedang memperbaiki iman kita. Ini yang perlu dipahami. Ya. Enggak ada masalah, Ustaz, ya. Enggak ada masalah gimana, Pak? Bapak ngomong sembarangan. Ya kan yang merah telinga orang, Ustaz. Ya. Yang pedihkan hati orang. Betul. Itu yang Bapak lihat. Tidakkah Bapak merasakan bahwa di saat yang sama iman makin ya terjangkiti, iman makin terkontaminasi dengan keburukan. Lama-kelamaan cahayanya akan meredup dan padam. Padahal iman itu adalah zinatul qalbi, perhiasan hati. Hati itu akan elok, indah, bercahaya kalau ada keimanan yang menghiasinya. Makanya kita diperintahkan jaga lisan, jaga perbuatan, dengan itu akan terjaga keimanan. Pahamlah kita pula kaum muslimin bahwa ketika seseorang tidak menjaga akhlaknya, dia biarkan dirinya melakukan akhlak yang buruk, dia biarkan dirinya berlama-lama di dalam akhlak yang tercela, percayalah lama kelamaan, lambat bahkan cepat keimanannya akan menurun dan melemah. Ini ma'asyiral muslimin ya adalah penjelasan dari Allah tabaraka wa ta'ala dan rasulnya. Kita lihat Allah tabaraka wa ta'ala di dalam surat Al-Baqarah ayat 177 menggabungkan antara perkara-perkara iman yang merupakan keimanan kepada 5 rukun iman. Ini adalah perkara-perkara batin. Lalu Allah sebutkan perkara-perkara zahir dari berbuat baik kepada sesama insan. Buat baik kepada karib kerabat, buat baik kepada tetangga, berbuat baik kepada anak yatim, orang miskin, dan seterusnya. Ini berkaitan, berhubungan. Ya. Yang tampak baik di luar itu akan menjadi baik dan sempurna karena yang ada di dalamnya baik. Nah ini yang perlu kita ma'asyiral muslimin pahami. Kita diperintahkan untuk memperbaiki luar dalam. Bukan hanya dalam, bukan hanya luar yang kita perindah, kita perbagus, tapi dalam tidak kita perbaiki atau tidak kita bersihkan. Sebagaimana kaum muslimin, kita ingin kebaikan bagi batin kita, maka tidak bisa kita ketepikan, kebaikan juga harus kita lakukan pada perkara-perkara zahir kita. Oleh karena itu, di antara nasihat yang dipesankan oleh para ulama, orang-orang soleh sebelum kita dahulu. Mereka kalau bertemu, saling bertukar pesan dengan salah satu dari 3 perkara ini. Kalau bertemu, kalau mereka berjauhan, mereka tidak bertemu, mereka akan mengirimkan satu dengan yang lainnya pesan dalam bentuk tulisan. 3 nasihat mereka. Yang pertama, barang siapa yang menjaga akhiratnya, Allah akan jaga dunianya. 2, barang siapa yang memperbaiki hubungannya dengan Allah, Allah akan perbaiki hubungannya dengan sesama. Dua. Yang ketiga, barang siapa yang memperbaiki batinnya, hati, keimanan, Allah akan perbaiki zahirnya. Jadi ma'asyiral muslimin, ini adalah pesan berharga yang menunjukkan bahwa bagian dari tuntutan dan konsekuensi yang harus kita lakukan, kita syukuri nikmat iman, maka di saat yang sama kita juga harus memperbaiki akhlak kita, perkataan dan perbuatan. Karena dia bentuk penjagaan terhadap iman. Nabi SAW bersabda, "Man kana yu'minu billah wal yaumil akhir." Ini iman. Ini batin. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, mau keimanannya terjaga, mau keimanannya berada dalam keadaan yang baik, Nabi isyaratkan yang harus dilakukan, falyakul khairan aw liyasmut. Ucapkan ucapan yang baik atau diam. Pilihannya cuma dua. Ucapkan ucapan yang baik atau diam. Bila duanya tak kau pedulikan, ya, tak dipedulikan, tetap mengucapkan perkataan-perkataan yang kotor, tak mau diam, maka lihatlah bagaimana kondisi dan keadaan imanmu. Kaum muslimin, jamaah yang dimuliakan oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Dalam hadis yang lain, ma'asyiral muslimin, dikeluarkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi dari jalan sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala an. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya. Jadi sama dengan hadis yang kita ma'asyiral muslimin telah dengarkan tadi. Lalu Nabi menyebutkan, wa khiyarukum khiyarukum linisa'ihim khuluqa. Dan sebaik-baik orang di antara kalian adalah yang paling baik kepada istrinya, atau paling baik dalam memperlakukan istrinya. Mari ma'asyiral muslimin, kita pahami lebih dalam hadis yang mulia ini. Dari hadis ini, kaum muslimin, para ulama menyebutkan bahwa pertama Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan siapakah mukmin yang paling sempurna imannya? Jawabannya, yang paling baik akhlaknya. Semakin seorang memperbaiki akhlaknya, semakin baik dan bagus pula keimanannya. Imannya yang baik itu akan menuntun dia memiliki perilaku yang baik. Ini yang pertama, tentang keimanan. Dapat poinnya, yang paling sempurna imannya, yang paling baik akhlaknya. Lalu kemudian Nabi lanjutkan, lanjutan berikutnya, sebaik-baik kalian adalah yang baik dalam memperlakukan istrinya. Ini disebutkan oleh para ulama menegaskan, siapa yang paling baik di antara kita akhlaknya, itu adalah yang paling baik akhlaknya kepada istrinya. Jadi kaum muslimin, beliau menjelaskan yang paling sempurna imannya, yang paling baik akhlaknya. Kalau kita ingin menjadikan tolak ukur siapakah orang yang paling sempurna imannya, coba lihat akhlaknya. Satu. Yang kedua, kalau ingin menjadikan barometer dan tolak ukur siapakah orang yang paling baik akhlaknya, yang paling baik akhlaknya, tidak yang yang suka mentraktir kawannya, yang baik kepada tetangganya, yang punya waktu berjam-jam berlama-lama dengan rekan kerja, ya dengan kawannya, mauta, galak-galak, cerita itu dia punya jam banyak di luar rumah, kaum muslimin. Ya, kawan-kawan memujinya, orang-orang kasih jempol, ya, kalau nyebut dia. Tapi ternyata kaum muslimin, ketika ditanyakan kepada istrinya, istrinya mengatakan, Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Jawabannya langsung apa? Jawabannya langsung sedih, ya. Tapi suami akak tuka imut ka? Amit amit. Begitu jawabannya kok. Itu berarti kaum muslimin tak baik akhlak. Walaupun di luar sana orang mengatakan apa? Baik. Karena Nabi mengatakan dari sini mulainya. Jadi yang paling baik akhlaknya di antara kita itu yang paling baik dalam memperlakukan istrinya. Nah, kaum muslimin, jemaah yang dimuliakan oleh Allah tabaraka wa taala. Mungkin di antara kita ada yang bertanya-tanya. Apa hikmah dibalik Nabi sallallahu alaihi wasallam mengungkapkan dua perkara ini? Jelas ada motivasi dan dorongan bagi setiap kita untuk mendapatkan kesempurnaan iman. Satu, yang kedua keterbaikan. Dalam artian yang paling baik akhlaknya. Kita semua tuh ingin, bukan hanya sekedar baik, tapi ingin paling baik. Kalau ingin iman paling sempurna, maka berarti berakhlak mulia. Kalau ingin akhlak mulianya yang paling sempurna, berarti mulailah dengan berbuat baik kepada istrinya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mendorong, memotivasi, dan ya beliau menganjurkan. Bahkan dalam hal ini beliau salawatullahi wasalamuhu wa barakatuhu alaih yang pertama kali mengerjakan, yang pertama kali melakukan dan mencontohkan alaihi salatu wasalam. Aisyah radhiyallahu ta'ala anha ditanya oleh para sahabat bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika berada di rumah, maka beliau radhiyallahu ta'ala anha mengatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam di rumah itu sebagaimana kalian para suami di rumah kalian. Maksudnya apa? Manusia sama, ya. Lalu kemudian Aisyah mengatakan beliau itu menolong istrinya dalam pekerjaan rumah yang dilakukan oleh para istrinya. Bahkan disebutkan beliau sallallahu alaihi wasallam menjahit tali terompanya, menjahit pakaian beliau yang robek. Enggak ada kaum muslimin beliau membawa-bawa ke rumah dan di hadapan istrinya. Saya ini adalah nabi. Saya ini adalah sayyidul mursalin. Saya ini sayyidu waladi adama ajmain. Ini baju saya jahit. Ini tolong bersihkan. Beliau mana yang bisa beliau lakukan, beliau alaihi salatu wasalam lakukan. Beliau buat sendiri. Ya. Tidak jatuh pamer waktu, Ustaz. Habis main wak kalau model itu di muka orang rumah, Ustaz. Justru itu mainnya abang. Ya, justru itu mulianya bapak. Kenapa? Selagi bisa lakukan, kita lakukan. Ya, kan tidak wajib, Ustaz. Ketika dia tidak wajib, kita ambil itu sebagai sesuatu yang bisa kita lakukan, bukan menjatuhkan dan merendahkan, yang ada malah mengangkat dan meninggikan derajat kita. Ini luar biasa kaum muslimin. Nabi SAW melakukan, kalau azan berkumandang beliau tinggalkan, beliau pergi sholat. Nah, kaum muslimin, jemaah yang dimuliakan oleh Allah tabaraka wa ta'ala, para ulama mengatakan kenapa istri yang disebutkan dalam hadis ini? Karena yang pertama, istri itu ma'asyiral muslimin adalah makhluk Allah yang lemah. Ya, lemah. Ditambah dia berada di bawah kepemimpinan seorang suami. Sangat terbuka dan sangat mudah bagi seorang yang punya kuasa untuk menindas dan menzolimi siapa yang berada di bawahnya. Makanya sangat terbuka. Kenapa? Karena di bawah dia, dia pemimpin, kepala keluarga. Tidak percaya, Ustaz, tengok di kakak tu, nama ambo paling ateh. Nah, begitu kaum muslimin, itu dia. Nah, itu sangat sangat rentan dan sangat membuka peluang. Dia menyakiti, menzolimi, mungkin menggunakan pukulan atau menggunakan tendangan, melakukan tindak kekerasan, ya, atau memerintahkan sesuatu yang tidak sanggup dilakukan oleh istrinya dan dia tidak mau tahu tentang itu, pokoknya semua harus beres dan seterusnya. Nah, kaum muslimin, jamaah yang dimuliakan oleh Allah tabaraka wa ta'ala, itu adalah kezoliman. Sangat terbuka bagi seseorang untuk menzolimi. Ya. Siapa yang berada di bawahnya? Ya, itu adalah istrinya. Ya. Nah, ketika ada seorang suami yang mampu menahan itu, ya, berusaha untuk tidak berbuat zolim dan tetap berlaku adil, berbuat baik dia, tunaikan kewajiban, dia ambil haknya, bahkan yang terbaik dia relakan dan dia lepaskan haknya. Dalam artian kaum muslimin, dia tunaikan kewajibannya, bila haknya tidak dia dapatkan penuh, ya, tidak dia dapatkan penuh atau tidak seperti yang dia harapkan, dia sangat berlapang dada dan merelakan. Memahami bahwa istri saya punya banyak kekurangan sebagaimana saya juga punya segudang kekurangan. Bahkan lebih bergudang-gudang dari kekurangan. Itu enggak mudah kaum muslimin. Ya, dalam keadaan kita happy, senang mungkin iya. Tapi dalam keadaan susah, yang nampak oleh kita dari pasangan kita semua kejelekan dan keburukannya. Dan syaitan terus memainkan. Apa oleh bang? Ya, ndak diam dia ya dengan ucapan abang, coba ya gunakan tangan. Enggak juga tangan pakai kaki. Enggak juga bang ambil kayu beluti itu. Nah, itu kaum muslimin. Ya, yang terjadi. Maka Nabi SAW mengingatkan suami yang mampu untuk berbuat baik kepada istrinya, ini yang paling baik akhlaknya. Ya, yang paling baik akhlaknya. Kaum muslimin, jamaah yang dimuliakan oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Dari sini, pahamlah kita bersama bahwa yang paling sempurna imannya, yang paling baik akhlaknya. Yang paling baik akhlaknya, yang paling baik dalam memperlakukan istrinya. Sehingga disebutkan oleh para ulama, ada beberapa hal yang bisa dijadikan tolak ukur apakah saya, bapak ibu, kita benar-benar telah berakhlak mulia atau baik akhlaknya. Yang pertama, perhatikan bagaimana kita ketika bermuamalah dengan keluarga. Ini ya, sesuai dengan pembahasan kita. Yang kedua, perhatikan kaum muslimin ketika kita sedang terpancing emosi dan amarah yang sedang menyala. Gimana respon kita? Ya, ternyata kaum muslimin keluar semua itu, semburan kalimat-kalimat yang tidak baik. Carut marut, caci maki dan seterusnya. Itu perkataan. Tak puas pula diiringi dengan aksi, pemukulan, tendangan dan bentuk penyiksaan yang lainnya. Ketika kita sedang emosi dan amarah, maka itu bisa dikatakan confirm kita belum memiliki akhlak mulia. Berproses iya, tapi belum berhasil untuk mendapatkannya. Ya. Bagaimanapun kaum muslimin, ayo awak berjubah Ustaz, jubah tidak jadi jaminan. Ya. Awak berkupiah haji Pak Ustaz, tidak jadi jaminan. Ya. Di situ terukurnya. Makanya para sahabat, kalau kami tidak keliru, Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala mengatakan, kalau engkau ingin melihat kesantunan dan kelemah lembutan seseorang, lihat bagaimana dia sedang diuji dengan emosi dan amarahnya. Itu gimana cara dia menanganinya. Bagaimana cara dia menghadapi kondisinya. Dia perturutkankah atau dia berusaha menekan ya dan menahannya. Nah, ini kaum muslimin yang kedua. Yang ketiga, kata para ulama, lihat kita ketika bermuamalah dengan saudara dalam hal yang berkaitan dengan harta. Jadi ma'asyiral muslimin, ini membantu kita untuk memuhasabah diri. Tidak perlu kita arahkan kepada saudara kita, kepada teman kita, terlebih dahulu itu jadi bahan.

kedudukan. Jadi ada dua. Poin yang keenam ini, akhlak mulia menjadi faktor beratnya timbangan kebaikan. Yang kedua, terangkatnya derajat dan kedudukan. Dalam hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam Ahmad dan Al-Imam Abu Daud, disahihkan oleh Al-Imam Al-Albani, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Innal mu'min la yudriku bihusni khuluqihi darajata sha'imi al-qa'imi." Sesungguhnya seorang mukmin bisa meraih derajat orang yang rajin berpuasa dan salat dengan sebab akhlak yang mulia. Dua, derajat yang bisa langsung digapai dan didapatkan. Mukmin bisa meraih derajat orang yang rajin puasa dan orang yang rajin salat. Bahkan disebutkan di sini, salatnya adalah salatul lail, salat malam. Karena padanannya puasa. Berarti malam dia beribadah dengan salat malam, siangnya dia beribadah dengan siam, puasa. Jadi orang yang rajin salat malam, kemudian siangnya rajin siam, ini kedudukannya dapat dikejar oleh orang yang berakhlak mulia. Hadis yang kedua, sebelum kita dengarkan syarah dan penjelasannya. Hadis yang kedua, ma'asyiral muslimin, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min syai'in yudha'u fil mizani athqalu min husnil khuluq." Tidak ada sesuatu amalan jika diletakkan dalam timbangan lebih berat dari akhlak yang mulia. Jadi akhlak mulia itu ketika diletakkan di atas timbangan langsung memberatkan timbangan kebaikan seorang hamba. Yang lain sudah diletakkan, masih belum memberatkan timbangan kebaikannya. Diambil akhlak mulia yang dia lakukan di dunia, diletakkan langsung memberatkan timbangan kebaikannya. Lalu kemudian kata Nabi, "Wa inna sahiba husnil khuluq." Sesungguhnya orang yang berakhlak mulia, layab lugu bihi darajata sahibi saumi wassalah. Orang yang berakhlak mulia itu bisa menggapai derajat orang yang rajin puasa dan rajin salat. Hadis ini dikeluarkan oleh Al-Imam At-Tirmizi rahimahullah dari jalan sahabat yang mulia Abu Darda radhiyallahu ta'ala an. Kaum muslimin, jamaah yang dimuliakan oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Yang pertama, akhlak mulia dapat menjadi sebab beratnya timbangan kebaikan seorang hamba. Yang kedua, akhlak mulia menjadi faktor terangkatnya derajat dan kedudukan hamba. Bahkan menjadi sebab dia dapat mengejar ketertinggalan ya dari rajin sholat malam dan rajin puasa di siang hari. Hanya dengan berakhlak mulia, Allah antarkan dia untuk menepati derajat dan level yang sama dengan orang yang rajin sholat, ya, sholat malam dan rajin puasa di siang hari. Hanya dengan berakhlak mulia. Bapak, Ibu, Saudara, Saudari, kaum muslimin, jamaah yang dimuliakan oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Ada faedah dalam hadis ini yang dapat kita pahami bersama. Satu, Allah tabaraka wa ta'ala selain menjadikan ibadah itu beraneka ragam bentuknya. Ada sholat, ada zakat, ada puasa, tilawah Al-Quran, banyak. Kita tinggal memilih mana yang mau dan mana yang hendak kita lakukan. Ini pertama. Yang kedua, kaum muslimin, Allah tabaraka wa ta'ala jadikan ibadah-ibadah itu mutafawit fid darajat. Berbeda-beda tingkatannya dan derajatnya. Ibadah yang ini ternyata lebih unggul daripada ibadah yang lain. Kebaikan ini ternyata lebih utama daripada kebaikan yang lain.

Itu banyak faktor. Mungkin karena jenisnya, mungkin juga karena niat dari pelakunya. Tapi yang jelas Allah jadikan bertingkat-tingkat sehingga membangkitkan ghirah dan motivasi dalam diri kita. Ada banyak kebaikan yang bisa dilakukan dan ternyata tiap kebaikan itu berbeda-beda pula derajat dan kedudukannya. Dan dalam hadis ini kita dapat lihat akhlak mulia itu punya derajat yang tinggi sehingga bisa mengangkat derajat pelakunya. Kita dengarkan azan salat Isya dikumandangkan. Setelahnya insyaallah taala kita lanjutkan. Wallahu taala a'la wa alam bisawab.

Ma'asyiral muslimin wal muslimat, bapak ibu saudara saudari jemaah yang dimuliakan oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Sebagaimana yang telah kita sebutkan tadi, bagian dari faedah yang dapat kita petik dari dua hadis yang mulia yang telah kita dengarkan bersama, bahwa akhlak mulia itu bisa menjadi sebab beratnya timbangan amal kebaikan seorang hamba pada hari kiamat nanti, dan juga di saat yang sama akhlak mulia itu bisa menjadi faktor atau sebab terangkatnya derajat dan kedudukan hamba di sisi Rabb-nya. Kaum muslimin, jemaah yang dimuliakan oleh Allah tabaraka wa ta'ala, telah kita sebutkan bahwa Allah dengan rahmat dan kasih sayangnya menjadikan ibadah dan sarana taqarrub kita kepada Allah, penghambaan diri kita kepada Allah, itu dengan ibadah yang banyak macamnya dan bentuknya. Ini bagian dari rahmat Allah dan bagian dari bentuk kedermawanan Allah Azza wa Jalla. Allah mau kasih kita pahala sebanyak-banyaknya, Allah siapkan. Ini faktornya, ini sarananya, ini ibadahnya. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam kaum muslimin memerintahkan kita untuk memperhatikan kemampuan dan kesanggupan. Khudhu minal amali ma tutiqun. Ambil oleh kalian amalan atau ibadah yang Allah perintahkan itu sesuai dengan kemampuan dan kesanggupan. Jadi kalau nggak bisa kita padukan semua dalam jumlah yang banyak, jangan kita tinggalkan sama sekali. Jadikan ada amalan unggulan. Amalan yang kaum muslimin kita selalu disiplin dan rutin dalam melakukan. Nah, bapak ibu saudara saudari kaum muslimin, setelah Allah jadikan abwabul khair, pintu-pintu kebaikan itu banyak, ibadah itu banyak, beraneka ragam bentuknya, Allah juga dengan rahmat dan kasih sayangnya menjadikan kaum muslimin ibadah itu bertingkat-tingkat kedudukan dan derajatnya. Nabi SAW pernah ditanya, ayyul amali, amalan apa yang paling afdol wahai Rasulullah? Beliau menjawab, imanun billah wa bi rasulih. Imanun billah wa rasulih. Iman kepada Allah dan Rasulnya. Summa ai, kemudian apa lagi wahai Rasulullah? Beliau mengatakan, al jihad fi sabilillah. Jihad di jalan Allah. Kemudian ditanya lagi, apa wahai Rasulullah? Beliau katakan, hajjun mabrur. Haji yang mabrur. Ini ditanya, amalan apa yang paling afdol? Dalam riwayat yang lain, beliau alaihi salatu wassalam ditanya, amalan apa yang paling dicintai di sisi Allah? Maka beliau menjawab, salat pada waktunya. Yang kedua, bakti kepada kedua orang tua. Yang ketiga, jihad di jalan Allah. Kaum muslimin lihat, bertingkat-tingkat. Gak di satu level atau gak di satu tingkat. Bertingkat-tingkat. Artinya, ini menjernihkan pemahaman kita, jangan sampai kaum muslimin kita lakukan yang tidak utama, ya artinya kita lakukan yang rendah tapi kita tinggalkan yang paling tinggi, yang paling utama. Ya. Kita ingin melakukan sesuatu menurut ini baik kan Ustaz? Baik, betul. Tapi ada yang lebih utama. Ada yang lebih utama. Misalnya kaum muslimin berbenturan di hadapan kita antara kita mau berangkat belajar ilmu. Ini kan utama menghadiri majelis ilmu dengan datangnya panggilan atau telpon dari orang tua, tolong Bapak Nak, Bapak belum makan lagi nih katanya. Minta tolong belikan makanan. Ya. Ini kaum muslimin satu hal yang harusnya seorang yang berilmu, bakti ke orang tua itu lebih utama. Ini dua-duanya utama, tapi itu yang lebih utama. Ya. Tapi saya mau juga yang kedua Ustaz, coba kondisikan. Keluar beli makanan untuk orang tua, ya tak mengapalah kali itu harus terlambat ya hadir di kajian.
Ya. Atau kalau orang tua mengatakan tidak bisa disikodona, terburu-buru nama, ya. Sampai apalagi udah makin tua tentu ya makin ingin bermanja-manja gitu kan. Sinilah dulu ya. Tidak temakan sama bapak nanti kalau sendiri ini. Ya udah kita temani ibu kita apalagi kita temani. Terus gimana? Ya udah kajiannya kita tetap bisa ikuti melalui media yang ada. Jadi kaum muslimin bertingkat-tingkat. Jangan dibentur-benturkan. Ya, jangan karena saya melakukan ini saya enggak lakukan yang itu. Selagi bisa dikumpulkan, dikumpulkan. Nah, kaum muslimin jemaah yang dimuliakan oleh Allah tabaraka wa taala, akhlak mulia itu masuk di dalam kategori al-ibadat al-muta'addiyah. Ibadah yang manfaatnya, yang pengaruhnya itu dinikmati oleh banyak orang. Maka dia jadi mulia, dia jadi tinggi kedudukannya. Sekarang kaum muslimin, kalau kita sholat malam, kita puasa, kebaikannya yang dapat siapa? Ya kita, yang melakukan. Cuma satu orang, ya kan? Tapi ketika kaum muslimin, kita menolong seseorang, membantu seseorang. Misalnya, kita tahu ada tetangga kita, mungkin ada karib kerabat kita, istrinya gak bisa bawa sepeda motor, gak bisa nyetir mobil juga. Kita ada kendaraan, dan kita punya kelapangan, kita bantu ya suaminya antar ke klinik, bawa ke dokter, berobat. Kaum muslimin, lalu kemudian dia pulang, bawa obat, sehingga dia bisa istirahat. Itu kaum muslimin memudahkan untuk si sakit. Kitanya dapat pahala, dia dapat kebaikan dari bantuan dan pertolongan kita. Lalu di belakang punggung dia itu ada istri, ada anak-anak. Semua jadi bisa istirahat malam. Berapa banyak orang yang tertolong? Berapa banyak orang yang dapat kebaikan? Itulah akhlak mulia. Sehingga kaum muslimin, Nabi SAW dalam sebuah hadis diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tabrani, beliau alaihi salatu wasalam sampai mengatakan, saya lebih senang menolong membantu saudara saya dalam sebuah keperluan dan kebutuhannya sampai selesai. Saya lebih suka mengedepankan itu, mengutamakan itu daripada saya i'tikaf di dalam masjid ini satu bulan. Bukan Masjid Al-Badar. Tapi itu adalah Masjid Nabawi. Satu bulan i'tikaf beliau tinggalkan. Kalau memang ada saudara muslim yang membutuhkan bantuan, beliau akan tinggalkan. Nah, ini menunjukkan betapa besar pahala, kebaikan, dan ganjaran. Semakin besar pengaruhnya, dampaknya, manfaatnya itu semakin besar pahalanya. Ya. Nah, kaum muslimin, jamaah yang dimuliakan oleh Allah tabaraka wa ta'ala, akhlak mulia, terangkat derajat dan kedudukannya karena faktor itu. Manfaatnya dinikmati oleh banyak, pengaruhnya besar. Ya, kemudian kaum muslimin, dampak-dampak positifnya itu dinikmati, dirasakan oleh banyak. Maka dia menjadi amalan yang mulia. Nah, kaum muslimin, lihat dalam hadis tadi. Kita buat dalam sebuah permisalan sehingga lebih mudah untuk dipahami. Ada dua orang kaum muslimin berkawan, ya, si A dan si B. Si A ini kaum muslimin, dia rajin sholat fardu, menjaga amalan-amalan yang wajib, kemudian yang sunnah juga dia kerjakan, baik itu sholat malam atau puasa. Ini dia lakukan. Yang kedua, kaum muslimin yang wajib dia kerjakan. Yang sunnah dia lakukan tapi dia tidak sedisiplin yang pertama. Yang B, tidak sedisiplin yang pertama. Sholat malamnya ya dia lakukan kaum muslimin tapi juga ada yang tertinggal. Karena capek, ngantuk dan yang lainnya. Puasa sunnahnya juga kaum muslimin dia kalau udah sapar dia gak sanggup. Dia berbuka. Atau mungkin ada pekerjaan-pekerjaan berat di ruang terbuka atau di lapangan misalnya, dia nggak kuat puasa. Ya, puasa sunnah. Sementara si A ini begitu disiplin dan begitu menjaga amalan sunnahnya. Baik sholat malam dan puasa. Tapi si B, kaum muslimin, dia punya akhlak mulia. Bakti ke orang tua, berbuat baik kepada tetangga, kemudian menyantuni anak yatim,
peduli kepada fukara dan masakin, meskipun amalannya tadi, kita enggak berbicara yang wajib, yang sunnah kaum muslimin sesuai dengan yang Nabi SAW sebutkan dalam hadis tadi, dia tidak sehebat yang pertama, tapi dia punya akhlak mulia, maka derajatnya akan diangkat oleh Allah satu level dengan saudaranya yang pertama ini. Bahkan kaum muslimin, kalau saudara yang pertama ini ternyata enggak punya akhlak mulia, atau tidak sebagus dan seindah lelaki yang kedua akhlaknya, dia bisa jadi ketinggalan. Maka pelajarannya buat kita kaum muslimin, kita perbaiki sholat kita, kita kerjakan puasa kita, terutama yang sunnah, mari kita perbanyak. Di saat yang sama, mari kita perbaiki akhlak kita. Jangan karena kita menjaga sholat, lalu kemudian memperbanyak puasa, kita gak peduli dengan akhlak kita. Kita cuek dengan sesama. Kita mengedepankan ego dan kepentingan diri kita. Ini kita singkirkan. Kalau ingin dapat keterbaikan dalam dua poin tadi, berarti hubungan dengan Allah harus kita jaga, hubungan dengan sesama juga harus kita jaga. Ini kaum muslimin, faedah yang dapat kita petik dari dua hadis yang mulia tadi. Tersisa beberapa kemuliaan dan keutamaan, insya Allah kita lanjutkan pada maghrib Jumat malam Sabtu pekan depan insya Allah ta'ala. Demikian kaum muslimin, semoga berguna dan bermanfaat. Bagi kami terlebih dahulu yang menyampaikan, sebelum Bapak Ibu Saudara Saudari kaum muslimin semua yang mendengarkan, semoga Allah perbaiki ibadah kita dalam muamalah dengan Allah Azza wa Jalla, dan juga semoga Allah perbaiki akhlak kita dalam muamalah dan hubungan dengan sesama. Barakallahu fikum jami'an wa jazakumullahu khaira. Wassalamualaikum.

0: قدوات نبوية.
1: عن أبو هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رغم أنف ثم رغم أنف ثم رغم أنف، من أدرك أبويه عند الكبر أحدهما أو كلاهما فلم يدخل الجنة. رواه مسلم. Dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, merugi, kemudian merugi. Orang yang bertemu dengan kedua orang tuanya ketika mereka sudah tua, atau bertemu dengan salah seorang di antaranya ketika mereka sudah tua, akan tetapi itu tidak mampu membuatnya untuk masuk ke dalam surga. Hadis riwayat Imam Muslim.
0: Qudwatun nabawiyah.
1: An Jubair ibn Mut'im radhiyallahu ta'ala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala: la yadkhulul jannata qati'un. Rawahu al-Bukhari wa Muslim. Dari Jubair bin Mut'im radhiyallahu ta'ala anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak akan masuk dalam surga orang yang memutuskan silaturrahmi. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
0: Qudwatun nabawiyah.
1: An Ibn Abbas radhiyallahu anhuma qala: bainama an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yakhutub idha huwa bi rajulin qa'im fasa'ala anhu faqalu abu isra'il nadara an yaquma fi ash-shamsi wa la yaf'ud wa la yastadhilla wa la yatakallam wa yasum. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: مروه فليتكلم وليستظل وليقعد وليتم صومه. رواه البخاري. Dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma beliau berkata, suatu saat ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang khutbah, tiba-tiba beliau melihat seorang lelaki yang sedang berdiri. Nabi bertanya tentangnya, para sahabat menjawab, dia adalah Abu Israil. Dia bernadar untuk berdiri di bawah cahaya matahari dan tidak duduk, dan juga tidak berlindung dari sengatan matahari, dan juga tidak berbicara, dan dia sedang dalam keadaan berpuasa. Maka berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam, perintahkan kepadanya untuk berbicara dan untuk berteduh dan untuk duduk, dan hendaklah dia lanjutkan puasanya. Hadis riwayat Imam Bukhari.
0: Qudwatun nabawiyah.
1: عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يتبع الميت ثلاثة، أهله وماله وعمله، فيرجع اثنان ويبقى واحد، يرجع أهله وماله ويبقى عمله. رواه البخاري ومسلم. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu beliau berkata, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, yang akan mengikuti mayat adalah tiga: hartanya, keluarganya, dan amalannya. Maka akan kembali dua hal dan akan tinggal satu hal. Akan kembali keluarganya dan hartanya, dan akan tinggal amalannya. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim.
2: Pemuda-pemuda Muslim yang seharusnya memiliki tanggung jawab untuk menjaga agama, menegakkan kalimat Allah, terombang ambing, hanyut dalam lautan syahwat.
3: Lihatlah pemuda dan pemudi tanpa tali pernikahan berpelukan di siang hari. Kalau mereka bisa berpelukan di siang hari, apa yang mereka lakukan di malam hari? Maka orang tua yang bodoh, orang tua yang bodoh, orang tua yang bodoh, yang ketika malam minggu datang dia bertanya kepada anak gadisnya berumur 18 tahun, nak, kenapa pacarmu tidak menjemputmu malam ini? Tidakkah anda risih melihat pola kehidupan pergaulan muda-mudi? Lalu kemudian anda diajak oleh seorang lelaki. Tahun ini lain yang ngajak, tahun depan lain yang ngajak, bulan depan lain yang ngajak.
4: Pacaran itu bukan dari Islam. Dan juga dengan pacaran betapa banyak orang yang berzina dengan cara itu. Pacaran termasuk jalan yang menuju kepada perzinahan. Maka dilarang dalam Islam. Berduaan saja tidak boleh. Yang Nabi katakan, la yakhluwanna rajulun bimra'atin illa wa ma'a dhi mahramin. Tidak boleh seorang laki-laki berduaan dengan seorang wanita kecuali bersama mahramnya.
3: Lihatlah 25 tahun yang lalu, 30 tahun yang lalu, kalau ada anak gadis hamil di luar nikah, orang tuanya bagian merasa ada kiamat besar terjadi. mencampakkan anaknya dari keluarga besar demi menjaga martabat keluarga besar itu. Dia usir anaknya untuk sekian tahun. Jangan pulang kamu ke sini sampai kamu bersihkan dirimu dari kubangan maksiat yang berbahaya ini. 30 tahun yang lalu. Sekarang ketika ada anak hamil luar nikah, apa kata orang? Memang begini zamannya.
5: Mereka berpoya-poya, mereka bergelimang dengan dosa dan maksiat. Mereka hidup seperti haiwan-haiwan liar dalam kehidupan dunia, mumpung masih muda. Itu syiar mereka. Nanti ibadah kalau sudah tua. Nanti, nanti, nanti, nanti, hatta zurtumul maqabir. Padahal pemuda-pemuda mempunyai keutamaan yang sangat besar dalam hidup dan kehidupannya.
6: Hidayah 103,4 FM.
7: Katakan kepada lebah, siapa yang memberikan kepada engkau madu?
8: Ketika kesombongan telah menjadi panglima hati, maka siapakah yang maha gagah perkasa?
7: Katakan kepada semut, siapa yang memberikan dia tenaga dan kekuatan?
8: Ketika kesombongan telah mengagungkan harta, maka siapakah yang memiliki perbendaharaan langit dan bumi?
7: Katakan kepada ular, siapa yang memberikan engkau bisa? Maka dia akan menjawab, Allah. Katakan kepada lebah, siapa yang memberikan kepada engkau madu? Maka dia akan menjawab, adalah Allah. Katakan kepada semut, siapa yang memberikan dia tenaga dan kekuatan? Dia akan menjawab, Allah. Katakan kepada gunung, siapa yang membuat engkau tinggi besar? Dia akan menjawab, Allah. Katakan kepada bumi, siapa yang mendatarkan? Dia akan menjawab, Allah. Katakan kepada langit yang besar, kenapa engkau menjadi baik? Maka dia akan menjawab, Allah.
9: Wa idza nufikha fis-suri فَلَا

ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم

0: Bukankah ayat-ayatku telah dibacakan kepadamu sekalian? Tetapi kamu selalu mendustakannya.
1: Tidak ada yang perlu disombongkan dari kita. Semuanya adalah milik Allah subhanahu wa ta'ala.
2: Hidayah 103,4 FM.

0: وترى المجرمين يومئذ مقرنين في الأصفاد سرابيلهم من قطران وتغشى وجوههم النار.
1: Siapa di antara kita yang tidak akan ditimpa oleh kematian? Ia tidak memiliki teman. Jika ia datang, maka berakhirlah segala sesuatu. Ia tidak memiliki tempat. Seluruh alam ini adalah tempatnya. Kita tidak akan bisa berlari ataupun bersembunyi darinya, walaupun kita berada dalam benteng yang sangat kokoh. Ia tidak memiliki waktu. Ia terus bekerja sepanjang hari, sepanjang masa. Ia tidak menunggu seorang pun, akan tetapi kita semua yang menunggunya. Ia adalah penghancur angan, penghancur keinginan, penghancur impian. Ia adalah akhir fase pertama manusia. Ia adalah kematian.

Hiduplah sesuka hatimu. Tumpahkan dan hamburkan kesenangan demi kesenangan untuk memuaskan nafsumu. Katakan semaumu tentang Islam, orang-orang soleh, ketaatan dan kebaikan. Bergembiralah dan tertawalah sepuas-puasmu kepada dunia. Kelak pada akhirnya, engkau juga akan meregang di tengah sakaratul maut. Dan entah kapan, itu pasti akan menimpamu. Lalu engkau mati. Saat itu, malaikat maut tepat berada di atas kepalamu. Hatimu bergetar, nyawamu meregang, mulutmu terkunci, anggota badanmu melemas, lehermu berkeringat, matamu terbelalak. Pintu taubat sudah tertutup. Orang-orang di sekitarmu menangis, sedangkan kamu sendiri mengerang melawan sakit. Lalu nyawamu diangkat ke langit. Sebelum semua itu terjadi, sebelum semuanya terlambat, selamatkanlah dirimu.

0: الشيطان الرجيم
1: وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله والله واسع عليم.
2: Kepada pemuda-pemudi Islam yang mencintai kesucian, kepada pemuda-pemudi Islam yang ingin menyempurnakan setengah agama, kepada pemuda-pemudi Islam yang ingin menjalankan perintah Allah dan menegakkan sunnah Nabi, kepada pemuda-pemudi Islam yang ingin membentengi dirinya dari hempasan gelombang syahwat, kepada mereka yang menginginkan kebahagiaan hakiki dalam naungan ridha ilahi, dan kepada mereka yang terperangkap dalam fata morgana cinta, kepada mereka yang hendak melangkah mengarungi samudra cinta dengan bahtera yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, kepada setiap mukmin dan mukminah yang beriman kepada Allah dan Rasul. Dan seruan ini ditujukan kepada antum-antum para pemuda dan pemudi Islam.
3: Ya sabar.
2: Wahai para pemuda,
4: kalian sudah mampu menikah, menikahlah, kata Nabi, segera menikah. Karena kalau tidak segera menikah, dunia rusak. Karena kalau kalian hai pemuda-pemudi tidak segera menikah, dunia berantakan. Tapi kalau kalian belum sanggup, maka puasalah. Karena itu mampu menundukkan pandangan kalian dan mampu membentengi farji kalian.
5: Ini juga pelajaran bagi pemuda-pemuda dan pemudi-pemudi. Ketika mereka mencari pasangan, carilah orang yang nilai agamanya lebih tinggi. Jangan nilai kecantikan. Kecantikan akan usang dimakan waktu. Dia akan menyengsarakan setiap orang. Pilih dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itu akan mendatangkan kebahagiaan.
1: Dan kalau ini berjalan sesuai dengan syariat Rabbul Alamin, maka ini merupakan sumber kekuatan yang sangat besar bagi kaum muslimin. Karena selama di dunia rintangan pasti ada. Jadi pemuda-pemuda khususnya tidak perlu takut lagi. Langkahkan kaki antum. Jalani pernikahan.

0: Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu, dan juga orang-orang yang layak menikah dari hamba-hamba sahayamu, yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya, dan Allah Maha Luas pemberiannya, Maha Mengetahui.
1: Hidayah 103,4 FM.

0: Banyak orang yang mendapatkan musibah. Bayangkan besarnya pahala yang kita dapat bagi musibah yang diberikan oleh Allah SWT. Anda akan diberikan ganjaran sesuai dengan apa yang Anda rasakan.
1: Semuanya bagi orang mukmin untuk menguji kesabaran kita, untuk menguji ketaatan kita, untuk mengembalikan yang jauh jadi dekat, yang sesat mendapatkan hidayah. Tidaklah ada satu musibah bagi orang mukmin kecuali menebus dosa, meningkatkan derajat, mendekatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu dia anggap sebagai bentuk teguran dari Allah Subhanahu wa taala, sebagai bentuk peringatan dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita kembali kepadanya.
0: Inna izamal ajri ma'idham bilbala, sesungguhnya besarnya pahala bersamaan dengan besarnya musibah. Bayangkan besarnya pahala, dan bayangkan pula bahwa Anda mampu untuk bisa merubah hidup.

0: Al-Hasan al-Basri ketika ditanya, wahai imam, apa solusinya sekarang kita kena paceklik? Berbanyaklah istighfar. Saya tidak punya anak, lama menikah. Berbanyaklah istighfar. Saya sekarang jatuh miskin. Berbanyaklah istighfar. Bahkan seluruhnya solusinya adalah istighfar. Bertaubat taubatan nasuha, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, menyesali seluruh kesalahan dan mengakui seluruh dosa maksiat yang selama ini mengotori hidupnya, mengotori dirinya.
1: Dan mudah-mudahan Anda berbahagia di dunia sebelum di akhirat.

0: Hidayah 103,4 FM.
1: Qudwat Nabawiyah.
2: Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan Imam Ibnu Hibban,
3: "Man ta'allama 'ilman mimma yubtagha bihi wajhu Allah la yata'allamuhu illa liyusiba bihi 'aradan min ad-dunya lam yajid 'arfal jannati yawm al-qiyamah."
2: Barang siapa yang mencari ilmu yang seharusnya ia persembahkan untuk Allah, mencari wajah Allah, namun ia justru niatkan untuk mencari dunia, maka dia tidak akan mencium bau surga. Oleh karena itu, siapakah orang yang pertama kali dihempaskan ke dalam api neraka? Nabi mengatakan, awalu ma yuqda alaihi yawmal qiyamati thalatha. Yang pertama kali akan dihisap dan akan dilemparkan ke dalam api neraka ada tiga golongan.
4: Yang pertama siapa?
3: Inna awalan nasi yuqda yawmal qiyamati alaihi rajulun ustushida fa'utiya bihi fa'arrafahu ni'amahu fa'arafaha.
5: Seorang yang meninggal di medan perang, maka fa'arrafahu ni'amahu fa'arafahu, maka Allah subhanahu wa ta'ala mengingatkan orang tersebut dengan nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada dia, fa'arafaha.
2: Lalu orang ini dihadapkan di hadapan Allah,
5: maka Allah bertanya tentang nikmat tersebut.
2: Lalu apa yang dikatakan? Qataltu fika hatta stushhidtu.
5: Aku berperang di jalan engkau sampai aku mati syahid.
2: Apa kata Allah?
3: Qala kadzabta walakinna qataltu li an yuqala jari.
4: Allah berfirman, kadzabta, kamu dusta.
2: Namun pada hakikatnya engkau berperang agar dikatakan pahlawan, faqadakil, dan gelar itu telah engkau dapatkan. Fa'umira bihi. Lalu Allah panggil malaikatnya, fasuhiba ala wajhi hatta ulqiya finnar.
3: Kemudian diperintahkan malaikat agar menyeret orang itu di atas mukanya dengan tertelungkup, lalu dilemparkan ke dalam neraka.
2: Na'udzubillah min dzalik.
4: Yang kedua siapa?
3: Wa rajulun ta'allama al-ilma wa 'allamahu wa qara'a al-Qur'ana.
2: Orang yang kedua ini mempelajari ilmu agama, lalu mengajarkannya dan membaca Al-Quranul Karim.
3: Fa'utiya bihi fa'arrafahu ni'amahu fa'arafaha.
2: Lalu orang ini dihadapkan di hadapan Allah. Lalu Allah jelaskan nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada dia.
3: Qala fama 'amilta fiha.
2: Untuk apa engkau gunakan nikmat tersebut? Dengan bangganya orang ini mengatakan,
3: qala ta'allamtul ilma wa'allamtuhu wa qara'tu fika al-Qur'ana.
2: Aku mempelajari dan mengajarkan ilmu agama, membaca Al-Quran semata-mata untuk mencari ridhamu. Apa kata Allah?
3: Qala kadzabta.
2: Dusta, bohong.
3: Walakinnaka ta'allamtal ilma liyuqala 'alim.
2: Namun sejatinya engkau mempelajari dan mengajarkan ilmu agama agar dikatakan alim.
3: Wa qara'tal Qur'ana liyuqala huwa qari'.
2: Dan engkau membaca Al-Quran agar dikatakan qari'.
3: Faqad qila.
2: Dan gelar itu telah engkau dapatkan di dunia.
3: Tsumma umira bihi fa suhiba ala wajhihi hatta ulqiya fin nari.
5: Kemudian Allah Subhanahu wa taala merintahkan malaikat untuk menggeret orang ini di atas wajahnya, kemudian dilemparkan di dalam neraka jahanam.
4: Yang ketiga siapa?
2: Seseorang yang diberikan harta oleh Allah, lalu dipanggil kembali, lalu Allah sebutkan nikmat-nikmatnya. Apa kata orang ini?
3: Ma taraktu min sabilin tuhibbu an yunfaqa fiha illa anfaqtu fiha lak.
2: Aku tidak pernah meninggalkan satu jalan kebaikan pun yang engkau ridai, yang engkau cintai, kecuali aku dermakan hartaku di sana. Lalu apa kata Allah?
3: Qala kadzabta.
2: Dusta.
3: Walakinnaka fa'ata liqala huwa jawadun faqad qila. Tsumma umira bihi fasuhibi ala wajhihi tsumma ulqiya fin nar.
2: Namun pada sejatinya engkau melakukan hal tersebut agar dikatakan jawad, agar dikatakan dermawan, faqad qil, dan gelar itu telah engkau dapatkan. Akhirnya Allah perintahkan kembali malaikatnya untuk melemparkan dia ke dalam siksa api neraka.
5: Inilah akibat orang-orang yang mereka beramal soleh, yang seharusnya amal soleh tersebut memasukkan mereka ke dalam surga yang paling tinggi. Tetapi tatkala mereka melaksanakannya tidak ikhlas, hanya mengharapkan pujian, hanya mengharapkan sanjungan, ingin dihormati orang lain, maka akhirnya nasib mereka dimasukkan dalam neraka jahanam.
0: Hidayah 103,4 FM.
1: Hidayah FM.
6: إذاعة القرآن الكريم والدروس العلمية والسير العظيمة تقدم لكم هذه المادة.
7: هداية FM saluran tilawah Al-Quran, kajian ilmiah dan sejarah Islam yang mengagumkan. Kami persembahkan untuk Anda sahabat setia Hidayah.
8: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin nabiyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'al huda ila yaumiddin. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah. Subuh yang indah di kota Jogja kita isi dengan ibadah, semoga semakin menambah berkah bagi aktivitas kita di hari ini. Dan insyaallah di pagi ini kita mau membahas, ini judulnya jadi panitia ya, sujud yang diremehkan, kata yang dipermainkan. Waktu saya membaca judul ini kok tua banget ini judulnya. Ternyata di bawahnya ada keterangan tafsir surat Al-Baqarah ayat 58-59. Nah, biar nanti bisa lebih fokus. Karena kalau fokus tanpa melihat sesuatu yang dibaca itu biasanya gampang merem. Makanya silahkan yang buka atau yang bawa Al-Quran, di HP-nya ada Al-Quran, buka surat Al-Baqarah ayat berapa tadi? 58-59. Baik, kita baca terlebih dahulu. Di dua ayat tadi Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa idh qulna dkhulu hadhihi al-qaryata fakulu minha haitsu syi'tum ragada wadkhulul baba sujjadan wa qulu hittatun naghfir lakum khatayakum wa sanazidul muhsinin fabaddalal ladhina zalamu qawlan ghayra alladhi qila lahum fa'anzalna 'alal ladhina zalamu rijzan minas sama' bima kanu yafsukun. Wa idh qulna, ingatlah ketika kami mengatakan udkhulu hadhil qaryah, masuklah kalian ke dalam daerah ini. Fakulu minha haitsu syi'tum ragada, dan silahkan kalian makan apa yang ada di sana sesuai yang kalian kehendaki dalam kondisi nikmat yang segar. Wadkhulul baba sujjada, dan masuklah kalian melalui pintu dengan cara bersujud. Wa qulu hittatun, dan ucapkanlah hittatun, ampuni dosa kami. Naghfir lakum khatayakum, maka kami akan mengampuni dosa-dosa kalian. Wa sanazidul muhsinin, dan kami akan tambahkan kepada orang-orang yang berbuat baik nikmat yang akan kami berikan kepada mereka. Fabaddalal ladzina zalamu qawlan ghairal ladzi qila lahum, ternyata orang-orang zalim menggantikan ucapan tidak sebagaimana yang diperintahkan untuk mereka. Fa anzalna 'alal ladzina zalamu rijzan minas sama' bima kanu yafsukun, maka kami turunkan kepada orang zalim rijzan, rijzan bermakna azaban. Kami turunkan kepada orang zalim azab dan uqubah, hukuman. Bima kanu yafsukun, disebabkan perbuatan fasik yang mereka lakukan. Baik. Dan nampaknya program di masjid ini adalah mengurutkan tafsir dari surat Al-Baqarah. Kajian tafsir dari surat Al-Baqarah, alhamdulillah sudah saya laksanakan rutin di Masjid Pogung Dalangan setiap Senin malam, dan sudah selesai juz 2, masuk ke juz 3. Baik, sekarang kita fokus dengan apa yang tadi kita baca. Ceritanya begini Bapak Ibu. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Bani Israel ketika Nabi Musa masih hidup agar mereka masuk ke Baitul Maqdis. Tapi waktu itu Baitul Maqdis sedang dikuasai, kala itu Baitul Maqdis sedang dikuasai oleh orang kafir yang zalim. Dan mereka orang-orang yang kuat. Maka Bani Israel tidak berani untuk memasuki Baitul Maqdis. Dan Allah Subhanahu wa taala ceritakan ini di surat Al-Maidah. Di Al-Maidah ayat 44, Allah Subhanahu wa taala mengatakan tentang perintah Musa alaihissalam agar mereka memasuki Baitul Maqdis. Di ayat Al-Maidah ayat 41, ya qaumi dakhulu al-ardal muqaddasah. Wahai kaumku, masuklah kalian al-ardal muqaddasah, ke negeri yang disucikan, yaitu Baitul Maqdis. Allati kataballahu lakum, yang Allah tetapkan untuk kalian. Wala tartaddu.

Jadi waktu itu Bani Israel belum berhasil menguasai Baitul Maqdis, dan Baitul Maqdis dikuasai oleh Al-Amalik, kerajaan yang pasukannya besar dan mereka jahat, sombong. Baitul Maqdis dikuasai oleh orang-orang kafir. Sampai Bani Israel tidak berani untuk masuk karena Baitul Maqdis sedang dikuasai oleh orang-orang jahat tadi. Yang di sini dikatakan inna fiha qauman jabbarin. Di sana ada kaum yang sombong. Maksudnya adalah kaum yang menjajah Baitul Maqdis. Jadi kalau sekarang isu tentang pembebasan Palestina itu masih selalu jadi pembicaraan. Ternyata fenomena ini sudah ada ribuan tahun sebelum kita. Dan memang yang namanya Baitul Maqdis itu selalu bergantian. Dikuasai kadang oleh Muslim, kadang oleh kafir. Selalu bergantian seperti itu. Bahkan dulu sebelum Bani Israel berhasil menduduki Baitul Maqdis, daerah ini dikuasai oleh Al-Amalik. Kelompok-kelompok yang mereka kuat-kuat orangnya, dan mereka kafir, jahat, sampai Bani Israel tidak berani untuk memasukinya. Sebagaimana juga kota Mekah. Sebelum Nabi SAW berhasil menaklukkan kota Mekah dikuasai oleh siapa, Pak? Orang musyrikin. Dan itu selama bertahun-tahun. Baru setelah itu berhasil ditaklukkan oleh Rasulullah SAW dan para sahabat. Dan sampai sekarang kota Mekah dalam kekuasaan kaum muslimin. Dan nanti akan ada waktunya kota Mekah akan kembali dikuasai oleh orang kafir. Karena yang namanya bumi ini Allah Subhanahu wa taala jadikan berputar, sehingga terkadang dikuasai muslim, terkadang dikuasai kafir. Oleh karena itu kita sangat berharap besar agar Baitul Maqdis kembali ke tangan kaum muslimin. Karena kaum muslimin yang lebih berhak, sebab ini kota suci. Tapi hilangnya Baitul Maqdis bukan berarti kehilangan semuanya. Karena sampai di zaman Nabi Muhammad SAW, Baitul Maqdis dikuasai Nasrani di bawah Bizantium Romawi. Dan Nabi Muhammad SAW ketika itu tidak melakukan jihad sampai menembus Baitul Maqdis. Ekspedisi terakhir yang beliau lakukan di masa beliau hanya sampai menguasai Tabuk. Tabuk masih di area selatan. Baitul Maqdis masih di utaranya lagi. Baik. Nah, karena mereka tidak mau memasukinya, maka mereka mengatakan, qalu ya Musa, inna lan nadkhulaha abadan madamu fiha. Mereka mengatakan, wahai Musa, kami tidak akan memasuki Baitul Maqdis madamu fiha, selama mereka ada di sana. Fadhhab anta wa rabbuka faqatila innaha huna qa'idun. Maka silakan kamu dan Tuhanmu yang berangkat saja, kami tunggu di sini. Masya Allah. Seperti itu gayanya siapa? Bani Israel. Diajak jihad oleh nabinya, malah dia mengatakan, wahai Musa, silakan kamu berangkat bersama Tuhanmu. Innaha huna qa'idun, kami tunggu di sini. Qala, Musa mengatakan, Rabbi, mengadu kepada Allah, ya Allah, inni la amliku illa nafsi wa akhi. Aku tidak punya kuasa selain pada diriku dan saudaraku. Fafruq bainana wa bainal qaumil fasikin. Maka pisahkanlah antara kami dengan orang fasik. Nah, di saat mereka tidak mau untuk mendekat ke Baitul Maqdis, untuk masuki ke Baitul Maqdis, Allah haramkan mereka untuk masuk ke Baitul Maqdis. Qala fa innaha muharramatun alaihim 40 sana. Berapa lama Allah haramkan mereka untuk masuki Baitul Maqdis? Allah mengatakan Baitul Maqdis haram bagi mereka selama 40 tahun. Yatihuna fil ard, mereka bingung di muka bumi. Sehingga Bani Israel pasca dikeluarkan oleh Allah dari Mesir, berhasil menyeberangi Laut Merah, mereka berada di sebuah padang pasir namanya Ardutiyah. Namanya tanah Tiah.

0: Kenapa disebut sebagai tanah tiah? Dari kata yatihuna fil ar. Mereka kebingungan di muka bumi. Akhirnya mereka bertahan di situ selama 40 tahun. Nah, pasca 40 tahun setelah Musa meninggal, dan Musa meninggal di Ardutiyah, di daerah Atiyah tadi. Pasca 40 tahun, sehingga Nabi Musa alaihissalatu wassalam itu tidak pernah masuk ke Baitul Maqdis. Beliau meninggal sebelum Baitul Maqdis ditaklukkan. Tapi beliau minta kepada Allah agar diwafatkan di dekat Baitul Maqdis, ramyata hijarah, sejauh lemparan batu. Maka posisi makam beliau kan di luar Baitul Maqdis. Nah, setelah 40 tahun Allah Subhanahu wa taala mencabut hukuman itu, dan mereka diberi kekuatan untuk bisa menaklukkan Baitul Maqdis di bawah kepemimpinan seorang nabi yang bernama Nabi Yusha bin Nun. Nah, kisah tentang Nabi Yusha bin Nun ini diceritakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Bukhari Muslim. Kita bacakan ya. Dalam hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ghaza nabiyyun minal anbiya." Ada seorang nabi di kalangan Nabi Bani Israel. Dia menyiapkan pasukannya untuk berperang. Faqala liqaumihi. Maka beliau memberikan peringatan kepada kaumnya. Apa peringatannya? Yang enggak fokus, enggak usah ikut. Yang enggak fokus, enggak usah ikut. Siapa saja yang enggak fokus? Satu. La yatba'ni rajulun malaka bud'am ra'atin wa huwa yuridu ayyabni biha. Walamma yabni biha. Lelaki siapapun yang baru saja menikah dengan wanita, dan dia belum kumpul, dan dia ingin kumpul, jangan ikut. Karena nanti enggak fokus. Lebih mikir kapan pulang ketemu istrinya daripada ikut jihad. Maka dikhawatirkan mental yang enggak penuh, doanya beda. Sebab orang kalau ikut dalam sebuah perjalanan ibadah, tapi mentalnya tidak utuh, masih kepikiran dengan apa yang ada di rumah, pengen pulang, pengen ketemu ini, pengen ketemu ini, itu membuat dia nanti jadi lemah, tidak semangat, dan kalau tetap nekat jihad, jadi beban. Maka oleh Nabi Yusha dilarang ikut. Ini yang pertama. Yang kedua, wala ahadun bana buyutan walam yurfa sukufuha. Yang kedua, siapapun yang sudah bangun rumah tapi belum sempat menaikkan atap. Ya, bahasa kita kan ngunggah noma niku napa? Hah? Masang atap. Kalau zaman dulu bangun dari bawah sudah pas iki wis waya ngunggah noma. Ngundang sak kampung makan bersama terus dinaikkan bareng-bareng. Itu zaman dulu, Pak ya. Saya masih menemukan budaya seperti ini waktu saya SD. Sekarang kayaknya sudah enggak ada. Karena enggak ada ngunggah noma, adanya datangkan molen. Itu sekarang. Baik. Wala ahadun ishtara ghanaman aw khalifatin wa huwa yantadiru waladaha. Atau yang ketiga, orang yang baru saja membeli kambing atau rojokoyo yang lain, hewan-hewan yang lain, dan sedang hamil, dia lagi nunggu kelahiran anak dari hewan ternaknya. Gak usah ikut, nanti gak fokus ketika jihad. Sudah? Nah, karena disaring seperti ini, akhirnya pasukannya jadi lebih sedikit. Yang manten anyar gak usah ikut. Yang baru punya rumah gak usah ikut. Yang sekarang lagi nunggu kambingnya mana, ra usah melu. Sehingga karena disaring seperti ini, akhirnya yang ikut lebih sedikit. Faghaza, kemudian berangkatlah sang nabi ini memimpin perang. Fadana minal qaryati salatal asri au qariban min dhalika. Hingga sampailah di wilayah itu di hari Jumat sore masuk waktu asar. Au qariban min dzalika, atau mendekati waktu asar. Nah, sementara kaidah perang, kalau matahari sudah terbenam, maka harus berhenti dan masing-masing harus mundur ke tempatnya sendiri-sendiri. Sehingga perangnya hanya perang siang hari. Maka sang nabi ini mengatakan kepada matahari. Faqala lisyamsi. Lalu beliau mengatakan kepada matahari. Dan nabi punya mukjizat. Beliau bicara dengan matahari. Innaki ma'murah wa ana ma'murun. Wahai matahari, kau diperintahkan dan aku juga diperintahkan. Allahumma hbisha alaina. Ya Allah, tahan matahari. Akhirnya matahari ketika itu tidak bergerak. Fahabasaha Allah, fahubisat hatta fatahallahu alaih. Matahari ditahan oleh Allah sehingga tidak bergerak. Maka kejadian matahari pernah tidak bergerak nanti akan terjadi di zaman Dajjal. Ketika keluar, Dajjal keluar selama 40 hari. Dan kata Nabi SAW, yaumun kasanatin wa yaumun kasyahrin wa yaumun kajum'atin. Hari pertama panjangnya itu seperti setahun. Jadi dari mulai terbit sampai tenggelam itu lamanya 360 hari. Pergerakannya dibuat lambat oleh Allah. Dan dulu di zaman Nabi Yusha bin Nun, matahari pernah ditahan sehingga dia tidak bergerak. Hatta fatahallahu alaihi, sampai akhirnya Allah Subhanahu wa taala memberikan kemenangan kepada kaum muslimin dan mereka berhasil menaklukkan Baitul Maqdis. Fajama'al ghanaim, lalu beliau mengumpulkan semua ghanimah. Ghanimah apa Pak artinya Pak? Harta rampasan perang. Dan harta rampasan perang bagi umat masa silam tidak boleh dibawa pulang. Beda dengan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kalau dia berhasil menang dan melakukan daerah-daerah kafir, mereka mendapatkan ghanimah, nanti ghanimah itu dibagi dan boleh dibawa pulang. Sedangkan umat masa silam, kalau mereka berhasil menang, ghanimahnya dikumpulkan, lalu sang nabi itu berdoa, kemudian Allah turunkan petir yang menyambar ghanimah ini, kemudian ghanimah tadi terbakar. Sehingga tidak ada yang bisa dibawa pulang. Nah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika beliau berdakwah, orang Yahudi tidak mau menerima. Salah satu di antara alasannya adalah Muhammad tidak bisa mendatangkan petir seperti nabi yang dulu diutus oleh Allah kemudian membakar ghanimah. Di surat di dalam Al-Qur'an Allah mengatakan innallaha ahida ilaina alla nu'mina lirasulin hatta ya'tiyana biqurbanin ta'kuluhun nar. Orang Yahudi mengatakan, sesungguhnya Allah mengambil janji kepada kami bahwa kami tidak akan beriman, tidak boleh beriman kecuali kepada Rasul yang dia bisa mendatangkan ya'tiyana biqurbanin ta'kuluhun nar, bisa mendatangkan kurban yang dimakan oleh api. Maksudnya apa? Ghanimah yang dibakar oleh petir. Nah, ini kan tidak berlaku bagi Nabi Muhammad SAW. Karena ghanimah yang dimakan petir ini, yang dibakar oleh petir ini, hanya berlaku bagi umat-umat masa silam. Bagi Nabi Muhammad SAW ini tidak berlaku. Sehingga bagi beliau, ghanimah itu dibagi dan dibawa pulang. Makanya disebutkan dalam hadis riwayat Bukhari Muslim, Rasulullah SAW pernah mengatakan, "U'titu khamsan lam yu'ta ahadun min nabiyyin qabli." Aku diberi oleh Allah 5 keistimewaan yang tidak pernah diberikan kepada nabi-nabi yang lain sebelumku. Salah satunya adalah wa uhillat li al-maghanim, dan dihalalkan bagiku ghanimah. Maka dalam syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ghanimah itu hukumnya apa, Pak? Ghanimah hukumnya apa? Halal. Orang berperang Kemudian nanti sampai di sana dia menang, maka dia berhak untuk mendapatkan ghanimah dan tawanan. Nabi Yusha bin Nun setelah beliau berhasil menang, fajama'al ghanaim, beliau kumpulkan ghanimah. Faja'at yakni an-nar litakulaha falam tat'amha. Kemudian beliau berdoa minta kepada Allah agar didatangkan api untuk membakar ghanimah ini. Ternyata apinya tidak turun. Faqala, maka Nabi Yusha bin Nun mengatakan, inna fikum gulula, pasti ada di antara kalian yang gulul. Gulul itu artinya mengambil ghanimah sebelum dibagi. Pasti kalian ada yang mengambil ghanimah sebelum dibagi, sehingga sampai apinya enggak mau turun, sampai tidak membakar ghanimah ini. Akhirnya dicari sama Nabi Yusha. Fal yubayyi'ni min kulli qabilatin rajulun. Baik, setiap kabilah harus bersalaman dengan aku. Akhirnya masing-masing wakil kabilah bersalaman dengan Nabi Yusha bin Nun. Nah, mereka bergantian salaman. Ada salah satu perwakilan kabilah yang ketika salaman tangannya enggak bisa ditarik. Falazikat yadurajulin biyadi. Tiba-tiba ada salah satu di antara pemimpin kabilah tadi yang tangannya enggak bisa ditarik. Lengket dengan tangannya Nabi Yusha. Faqala fiikumul ghulul. Falyubayyini qabilatak. Nah, ini ketahuan. Pasti di tengah kalian ada yang gulul. Semua anggota kabilah harus bersalaman dengan aku. Akhirnya masing-masing salaman. Falaziqat yatu rajulain au thalathah biyadihi. Ternyata ada dua atau tiga orang yang tangannya nempel ketika diajak salaman Nabi Yusha, enggak bisa ditarik. Faqala, lalu beliau mengatakan, fikumul gulul, kalianlah yang melakukan gulul. Jadi ketahuan. Faja'a biraksin mithla raksil bakarin minad zahab. Ternyata mereka mencuri emas sebesar kepala sapi. Besar ya. Jadi menyembunyikan ghanimah berupa emas sebesar kepala sapi, fawadauha, lalu kemudian diambil dan ditaruh bersama dengan ghanimah yang lain, faakalatha, barulah kemudian datang api dan membakar ghanimah-ghanimah ini. Lalu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Tsumma ahallallahu lanal ghanaim ra'a min da'fina wa ajizna fa'ahallana fa'ahallaha lana." Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala menghalalkan ghanimah. Allah subhanahu wa ta'ala melihat da'fana, sisi kelemahan kita, wa'ajizana, dan ketidakmampuan kita, fa'ahallaha lana, sehingga Allah subhanahu wa ta'ala menghalalkan ghanimah itu untuk kita. Baik, ini cerita singkat berkaitan dengan proses penaklukan Baitul Maqdis. Memang ulama beda pendapat. Kisah yang terjadi pada Nabi Yusha bin Nun itu apakah Baitul Maqdis ataukah Ariha? Ariha sekarang diberi nama Jericho. Jericho ada di mana? Palestine. Tapi itu di luar Baitul Maqdis. Apakah itu Ariha, Jericho, ataukah Baitul Maqdis? Ada dua pendapat. Sebagaimana dikutip oleh Al-Hafidz Ibnu Katsir, beliau mengatakan bahwasanya yaqulullahu ta'ala la'iman lahum ala nuqulihim 'anil jihad wa dukhulil ardhal muqaddasah. Allah ta'ala mencela orang-orang Bani Israel yang mereka tidak mau berjihad dan tidak mau memasuki Baitul Maqdis. Ketika mereka keluar dari Mesir bersama Musa alaihissalam, mereka diperintahkan untuk memasuki Baitul Maqdis yang merupakan warisan dari bapaknya, yaitu Israel alaihissalam, dan harus memerangi orang-orang kafir Amalik. Tadi ya, Amalik itu apa? Suku, kaum yang jahat, yang menguasai Baitul Maqdis. Tapi mereka tidak mau berperang. mereka merasa lemah sehingga Allah Subhanahu wa taala menaruh Bani Israel di sebuah daerah namanya apa tadi? Ardu At-Tiyah. Daerah Tiyah. Sebagai hukuman bagi mereka. Hingga kemudian setelah hukuman itu dicabut oleh Allah selama 40 tahun, maka barulah mereka kembali diberi kesempatan untuk memasuki Baitul Maqdis. Nah, kata Al-Hafidz Ibnu Katsir, wa qala akharun hiya Ariha. Sebagian ulama mengatakan kota yang ditaklukkan oleh Nabi Yusha itu adalah kota Ariha, Jericho. Namun beliau tidak setuju dengan pendapat ini dan beliau mengatakan wa hadza ba'idun, dan ini terlalu jauh. Tafsir ini terlalu jauh. Li annaha laysat ala tariqihim. Karena Ariha itu tidak di jalur mereka. Baitul Maqdis dengan Ariha tidak satu jalur dari arah kedatangan Bani Israel. Wahum qasiduna Baitul Maqdis la Ariha. Sementara sasaran mereka adalah Baitul Maqdis bukan Ariha. Baik. Sehingga dalam hal ini mereka menaklukkan Baitul Maqdis bukan Ariha. Selanjutnya, Allah Subhanahu wa taala perintahkan setelah Baitul Maqdis ditaklukkan, lalu ghanimah dibakar. Kemudian Allah perintahkan agar mereka masuk ke dalam Baitul Maqdis sujadan, sambil bersujud. Wadkhulul baba sujada. Masuklah kalian ke dalam Baitul Maqdis melalui pintu itu sujadan, sambil bersujud. Dan yang dimaksud sujadan di sini ada banyak tafsir. Ada yang mengatakan sambil rukuk, dan ada yang mengatakan ya sambil sujud sebagaimana sujud yang kita kenal. Namun intinya adalah masuklah ke dalamnya dengan penuh rasa syukur kepada Allah, dengan cara beribadah kepada Allah, yaitu dengan cara sujud atau rukuk. Namun apa yang terjadi saat mereka diperintahkan untuk sujud, mereka malah ngesot. Sujud dengan ngesot kan posisinya berbeda. Sehingga mereka diperintahkan masuklah ke dalam pintu gerbang Baitul Maqdis dengan cara sujud, malah mereka ketika masuk, begitu sampai di depan pintu gerbang, mereka duduk ngesot. Nah, ini enggak sopannya Bani Israel. Masuk diperintahkan sambil sujud, malah mereka masuk dengan ngesot. Ngesot itu bahasa Indonesianya apa? Sama ya ngesot ya. Bahasa Indonesianya ngesot ya. Sehingga dia masuk dengan cara berjalan di atas pantat, kan susah ya. Baik. Ini sangat berbeda dengan sikap kaum muslimin. Kaum muslimin pada waktu mereka berhasil menaklukkan negeri-negeri kafir, maka yang dilakukan oleh kaum muslimin adalah sholat. Sholat apa pak? Sholat sebanyak 8 rakaat. Sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi SAW setelah beliau berhasil memasuki kota Mekah, menaklukkan kota Mekah, Rasulullah SAW menampakkan sikap tawadhu, bukan dengan gagah sombong, tidak, tapi beliau menampakkan sikap tawadhu. Ini murni anugerah dari Allah, sehingga beliau tawadhu di hadapan Allah, maka beliau nunduk ketika memasuki kota Mekah. Lalu beliau melaksanakan sholat, beliau mandi terlebih dahulu, kemudian beliau sholat sebanyak 8 rakaat. Nah, 8 rakaat ini yang kemudian ulama beda pendapat, apa status sholat 8 rakaat yang dikerjakan Nabi SAW. Ada yang mengatakan itu adalah sholat duha, dan ada yang mengatakan itu adalah sholat al-fatah. Namanya sholat al-fatah, sholat yang disyariatkan untuk dilakukan ketika kaum muslimin berhasil menaklukkan sebuah negeri. ketika kaum muslimin berhasil menaklukkan sebuah daerah. Disebut dengan apa tadi? Salat Al-Fatah. Tapi apapun itu, seperti inilah sikap yang dianjurkan dalam Islam. Apabila kaum muslimin berhasil menaklukkan satu negeri tertentu, maka yang dilakukan bukan bernyanyi, bukan joget, bukan pesta, tapi yang dilakukan adalah ibadah. Mereka mengawali kegiatan memasuki negeri itu dengan cara ibadah. Dan Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada nabinya, "Idza jaa nasrullahi wal fatah wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja." Apabila telah datang nasrullah wal fatah, pertolongan Allah dan penaklukan kota Mekah. "Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja." Dan engkau lihat manusia, mereka masuk ke dalam agama Allah, afwajan, dengan cara berbondong-bondong. Maka Allah perintahkan beliau untuk banyak bersyukur dengan cara memuji Allah dan menyucikannya. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Setelah turun surat ini, apa yang dilakukan oleh Nabi? Ketika rukuk dan sujud, setelah turunnya ayat ini, setelah turun surat An-Nasr, ketika rukuk dan sujud, Nabi SAW memperbanyak membaca Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma gfirli. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma gfirli. Yu'awwilul Qur'an, beliau mentakwil Al-Qur'an. Jadi pasca Nabi SAW mendapatkan perintah di surat An-Nasr, di surat Idza Ja'a Nasrullah, setiap kali beliau rukuk dan sujud, beliau membaca Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma gfirli, dalam rangka mengamalkan perintah Al-Quran. Dan seperti itu seharusnya adab yang dilakukan oleh seorang muslim, sehingga saat dia mendapatkan kenikmatan, bukan disikapi dengan cara gojekan dan guyonan, tapi disikapi dengan bentuk tawaduk di hadapan Allah dan beribadah kepadanya. Selanjutnya, di lanjutan ayat Allah Subhanahu wa taala berfirman, atau di lanjutan ayat Allah mengatakan, "Wa qulu hittatun," dan ucapkanlah hittatun. Hittah maknanya adalah uhtut lana khatayana, bersihkan dosa-dosa kami. Maksudnya adalah ampuni kami. Sehingga makna waqulu hittatun artinya adalah waqulu maghfirah. Ya Allah, ampunanmu ya Allah. Aku mohon ampunanmu ya Allah. Dan demikianlah adabnya seorang muslim ketika memasuki sebuah negeri yang berhasil ditaklukkan. Seharusnya sikap yang tepat adalah mereka banyak minta kepada Allah Subhanahu wa taala ampunan. Wa sanazidul muhsinin, dan kalau orang itu semakin berbuat baik, nanti akan kami tambahkan kenikmatan baginya. Baik. Namun masya Allah, Bani Israel ketika diperintahkan seperti ini, apa yang mereka katakan? Fabaddalal ladzina dzalamu qaulan ghaira alladzi qila lahum. Orang-orang zalim itu telah mengganti ucapan tidak sebagaimana yang diperintahkan untuk mereka. Disuruh sujud malah ngesot. Disuruh mengucapkan hittatun, maka mereka mengucapkan hintatun. Hintatun, apa arti hintah? Gandum. Hintah itu artinya gandum. Ucapkan hittatun, dia malah mengucapkan hintatun. Hintatun. Jadi ucapannya itu ucapan memplesetkan dari perintah Allah Subhanahu wa taala. Makanya bahaya jemaah ya. Aneka plesetan-plesetan berkaitan dengan doa dan kalimat syar'i dalam Islam, ini kebiasaan Yahudi Bani Israel. Disuruh mengucapkan hittatun, mereka ucapkan hintatun. Ada banyak sekali orang yang kadang guyon dan plesetan dengan ayat-ayat Al-Quran. Bahkan terkadang dia juga baca plesetan beberapa doa, bacaan-bacaan tertentu. Saya pernah dengar ada orang yang baca seperti ini. Salat oleh rasolat oleh. Itu apa? Wah, itu kan plesetan. Enggak boleh ya. Contoh plesetan-plesetan kayak gini dosa besar. Karena plesetan itu bentuk istihza. Bersenda gurau dengan teks dalil bacaan Al-Qur'an maupun doa-doa yang diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga jangan sampai kita membuat aneka plesetan-plesetan seperti itu, karena ini kebiasaan Bani Israel. Disuruh untuk mengucapkan hitotun, malah dia mengucapkan hintotun. Fabaddala alladziina dzalamu qawlan ghaira alladzii qila lahum. Maka orang-orang zalim mereka mengganti ucapan tidak sebagaimana yang diperintahkan kepada mereka. Fa anzalna 'alal ladzina dzalamu rijzan minas sama. Maka kepada orang zalim tadi kami turunkan rijzan minas sama. Hukuman dari langit. Allah turunkan hukuman kepada mereka dari langit disebabkan karena kejahatan mereka. Di mana mereka diperintahkan untuk mengucapkan hitoh, diperintahkan untuk sujud, malah diplesetkan dengan plesetan yang lain. Bima kanu yafsukun, disebabkan karena kefasikan yang mereka lakukan. Artinya apa? Membuat plesetan atau tidak mengikuti sebagaimana aturan, berarti orangnya adalah orang fasik. Karena itu, di sini kalau kita diperintahkan oleh Allah dengan amalan tertentu dan sudah ada doa tertentu, jangan diganti-ganti. Saya ulangi ya, kalau kita sudah diajarkan dengan amalan tertentu, jangan diganti. Baik, saya mau tanya Bapak Ibu, apa yang harus kita baca, apa yang dianjurkan untuk kita baca setelah sholat wajib? Ya, maos napa Pak? Istighfar. Kalimat ini pripun? Astaghfirullah atau astaghfirullah wa atubu ilaih atau astaghfirullah alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Kalau Sufyan ats-Tsauri, salah seorang ulama kibar di masa silam, ketika ditanya kaifa istighfar, kata Sufyan, taqul astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah. Sehingga cukup kalimat astaghfirullah diulangi 3 kali. Kenapa Pak dianjurkan seperti ini? Karena ada dalilnya. Apa dalilnya? Hadis dari Thauban. Thauban, sahabat Thauban pernah mengatakan radhiyallahu anhu, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza sarafa min salatihi qal istaghfara thalathan. Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau sudah selesai salat beliau istighfar 3 kali. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Lalu beliau membaca Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Ini yang persis sesuai dengan teks dalam hadis riwayat Muslim. Ya. Nah, mohon maaf. Ada sebagian orang selesai sholat dia mengucapkan alhamdulillah. Loh, Pak, kok baca alhamdulillah? Kan seharusnya astagfirullah. Loh, sing jenenge maca alhamdulillah mosok dilarang? Bukan dilarang, Pak. Ini jenengan masuk kategori ganti kalau kayak gini. Karena yang diajarkan istighfar, dia baca alhamdulillah. Ya, alhamdulillah kok dilarang? Bukan ngelarang alhamdulillah. Jenengan maca alhamdulillah nanti setelah zikir Tadi Allahumma antas salam tadi, baca alhamdulillah 33 kali. Kalau selesai sholat persis, bacaannya bukan alhamdulillah, tapi bacaannya astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Jangan diganti, karena ini sudah diajarkan. Loh, tapi mas, ini kan minongko syukur mas. Justru itu, syukurnya dengan istighfar. Makanya Allah perintahkan Nabi Muhammad SAW setelah berhasil menaklukkan kota Mekah, waraitanna sayadkhuluna fi dinillahi afwaja, dan kau lihat banyak orang yang masuk ke dalam agama Allah. Nabi Muhammad SAW diperintahkan fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Sucikan nama Rabbmu dengan memujinya, wastaghfir, dan mintalah ampunan kepadanya. Sehingga Rasulullah SAW bersyukur kepada Allah itu diajari oleh Allah dengan cara banyak mohon ampun. Sebab salah satu di antara upaya syukur hamba adalah mohon ampun kepada Sang Pencipta. Ya. Oleh karena itu sekali lagi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, doa yang sudah diajarkan jangan diganti. Ikuti saja teks doa yang ada. Wallahu a'lam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Nggih. Pun rampung, Pak. Kurang berapa menit untuk salat syuruk? Hah? Sudah. Sudah boleh salat? Belum. Tambah 15 menit. Hah? Nah, sisa waktu kami persilahkan kepada jamaah, barangkali ada yang mau disampaikan, silahkan. Monggo silahkan, Pak.
1: Tadi matahari ditahan. Itu kan alam semesta itu kan pusatnya di matahari. Ini kan kecil. Sebenarnya yang bergerak itu kan bumi. Maka yang disana berhenti itu adalah
0: bumi.
1: Bumi. Jadi sesuai dengan surat manusia yang bisa berhenti.
0: Okay. Surat Al-Anbiya ayat 33.
1: Okay. Jadi alam semesta pusatnya adalah, tapi kelihatannya bagi orang yang perlu teknologi dan ilmu, seolah-olah kalau kita lihat itu sedang bergerak dalam
0: bumi, matahari.
1: Karena apa? Orang melihat sesuatu tergantung posisi. Namanya dalam perilaku kebenaran, perilaku tergantung di mana posisinya. Jadi saya lepas ini, tafsir itu kan mataharinya kita pakai. Sehingga nanti dalam penggunaan kemajuan kamu jalan, itu itu salah. Karena di ayat
0: mana Pak? Surat Al-Anbiya tadi.
1: Surat Al-Anbiya sama Al-Mani ini ada.
0: Oke.
1: Dialah yang menciptakan malam dan siang, matahari dan bulan. Masing-masing dari keduanya itu beredar di dalam garis bedanya.
0: Masing-masing beredar. Berarti yang beredar itu matahari atau bumi?
1: Allah memperhatikan bahwa Allah memasukkan ayat ini. Menjelaskan tentang matahari mendapat, bagi matahari mendapatkan bulan dan malam pun tidak dapat mendahului siang, dan masing-masing beredar matahari garis bedanya. Itu terkenalnya adalah hukum Kepler. Jadi mataharinya yang diam, semua planet, dan itu ada rumusnya semua.
0: Jadi
1: itu kalau itu juga ada penjelasan bahwa matahari pusatnya planet mengelilingi matahari. Yang saya bayangkan Allah itu maha mengetikan bumi melihat matahari itu kan yang diperingatkan. Kalau ini dan peredaran utaranya itu sangat konstan, sehingga seolah-olah dia
0: Nggih. Mungkin yang ingin ditanyakan apa, Pak?
1: Menyampaikan bahwa menghentikan matahari.
0: Iya. Menghentikan matahari. Bumi, oke.
1: Jadi, ya memang kelihatannya yang bergerak adalah matahari.
0: Okay.
1: Jadi mata kita itu betul.
0: Nggih.
1: Menurut ilmu juga betul. Jadi ini kan tafsir ya.
0: Nggih.
1: Jadi jangan berkenangan dengan ayat
0: Al-Qur'an. Nggih, matur suwun. Nggih, siap. Nggih, matur suwun.
1: Nggih. Luar biasa itu sampeyan. Kalau ini gerakan tidak gerakan secara sadar. Semua terlatih.
0: Nggih.
1: Menurut hukum bukan juga.
0: Nggih.
1: Yang namanya saya berarti berdekati sepanjang terlalu. Contoh, suapan ini, sepeda motor, begitu kirim, semua
0: terbelantai.
1: Ada pelan-pelan.
0: Oke. Oke. Lalu
1: putar ke semua. Lalu
0: yes, matur suwun, Pak. Nggih, mboten napa-napa, alhamdulillah nggih. Nggih, niki nambahi diskusi ya untuk kita semua. Nggih. Dan memang sebenarnya kita tidak sedang fokus di situ. Cuman hanya menceritakan sekilas tentang kejadian yang pernah dialami oleh seorang nabi yang beliau berdoa kepada Allah dengan kalimat Allahumma bisha, ya Allah tahanlah dia, dan dia yang dimaksud adalah matahari. Tapi kalau misalnya Bapak mau diskusi tentang masalah tata surya dan seterusnya, mungkin ini di kajian yang lain. Ya alhamdulillah, insya Allah yang ada di sini semuanya juga sudah pernah belajar tentang masalah itu, dan saya sendiri latar belakangnya teknik fisika, Pak. Sehingga cerita-cerita seperti ini ibaratnya sudah terlalu sering untuk kita dengarkan. Cuman kita tidak fokus di situ. Intinya begini, kalau berbicara tentang tadi kuasa Allah Subhanahu wa taala, dan Bapak menyampaikan hal yang bagus, Allah Maha Kuasa sehingga mampu untuk menahan bagaimana agar kondisi makhluk ini tetap stabil. Rotasi bumi yang menyebabkan pergeseran siang dan malam, ini kan berarti berputar dalam jarak yang sangat jauh, hanya butuh waktu 24 jam. Pesawat 24 jam itu belum bisa mengitari seluruh bumi. Pesawat 24 jam itu sampai mana, Pak? Mungkin hanya separuhnya. 9 jam itu hanya pada jarak sekian kilo antara Jakarta sampai Jeddah, 9 jam. Kalau 24 jam dia belum mampu mengitari semuanya, itu dengan kecepatan pesawat. Pesawat dengan kecepatan seperti itu, berapa kecepatan pesawat? 11.000 km per jam untuk di level tertentu. Itu kalau kemudian mandek jegrek, Pak, gimana kira-kira, Pak? Hah? Gimana kira-kira? Hancur. Mungkin orang yang ada di dalamnya akan gak karuan, Pak, kayak dikocok. Sederhana saja ya, mobil dengan kecepatan 100 km per jam nabrak, dek, langsung mandek. Maka orang yang ada di dalam akan terpelanting, gak karuan. Bagaimana dengan bumi yang kecepatannya dalam jarak sekian dia bisa berotasi dalam waktu 24 jam. Dibuat mandek, apa gedung ini gak ambruk? Dan itu akan terjadi di akhir zaman ketika Dajjal muncul. Tapi kuasa Allah tetap bertahan. Makanya terkadang ada teori fisika yang itu menjelaskan hukum sebab akibat. Tapi dalam situasi tertentu Allah kuasa untuk menghilangkan sebab tidak menjadikan akibat. Seperti Nabi Ibrahim dibakar, tidak mati. Kenapa? Allah perintahkan kepada api, ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Apinya diperintahkan, jadilah dingin dan berikan keselamatan bagi Ibrahim. Pada waktu Nabi Musa alaihissalam diperintahkan oleh Allah untuk membelah lautan. Fa'auhayna ila Musa anidrib bi'asakal bahr. Kami perintahkan kepada Musa, pukulkan tongkatmu ke arah lautan. Itu airnya naik ke atas. Fanfalaqa fakana kullu firqin kattaudil azim. Maka terbelahlah lautan itu, dan masing-masing lautan seperti gunung yang tinggi. Jadi airnya tidak pergi, Pak. Tadi dibuat naik. Nah, ini kan melawan hukum gravitasi. Melawan hukum gravitasi, ya. Karena hukum gravitasi membuat air ini seharusnya bertahan di bawah, tapi dia naik. Di tengahnya ini kosong. Kanan kirinya seperti akuarium air itu. Anda bisa bayangin, ya. Ini kalau kemudian penahannya jebol, ya mati yang ada di tengah. Dan Fir'aun waktu itu kan nekat untuk menyusul, walaupun dia sudah melihat kalau Musa dan Bani Israel berhasil menyeberang. Makanya dikatakan dalam Al-Quran, kam taraku min jannatin wa uyun wa kunuzin wa maqamin karim. Mereka telah meninggalkan perbendaharaan harta, mereka meninggalkan kerajaan, mereka meninggalkan mata air yang mereka punya. Maksudnya adalah Fir'aun itu kalau andaikan dia balik tidak mengejar Musa, dia masih bisa jadi raja. Tapi karena saking nekatnya dan diiringi dengan kesombongan ngejar Musa, ya sudah mati di laut. Andaikan dia melihat, oh, Nabi Musa sudah berhasil, Bani Israel sudah berhasil nyebrang, dia kok balik pulang, selamat dia. Dia bisa masih bisa menikmati kerajaannya. Tapi karena mereka enggak balik pulang, mereka ditenggelamkan di laut. Itu dikatakan oleh Allah dalam Al-Quran, mereka meninggalkan kerajaan, mereka meninggalkan harta benda, mereka meninggalkan kebun-kebun dan mata air yang mereka punya. Salamu dewe. Andaikan mereka balik, tetap bisa menikmati. Nah, kejadian-kejadian seperti ini kita imani karena ini di luar hukum sebab akibat, hukum alam yang kita kenal. Sebab ini bagian dari mukjizat yang diberikan oleh Allah kepada sebagian nabinya. Jadi memang kita paham, Bapak, ada teori geosentris dan heliosentris, dan sampai sekarang kan masih diperdebatkan itu, ya. Yang benar yang mana sih, geosentris atau heliosentris? Dua teori ini masih diperdebatkan. Namun kita tidak sedang fokus di situ. Tadi kita cuma cerita bahwasanya sang nabi itu berdoa agar matahari ditahan. Ya, walaupun kita paham berkaitan dengan masalah rotasi bumi. Baik, wallahu alam. Pun cekap? Nah, nggih, matur suwun. Insyaallah semoga menambah iman bagi kita, dan kisah-kisah semacam ini setelah kita membacanya mudah-mudahan membuat kita semakin bangga menjadi hamba yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilma. Wa sallallahu 'ala nabiyyina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

Saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam.

0: Takutlah kepada Allah
1: pada saat Anda sedang sendiri.
0: Takutlah kepada Allah
1: pada saat tidak ada yang melihat.
2: Jika Rabbku berkata kepadaku, apakah engkau tidak malu bermaksiat kepadaku?
0: Yang kalau seorang diri berselancar di dunia maya untuk melihat maksiat,
1: berhentilah.
0: Tidak ada gunanya Anda pertontonkan kesolehan Anda kepada saudara Anda, namun kepada Allah Anda pertontonkan keingkaran dan kebebalan Anda.
2: Engkau menutupi dosamu dari makhlukku, tapi dengan kemaksiatan engkau mendatangiku.
3: Apa kamu tidak yakin bahwasanya azab Allah begitu keras? Sampai kapan kamu akan berbuat seperti itu terus?
2: Maka bagaimana aku akan menjawabnya? Aduhai celakalah aku. Dan siapa yang mampu melindungiku?
3: Kalaulah kita sedang berbuat maksiat, kemudian tiba-tiba kematian datang kepada kita, apa yang kamu lakukan?
2: Aku terus menghibur jiwaku dengan angan-angan dari waktu ke waktu.
3: Jiwa kita ini lemah. Badan kita pun tidak akan pernah mampu untuk menahan adab Allah SWT.
2: Dan aku lalai terhadap apa yang akan datang setelah kematian. Dan apa yang akan datang setelah aku dikafani.
3: Kalau misalnya kamu hidup di dunia 60 tahun.
4: Tahukah kamu satu harinya di sisi Allah 1000 tahun?
3: Kalau satu hari 24 jam di sisi Allah 1000 tahun.
4: Berarti kita hidup di dunia hanya 1,5 jam.
2: Seolah-olah. Aku akan hidup selamanya.
4: Hidup di dunia hanya sebentar.
2: Dan kematian tidak akan menghampiriku.
4: Tidak mungkin. Setiap kita pasti mati, akhi.
3: Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap jiwa pasti akan merasakan kematian.
2: Dan ketika sakaratul maut yang sangat berat datang menghampiriku,
3: dikeluarkan nyawanya seperti mengeluarkan besi yang berduri dalam kail won yang basah.
4: Hai jiwa yang buruk, keluar.
3: Sulit menyakitkan. Kamu siap menghadapi kematian yang menyakitkan seperti itu?
2: Siapakah yang mampu melindungiku?
5: Wa ma hadhihi al-hayatu ad-dunya illa lahwun wa la'ib.

0: Ketika Allah tabaraka wa taala memerintahkan kita untuk taat kepada pemimpin, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga memerintahkan kita untuk taat kepada pemimpin, di situ ada hikmahnya para jemaah. Dengan adanya pemimpin, stabilitas keamanan negara terjaga, kedamaian, ketentraman yang kita rasakan saat sekarang ini. Dari mana asalnya?
1: Daripada keberadaan pemimpin. Seperti kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Lailuha kana hariha."
0: Saking jelasnya malam laksana, siang jelas terang benderang. Ini perintah akidah manhaj
1: Ahlussunnah wal Jamaah.
0: Karena ketaatan-ketaatan yang kita lakukan di hari ini para jemaah tidak akan sempurna
1: kecuali dengan adanya pemimpin.
0: Tidak akan sempurna.
1: Mayuti'il amir faqad ata'ani. Barang siapa yang mentaati amir, maka dia sama dengan mentaatiku.
0: Wa may ya'sil amira,
1: dan barang siapa yang mendurhakai amir,
0: tidak mendengar, tidak taat kepada pemimpinnya, tidak patuh kepada pemimpinnya,
1: faqad ata'ani, maka dia sungguh telah durhaka kepada aku.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
3: إنما توعدون لواقع. Sesungguhnya kalian wahai manusia, apa yang dijanjikan kepada kalian pasti akan terjadi. Apa itu janji di dalam ayat ini? Janji dalam ayat ini adalah janji Allah akan mendatangkan hari kiamat.
4: ويل يومئذ للمكذبين.
3: ويل يومئذ للمكذبين. Kembali Allah tegaskan celaka, binasa, sengsara, menderita orang-orang yang mendustakan hari kiamat. Kalau akidah kita tidak mendustakannya, jangan dustakan dia dengan amal kita. Seolah-olah kita tidak akan dibangkitkan pada hari kiamat.

Allah mengatakan, kulu wa tamatta'u, makanlah, makanlah. Yang diharamkan Allah makan, makan. Wa tamatta'u, bersenang-senanglah. Kalian suka happy-happy dengan maksiat, happy-happy lah, bersenang-senanglah. Qalilan, itu hanya sebentar, itu hanya secuil dari umurmu. Makanlah dan minumlah sebentar di permukaan bumi ini. Innakum mujrimun, kalian pelaku maksiat. Kalian tidak mau diatur, kalian tidak mau mendengarkan peringatan Allah. Makanlah, minumlah di atas maksiat, bersenang-senanglah di atas maksiat. Qalilan, hanya

celaka, binasa, kesengsaraan, kehancuran pada hari itu untuk orang-orang yang mendustakan. Wa idza qila lahum ruk'u la yarka'un, ketika disuruh kepada mereka rukuklah, enggak mau rukuk. Wahai orang-orang yang tidak mau rukuk sampai saat ini kepada Rabb-nya 5 kali sehari dan semalam. Ini ayat untuk Anda.

0: ancaman ilahi. Tidak takut? Siapa lagi yang anda takuti di permukaan bumi yang akan mengancam dirimu?
1: Hidayah FM. Ma'an nastaqbilu al-hidayah tahta zilalil Qur'an was-sunnah.
2: Hidayah bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
3: Aku mengakui semua nikmat yang Engkau curahkan kepada.
4: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim.

Engkau berikan aku nikmat. Engkau berikan aku nikmat. Kau turunkan kepada aku. Aku hantarkan engkau dengan maksiat. Aku hantarkan engkau dengan maksiat. Engkau cintai aku, diriku. Dengan kasih sayang. Aku lemparkan untukmu dengan maksiat kepada aku.

Ya Rab, yang aku hadirkan ke hadapanmu, yang aku panjatkan ke langitmu, yang aku harapkan engkau buka pintu langitmu dan bergerak bergetar hendaknya arsy-Mu, adalah pengakuan terhadap dosa dan kelalaian kepada dosa yang aku lakukan, maksiat yang aku hantarkan kepada. Subhanallah, apa yang Anda perbuat? Anda tenggelam di dalam kesalahan dan maksiat. Mana akal? Di mana pikiran yang sehat? Di mana iman? Di mana ilmu? Alangkah luar biasanya ketidakpengetahuan terhadap Islam dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nikmat yang besar bagiku adalah iman yang selalu engkau tumbuhkan di dalam hati. Nikmat hidayah, nikmat taufik. Abu bidzambi. Aku akui dosa-dosaku semuanya. Dosa tanganku, dosa mataku, dosa pikiranku,

0: aku mengakui semua nikmat yang engkau curahkan kepada
1: Hidayah 103,4 FM.
2: Sampai kapan kamu akan berbuat seperti itu terus? Apa kamu tidak yakin bahwasanya azab Allah begitu keras? Kamu tidak takut pada Allah?

0: beristighfar, tetapi tidak meninggalkan maksiat. Ini adalah tobatnya para tukang dusta. Sering sekali sebagian dari orang bertobat, tetapi pada hari yang sama dia melakukan kesalahan yang sama. Padahal dia sudah bertobat padanya. Ini bukan istighfar yang diminta.
1: Kita hidup di dunia sebentar, Akhi. Apakah hanya karena kita ingin mendapatkan dunia dan dunia memuaskan syahwat kita dan hawa nafsu kita, kita gadaikan kehidupan yang sepanjang begitu? Kalau misalnya kamu hidup di dunia 60 tahun, tahukah kamu satu harinya di sisi Allah 1000 tahun? Kalau satu hari 24 jam di sisi Allah 1000 tahun, berarti kita hidup di dunia hanya 1,5 jam. Apa kamu tidak sadar? Apakah hanya untuk 1,5 jam kamu gadaikan kehidupan yang tiada tara? Tidakkah kamu berpikir, akhi, saudaraku, kita ini manusia yang kelak akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Segera kita sadar, segera kita taubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
2: Bangun tidur, sampai tidur kembali, adakah kita lepas dari dosa dan maksiat? Tidak ada. Tetapi meskipun demikian, hal itu tidak boleh mengecilkan hati kita untuk mengharapkan ampunan dari Allah Azza wa Jalla. Jangan sampai kita putus asa. Allah Azza wa Jalla katakan,

0: Katakanlah kepada hamba-hambaku yang tenggelam dalam dosa dan maksiat, jangan kalian putus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala mengampuni seluruh dosa.
1: Kegelisahan, gundah gulana, kekhawatiran, ketidaktenangan, dan ini dirasakan oleh setiap pelaku maksiat. Tidak bisa dipungkiri juga hal ini. Demikian juga orang yang minum khamar. Orang yang minum khamar, tatkala minum khamar, dia merasa lezat. Namun setelah selesai minum khamar, yang ada kegelisahan. Maka dia ingin mencari kelezatan berikutnya. Sehingga maksiat tadi menjerumuskan dia kepada maksiat berikutnya. Kenapa? Dia ingin mencari kelezatan yang telah hilang tersebut. Kelezatan yang bersifat sementara. Tatkala Anda bermaksiat, memang Anda merasakan kelezatan. Namun ingatlah, kelezatan tersebut hanyalah sementara. Dan setelah pergi kelezatan tersebut, akan ada kegelisahan. Akan ada ya kekeringan dalam hati Anda, dan akan ada gundah gulana, dan setelah itu Anda akan dihisab oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Jika Anda ingin bahagia, maka takwalah kepada Allah, melaksanakan ketaatan, maka kebahagiaan tersebut akan selalu ada di hati Anda.
2: Semoga Allah memberikan kepada kamu hidayah, Rafi, dan juga kepada saya, untuk sama-sama kita bergandeng tangan menuju surga Allah yang luas, yang luasnya seluas langit dan bumi. Tidakkah kamu ingin mendapatkan surga tersebut? Atau kamu lebih senang untuk mendapatkan api neraka? Wallahi, kesabaran di neraka tidak ada gunanya lagi. Semoga ana dan antum diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala hidayah dan istiqamah.
3: Hidayah 103,4 FM.
4: Manusia yang paling dicintai oleh Zat yang menciptakannya.
5: Siapakah manusia yang paling dicintai oleh Allah, ya Rasulullah?

0: Manusia yang paling dicintai oleh Allah adalah manusia yang paling bermanfaat untuk orang lain. Manusia yang memberikan banyak manfaat kepada manusia yang lainnya.
1: In ahsantum ahsantum li anfusikum.
0: Itulah manusia yang paling dicintai oleh Allah. Wa ahabbul a'mali ila Allah, dan amalan yang paling dicintai oleh Allah, sururun tudkhiluhu ala muslim, kebahagiaan yang engkau masukkan ke dalam hati seorang mukmin. Engkau berikan kebahagiaan, engkau memberikan kesenangan kepada orang lain, engkau membuat dia bahagia, maka itu adalah amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala.
2: Atau takshifu anhu kurba.
0: Atau engkau mengangkat kesulitan dari saudaramu.
2: Atau takdi anhu dayna.
0: Atau engkau berusaha untuk membantu saudaramu melunasi hutang dia.
2: Atau tatrudu anhu ju'a.
0: Atau engkau menghilangkan kelaparan dari saudaramu. Engkau jauhkan dia dari kelaparan yang sedang dia rasakan.
1: Wala an amshi ma'a akhi
0: fi hajatin ahabbu ilayya min an a'takifa fi masjidi hadha shahra. Sungguh aku berjalan menemani saudaraku dalam satu hajat dan keperluan yang dia butuhkan aku di sisinya, maka itu lebih aku sukai, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dibandingkan aku beriktikaf di masjidku ini selama satu bulan, yaitu Masjid Nabawi. Lihatlah keberadaan kita di dalam bersosial dengan orang-orang lain. Bagaimana anda, apa peranan yang anda miliki ketika anda hidup di lingkungan? Apakah keberadaan anda memberikan manfaat untuk orang banyak? Maka berharaplah di situ anda mendapatkan kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Mahabbatullahi 'alal 'abdi syai'un 'adzim. Kecintaan Allah kepada hambanya adalah sesuatu yang sangat besar. Karena Allah apabila mencintai hambanya, maka Allah akan perintahkan seluruh penghuni langit untuk mencintai hamba yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengarkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Idza ahabballahu al-'abda nada Jibril, inna Allah yuhibbu fulanan fa ahbibhu. Sesungguhnya Allah apabila mencintai hambanya, maka Allah memanggil Jibril. Sesungguhnya Allah mencintai seseorang, maka cintai dia. Fa yuhibbu Jibril, maka Jibril pun mencintai hamba Allah yang satu ini. Fa yunadi Jibril ahla sama, Jibril memanggil semua penghuni langit, inna Allah yuhibbu fulanan fa ahibbu. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mencintai seseorang di permukaan bumi, maka kalian harus mencintai dia.
2: Cintai dia.
0: Fa ahibbu ahli sama. Maka seluruh penghuni langit mencintai hamba Allah yang satu ini. Thumma yudha'u lahu al-qabulu fil ard. Maka orang ini pun dicatat sebagai orang yang diterima, diridhai oleh seluruh penduduk bumi yang dikenal oleh dia.
3: Tiada 103,4.

apapun untuk harta dunia. Di antara penyesalan penduduk mahsyar, di antara penyesalan orang-orang yang telah menghiasi usianya dengan kemaksiatan kepada Allah, itu disebabkan hartanya, sehingga dia berkata, hartaku tak memberikan apapun kepada diriku. Ternyata kekuasaan pun telah hancur dari diriku.

0: Allah tidak memberikan kita harta untuk bermaksiat kepada-Nya.
1: Allah tabaraka wa ta'ala tidak memberikan kita kekuasaan agar kita petantang-petenteng di permukaan bumi melawan aturan-Nya.
0: Allah tidak memberikan kita nikmat agar kemudian kita bermaksiat kepada Allah dengan nikmat-nikmat itu. Maka jadikan semuanya sarana beribadah kepada Allah. Jadikan sarana untuk menghambakan diri kepada-Nya. Termasuk kekuasaan, termasuk harta dan kekayaan, termasuk nikmat kesehatan, termasuk nikmat afiat di anggota badan. Jadikan semua itu sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah dan bukan sarana untuk menyombongkan diri di bumi Allah tabaraka wa ta'ala.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
3: وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله والله واسع عليم.
4: Kepada pemuda-pemudi Islam yang mencintai kesucian, kepada pemuda-pemudi Islam yang ingin menyempurnakan setengah agama, kepada pemuda-pemudi Islam yang ingin menjalankan perintah Allah dan menegakkan sunnah Nabi, kepada pemuda-pemudi Islam yang ingin membentengi dirinya di hempasan gelombang syahwat, kepada mereka yang menginginkan kebahagiaan hakiki dalam naungan ridha ilahi, dan kepada mereka yang terperangkap dalam fata morgana cinta, kepada mereka yang hendak melangkah mengarungi samudra cinta dengan bahtera yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kepada setiap mukmin dan mukminah yang beriman kepada Allah dan Rasul. Dan seruan ini ditujukan kepada antum-antum para pemuda dan pemudi Islam.
5: Ya sabar.
4: Wahai para pemuda,
6: kalian sudah mampu menikah, menikahlah kata Nabi, segera menikah. Karena kalau tidak segera menikah, dunia rusak. Karena kalau kalian hai pemuda-pemudi tidak segera menikah, dunia berantakan. Tapi kalau kalian belum sanggup, maka puasalah. Karena itu mampu menundukkan pandangan kalian dan mampu membentengi farji kalian.
7: Ini juga pelajaran bagi pemuda-pemuda dan pemudi-pemudi. Ketika mereka mencari pasangan, carilah orang yang nilai agamanya lebih tinggi. Jangan nilai kecantikan. Kecantikan akan usang dimakan waktu. Dia akan menyengsarakan setiap orang. Pilih dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka itu akan mendatangkan kebahagiaan.
8: Dan kalau ini berjalan sesuai dengan syariat Rabbul Alamin, maka ini merupakan sumber kekuatan yang sangat besar bagi kaum muslimin. Karena selama di dunia rintangan pasti ada. Jadi pemuda-pemuda khusus tidak perlu takut lagi. Langkahkan kaki antum, jalani

0: Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu, dan juga orang-orang yang layak menikah dari hamba-hamba sahayamu, yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya, dan Allah Maha Luas pemberiannya, Maha Mengetahui.
1: Hidayah 103,4 FM.

0: واحد قهار وترى المجرمين يومئذ مقرنين في الأصفاد سرابيلهم من قطران وتغشى وجوههم النار.
1: Siapa di antara kita yang tidak akan ditimpa oleh kematian? Ia tidak memiliki teman. Jika ia datang, maka berakhirlah segala sesuatu. Ia tidak memiliki tempat. Seluruh alam ini adalah tempatnya. Kita tidak akan bisa berlari ataupun bersembunyi darinya, walaupun kita berada dalam benteng yang sangat kokoh. Ia tidak memiliki waktu. Ia terus bekerja sepanjang hari, sepanjang masa. Ia tidak menunggu seorang pun, akan tetapi kita semua yang menunggunya. Ia adalah penghancur angan, penghancur keinginan, penghancur impian. Ia adalah akhir fase pertama manusia. Ia adalah kematian.

Hiduplah sesuka hatimu, tumpahkan dan hamburkan kesenangan demi kesenangan untuk memuaskan nafsumu. Katakan semaumu tentang Islam, orang-orang soleh, ketaatan dan kebaikan. Bergembiralah dan tertawalah sepuas-puasmu kepada dunia. Kelak pada akhirnya, engkau juga akan meregang di tengah sakaratul maut dan entah kapan itu pasti akan menimpamu. Lalu engkau mati. Saat itu, malaikat maut tepat berada di atas kepalamu. Hatimu bergetar, nyawamu meregang, mulutmu terkunci, anggota badanmu melemas, lehermu berkeringat, matamu terbelalak. Pintu taubat sudah tertutup. Orang-orang di sekitarmu menangis, sedangkan kamu sendiri mengerang melawan sakit. Lalu nyawamu diangkat ke langit. Sebelum semua itu terjadi, sebelum semuanya terlambat, selamatkanlah dirimu.

0: kematian, sesuatu bila diingat membuat manusia tunduk. Bila dirasakan akan sampai kepada tulang dan syaraf, dan bila kita mengikutinya maka kesedihan, kegundahan akan menyelimuti seluruh tubuh, jiwa, raga manusia.
1: Tidak ada kebahagiaan kecuali kebahagiaan kebaikan yang telah dia perbuat di dunia. Tidak ada yang berguna dari harta yang dia kumpulkan, dari dunia yang dia kembangkan. Yang teringat adalah kalimat La ilaha illallah.
2: La ilaha illallah. Inna lil-mauti lasakarat. La ilaha illallah. Inna lil-mauti lasakarat. Sesungguhnya kematian itu ada sekaratnya. Sesungguhnya kematian itu ada sekaratnya.
3: Saudaraku, ketika Anda lapar, Anda lari mencari makanan. Ketika Anda sakit, Anda lari kepada dokter. Ketika Anda kedinginan, Anda mencari selimut. Ketika kematian datang, siapa lagi yang akan melindungi Anda?

0: Allah subhanahu wa ta'ala merahasiakan datangnya maut. Dan semua manusia yang hidup tahu bahwa maut adalah rahasia Allah yang tidak diberitahu kepada manusia. Agar hati kita selalu bergantung. Dan itulah hal yang paling baik untuk seorang muslim dan muslimah. Selalu bersiap untuk sesuatu yang bisa datang seketika, agar kemudian ketika dia datang, ia siap untuk menghadapi kematian tersebut.
1: Ketika kakinya mulai mendingin, detik-detik itulah sakaratul maut sedang menjemputnya. Mana kecantikan, mana keindahan, mana ketampanan hilang, sirna, musnah. Mana kekayaan, mana harta yang melimpah. Semuanya tidak lagi terpikirkan. Semuanya tidak terpikirkan kecuali amal saleh.
2: Kita semua pasti akan pergi. Kita semua pasti akan mati. Cepat atau lambat. Hari itu akan datang. Saat kita meninggalkan dunia. Tapi siapa di antara kita yang berani? Siapa di antara kita yang berani bersumpah dengan nama Allah menjamin bahwa dia akan mendapatkan husnul khatimah? Bahwa keadaannya adalah keadaan yang baik ketika meninggalkan dunia di saat sakratul maut menjemput.
1: Kemudian ketika mata sudah mengikuti ruh. Setelah mata mengikuti ruh. Nyawa pun melihat badan. Ditangisi oleh sanak kerabat, ditangisi oleh suami, ditangisi oleh anak.
3: Wajaat sakratul maut bilhaq, dalika ma kunta minhu tahid. Wanufikha fis-sur, dalika yawmul wa'id.
2: Dan datanglah sakratul maut. Itulah dia yang selama ini engkau lari darinya. Dan sangkakala ditiupkan. Itulah dia hari yang dijanjikan.
4: Hidayah 103,4 FM.

Saudaraku, saudariku, kesendirian adalah waktu yang diidam-idamkan oleh orang yang beriman, di mana ketika itu dia sangat mudah untuk ikhlas. Dan kesendirian adalah waktu yang diidamkan oleh orang-orang fasik, karena ketika itu dia bebas dari pandangan manusia. Tinggal Anda pilih jalan. Anda ingin kesendirian untuk ikhlas, atau Anda ingin kesendirian untuk bebas dari pandangan manusia? Pilihan ini atau itu yang Anda pilih, Allah melihat Anda. Allah memperhatikan gerak-gerikmu, saudaraku. Karena Anda sedang diawasi, tidak ada yang luput. Tidak hanya Allah, ada malaikat di kiri dan kananmu. Pandanglah mereka dengan mata hatimu. Mereka ada. Mereka di kiri dan kananmu mencatat apa yang kamu lakukan, apa yang kamu lihat. Alangkah naifnya iman kita, di mana orang-orang soleh mengharapkan kesendirian untuk ikhlas, kita mengharapkan kesendirian untuk melanggar aturan Allah. Alangkah tidak mengertinya kita hidup. Alangkah tidak mengertinya kita beragama. Dibacakan kepada Imam Ahmad oleh muridnya sebuah syair. Wahai Imam, saya mendengar seseorang bersyair. Bagaimana pendapat Anda tentang syair itu? Kata Imam Ahmad, bacakan. Orang itu berkata, saya mendengar seseorang bersyair. Idza ma khalauta yawman fala taqul khalautu walakin kun alayya raqibu. Apabila kamu sedang sendiri di suatu saat, jangan berkata saya sedang sendirian, namun katakan saya sedang diawasi dan ada yang mengawasi. Mendengarkan bait syair itu, Imam Ahmad menangis. Majlis dia tutup dan dia masuk rumahnya. Dan terdengar tangisannya dari luar rumahnya. Dan dia melafazkan bait syair itu berulang-ulang. Idza ma khalauta yawman fala taqul khalautu walakin qul 'alayya raqibu. Ini iman kepada Allah. Ini iman. Ini iman. Ini iman yang sudah hilang dari dada kebanyakan kaum muslimin, termasuk kita. Tangisan orang yang beriman diingatkan kepada Allah. Kalau sudah Allah yang disebut, hati mereka ciut. Dan orang-orang yang seperti ini yang akan mendapatkan janji ampunan dari Allah dan ganjaran yang besar.

0: إن الذين يخشون ربهم بالغيب. Orang-orang yang takut kepada Rabb mereka, padahal mereka sendirian. Lahum maghfirah. Untuk mereka janji ampunan. Wa ajrun kabir. Dan ganjaran yang besar. Siapa yang mendapatkan janji ampunan? Siapa yang Allah berikan kepada mereka janji ampunan dan ganjaran yang besar di dalam surga? Alladzina yakhshawna rabbahum bil ghaib. Orang yang takut kepada Rabb mereka di kala mereka sendirian.
1: Kalau ada keinginan untuk berbuat maksiat dalam kesendirian, lari Anda pada keramaian. Kalau memang Anda masih takut manusia lebih daripada Allah, lari kepada manusia untuk sementara waktu. Langkah awal untuk tidak berbuat maksiat.
2: Hidayah 103,4 FM.

0: mana air mata ciri khas seorang yang saleh, orang yang tunduk hatinya kepada Allah Azza wa Jalla. Mana air mata di solat tahajud, mana air mata di dalam doa dan tadarruk kepada Allah Azza wa Jalla.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: malam hari ada satu waktu yang sangat dinanti-nanti oleh orang-orang mukmin sejati. Waktu itu adalah sepertiga malam terakhir. Itu adalah waktu paling indah bagi orang-orang untuk bertahajud, yaitu orang-orang yang bangun dari tidurnya, meninggalkan kasur-kasur yang empuk, lalu menikmati munajat, doa kepada Allah Jalla wa'ala, seperti disifatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran. Tatajafa junubuhum, badan mereka jauh, menjauh dari tempat tidur mereka, meninggalkan tempat tidur mereka. Yad'una rabbahum, mereka berdoa kepada Rabb mereka. Khawf, dengan penuh takut. Wata'ma'a, dan harap, tamak, takut dari nerakanya, dari murkanya. Harap terhadap surga, tamak kepada pahalanya.
1: Mana air mata ciri khas seorang yang saleh? Orang yang tunduk hatinya kepada Allah Azza wa Jal. Mana air mata di salat tahajud? Mana air mata di dalam doa dan tadarru kepada Allah Azza wa Jal? Kita telah ikhlaskan itu untuk Allah Azza wa Jal. Seorang Muslim mengikhlaskan waktunya kepada Allah, alangkah nikmatnya hidup, alangkah bahagianya hidup.
2: Lihatlah seorang yang saleh ketika dia menghabiskan malamnya beribadah kepada Allah Azza wa Jal, salat pada malam hari, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, di waktu sahurnya mereka beristighfar. Allah Subhanahu wa ta'ala katakan, wa bil asharihum yastaghfirun, waktu sahur setelah beramal mereka beristighfar kepada Allah.
0: Seseorang datang kepada Al-Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala, lalu orang ini pun berkata, ya Imam, kenapa aku tidak sanggup untuk melakukan qiyamul lail? Kenapa aku tidak bisa solat malam, solat tahajud, menghidupkan malam-malamku dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Berkata Al-Hasan Al-Basri, wahai fulan, kamu punya dosa-dosa, kamu punya maksiat-maksiat yang membelenggumu, yang memenjarakanmu, sehingga aku tidak sanggup untuk menghidupkan malam-malammu dengan

0: Wahai orang yang berselimut, bangunlah untuk sholat pada malam hari, kecuali sebagian kecil, yaitu separuhnya atau kurang sedikit dari itu, atau lebih dari seperdua itu, dan bacalah Al-Quran itu dengan perlahan-lahan.
1: Seorang muslim mengikhlaskan waktunya kepada Allah, alangkah nyamannya hidup, alangkah bahagianya hidup.
2: Hidayah 103,4 FM.

Awal kehidupan manusia. Engkau menangis. Lalu semua perbuatanmu ditulis dalam catatan amalan, dan akhirnya catatan itu pun ditutup. Engkau pun pergi menuju akhir dari kehidupan duniamu. Taman-taman kematian. Kematian, tantangan terbesar. Allah menantang semua manusia dengannya. Kematian. Mereka semua tak berdaya menghadapi tantangan zat yang

Kematian adalah pintu dan semua orang akan memasukinya. Kematian, apakah seseorang akan berada di surga?

Di sana ada orang-orang yang bergembira dengan kedatangannya. Mereka adalah kaum yang yakin tidak ada tempat lari dari kematian. Mereka pun datang menyambutnya sebelum kematian itu datang menjemput mereka. Mereka gembira bertemu dengan Allah, maka Allah pun gembira bertemu dengan mereka. Mereka tukar kehidupan dunia yang fana dengan jihad di jalannya, maka apakah balasannya?

0: kematian. Akan tetapi, di sana ada pemandangan lain. Mereka adalah ahli maksiat dan kedzaliman yang menghabiskan waktu dengan kesia-siaan. Kesenangan dunia telah melalaikan mereka. Tidak ada yang menunggu mereka selain azab dan sengsara disebabkan jauhnya mereka dari zikir kepada Allah.
1: Yawma tuqallabu

0: Di manakah orang-orang yang dulu pernah tinggal di dunia? Bukankah mereka sedang berada di sebuah liang sendirian? Bukankah mereka sedang berada di sebuah bilik kegelapan? Bukankah mereka sedang terkubur tanah yang dipadatkan?
1: Benar, mereka telah pergi dan kita pun akan mengikuti.
0: Sungguh, Dia akan memanggil kita. Sebagaimana Dia telah memanggil mereka.

0: Adzkarun Naum.
1: Mengumpulkan kedua telapak tangan, ditiup sambil membaca.
0: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
1: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Katakanlah, Dialah Allah yang Maha Esa, Allah tempat meminta segala sesuatu, Allah tidak beranak dan tidak pula diperanakan, dan tidak ada sesuatu yang setara

0: dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Katakanlah, aku berlindung kepada Tuhannya manusia, Raja manusia, sesembahan manusia, dari kejahatan bisikan syaitan yang bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada-dada manusia, dari golongan jin dan manusia. Kemudian mengusapkan kedua telapak tangan ke bagian tubuh yang dapat dijangkau, dimulai dari kepala, wajah, dan tubuh bagian depan, sebanyak 3 kali. Zikir ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
2: الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذ

0: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Allah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah, melainkan Dia yang hidup kekal lagi terus-menerus mengurusi makhluknya. Tidak mengantuk dan tidak pula tidur. Kepunyaannya apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Tiada yang dapat memberikan syafaat di sisi Allah tanpa seizinnya. Allah mengetahui apa-apa yang ada di hadapan mereka dan di belakang mereka. Dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah, melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat melihara keduanya. Dan Allah maha tinggi lagi maha besar. Zikir ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Muhammad telah beriman kepada apa yang telah diturunkan kepadanya dan dari Rabb-nya. Demikian pula orang-orang yang beriman. Semua beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, dan rasul-rasulnya. Dan mereka berkata, kami tidak membeda-bedakan seorang pun dari rasul-rasulnya. Dan mereka berkata, kami dengar dan kami taat. Mereka berdoa, ampunilah kami, Rabb kami, dan kepada Engkaulah tempat kami kembali. Allah tidak membebani seorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Ia mendapat pahala dari kebajikan yang ia usahakan dan mendapat siksa dari kejahatan yang ia kerjakan. Mereka berdoa, ya Rabb kami, janganlah Engkau hukum kami jika kami lupa atau kami melakukan kesalahan. Ya Rabb kami, janganlah Engkau bebankan kepada kami beban yang berat sebagaimana Engkau bebankan kepada orang-orang sebelum kami. Ya Rabb kami, janganlah Engkau fikulkan kepada kami apa yang tak sanggup kami memikulnya. Maafkanlah kami, ampunilah kami, rahmatilah kami, Engkaulah pelindung kami. Maka tolonglah kami menghadapi orang-orang kafir. Zikir ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim.
1: Azkarun Naum. Bismika Rabbi wada'tu jambi, wabika arfa'uh. فإن أمسكت نفسي فارحمها وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين.
0: Dengan namamu aku tidur, wahai Rabbku, aku meletakkan lambungku, dan dengan namamu pula aku bangun daripadanya. Apabila engkau mencabut nyawaku, maka berikanlah rahmatmu kepadanya. Dan apabila engkau membiarkannya hidup, maka peliharalah dia, sebagaimana engkau melihara hamba-hambamu yang soleh. Dzikir ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim.

0: وإن أمتها فاغفر لها اللهم إني أسألك العافية.
1: Ya Allah, sesungguhnya Engkau telah menciptakan diriku, dan Engkau pula lah yang akan mewafatkannya kelak. Engkau memiliki hak dan mematikannya. Bila Engkau menghidupkan diri ini, peliharalah ia. Dan bila Engkau mematikannya, ampunilah ia. Ya Allah, aku memohon keselamatan kepadamu. Dzikir ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dan Imam Ahmad.
0: Allahumma qini 'adzabaka yawma tab'atsu 'ibadak.
1: Ya Allah, lindungilah diriku dari siksa-Mu pada hari ketika Engkau membangkitkan hamba-hamba-Mu.
0: Allahumma qini 'adzabaka yawma tab'atsu 'ibadak.
1: Ya Allah, lindungilah diriku dari siksa-Mu pada hari ketika Engkau membangkitkan hamba-hamba-Mu.
0: Allahumma qini 'adzabaka yawma tab'atsu 'ibadak.
1: Ya Allah, lindungilah diriku dari siksa-Mu pada hari ketika Engkau membangkitkan hamba-hamba-Mu. Dzikir ini dibaca sebanyak 3 kali dan diriwayatkan oleh Abu Daud.
0: Bismikallahumma amutu wa ahya.
1: Dengan nama-Mu ya Allah, aku mati dan aku hidup. Dzikir ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim.
0: Allahumma rabbas samawati as-sab'i wa rabbal

0: عاصيته. اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. اقض عنا الدين وأغننا من الفقر.
1: Ya Allah, Rob yang memiliki 7 lapis langit dan bumi, Rob yang memiliki arsy yang agung, Ya Rabbana, wahai Rob segala sesuatu, yang menciptakan biji-bijian dan benih tanaman, yang menurunkan Taurat dan Injil, serta Al-Furqan, yaitu Al-Quran. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan segala sesuatu, yang mana engkaulah yang memegang ubun-ubunnya. Engkau adalah Al-Awwal, tiada ada sesuatu sebelummu, dan engkau adalah Al-Akhir, tidak ada sesuatu setelahmu, dan engkau adalah Al-Zahir, tidak ada sesuatu di atasmu, dan engkau adalah Al-Batin, tidak ada sesuatu di bawahmu. Berikanlah kemampuan kepada kami melunasi hutang, dan bebaskanlah kami dari kefakiran. Zikir ini diriwayatkan oleh Imam Muslim.

0: Segala puji bagi Allah yang telah memberi makan kepada kami, memberi minum kepada kami, memberi kecukupan kepada kami, dan memberi tempat tinggal kepada kami. Karena berapa banyak orang yang tidak memiliki kecukupan dan tempat tinggal. Zikir ini diriwayatkan oleh Imam Muslim.
1: Allahumma 'alimal ghaibi wasyahadah, fatiras samawati wal ardh, rabb kulli syai'in wa malikah.

0: شيطاني وشركه وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
1: Ya Allah, Engkaulah yang Maha Mengetahui, yang gaib, yang kasat mata, yang menciptakan 7 lapis langit dan bumi, Rob, pemilik segala sesuatu. Aku bersaksi bahwa tidak ada yang berhak diibadahi secara benar, melainkan Engkau. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan diriku sendiri, dari kejahatan syaitan dan campur tangannya, serta dari perbuatanku yang melanggar hukum atau menularkannya kepada sesama muslim. Zikir ini diriwayatkan oleh Abu Dawud.

Ya Allah, aku menyerahkan diriku kepadamu, aku menghadapkan wajahku kepadamu, aku serahkan urusanku kepadamu, dan aku menyandarkan punggungku kepadamu, karena mengharap dan takut kepadamu. Sesungguhnya tidak ada tempat berlindung dan menyelamatkan diri dari ancamanmu, kecuali kepadamu. Aku beriman kepada kitab-kitab yang engkau turunkan, dan kepada Nabi yang engkau utus. Zikir ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim.

Betapapun panjang dan kelamnya malam, fajar pastikan datang. Pagi pun menjelang. Matahari kembali bersinar terang, membiaskan cita-cita, semangat dan harapan baru untuk menjadi hamba Allah yang lebih baik dari sebelumnya. Akhil Muslim, Ukhtil Muslimah, Hidayah FM hadir ke tengah Anda bagaikan pelajar.

0: فَلْيَفْرَحُوهُ وَخَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ.
1: Wahai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari Rabbmu dan penyembuh bagi penyakit-penyakit yang berada dalam dada, dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman. Katakanlah, dengan karunia Allah dan rahmatnya, hendaklah dengan itu mereka bergembira. Karunia Allah dan rahmatnya itu adalah lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan.
2: Dari bilang-bilang canggung udara. Hidayah FFM. Bersama menyusun hidayah. Di bawah naungan Al-Quran dan Sunnah.
3: Min Adhkar Sabah. Min Adhkar
4: Sabah.
5: Ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabi rasulillahi ajma'in. Rabbi israhli sadari wa yasirli amri wa lul'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman saudaraku seiman seakidah. Para pendengar dan para pemirsa dimanapun antum antuna berada, alhamdulillah segala puji dan syukur kita ucapkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga di kesempatan pagi yang berbahagia ini kita kembali dipertemukan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, tentunya masih bersama radio kebanggaan kita semuanya, yakni Radio Hidayah FM, bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Quran dan Sunnah. Salawat dan salam tak lupa boleh kita ucapkan buat Nabi kita tercinta, Rasul kita yang mulia, Muhammad bin Abdullah, salawat wassalamu alaihi, dan juga buat keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan juga buat orang-orang yang mengikuti beliau hingga hari kiamat nantinya. Baik, khotul iman azinallahu wa iyakum, para pemirsa dan para pendengar yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Seperti biasa di pagi Sabtu kita akan kembali mengikuti muhadarah atau kajian ilmu Islam dalam program Ta'amulat Ba'dal Fajar bersama guru kita Ustaz Dalisman Ibrahim LC Hafizahullah, yang mana alhamdulillah dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala kita telah terhubung bersama Ustaz di kesempatan pagi yang berbahagia ini. Dan seperti biasa, khotul iman azanallahu wa iyakum, para pemirsa dan para pendengar yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Di akhir kajian nanti kita buka Q&A, yang mana antum-antuna yang bisa bertanya secara langsung nanti di akhir kajian di 0811-7530.000 atau di 0811-7545-444 yang ingin bertanya secara langsung melalui via WhatsApp. Ataupun juga bagi sahabat hidayah yang ingin bertanya melalui via pesan singkat di 0811-7545-444. Baik, khotul iman azanallahu wa iyakum, para pemirsa dan para pendengar yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Sebelum kita mulai acara kita di kesempatan pagi yang berbahagia ini, terlebih dahulu ana Rudi Abu Ma'awiyah menyapa Ustaz di kesempatan yang berbahagia ini. Nah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kaifahalukum Ustaz?
1: Alhamdulillah bikhair, kaifa halukum?
0: Alhamdulillah bikhair Ustaz, barakallahu fik, jazakallahu khair Ustaz, telah menyempatkan waktunya untuk kembali kami menimba ilmu bersama Ustaz di kesempatan pagi yang berbahagia ini. Baik, khotul iman azanillahu wa iyakum, para pemirsa dan para pendengar dimanapun antum antuna berada, langsung saja kita simak untayan nasihat di pagi hari ini. Kepada Ustaz kami persilakan, falyatafaddal mashkura.
1: Naam, syukran.
0: Afwan Ustaz.
1: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون كمسلمين برحمة الله marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala limpahan rahmat dan nikmat-Nya kepada kita semua. Nikmat yang sangat banyak apabila kita menghitungnya tidak akan pernah terkira. Apabila kita berusaha untuk mengira-ngiranya tidak akan pernah terhingga. Nikmat yang besar adalah nikmat yang kita ketahui semua. Dan semua ustaz-ustaz, semua kiai-kiai, buya-buya mengatakan adalah nikmat keimanan. Nikmat hidayah. Nikmat mendapatkan petunjuk berada di dalam Islam. Akan tetapi ada nikmat yang perlu kita cermati lagi, tidak kalah besarnya, adalah ketika Allah masih tanamkan di dalam hati kita, dalam dada kita, kemauan untuk menjadi hamba-hamba yang bertakwa, hamba-hamba yang saleh, itu adalah nikmat yang besar. Di saat-saat kemauan itu mulai sudah tergerus dari dada-dada kaum muslimin, karena tidak dianggap suatu perkara yang dipentingkan atau sangat dipentingkan. Ketika Allah Subhanahu wa taala masih menanamkan, maka tentu bekal iman itu dan bekal kesolehan masih berada di dalam diri kita. Kemudian kita perlu kepada nikmat yang lain. Bagaimana cara memahami agama dan mengikuti agama ini? Maka nikmat yang selalu kita minta di dalam solat kita adalah ihdinas siratal mustaqim. Di antara makna ihdinas siratal mustaqim, ya Allah, tunjukilah kami jalan yang lurus. Artinya jalan para sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam memahami agama, dalam melaksanakan agama, dalam ketundukan, dalam kepatuhan, keyakinan kepada apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nikmat yang tertanam dan terpatri di dalam dada kita bahwa syariat adalah apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun yang tidak sesuai dengan apa yang dibawa oleh Rasulullah, itu bukanlah syariat. Nikmat ini harus tertanam di dalam diri kita, kaum muslimin yang dirahmati Allah. Supaya apa? Supaya kita benar-benar berada dalam apa yang kita inginkan, ya ihdinas siratal mustaqim. Allah juga menerangkan, ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Wahai orang-orang beriman, bertakwalah kepada Allah dan ungkapkanlah dengan ungkapan yang benar. Makna waqulu qawlan sadida juga artinya adalah buktikan dengan perbuatan yang benar. Apabila kita benar menjadi hamba yang bertakwa, maka keyakinan kita harus sesuai dengan apa yang diucapkan oleh lisan kita. Kemudian apa yang diucapkan oleh lisan kita terbukti dengan amalan-amalan mengikuti petunjuk atau tunjuk ajar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah berikan kepada kita apa yang kita harapkan dan Allah palingkan daripada kita apa yang kita khawatirkan. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, kembali kita kepada membaca Al-Amsal fil Quran. Al-Amsal fil Quran yang diambil dari kitab I'lam al-Muwaqqi'in. Kitab Al-Qayyim. Sekarang kita masuk kepada faslun. Masuk kepada suatu pasal yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan. Ya, ada Imam Al-Qayyim memuat dalam misalan ini, wa minha qauluhu ta'ala, di antaranya adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, fatlu 'alaihim naba'alladzi atainahu ayatina fansalakha minha fa'atba'ahu syaitanu fakana minal ghawin. Walau syi'na larafa'nahu biha walakinnahu akhlada ilal ardi wattaba'a hawa. فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلحث أو تتركه يلحث ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فاقصص القصص لعلهم يتفكرون. فمسلمين يا عبد رحمات الله, artinya adalah, dan bacakanlah kepada mereka berita orang-orang telah kami berikan kepadanya ayat-ayat kami, pengetahuan tentang kekuasaan kami, kemudian dia melepaskan diri darinya, lalu setan mengikutinya, sehingga dia termasuk orang-orang yang sesat. Dan jika kami menghendaki, niscaya kami angkat derajatnya dengan ayat-ayat itu. Tetapi ia cenderung kepada dunia dan mengikuti hawa nafsunya. Maka perumpamaannya seperti anjing. Jika kamu menghalaunya, ia menjulurkan lidahnya. Dan jika kamu membiarkannya, ia pun menjulurkan lidahnya. Itulah perumpamaan kaum yang mendustakan ayat-ayat kami. Maka ceritakanlah kisah-kisah itu agar mereka berpikir. Surat Al-A'raf ayat 175 sampai 176. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, ini adalah perumpamaan yang Allah umpamakan kepada orang-orang yang telah mengetahui ayat-ayat Allah, karena Allah telah berikan kepada mereka ilmu. Allah telah berikan kepada mereka ilmu, akan tetapi mereka lebih cenderung kepada dunia dan meninggalkan ilmu. Allah Subhanahu wa ta'ala mengumpamakan orang ini seperti anjing. Kenapa? Karena mereka mendustakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah perintahkan kepada orang beriman, tentunya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, untuk mengisahkan keadaan seperti ini. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, Syekh mengatakan, fasyabbaha subhanahu min atman atahu kitabahu wa 'allamahu al-ilma alladhi mana'ahu ghairuhu fatarakal amala bihi wa tabahu wa athara sukhtallahi 'ala ridah wa dunya 'ala akhiratihi wal makhluq 'ala al-khaliq bil kalbi alladhi huwa min akhbasil hayawanat wa awdaha qadaran wa akhbasaha nafsan wa himmatuhu la tata'adda batnuhu wa ashadduha syarruha wa hirsan min hirsi annahu la yamshi illa wa khatamahu fil ardi wa yatashammam wa yatarawwa harasan wa syarruha wa la yazalu yashummu dubrahu duna sa'ir ajzaihi. Masya Allah. Maka Allah menyamakan orang-orang yang diberi Alkitab, diberikan ilmu, yang tidak diberikan kepada orang lain. Mereka diberikan ilmu, lalu ia meninggalkan amal dengan ilmu tersebut. Kemudian dia mengikuti hawa nafsunya, sehingga dia mendahulukan murka Allah daripada ridha Allah. Mendahulukan dunia daripada akhirat. Mendahulukan makhluk daripada khalik. Mendahulukan makhluk daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah umpamakan dengan anjing, yang merupakan hewan paling buruk, paling rendah derajatnya. paling kotor jiwanya. Dan keinginan daripada anjing itu, ambisinya tidak melampaui perutnya. Dia adalah hewan paling rakus dan paling tamak. Di antara ketamakannya, ia tetap berjalan. Ia tetap berjalan dan mancungnya menempel terus di tanah. Lalu menempel ke tanah karena apa? Karena kerakusan dan karena ketamakan. Ia lalu bahkan mencium duburnya sendiri daripada bagian tubuh-tubuhnya yang lain. Ini kaum muslimin yang dirahmati Allah. Ini perumpamaan daripada anjing. Perumpamaan daripada anjing. Lalu saya mengatakan bahwa wa idza ramaita lahu bihajarin raja'a ilaihi liya'udhu man farata nahmatahu wa huwa min amhanil hayawanat wa ahmaliha lilhawan wa ardaha bidunya wajib al-maruha أحب إليه من اللحم الطري والقذر أحب إليه من الحلوى وإذا ظفر بميتة تكي مئة كلب لم يدع كلبا يتناول معه منه شيء إلا وهو عليه وقهره لحرسه وبخله وشره ومن عجيب أمره وحرصي أنه إذا رأى ذا هيئة روثة أو إذا رأى ذا هيئة روثة وثياب دنية حال ذرية تبحثه نبهه وحمله كأنه يتصور مشاركته له ومنازعته في قوته وإذا رأى ذات هيئة حسنة وثياب جميلة ورئاسة وضع له قطمه بالأرض وخذله ولم يرفع إليه رأسه وفي تشبيه من أثر الدنيا وعاجلها على الله والدار الآخرة. Saya mengatakan, ya, apabila anjing itu wa'idha ramaita bilahu bihajar, jika kamu lempar dia dengan batu, ia akan kembali ke batu itu untuk menggigitnya. Kenapa? Karena sangat rakus. Ia adalah hewan yang paling mudah dijinakkan, paling penurut, dan paling menerima kehinaan, serta paling puas dengan hal-hal yang rendah dan bangkai. Ya, paling puas dengan hal-hal yang rendah dan bangkai yang berbau busuk. Baginya bangkai busuk lebih disukai daripada daging segar. Dan kotoran lebih disukai daripada makanan lezat. Jika ia mendapatkan bangkai yang cukup untuk 100 anjing, ia tidak akan membiarkan anjing lain ikut makan dengannya. Melainkan ia akan menyerang dan menguasainya karena ketamakannya. Padahal, ya, bangkai itu cukup untuk 100 ekor anjing. Namun tetap anjing itu akan mengusir yang lain. Kenapa demikian? Karena kepikiran dan kerakusannya. Ya. Maka di antara keanehan dan kerakusannya, jika dia melihat orang yang berpenampilan berpenampilan lusuh, pakaian compang-camping, ya, orang yang berpakaian dalam keadaan memprihatinkan, ia akan menggonggong dan menyerangnya. Kenapa demikian? Karena seolah-olah ia membayangkan orang itu akan menyainginya dan merebut bangkai yang dimakannya. Ini anggapan anjing tersebut. Akan tetapi jika ia melihat orang yang berpenampilan baik, berpakaian yang bagus, rapi, dan orang itu nampaknya berwibawa, ia akan meletakkan mancungnya ke tanah dan merendahkan diri dan tidak mengangkat kepala kepadanya. Artinya, dia mau tunduk kepada orang itu. Kenapa? Karena ada yang kan oleh anjing itu daripada orang yang berpenampilan bagus. Ya. Ini merupakan orang yang mengutamakan dunia dan kesenangannya sesaat daripada mendahulukan Allah Subhanahu wa taala dan mendahulukan akhirat. Ya. Padahal kaum muslimin yang dirahmati Allah, orang yang telah diberikan ilmu itu telah memiliki

nafsunya. Ya. Inna makana li shidda la fihi ala dunya lingkita' kalbihi anillah wa dar akhirah. Itu semua kenapa? Karena lahapnya dia dengan kehidupan dunia. Dan terputusnya hatinya daripada Allah subhanahu wa ta'ala dan kehidupan akhirat. Bahwa syadidul lahab alaiha. Ini sangat memprihatinkan. Itu sangat memprihatinkan. Kenapa? Karena betul-betul lahap. Karena betul-betul rindu. Tamak dalam dunia. Dan meninggalkan Allah serta akhirat. Ya. Ini kaum muslimin yang dirahmati Allah. Walahu nadhiru. Nadhiru lah fil kalbi daim ala al iz'ijajihi wa tarkihi. Walahat syaqiqan wa akhawan fil lafzi wal ma'na. Maka kata-kata lahab, ya, bagaimana kerinduannya dalam dunia tersebut menyebabkan dia menjulurkan lidah yang terus menerus, baik dalam keadaan terganggu ataupun dalam keadaan biasa, dia tetap menjulurkan lidahnya. Ya, anjing-anjing itu tetap menjulurkan lidahnya. Kata-kata lahab dan kata-kata lahas, kata-kata lahab, ya, dan kata-kata lahas ini, lahab dan lah, ini kata lahab, ya, artinya cinta terhadap dunia. Lahab menjulurkan lidahnya. Syaqiqan, dua kata yang kembaran. Wa akhawan, dua kata yang bersaudara, artinya fil lafzi, dalam lafaznya wal makna. Coba kita lihat al-lahaf dengan al-lahaf. Dua kata yang mirip, ya, yang mirip dalam bahasa balaghah dinamakan dengan jinas, walaupun jinasnya tidak jinas kamil, ya. La ha ta la ha ta. Lam ha diduli oleh lam dan ha, perbedaannya ta, ya. Ini dua kata yang kembaran, ya, dan saudara dalam lafaznya sama, maknanya sama, ya. Qala ibnu Jurayd, al kalbu munqati'ul fuad la fuad lahu, ya. An tahmila alaihi yalhas au tatrukhu yalhas fahuwa mislul ladhi yatrukul huda wala fu'ada lahu innama fu'ad fu'aduhu yang qati'. Aneh. Ibn Jurayd pernah berkata anjing itu terputus hatinya. Tidak memiliki hati yang apa namanya, terputus hatinya, tidak mempunyai hati yang kuat, tidak mempunyai hati yang teguh. Jika engkau menghalaunya, ia akan menjulurkan lidahnya. Jika engkau membiarkannya, ia pun tetap menjulurkan lidahnya. Itu perumpamaan orang-orang yang meninggalkan petunjuk. Ia tidak memiliki hati. Hatinya terputus. Ya. Dia tidak mempunyai hati. Hatinya terputus. Qutu, Imam Ibn Qayyim mengatakan, Qutu, aku mengatakan, muraduhu bin gita'i fu'adihi anahu laysa lahu fu'ad yahmilu ala sabar wa tark lahas wa hakadha alladhin salakha min ayatillah wa lam yabqa ma'ahu fu'ad yahmilu ala sabar ala dunya wa tarki lahab alaiha fahadha yalhafu ala dunya min qillati sabrihi alaiha wa hadha yahsu min qillati sabrihi ala al-ma'

الكلب من أقل الحيوانات صبرا عن صبرا عن الماء. Saya mengatakan kata Ibnu Qayyim dalam mengomentari apa yang dikatakan Ibnu Jurayz, ya. Maksudnya dengan terputus hatinya ada ia memiliki hati yang dapat membuatnya sabar. Ia tidak memiliki hati yang membuatnya sabar. Maka ini makna daripada terputus hati. Pada kata Ibnu Jurayz, anjing itu terputus hatinya. Maknanya kata Ibnu Qayyim, dengan terputus hatinya adalah ia tidak memiliki hati yang dapat membuatnya sabar. Dan sehingga dia tidak bisa ia tidak memiliki hati yang membuatnya bisa sabar dan tidak bisa meninggalkan sifat menjulurkan lidahnya. Demikian juga orang yang melepaskan diri daripada ayat-ayat Allah, tidak tersisa padanya hati yang dapat membuatnya sabar terhadap dunia dan meninggalkan kerinduan kepadanya. Kenapa demikian? Karena tidak ada hatinya yang bisa sabar menyebabkan dia meninggalkan dunia dan dia lebih ingin melepaskan diri daripada ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka orang ini mempunyai sifat merindu kepada dunia, lahap. Lahap apa namanya bahasa kita itu? Lahap. Ya. Sangat suka, sangat cenderung kepada dunia karena kurang sabar menghadapinya. Dan anjing itu menjulurkan lidah itu dengan dikatakan dengan lahat karena kurang sabar terhadap air. Kurang sabar terhadap air. Syekh mengatakan anjing adalah hewan yang paling tidak sabar terhadap air. Ya. Anjing adalah hewan yang tidak paling tidak sabar terhadap air. Dan dia paling, dan termasuk hewan-hewan yang paling sedikit kesabarannya terhadap air. Ya. Ini. Wa idha atasha akala thara min atash wa in kana sabara ala juh wa ala kulli hal fahuwa min ashadil haywan lahtan wa yalhathu qaiman wa qaidan wa mashyan wa waqifan. ذلك لشدة حرصه فحرارة الحرص في كبده توجب له دواما لهف فهكذا مشبهة مشبهة شدة حرارة مشبهة شدة الحرارة الشهوة في قلبه توجب له دواما لهف فإذا حملت عليه بالموعظة والنصيحة فهو يلهث وإن تركته ولم تعظه فهو يلهث قال مجاهد يا وذلك مثل الذي أوتي الكتاب ولم يعمل به يا كم مسلمين yang dirahmati Allah. Tadi mengatakan bahwa orang yang melepaskan diri daripada ayat Allah tidak tersisa padanya hati yang dapat membuat sabar terhadap dunia dan meninggalkan ketamakannya terhadap dunia. Maka orang ini yang mempunyai ketamakan terhadap dunia yaitu lahap. Karena sabar, kurang sabar terhadap dunia. Dan anjing itu menjulurkan lidahnya itu dengan lahat. Kenapa? Kurang sabar dengan air. Anjing adalah hewan yang paling tidak sabar terhadap air. Jika ia haus, ia memakan tanah karena kehausan. Dia tak dapat air. Ya, makan tanah karena kehausan. Meskipun ia bisa sabar terhadap rasa lapar, ya,
Pada dasarnya ia adalah hewan yang paling sering menjulurkan lidah. Ia menjulurkan lidah saat berdiri, saat duduk, saat berjalan, dan saat diam. Tetap menjulurkan lidah. Ya. Kenapa itu? Karena sangat rakusnya. Ya, sangat rakus. Karena sifat rakusnya adalah sifat yang panas di hatinya menyebabkan dia menyuruhkan lidah yang terus dengan terus menerus. Demikian pula orang-orang yang diserupakan dengan anjing ini. Karena panasnya syahwat dan hatinya menyebabkan juluran lidah dan terus menerus dalam kecintaan yang berlebihan terhadap dunia. Ya. Apa akibatnya jika engkau membawa nasihat dan memberikan peringatan kepadanya, ia menjulurkan lidah, ya, tetap rakus. Dan jika engkau membiarkannya tanpa nasihat, ia pun tetap menjulurkan lidahnya. Artinya tetap rakus terhadap dunia. Inilah kaum muslimin yang rahmati Allah, perumpamaan yang buruk, sangat buruk tentang anjing ini. Ini perumpamaan yang sangat buruk tentang anjing ini. Lalu Syekh mengatakan, qala Mujahid, berkata Imam Mujahid, wa dhalika misal ladzi utiya kitab wa lam ya'mal bihi. Ini adalah itulah perumpamaan orang yang diberikan kepada dia kitab tetapi tidak mengamalkannya. Wa lam ya'mal bihi. Wa qala Ibn Abbas, Ibn Abbas sahabi mengatakan, in tahmil 'alaihi al-kalima lam yahmilha. Wa in tatrukhu lam yahtadi ila al-khair. Kal kalbi in kana abidan lahith wa in tar wa antida lahith. Naam. Ibn Abbas mengatakan, jika engkau memberikan nasihat kepada dengan suatu nasihat, ia akan membawanya, namun tidak menerima. Artinya tidak mau membawa nasihat tersebut. Jika engkau membiarkan, ia akan mendapatkan petunjuk kepada, ia tidak akan dapat mendapatkan petunjuk kepada kebaikan. Seperti anjing, ia diam, ia menjulurkan lidah. Jika diusir, ia menjulurkan lidah. Ya, dan demikian. Lalu Al Hasan mengatakan, ya, qala Hasan wa huwa al munafiq la yathbutu ala al haqi wa aw lam yud'a wa wa'idha aw lam yu'az kal kalbi ras turida aw turik. Ya, Hasan mengatakan apa? Ia adalah orang munafik yang tidak teguh di atas kebenaran. Baik diajak ataupun tidak, ya, dinasihat atau diberikan nasihat pelajaran atau tidak, itu seperti anjing yang menyulurkan lidahnya. Jadi orang munafik diberikan nasihat atau tidak, sama aja seperti anjing. Artinya tetap menyulurkan lidahnya. Baik dia diusir ataupun dibiarkan, ya, tetap juga dia menjulurkan lidahnya. Ini para ulama menerangkan bagaimana sifat anjing. Bahkan berkata Muhammad, wa qala Muhammad bin Qutaibah, kullu syai'in yalhas innama yalhas min i'ya'in aw 'atashin illa al-kalb fa innahu yalhas fi halil kalal aw halir raha wa halis siha wa halil marad wal 'atash
Fadarallahu masaliman kazzaba bi ayatihi. Muhammad bin Qutaibah berkata, setiap makhluk yang menyuruhkan lidah hanyalah karena kelelahan. Ya. Memang ada makhluk-makhluk yang menyuruhkan lidahnya. Tapi kenapa? Karena kelelahan ataupun karena kalal atau hal raha. Ya. Apa namanya? Karena kelelahan ya. Min talat illa al-kalb kana kala min ayya atau kana kahausan aw atash illa al-kalb kecuali anjing. Jadi hewan-hewan menyeluruh lidahnya kenapa? Karena penyebab dia lelah, karena penyebab dia sangat haus. Namun anjing bagaimana? Anjing ini fa'inahu yalhas fi halil kalal dalam keadaan lemah ya tetap menyulurkan lidah, dalam keadaan beristirahat juga menyulurkan lidahnya, dalam keadaan terang-terang tetap menyulurkan lidahnya ya saat sehat dia tetap menyulurkan lidahnya, dalam keadaan haus tetap juga menyulurkan lidahnya ya. Maka Allah menjadikan perumpamaan ini bagi orang-orang yang merustakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Ya, orang-orang yang merustakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala diumpamakan kepada anjing. Wa qala Ibnu Athiyyah, "Wa in wa'astaha fa huwa dhal wa in taraktahu fa huwa dhal kalkabi. In taraktahu lahta wa in taraktahu ala halihi la wa nadhiru qawlu ta'ala wa in tad'uhu ila al-huda la yattabi'ukum sawa'un 'alaykum ad'antumuhum am antum samitun. Nih berkata Ibnu Athiyyah, ia mengatakan engkau menasihatinya orang munafik itu tetap sesat, jika engkau membiarkannya dia tetap sesat. Ini seperti anjing. Jika diusir, ia menyulurkan lidahnya. Jika dibiarkan, ia tetap menyulurkan lidahnya. Ini seperti apa yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam surat Al-A'raf ayat 190 dalam surat Al-A'raf ya. Apa itu? Wa'ina tad'uhum ya. Ya. Maaf kapal wa'in tad'uhum ila al-huda la yattabi'ukum sawa'un 'alaykum ad'autumuhum am antum samitun. Jika kamu menyeru mereka kepada mereka petunjuk, mereka tidak akan mengikutinya. Sama saja bagi mereka apabila kamu menyeru mereka, mereka tetap atau apabila kamu menyeru mereka, ya atau kamu diam, itu mereka tetap tidak mempedulikan. Ini kaum muslimin yang dirahmati Allah. Ya sama keadaan orang-orang ya Al-A'raf ayat 193 ya. Wa antad'uhum ila al-huda la yattabi'ukum sawa'un 'alaykum ad'utumuhum am ansamitun. Ya. Sama saja halnya. Jika kamu suruh mereka kepada petunjuk, mereka tidak mau mengikuti kalian. Sama halnya, apakah kalian ajak mereka, kalian dakwahi mereka, ya tetap aja mereka tidak menerima. Apabila kalian biarkan, ya mereka tetap tidak akan mendapatkan petunjuk. Ini kaum muslimin yang dirahmati Allah, umpamaan diumpamakan tentang orang-orang munafik. Ada
Allah Muqayyim mengatakan wa ta'ammal ma fi hadzal masal min